0: Tapi ada satu hak yang sering kita lupa. Yang hak itu sebenarnya dasar dari 6 hak tadi yang kita dengarkan. Itu hak untuk dicintai. Kalau 6 hak tadi adalah hak yang lahir, yang kita lihat. Nabi alaihi salatu wasallam di hadis lain mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Sudahkah kita melakukan itu? Sudah belum? Kalau langkah ke sana aja belum kita lakukan, apalagi cinta itu kita berikan. Antum sudah kenal enggak dengan yang di kanan dan di kiri antum? Enggak kan? Nah, ana sebagian duduknya berjauhan ya. Enggak urus sama siapapun. Coba antum kenalan dulu dengan yang di kanan dan di kiri untuk memulai itu cinta. Yang enggak punya di kanan di kiri, cari orang. Berarti harus mendekat antum jamaah. Tanya namanya, dari mana, sama apa profesinya. Mak-mak juga di belakang. Sudah, kalau anak tunjuk, anak mau tanya, benar enggak sudah kenal? Iya, antum. Iya, siapa namanya yang di kanan antum? Anwar. Kok jadi Anwar namanya? Gimana mau cinta namanya Ali dipanggil Anwar, jemaah? Kasih adanya buat beliau. Nah, baik, apa kerjaannya? Oh, pelajar dia. Baik, kalau yang di kiri antum? Astagfirullahaladzim. Coba kenalan lagi. Siapa? Ika. Masya Allah, dari mana? Antum kasihkan buat yang di kanan, di kiri antum. Ini kayaknya gak cocok ini, buat emak-emak ini. Nah, sama ini juga. Kasihkan sama, buat siapa? Ika sama Anwar. Ika sama Anwar yang dikasih. Siapa Anwar? Ali, Masya Allah. Mau dipanggil Anwar Ali? Gak mau kan? Ahibati billah. Di rumahku ada surga. Atau di surga ada rumahku. Atau rumahku surgaku. Mana yang akan kita bahas ya? Kalau di surga ada rumahku, itu cerita Khadijah yang sudah punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika di dunia Khadijah hidup dengan penuh perjuangan. Bagaimana mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Dimaki suaminya. Disakiti dengan berbagai macam tindakan orang-orang musyrikin. Diboikot 3 tahun sehingga harus meninggalkan rumahnya radhiyallahu taala anha. Tapi Allah azza wa jalla memberikan jaminan rumah di surga buat Khadijah radhiyallahu anha. Kita udah punya belum? Allahu a'lam. Sebagian kita sibuk membangun rumahnya di dunia, lupa dengan rumahnya di surga Allah Azza wa Jal. Dia sibuk merenovasi rumahnya. Dia ingin rumahnya lebih luas lagi. Dia ingin rumahnya lebih indah. Dengan berbagai macam perabotan yang membuatnya menjadi mewah. Tapi pernahkah dia berpikir ketika duduk bersama suami dan anak-anaknya, atau ketika suami duduk bersama istri dan anak-anaknya, kita nih udah punya rumah belum di surga? Yang di dunia pasti ditinggalin, udah pasti. Itu udah lihat rumahnya orang-orang kaya, belum mati aja udah ditinggal. Ditinggal ke rumah sakit, mati di rumah sakit, gak mati di rumahnya. Apalagi kalau kita meninggal dunia aja. Asiyah binti Muzahim minta rumah di surga Allah Azza wa Jal. Padahal dia di dunia hidup di istana. Tapi seorang yang beriman dengan hari akhir, dia akan selalu memikirkan, apakah di sana sudah ada tempatku nanti? Kita mau pindah, cepat atau lambat. Apa doanya istrinya Fir'aun? Minta rumah. Antum pernah minta rumah gak sama Allah? Pernah. Apa doanya anda mau dengar? Iya, gak apa-apa ke bahasa Indonesia. Apa doa antum? Jangan ngarang sekarang ya, maksudnya dibaca sebelumnya gitu. Iya, apa yang sebelumnya biasa antum baca? Oh, tetap di dunia sama di surga ya. Minta ya Allah, minta rumah yang mewah di dunia dan di surga gitu. Masya Allah, gak lupa sama dunia. Masya Allah. Tapi mana kasih hadiah buat antum? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Nah, siapa yang tahu doanya istrinya Fir'aun? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Masya Allah. Hayyakumullah. Di surat apa disebutkan itu? Tahrim ya. Antum kalau baca di ayat sebelum terakhir dari Tahrim, istrinya Fir'aun minta rumah. Itulah iman dengan hari akhir. Rabbi ibnili. Ya Allah, bangunkan buat aku ya Allah. Indaka, di sisimu. Ini yang kemudian muncul istilah al-jar qabla dar. Tetangga dulu sebelum rumah. Sebelum memilih lokasi strategis, tetangganya dulu. Rabbi ibnili indaka baitan fil jin. Rumah, di mana tempatnya? Di BSD? Bukan. Di surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah, kita ni sering berdoa dan Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan doa itu dan beliau sering membaca doa itu. Doa kita, Rabbana atina di dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nah, ana mau tanya, artinya apa? Rabbana atina, baca doa itu enggak? Ya, Ustaz mau tanya, apa artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya? Tahu lah artinya. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Waqina adzaban nar, dan selamatkan kami dari apa? Dari api neraka. Masya Allah, fadhal. Iya, dari api neraka. Yang namanya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, semua bentuk kebaikan jemaah. Diselamatkan dari api neraka, karena orang yang dapat kebaikan di akhirat belum tentu selamat dari api neraka. Apa pasti selamat? Pasti selamat enggak? Ada orang yang masuk surga lewat neraka dulu. Iya, dia akan dapat kebaikan nanti di akhirat, tapi diam di neraka dulu enggak. Kita enggak mau, ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Itu doa minta masuk surga tanpa azab. Ada orang yang minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya biasa aja doa dia. Tapi ketika dia mengatakan waqina adzaban nar, dia minta masuk surga tanpa azab. Di antara penafsiran Rabbana atina fid dunya hasanah ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan bahwasanya fid dunya hasanah adalah al-mar'atul hasna, adalah istri yang baik. Di akhirat hasanah adalah mendapatkan bidadari surga. Waqina adzaban nar, selamatkan kami dari api neraka, selamatkan kami dari istri yang buruk, dari pasangan hidup yang buruk. Penafsiran ini kurang. Ulama menyebutkan, dan boleh jadi enggak sahih. Ini hanya memberikan percontohan. Di antara kebaikan di dunia adalah istri yang soleha. Dan kalau buat istri, suami yang soleh. Ada orang yang mengistilahkan kalau di rumahnya itu istrinya enggak soleha, dia mengistilahkan wallah rumah ana kayak neraka. Ada yang rumahnya kayak neraka di sini. Makanya lebih sering ke masjid ukhuwah daripada pulang ke rumahnya. Dia habis kerja, aduh enggak, kajian dululah kata dia. Bukan karena semangat bekerja dan belajar, bukan. Karena malas pulang. Di rumahnya ada apa? Ada surga dan neraka? Ada neraka, ada yang seperti itu. Tapi yang jelas tadi, kita minta diselamatkan dari api neraka, benar. Masuk surga tanpa azab. Tapi di dunia, ada faktor yang menyebabkan orang merasakan, ya sedikitlah dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kita menciptakan surga di rumah kita? Ada seorang anak yang malas pulang juga. Karena dia melihat abah ibu anak berantem terus, Ustaz. Gak kuat, Ustaz. Makanya anak pulang, nunggu suasana tenang, damai. Bapak sudah masuk kamar, ibu masuk kamar, kamarnya udah beda-beda aja. Jadi anak ini ngelihat orang tuanya, ya Allah, bapak di atas, ibu di bawah, atau ibu di atas, bapak tidur di sofa. Enggak, bapak tidur di sofa supaya kalau qiyamul lail itu cepat bangunnya. Insyaallah. Dia kepingin dijauhkan dari api neraka, jemaah. Maka kita harus berpikir bersama. Bagaimana di rumahku ada surga? Bagaimana anak-anak betah di rumah? Bagaimana ketika ayah datang, itu anak semua bergembira? Dan ketika sang ayah pulang, ayah pun gembira masuk rumahnya. Karena ada anak-anak yang ayahnya kerja keluar kota, jemaah. Ini cerita anaknya sendiri. Samaan. Kalau ayah, ibu ngomong, ya ayahmu mau pulang. Ya Allah, mau pulang ayah. Ini belum waktunya, kata dia. Itu keberadaan ayahnya itu merusak kebahagiaan anak-anak dan sang ibu ini. Ada yang orang tua kalau anaknya masuk pesantren seneng, ya Allah nak, berangkat nak, alhamdulillah nak, bapak antar nak. Karena ketika anaknya berangkat ke pesantren, orang tuanya, alhamdulillah. Nih sekarang anak-anak mau pulang dari pesantren. Ada orang tua yang mulai mikir, ya Allah ya, mudah-mudahan liburannya gak panjang anak-anak itu. Ahibatifillah, maka kita harus menghadirkan di rumah kita sifat-sifat penghuni surga. baru ada surga di rumah. Di antara kalau bicara surga Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran 133, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Jadi orang kalau mau masuk surga itu harus sering-sering minta ampun. Orang itu kalau kepingin di rumahnya ada surga, maka mereka harus sering-sering bermuhasabah, introspeksi diri, kemudian beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ingat, gak ada dosa di surga. Sampai nanti orang itu akan sudah selamat dari neraka jahanam, mereka sudah melewatin sirat, mereka gak bisa langsung masuk surga. Mereka masih ditahan di namanya kontoroh. Kontoroh itu ujungnya, ada yang mengatakan itu ujungnya sirat. Ada yang mengatakan perlemah, enggak, itu memang setelah sirat, sebelum menuju ke pintu surga. Mereka ditahan dulu. Kenapa harus ditahan? Kan sudah selamat dari api neraka. Mereka harus dibersihkan dan disucikan. Di antara mereka. Baru diperkenankan masuk surga. Maka kita kalau ingin di rumah kita ada surga, semua anggota keluarga harus sering-sering istighfar. Istighfar ini butuh berwudu. Ya maaf, enggak. Istighfar ini apa harus menghadap kiblat? Enggak. Istighfar ini apa harus dalam kondisi berdiri? Tidak. Berarti kita bisa istighfar dalam semua kondisi. Perempuan mau datang bulan, mau suci, kita disuruh istighfar. Tatkala kita memperbanyak istighfar, dosa-dosa yang kita lakukan Allah bersihkan. Tempat atau wadah kebahagiaan itu hati. Maka hati yang berkarat sulit untuk mendapatkan surga di rumahnya. Paling tidak berapa kali kita istighfar sehari jemaah? 100? Kurang lah. Habis sholat 3 kali. 6 kali 5? 15. Terus habis sholat duha 100 kali. Udah 100? 15. Terus keluar toilet. Berapa kali antum keluar toilet? Ghufrana, kita minta ampun keluar toilet, ghufrana ya Allah. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Sebelum masuk waktu subuh, ketika Allah menyebutkan penghuni surga, apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Maka tolong hadirkan itu sudah. Kita pakai yang minimal, bukan maksimal. Minimal kita istighfar di waktu-waktu itu. Selesai sholat duha, baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau innaka antat tawwabul ghafur. Istighfar terus, ajak istrinya istighfar, ajak anak-anaknya istighfar, supaya ya aroma surga itu ada di rumah kita. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Kita disuruh bersegera menuju surga. Tapi tadi, mau ke surga harus ada maghfirah dari Allah, harus ada pengampunan dari Allah, harus ada rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih luas? Istighfar afwan. Maghfirah atau rahmat? Siapa yang mau jawab? Mana yang lebih luas? Maghfirah, ampunan, atau rahmat? Angkat tangan yang mau jawab. Naam. Rahmat. Kenapa rahmat lebih luas? Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Innaka antal ghafur Ar-Rahim. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih. Kenapa rahmat lebih luas? Daripada maghfirah. Yuh. Nah, beliau bisa jawab lebih luas rahmat, betul, sahih. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa rahmat lebih luas daripada maghfirah? Siapa yang mau jawab? Subhanallah, barakallahu fikum. Nah, karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, bahkan binatang-binatang pun, orang-orang kafir pun di dunia masih mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Nah, dan maghfirah itu bagian dari rahmat. Maghfirah itu, ampunan Allah itu bagian dari rahmat Allah Azza wa Jal. Maka tadi kita kalau mau masuk surga memang butuh ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan ternyata di surga itu tidak ada omongan yang nggak enak, jemaah. Kita kalau mau rumah kita kayak surga, bagaimana omongannya suami ini enak, istri juga enak, komunikasi yang baik. Mungkin itu bahasanya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ghashiyah ayat 11, la tasma'u fiha laghiyah. Enggak ada. Surga itu enggak ada engkau akan dengar omongan-omongan yang batil, omongan-omongan yang tidak berguna, apalagi yang haram, yang gak berguna aja gak ada. Makanya kita tahu dalam agama kita kalimat talak ada gak di surga? Ada gak di surga kalimat talak? Antum capek sama bidadari itu, ya Allah sudah, aku ceraikan kau sudah. Ada kayak gitu? Gak bakalan ada gitu. Si sebagian rumah, orang itu kalau lagi marah sama istrinya, apa yang dia omongkan? Nanti saya ceraikan. Apa kita pisah saja? Kata tolak ini, serius dan bergurau-nya sama. Gak boleh bermain-main dengan kata-kata itu. Maka kalau ingin rumahnya ada di rumahnya ada surga, tolong setelah memperbanyak istighfar tadi, kita tahu diri, kita bersihkan diri kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga. La tasma'u fiha laghiya. Yang ada di situ ucapan-ucapan yang baik. Istri menghargai suaminya, omongannya penuh penghargaan. Suami menyayangi istrinya. Anak-anak yang besar menyayangi yang kecil. Yang kecil menghargai yang besar. Dimulai dari mana ini jemaah? Dari suami istri. Kalau sang bapak omongannya enak sama istrinya. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang hak wanita, beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, antu ta'imaha idza ta'imta, engkau kasih makan dia kalau engkau makan, wa antaksuha idza iktasait, kalau engkau beli baju, belikan baju dia, kasih baju dia, jangan mikirkan dirimu sendiri. Kadangkala orang ini ya di beberapa tempat ya, suami istri ini masing-masing ya mah. Suami mau beli baju sendiri, istri beli baju sendiri, beli makan pun kadangkala bayar masing-masing. Na'udzubillah. Ada di Indonesia ya mah. Ada enggak ke restoran suami pesen ini, istri pesen ini, bilnya sendiri-sendiri. Apa kata dia? Enggak kayak gitu. Suami tanggung jawab sama istrinya. Kemudian wala tadribil wajha. Jangan memukul wajah. Pesan Nabi kepada seorang suami sallallahu alaihi wasallam, wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekkan istri. Jangan. Ini ada ucapan-ucapan yang gak enak buat istrinya. Istri kita gak sempurna. Dia bukan bidadari. Belum. Dia belum jadi bidadari. Insya Allah mudah-mudahan dia jadi bidadari nanti. Sekarang jadikan dia bidadari di rumah. Maka jangan dijelek-jelekkan. Subhanallah. Ketika Aisyah menceritakan tentang Ummu Zahra, kisah tentang 11 wanita ya, yang mereka menceritakan tentang bagaimana suami mereka ya. Lalu yang terakhir cerita Ummu Zahra. Ketika Ummu Zahra menceritakan suaminya, Abu Zahra ini katanya, suamiku ini baik banget. Bagaimana dia membuatku bangga dengan diriku sendiri. Bagaimana membuatku percaya diri. Jadi ada suami yang selalu mengatakan, enggak, engkau masya Allah, engkau cantik loh. Engkau cantik loh. Enggak ada wanita yang lebih cantik dari dirimu. Padahal bohong dia. Umpamanya seperti itu. Tapi sang suami ini terus mengatakan kepada istri, enggak, engkau baik. Engkau penyabar orangnya. Engkau. Sampai istri itu, ya Allah makasih banyak ya. Itu yang perlu dilakukan suami. Bagaimana dia merangkai kata-kata yang membuat istrinya senang. Wala tuqabbih. Tapi kalau istrinya perlu dikasih nasihat, dikasih nasihat. Namun tetap dengan kata-kata yang indah. Enggak ada di rumah yang ada surga di dalamnya kebun binatang. Enggak ada. Kadangkala anak mendengar ya dalam rumah itu bapaknya habis beli apa dari kebun binatang ya. Kata-kata bapak itu semuanya sama binatang. Wala tuqabbi. Jangan menjelek-jelek. Istri pun seperti itu. Ada istri yang suka merendahkan suami. Engkau lah bang, memang gak bisa kerja. Astagfirullahaladzim, kok aku bisa dapat jodoh kamu? Ini omongannya gak enak. Kok sudah terima? Ucapin kata-kata yang membuat dia akhirnya bersemangat. Bang, masya Allah bang, aku itu ketika memilihmu sebagai pendamping hidupku, karena aku yakin engkau adalah yang terbaik bang. Kok bisa melakukan itu bang? Ya mungkin belum ada rezeki untuk saat ini, tapi kok mampu bang. Jadi kata-kata ini jemaah membuat rumah itu jadi adem ayem. Nasihat itu ya kalau bisa membangun, memang tidak harus merendahkan orang yang kita kasih nasihat. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memberikan nasihat kepada para sahabatnya, di antaranya Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni uhibbuk, demi Allah aku cinta sama engkau. Ini kata-kata indah. Dan penghuni surga ingat, la tasma'u fiha laghiyah. Di surat Al-Waqiyah Allah mengatakan di ayat 25-26, la yasma'una fiha laghwa wa la ta'thima. Gak ada orang di surga itu mendengarkan ungkapan-ungkapan yang gak enak. Omong kosong yang tidak berguna. Wa la ta'thima. Dan tidak pula dosa-dosa, gak ada. Terus apa yang didengar? Illa qilan salaman salama. Positif semua yang diomongkan di surga itu. Ungkapan yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan saudara kita dari sakit hati. Ya gimana Ustaz kalau anak pernah mengungkapkan omongan yang membuat istri ana sakit hati. Ada jemaah. Ana pun pernah mungkin melakukan hal itu. Apa yang perlu dilakukan? Penghuni surga itu adalah orang-orang yang menahan emosi sebenarnya dan pandai memaafkan orang lain. Ya udah antum minta maaf. Loh ana pemimpin Ustaz loh. Enggak ada masalah. Apakah komandan yang menyakiti anak buahnya kemudian dia tidak melakukan permintaan maaf, tetap dia minta maaf. Bisa dituntut sama anak buahnya pada hari kiamat. Apakah istri kita punya hak menuntut kita kalau kita pernah memaki dia? Punya hak enggak? Punya hak dia. Dan boleh jadi dia memang simpan hal itu. Iya bang, memang aku butuh semangkuk. Aku akan sabar. Demi anak-anak aku mempertahankan rumah tangga ini. Walaupun sudah kayak neraka mungkin rumahnya. Dan semoga engkau cepat mati bang. Ada istri yang seperti itu? Dia tinggal nunggu waktu. Cuma ya mungkin doanya belum dikabulkan. Jadi antum masih hidup. Tapi tadi, tatkala antum ungkapannya menyenangkan hati, takut pasangan hidup kita kalau suaminya berangkat lebih dulu. Ya Allah, jangan sampai. Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi dia. Bagaimana doanya Aisyah radhiyallahu taala anha? Kemudian jamaah, Nabi alaihi salatu wasalam itu memberikan jaminan surga buat orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Ada orang yang omongannya bagus tapi selingkuh, na'udzubillah, berzina dia, tetap dia bawa neraka. Ada orang yang dua-duanya gak benar, lah atasnya baik, wala bawahnya dia jaga. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi au baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara kedua rahangnya, yakni lisannya, dan di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, aku jamin surga buat dia. Surga. Makanya kalau seorang laki-laki sudah berzina, neraka tempat rumahnya. Oke, dia tutupin perzinaannya. Dia pikir istrinya gak tahu. Dia pikir keluarganya gak tahu. Boleh jadi jamaah, mereka sudah pada tahu. Sang istri tidak lagi enak melayani suaminya. Sang suami juga gak nyaman ketika pulang ke rumahnya ngelihat kondisi istrinya. Seorang yang tidak menjaga Allah di luar rumah, dia akan penuh dengan kecemasan terhadap istrinya. Boleh-boleh. Na'udzubillah minzalik. Istrinya berzina dengan supirnya. Karena kita tidak menjaga Allah Azza wa Jalla di luar sana. Ini jaminan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda jemaah tentang orang beriman ya. Surga itu hanya buat orang beriman. Laisal mu'min. Orang mu'min itu laisa bitta'an. Bukan orang yang suka ya memaki, menyalah-nyalahkan, menuduh-nuduh, walal la'an, dan tidak suka melaknat, tidak suka mengutuk. Walal fahish, omongannya enggak keji. Walal badhi, enggak kotor omongan. Itu orang beriman. Dan buat para wanita, ingat ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penghuni neraka, ternyata kebanyakan wanita, salah satu sebabnya yuksirnal la'n. Wanita itu banyak melaknat. Omongannya pedes kadang-kadang. Menyakiti. Maka tolong dijaga. Baik. Kemudian sifat yang perlu diadakan juga di rumah kita adalah sifat menerima, qanaah. Karena penghuni surga itu qanaah. Ketika penghuni surga sudah di surga, sebagaimana diriwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza dakhala ahlul jannah al jannah, ketika penghuni surga sudah masuk surga, yaqulullah tabaraka wa taala, Allah berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, kalian ingin sesuatu tambahan dari aku? Tuh, Allah memberikan tambahan, menawarkan tambahan kepada penghuni surga. Apa kata penghuni surga? Ya Allah, alam tutkhilal jannah, bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga ya Allah? Ini yang diingat, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa tunajjina minan nar, kau selamatkan kami dari api neraka. Iya, kata dia. Maksud mereka, udah cukup ya Allah, ini sudah nikmat yang besar sekali ya Allah. Diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Fayakshiful hijab. Di situ tambahan dari Allah. Dibuka hijab antara Allah dengan penghuni surga. Dan mereka tidak dikasih nikmat yang lebih agung daripada nikmat memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi hadirkan qona'ah di diri kita. Selalu ingat dengan nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat Allah itu banyak macam. Kemarin mana nyetir mobil di belakang truk. Hikmah itu dhalatul mukmin. Hikmah itu barang yang hilang dari orang mukmin ya. Dimanapun dia dapatkan, ya dia ambil gitu. Kadangkala di belakang truk itu ada hikmah. Ada hikmah enggak? Adalah, ada yang hikmah, ada yang azab. Nah, ada yang gambar yang na'udzubillah ya, ada yang kata-kata juga tidak baik, tapi ada hikmah. Ana ngomong sama istri ana, coba baca. Ana pelanin, kita mau nyalip, kita nyalip dulu lah. Karena ada hikmah di balik truk itu. Hikmahnya mengatakan, sibukkan dirimu dengan bersyukur sampai engkau lupa caranya mengeluh. Jangan sibukkan dirimu dengan mengeluh sampai engkau lupa caranya bersyukur. Anak ngomong, masya Allah, supir bus ini dia ingin kasih pelajaran buat yang di belakang-belakangnya itu. Sahih jemaah, kita ini perlu menyibukkan diri kita dengan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap sholat enggak sah sholat antum kalau antum tidak mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tadi malam antum baca alhamdulillahirabbil alamin. Tadi imamnya baca alhamdulillahirabbil alamin. Nanti zuhur alhamdulillahirabbil alamin 4 kali, nanti asar 4 kali alhamdulillahirabbil alamin, maghrib alhamdulillahirabbil alamin 3 kali, isya alhamdulillahirabbil alamin. Setahun penuh kita terus mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kadangkala kita tidak memaknai ucapan kita. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tidak menyenangkan, apa yang beliau katakan? Naam. Alhamdulillah ala kulli hal, masya Allah, betul. Kasihkan ke beliau. Yang enggak tahu anak kasih ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji buat Allah dalam semua kondisi, apapun kondisi. Maka tadi ketika rumah ini isinya alhamdulillahirabbil alamin, yang pertama isinya istighfar, kemudian yang kedua isinya kata-kata yang baik, kemudian isinya alhamdulillah suaminya datang di afwan, hari ini enggak ada yang laku. Sang istri mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Terus gimana? Ya sudah, yang ada dimakan. Orangnya menerima, pandai bersyukur, tidak suka berhutang. Nabi berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang, dosa utang, dosa utang. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau takut banget sama utang. Sedangkan kita dianjurkan berhutang. Ya dulu, sekarang udah berubah. Dulu itu di tiang-tiang listrik jamaah banyak anjuran berhutang. Di tembok-tembok. Apa tulisannya biasanya? Butuh dana cepat tanpa jaminan BPKB atau apa saja jemaah. Itu anjuran berhutang loh jemaah. Antum yang enggak mau utang lihat itu, oh bismillah kayaknya langsung difoto sama antum, cari sekarang pinjol. Antum lihat iklan-iklannya jemaah ya, begitu indahnya. Siapa yang sering dapat iklan pinjol? Berarti sudah melakukan pinjol. Karena dia biasanya mendeteksi itu jemaah. Jangan, nerima sudah. Nggak harus motor, ya udah. Nggak bisa beli motor baru, udah motor yang bekas. Ana masih ingat awal beli mobil 17 juta. Tahun 2013 ya. Bensinnya campur. Campur dorong, alhamdulillah. Tama karena kita tinggal di perumahan dosen, jadi kalau sudah pagi mau berangkat tinggal calling mahasiswa. Oh, mahasiswa hormat sama ustaz. Mau ngapain ustaz? Dorong mobil dulu.
1: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Subhanallah. Tapi karena enggak punya utang, tenang aja mah. Enggak punya utang. Tapi ketika mobil antum bagus, motor antum bagus, dan antum punya utang sampai rumah ketemu istri, ini sudah akhir bulan, gimana bayar utang? Rumah kalau masih utang. Misikan koma, itu sudah kondisiku seperti ini sekarang. Kalau memang antum mau hutang dan hutangnya tidak bertentangan dengan agama dan antum punya kemampuan insya Allah melunasi hutang itu, ya mungkin boleh. Tapi jangan karena ambisi antum berhutang. Hutang itu karena kebutuhan, bukan karena ambisi. Kalau antum berambisi mau buka usaha ini dan itu, jangan hutang.
1: Tetaplah bersama kami Jak Kendari.
0: Gimana Ustaz? Bagi hasil
1: dengan sunnah
0: kerjasama
1: sallallahu alaihi
0: wasallam. Soalnya kalau kerjasama antum gagal, antum enggak harus melunasi. Kalau umpamanya memang kondisinya enggak ada rezeki di sana. Tapi kalau antum hutang, kan orang berpikir Ustaz, kalau bagi hasil kan ana yang capek Ustaz. Dia enak dapat hasilnya. Loh, engkau berpikir dia dapat hasilnya. Ketika antum rugi, dia dapat rugi juga. Tapi ketika antum berhutang, kalau utang kan full set, hasilnya buat ana set. Betul. Ketika antum gagal, siapa yang nanggung? Ya semuanya antum yang nanggung. Maka tolong kita berusaha untuk memiliki hati yang menerima. Bagaimana caranya? Jangan sering-sering ke mall. Tapi sering-seringlah ke kampung orang-orang miskin.
2: Barang siapa yang Allah
0: kehendaki, jangan sering-sering ke pasar di HP
2: tentang urusan agamanya.
0: Jangan.
2: Barakallahu
0: fiik. Terus kalau antum mau masuk pasar, pastikan
2: Institut Al-Qur'an Al-Hunafa hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa bergabung dalam pengajaran atau pelajaran yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentu ini merupakan sumber dari ilmu yang bermanfaat insyaallah ya. Dan termasuk ya mata kuliah pengantar ilmu hadis yang insya Allah akan kita jalani bersama, dan tentu kita niatkan untuk menuntut ilmu agama supaya kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Kita ingat kembali Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, la syai'a afdalu min talabil ilmi idha hasunat fihi niyatu, tidak ada satupun yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Tidak ada satu amalan pun yang lebih utama dibandingkan amalan menuntut ilmu jika seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Maka ikhwan dan akhwat fiddin a'azzakumullah, jadikanlah niat kita untuk menuntut ilmu agama, untuk memahami Al-Quran, memahami hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Sehingga ya kalau misalnya mungkin ya meskipun saya yakin ya kebanyakan kita atau mungkin semua telah mengetahui apa tujuannya, kenapa kita harus mempelajari ilmu hadis. Padahal ini ya berhubungan dengan misalnya program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, atau secara umum pendidikan ilmu agama. Ya tentu saja karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau secara umum sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai sebaik-baik petunjuk sekaligus memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjelaskannya kepada manusia. Makanya sebagian dari para ulama ahlu sunnah di dalam kitab-kitab mereka, contoh seperti Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhu Sunnah mengatakan di awal-awal penjelasan beliau, wa'lam annal islama huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhir. Ketahuilah Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu dialah Islam, yang tidak akan bisa tegak salah satu di antara keduanya kecuali dengan yang lain. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan dan praktek dari agama ini secara keseluruhan. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum kita yang utama, siapa yang menjelaskan makna Al-Qur'an kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik yang menjelaskan dan mempraktekkan makna Al-Qur'an. Ya, kita ingat Aisyah radhiyallahu taala anha sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak atau budi pekerti yang agung. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Artinya yang paling sempurna dalam menjelaskan, mempraktekkan, menegakkan hukum-hukum Al-Qur'an tidak lain adalah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga tidak mungkin kita akan bisa memahami makna Al-Qur'an, mengenal tafsirnya yang benar, kalau kita tidak mengenal hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengenal petunjuk sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik yang menjelaskan makna Al-Qur'an. Oleh karena itu, para ikhwan dan akhwat hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adz-dzikr, peringatan, yakni Al-Qur'an, agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ini dan agar mereka bisa memikirkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan, Allah tugaskan untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an, sehingga pasti akan tersesat, pasti akan menyimpang. Orang yang memahami Al-Qur'an tidak merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian kepada penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang mereka menyaksikan ketika Al-Qur'an turun dan dijelaskan maknanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dinyatakan hadis ini sanadnya sahih dari sahabat yang mulia Al-Miqdam Ibni Ma'di Karib, Ibni Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan, telah diturunkan oleh Allah kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya di sini? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan makna Al-Qur'an. Makanya ini termasuk prinsip dasar akidah Islam yang benar. Prinsip dasar pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Usul Sunnah. Di antara prinsip-prinsip dasar sunnah yang beliau terangkan dalam kitab ini, beliau mengatakan, wa anna sunnata tufassirul Qur'ana wa hiya dalailuhu, dan bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menafsirkan, menjabarkan makna Al-Qur'an. Dan sunnah ini merupakan dalil, argumentasi yang menjelaskan tentang tafsir atau makna Al-Qur'an yang benar. Jadi dimuat dalam kitab Usul Sunnah, yakni yang menerangkan prinsip-prinsip dasar akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Termasuk prinsip dasar akidah adalah meyakini Al-Qur'an adalah yang menjelaskan. Yang menjelaskan maknanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sunnah merupakan argumentasi yang menjelaskan tafsir dan makna Al-Qur'an itu sendiri. Nah, oleh karena itu di sini kita mengetahui pentingnya kita mengenal ilmu hadis. Ya, pentingnya kita mempelajari apa yang disebutkan oleh para ulama dalam ilmu mustalah hadis, agar kita bisa mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik yang menjelaskan makna dan kandungan Al-Qur'an di dalam hadis-hadis beliau. Dan tentu dengan ini kita akan bisa mengenal mana riwayat-riwayat yang sahiha yang benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada para sahabat ataupun ulama tabi'in yang kita nukil ucapan itu dari mereka, dan mana riwayat-riwayat yang tidak sahih. Karena di dalam Islam, kita memahami agama ini, kita harus memahaminya dari sumber yang benar. Tentu saja banyak tersebar hadis-hadis yang palsu di kalangan masyarakat, riwayat-riwayat yang tidak benar. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sahih, mana yang tidak sahih? Ya tentu kita dengan kita merujuk kepada keterangan para ulama, kita berusaha memahami ilmu yang menjelaskan tentang masalah ini. Dalam hal ini ilmu mustalah hadis, ilmu yang merupakan sebab kita mengenal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tujuan utama dari mempelajari ilmu ini adalah kita mengenal mana riwayat yang sahiha, mana riwayat yang tidak sahiha. Ya, sebagaimana para ulama menjelaskan tentang ilmu mustalah hadis, maknanya adalah ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matani, ahwalus sanadi wal matni min haythul qabuli warad. Ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk kita bisa mengenal keadaan sanad dan matan hadis. Sanad ini maksudnya mata rantai periwayatan, rawi-rawinya, dan mengetahui, mengenal matannya, ya ini isi daripada hadis, ucapan yang disebutkan dalam hadis tersebut, dari segi diterima atau ditolak. Ini riwayatnya sahiha atau riwayatnya lemah. Ini tujuannya. Ya, kita ketahui memang betul banyak orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan hadis-hadis yang palsu. Orang-orang yang merupakan musuh-musuh Islam atau orang-orang yang punya pemahaman menyimpang, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. dengan Allah menghadirkan para ulama ahlul hadis, para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mereka menghabiskan waktunya untuk membersihkan agama ini tentu dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di antaranya dengan memisahkan mana riwayat-riwayat yang benar atau diterima dan mana riwayat-riwayat yang tertolak.

Man, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikir, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Tentu di sini tidak dikatakan Al-Quran cuma lafadznya saja, tapi Al-Quran mencakup lafadz dan makna. Karena buat apa dijaga lafadznya kalau maknanya tidak dijaga? Iya kan? Misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Lafadznya dijaga, tapi nanti di akhir zaman ada yang melaksanakan sholatnya tidak benar. Ada yang melaksanakan sholat duhur mungkin 5 rakaat, ada yang sholat subuh 3 rakaat. Berarti kan tidak ada gunanya penjagaan lafadz kalau tanpa dijaga maknanya, iya kan? Makanya hadis ini, ayat ini jaminan tentang penjagaan Al-Quran, kemurniannya akan terjaga, sekaligus berarti terjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Al-Quran dijaga lafadznya, maknanya dijaga, dan maknanya yang menjelaskannya adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Sehingga salah seorang ulama ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mulia, Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi, ini imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, salah satu di antara ulama ahlul hadis yang digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis, pimpinan kaum mukminin dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi, ketika ditanyakan kepada beliau, ya, hadhil ahadithul maudhu'ah, mada tasna'una biha? Banyak hadis-hadis palsu yang tersebar di kalangan kaum muslimin, apa yang bisa kalian perbuat? Maka apa kata beliau? Ta'ishu lahal jahabidhatu. Para ulama ahli hadis, para ulama yang terkenal selalu mengkritisi hadis-hadis Nabi SAW, yakni menyeleksi, senantiasa menyeleksi hadis-hadis Nabi SAW, menjelaskan yang sahih dan yang tidak sahih. Mereka hidup menghabiskan waktu hidupnya untuk meneliti atau mengurusi hadis-hadis ini. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama ini sebagai sebab terjaganya agama Islam ini. Karena Al-Qur'an bisa diselewengkan maknanya, bisa ditakwilkan sesuai dengan hawa nafsu, dan kita tahu itu bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Ali Imran Allah menegaskan tentang orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilih. Adapun orang-orang yang ada penyelewengan di dalam hatinya, mereka akan mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih, yang tentu bagi sebagian orang awam belum dipahami maknanya. Tujuannya untuk mencari fitnah, ya, membuat kerusakan, dan untuk mencari ta'wilnya. Yang seperti ini kan Allah Azza wa Jalla jadikan sebab penjagaannya dengan kehadiran para ulama yang akan membersihkan semua pemahaman-pemahaman yang menyimpang dengan cara, ya, tentu saja menjelaskan makna yang benar, menjelaskan riwayat yang sahih, dipisahkan dari riwayat-riwayat yang lemah, apalagi yang tidak ada asal-usulnya dalam memahami makna Al-Quran, memahami makna agama ini secara keseluruhan, memahami makna sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Sehingga ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya, dan hadis ini saling menguatkan dari berbagai jalurnya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad, kemudian juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dikumpulkan jalur-jalurnya dan dikatakan saling menguatkan. Ya, hadis ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalina wa intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi. Ingat, setiap generasi selalu ada pembawa ilmu agama ini, yaitu uduluhu. Ya,
orang-orang

yang adil, yang terpercaya, yang dipilih oleh Allah di kalangan generasi tersebut. Ya, ini para ulama ahli hadis, para ulama ahlus sunnah. Apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu, mereka akan membersihkan dari agama ini. Mereka akan ya, memisahkan dari agama ini kotoran-kotoran, penyelewengan-penyelewengan, yaitu tahrifal ghalin, upaya untuk mentahrif, menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubutilin, mereka akan juga membersihkan dari agama ini intihal, ya, kepalsuan, ya, kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membatalkan, merusak agama ini. Wata'wilal jahilin, serta pentakwilan orang-orang yang jahil. Ya, jadi akan ada terus. Inilah jalan yang ingin kita ikuti agar kita ikut mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa tujuannya kita hidup di dunia kalau bukan untuk selamat dunia akhirat? Kita tahu belajar ilmu agama yang benar inilah yang menjadi sebab keselamatan kita. Karena ilmu agama ini adalah satu-satunya jalan, ya, ilmu agama dengan pemahaman yang benar, satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita meniti jalan Allah yang lurus supaya selamat. Kita ingat sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim yang terkenal, keutamaan orang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama, mengenal pemahaman agama yang benar, ya, apa yang Rasulullah SAW janjikan, keutamaannya apa? Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah jalan ilmu yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita kepada surga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin, para mahasiswa Institut Al-Qur'an Al-Hunafa hafizakumullah, kenapa para ulama ahlu sunnah senantiasa menafsirkan, ya, apa yang disebut di dalam hadis yang sahih, At-ta'ifatul mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Mereka ini juga adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari ancaman azab Allah pada hari kiamat. Ini sekarang kita bahas, belajar ilmu ini bukan cuma sekedar wawasan atau pengetahuan, tapi lebih daripada itu, kita ingin selamat ketika menghadap Allah. Kita ingin mendapatkan penjagaan darinya agar selamat dari penyimpangan dunia dan akhirat. Ya, ketika para ulama ini menafsirkan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrulllah. Akan senantiasa ada di umatku ini sekelompok orang, at-ta'ifah, yakni sekelompok orang yang selalu zahirina 'alal haqq, memenangkan, memperjuangkan kebenaran, menampakkan kebenaran. Selalu ada mereka. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datangnya keputusan Allah, yakni menjelang hari kiamat nanti. Jadi mereka akan selalu ada sampai di akhir zaman. Kita lihat para ulama ahlus sunnah wal jamaah sekelas Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kemudian guru beliau Imam Ali ibnul Madini, termasuk imam yang tadi kita sebutkan sebelumnya lagi, yaitu Imam ibnul Mubarak, Imam Ahmad juga yang merupakan guru Imam Bukhari, semua mereka menafsirkan hadis ini, orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah yang akan selalu ada sampai di akhir, sampai menjelang hari kiamat nanti. Ya, ini karena menjelang hari kiamat kan Allah mewafatkan semua orang yang ada iman di hatinya, sehingga nanti hari kiamat terjadi hanya pada seburuk-buruk manusia. Na'udzubillah min dzalik. Semua mereka menafsirkan, maksudnya golongan ini mereka mengatakan hum indi ashabul hadith. Menurutku atau menurut kami, mereka ini adalah orang-orang yang selalu mempelajari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang yang mengikuti pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita tidak belajar hadis, tidak mengenal hadis, bagaimana kita akan bisa masuk ke dalam golongan mereka? Ya tentu saja
Ahlul hadis di sini maksudnya orang-orang yang mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Dan tentu mereka adalah orang yang punya pengetahuan tentang hadis mestinya. Mengenal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal riwayat-riwayat para sahabat, kemudian memisahkan mana riwayat yang lemah, mana riwayat yang benar. Setelah itu mereka praktekkan dalam memahami dan mengamalkan agama. Ini cara untuk selamat. Inilah cara untuk meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Inilah cara untuk mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu yang bermanfaat ini yang akan menjadi sebab kita semakin mempelajarinya, semakin takut kepada Allah, semakin tunduk, semakin menguatkan ibadah kita, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, Salullaha ilman nafi'an wa ta'awadhu bihi min ilmin la yanfa'. Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Barakallahu fikum ya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, ketika menjelaskan makna ilmu yang bermanfaat dari semua ilmu-ilmu yang ada. Ini penting untuk kita ketahui agar kita belajar itu ada arahnya, supaya ilmu ini tidak menjadi sebab yang mencelakakan kita, tapi menjadi sebab yang membela kita. Ingat ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an dalam Sahih Muslim. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Itu hadisnya sahih. Al-Qur'an itu bisa menjadi argumentasi yang membelamu atau mencelakakanmu. Kalau kamu mengamalkannya dengan benar, memahami kemudian mengamalkan dengan benar, dia akan membelamu di hadapan Allah. Tapi kalau kamu menyimpang, tidak memahaminya dengan benar, dia akan menjadi argumentasi untuk mencelakakanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis sahih lainnya Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan kitab Al-Quran ini ya segolongan manusia dan merendahkan segolongan yang lainnya dengan kitab Al-Quran ini. Makanya Imam Ibn Rajab tadi dalam kitab tersebut ketika menyebutkan mana ilmu yang bermanfaat, apa maksudnya ilmu yang bermanfaat atau al-ilmu nafi' ini, kata beliau, al-ilmu nafi'u min hadhihi al-ulumi kulliha huwa dhabtu nususil kitabi was sunnati wa fahmu ma'aniha. Ilmu yang bermanfaat di antara semua ilmu-ilmu yang ada adalah mempelajari dengan cermat ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta berusaha memahami maknanya dengan benar. Wattaqayyudu fi dzalika bil ma'thuri anis sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim. Kemudian dalam memahaminya taqayyud mengikatkan diri dengan riwayat-riwayat yang bersumber dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, karena inilah generasi yang dijamin kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang terkenal. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian yang datang setelah mereka para tabi'in, kemudian yang datang setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Ya, jadi memahaminya dengan pemahaman tiga generasi yang utama ini, para sahabat tentu yang utama, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in setelah itu. Kata Ibnu Rajab selanjutnya, ya, setelah menjelaskan hal ini, walijtihadu fit tamyizi sahihihi min saqimihi awalan, dengan berusaha pertama kali memisahkan mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang tidak sahih. Ya, karena para sahabat, ucapan mereka, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi hadis Nabi SAW, kan ada riwayat-riwayatnya, ada sanatnya, ada matannya. Kita pisahkan dulu mana riwayat yang sahih, mana yang tidak sahih. Thumma al-wukufu ala ma'anihi wa tafahumihi thanian. Setelah itu berusaha untuk ya, merenungkan, memahami kandungan maknanya, mengerti tentang penafsiran Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih tersebut agar kita bisa memahaminya dengan benar
sesuai dengan pemahaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata beliau, wa fi dzalika kifayatun liman akil wa syughlun liman bil ilmin nafi' unya washtaghal. Maka dalam ilmu ini itu cukup, cukup bagi orang-orang yang berakal dan merupakan kesibukan yang bermanfaat bagi orang-orang yang memang memberikan perhatian, menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi barakallahu fikum ikhwanan akhwat fiddin hafizakumullah, ilmu yang memberikan manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita itu sudah ada dan diterangkan oleh para ulama, telah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian beliau telah jelaskan dengan lengkap dan sempurna kepada generasi pertama umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian para sahabat telah menjelaskan kepada generasi yang selanjutnya, dan kalau kita ingin selamat adalah mengikuti jalan mereka dalam belajar agama ini. Makanya kita perlu mengenal makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita perlu mengenal istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama dalam periwayatan agar kita bisa memahami ya, dalam upaya agar kita bisa mengenal bagaimana memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan pemahaman para ulama ahlu sunnah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Mereka yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat ke-101, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan anshar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, mereka itulah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Tentu ini yang kita niatkan dari belajar ilmu yang agung ini, agar kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dibimbing dengan taufiknya untuk bisa meniti jalan yang benar, jalan yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala tentu dengan rahmat dan karunia-Nya. Taib. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat, para mahasiswa Institut Al-Qur'an Al-Hunafa hafizakumullah. Maka inilah ya semacam mukaddimah agar kita mengetahui bagaimana pentingnya kita mempelajari ilmu hadis, ya, karena ini merupakan sumber pemahaman yang benar untuk memahami Al-Quran dan bahkan semua perkara-perkara yang berhubungan dengan agama kita. Taib. Maka sudah kita sebutkan tadi ya beberapa istilah yang penting untuk kita kenal dalam masalah ini yang kita akan jelaskan insya Allah ya di kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya. Seperti tadi makna ilmu mustalah hadis sudah kita sebutkan, ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matani wal matni min haitsul qabuli warrad. Ilmu tentang dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk kita bisa mengenal keadaan dari sanad, ya, mata rantai periwayatan dan matan. Ya, ini matan adalah ucapan yang disebutkan dalam hadis tersebut, baik diterima dari segi diterima atau tidak, baik kita hukumi itu sahih sehingga bisa kita amalkan atau kita katakan lemah sehingga kita meninggalkannya, tidak mengamalkannya. Sehingga tujuan dari mempelajari ilmu ini adalah agar kita bisa mengetahui kedudukan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hadisnya tidak sahih, tentu tidak boleh kita amalkan. Bahkan jangankan hadis yang jelas-jelas tidak sahih, yang tidak kita ketahui saja sahih atau tidaknya, tidak boleh kita sebarkan. Ada hadis yang merupakan ancaman dalam masalah ini. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang dikatakan berdusta kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Perhatikan ya, ini termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan hadis ini ya. Cukup seseorang dikatakan berdusta. Tahu kan dusta apa hukumnya dalam Islam? Dosa besar kan?
apalagi kalau berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang secara umum pembicaraan yang sampai kepada kita, baik lewat kita dengar langsung atau kita baca atau lewat medsos kita misalnya, lewat handphone kita, kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang ditambah-tambah, ada yang dikurangi. Maka cukup seseorang dikatakan berdusta setiap dia dengar sesuatu disampaikan kepada yang lain, setiap masuk ke dalam handphonenya sesuatu disampaikan, di-share kepada yang lain, cukup dikatakan berdusta. Ini secara umum pembicaraan di kalangan manusia. Apalagi itu hadis. Setiap sampai hadis kepada kita, belum kita tahu sahih tidaknya riwayatnya, apakah ini benar atau tidak, langsung kita sebarkan. Ini cukup dikatakan seorang itu berdusta. Dan tentu termasuk dosa yang paling besar adalah kalau berdusta itu atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan hadis yang tidak sahih, bahkan termasuk yang belum jelas bagi kita sahih tidaknya hadis tersebut. Maka hendaknya kita waspada dan menjauhi hal ini. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian termasuk istilah yang dibahas dalam ilmu hadis, ya, misalnya istilah hadis sendiri. Ya, apa artinya hadis? Yang kadang-kadang diidentikan dengan makna sunnah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al hadis secara bahasa itu maknanya sama dengan al-jadid, baru. Ya, jadi dia itu diddul qadim, lawan dari yang lama. Itu al-hadis artinya baru. Kadang-kadang juga hadis dimutlakan untuk dalam artian pembicaraan. Adapun dalam istilah para ulama ahlul hadis, ya, hadis itu adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn aw wasfin khalqiyin aw khuluqi. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa ucapan atau perbuatan atau penetapan. Penetapan itu artinya kejadian di hadapannya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari. Mendengar ucapan sahabat beliau tidak menyalahkan. Itu namanya takrir, penetapan. Ataupun sifat yang berhubungan dengan khalq, fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau khuluq, akhlak, ya, budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu namanya hadis. Jadi semua yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik itu ucapan atau perbuatan atau takrir, penetapan beliau, ataupun yang berhubungan dengan penjelasan tentang fisik, ciri-ciri fisik dan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu maknanya hadis dalam istilah para ulama ahlul hadis. Ada juga istilah al-khabar. Istilah al-khabar ini telah menjadi bahasa Indonesia, kabar, ya, dalam bahasa kita. Ya. Memang secara bahasa artinya ya kabar, an-naba itu berita atau kabar. Nah, tapi kadang-kadang istilah khabar ini digunakan oleh para ulama semakna dengan makna hadis. Berarti sinonimnya begitu, ya. Semakna dengan makna hadis. Ya, jadi dikatakan khabar, ya, sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengartikan para ulama kalau khabar itu selain untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya riwayat dari sahabat, tabi'in atau yang lainnya. Ya, adapun hadis khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengartikan khabar itu lebih umum, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan khabar, riwayat sahabat juga bisa dikatakan khabar, ucapan tabi'in dan seterusnya para ulama yang berikutnya juga bisa dikatakan khabar. Adapun hadis, ya, umumnya hanya di peruntukan bagi ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau perbuatan beliau. Ya. Ala kulli hal, khabar ini seperti itu, ya. Maknanya bisa sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menurut pendapat lain dia lebih luas dari makna hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang jelas untuk istilah yang sudah tersebar di kalangan para ulama, ya, tidaklah disebutkan dengan lafaz hadis kecuali yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ingin disebutkan untuk
ucapan misalnya sahabat nanti akan disebutkan dengan keterangan khusus. Misalnya dikatakan misalnya al-hadisul mauquf, hadis yang mauquf, ini artinya ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau al-hadisul maqtu', ucapan setelah sahabat, ya, ini ucapannya tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, jadi ada istilah seperti itu. Ya, sama dengan istilah al-athar. Al-athar juga istilah yang dikenal oleh para ulama. Ya, meskipun ini istilah kemudian sudah dikenal, sudah diucapkan untuk riwayat-riwayat yang berasal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pun ya al-athar ini kalau kita lihat pengertiannya secara bahasa, al-athar itu secara bahasa artinya baqiyatu syai', sisa dari sesuatu atau jejak. Kita katakan jejak, ya, itu namanya athar dalam bahasa Arab. Adapun dalam istilah ya, athar itu adalah maruya anis sahabati wat tabi'ina min aqwalin au af'al, riwayat yang bersumber dari sahabat atau tabi'in, baik itu ucapan atau perbuatan, itu athar. Ada juga yang mengatakan athar sama dengan hadis. Sebagian ulama mengatakan sama maknanya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, cuma yang kita katakan tadi yang terkenal penggunaan athar ya belakangan ini oleh para ulama, sudah umum digunakan athar itu adalah untuk riwayat-riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para tabi'in, ucapan atau perbuatan mereka. Makanya kita katakan ada athar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, athar dari Abu Hurairah, athar dari Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, anis sahabati ajmain. Nah. Kemudian berikutnya hadis kursi. Ini juga termasuk yang istilah yang mungkin kita perlu ketahui maknanya, atau mungkin sudah kita ketahui, sekedar kita ingatkan. Hadis kursi sesuai dengan namanya al-kursi, yang ini nisbah kepada Allah yang Maha Suci. Ya, al-Quds ya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-Quddus. Subhanal Malikil Quddus dalam zikir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat witir, Maha Suci Allah al-Malik yang Maha Menguasai, al-Quddus yang Maha Suci. Jadi hadis kursi ya, ini hadis yang dinisbatkan kepada Allah yang Maha Suci, artinya adalah manukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a isnadihi iyahu ila Rabbi azza wajal. Hadis yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sandarkan kepada Allah azza wajal. Jadi dalam meriwayatkan hadis ini, hadis kursi ini, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, misalnya Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mengatakan qala Allahu azza wajal, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Atau biasanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wajal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya hadis kursi. Ya, hadis kursi ini tentu berbeda dengan Al-Qur'an. Ya, dalam artian hadis kursi tidak seperti Al-Quran dalam segi mukjizat pada lafadznya. Hadis kursi kan ada riwayat-riwayat yang juga lemah, ya, tidak semuanya sahih. Adapun Al-Quran pasti riwayatnya sahih, bahkan mutawatir, harus banyak jalur periwayatannya. Kemudian lafadznya sendiri merupakan mukjizat Al-Quran, dan Al-Quran muta'abbadun bitilawatihi, kita membacanya merupakan ibadah. Ya, makanya kita baca dalam sholat kita, kita baca dalam bacaan-bacaan Al-Quran kita yang lain. Adapun hadis kursi tidak boleh kita baca sebagai ibadah. Tidak boleh misalnya orang dalam sholat setelah Al-Fatihah membaca hadis kursi, tidak boleh. Ini tidak sah sholatnya. Ya. Nah, jadi hadis kursi tetap sebagaimana hadis yang lain, ada yang sahih ya, ditinjau dari segi periwayatannya, dari segi rawi-rawinya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterangkan dalam ilmu mustalah hadis oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada juga yang derajatnya hasan, ada juga yang derajatnya sahih, sesuai dengan kedudukan hadis tersebut. Yang jelas itulah makna dari hadis kursi, dan itulah perbedaannya dengan Al-Quran. Taib. Barakallahu fikum. Jadi ini beberapa istilah yang mungkin perlu kita kenal dalam hal yang berhubungan dengan ilmu tentang hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ilmu mustalah hadis yang kita ketahui, yang merupakan sandaran untuk kita mengenal riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam menetapkan mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang lemah. Barakallahu fikum. Taib, berhubungan karena waktu yang sudah ya cukup ya sudah selesai, sudah habis waktunya, maka untuk kuliah kita yang pertama di kesempatan kali ini cukup sampai di sini, dan mungkin kita berikan waktu bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan dari materi yang tadi telah kita sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Naam, kami persilakan.

Iya. Cukup pertanyaan, cukup itu aja. Ah, taib. Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari ukhti kita yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan taufik dan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, tentu saja untuk bisa mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih atau tidaknya, ya kita harus belajar. Setelah memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita belajar. Itulah tujuannya kita mempelajari dalam mata kuliah ini ya, pengantar ilmu hadis, agar kita punya pengetahuan tentang masalah ini. Ya, tentu saja kita perlu mempelajarinya karena tadi sudah kita ketahui, sudah kita bahas tadi, tujuan mempelajari ilmu ini adalah untuk mengetahui keadaan dari sebuah hadis, apakah dia diterima atau tidak, sahih atau tidak. Ya, termasuk dalam masalah ini, ketika ada ulama yang kita percaya dan memiliki keilmuan yang menjelaskan masalah ini, kita bersandar kepada penjelasannya. Kita bersandar kepada penjelasan para ulama ahlul hadis yang mereka kita ketahui memiliki ilmu yang cukup untuk bisa menilai dari rawi-rawi hadis yang ada, sekaligus juga memeriksa matan atau isi dari hadis tersebut. Kemudian mereka simpulkan ini riwayat ini benar atau riwayat ini sahih atau tidak sahih. Maka kita ikuti pendapat dari para ulama tersebut, dari kalangan para ulama ahlul hadis yang telah diakui oleh oleh para ulama yang lainnya dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Nah,

Iya, gimana?

0: Tolong suaranya kurang kedengaran. Apa tadi San? Bagaimana cara kita apa?
1: Khobar dan asar.
0: Membedakan? Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari ukhti kita yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup beliau dan juga untuk kita semua. Iya, sudah kita sebutkan tadi, khobar secara bahasa, khobar itu kan artinya berita, an-naba. Dalam bahasa kita pun khobar ya artinya berita, kabar, makanya kita sebutkan koran surat kabar karena surat yang memuat berita kan begitu. Ya. Kemudian ada istilah athar. Ini istilah yang dipakai oleh para ulama memang. Secara makna keduanya bisa berarti sama. Tapi secara penggunaannya saat ini kalau khobar itu dia sudah lebih luas. Dia mencakup di dalamnya juga hadis, mencakup juga riwayat para sahabat. Tapi kalau athar yang seperti kita sebutkan terakhir tadi, athar itu lebih umum digunakan untuk ucapan sahabat atau para ulama yang setelahnya, tabi'in misalnya. Misalnya kita katakan ada athar dari Abu Hurairah, yakni ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada athar dari Abdullah ibnu Abbas, yakni maksudnya ucapan atau perbuatan Abdullah ibnu Abbas. Itu misalnya athar seperti itu, kita bedakan. Jadi kalau kita ingin mengistilahkan sesuatu, kita misalnya nukil ucapan misalnya dari seorang sahabat. Ya. Contoh misalnya ada ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ibtadi'u wa la tabtadi'u, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan melakukan perbuatan bid'ah karena itu sudah cukup bagi kalian. Kita katakan ini adalah athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maksudnya ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adapun kalau khabar tadi dia lebih umum. Khabar itu bisa berupa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis, maknanya dengan hadis sama. Bisa juga dia mencakup athar. Ya ini ucapannya sahabat atau tabi'in. Ya seperti ini kita bedakan nanti. Makanya kalau kita membaca bacaan atau penjelasan para ulama biasanya nanti ada keterangan yang bisa membuat kita bisa membedakan. Ya antara istilah ini maksudnya adalah apakah ini maksudnya khabar yang bersifat umum atau misalnya ini ucapannya tabi'in atau bahkan itu mungkin sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, barakallahu fiik.

Ya mungkin berarti ini akhir dari perjumpaan kita di ya kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kan ada orang yang kerjanya cuma lihat-lihat. Apa yang diskonan, lihat-lihat. Itu enggak butuh sesuatu sebenarnya. Tapi mungkin ada yang murah. Jangan cuma. Ketika butuh, anak sampai ngomong sama keluarga itu. Kalau engkau mau ke pasar, catet. Nah, tutup. Mau beli apa? Jadi ke pasar itu, pasar itu tempat yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla. Sudah, mau beli itu ketujuannya. Kalau bisa pakai kacamata, udah. Sekarang ada video-video edukasi mungkin jamaah ya. Ada seorang suami nge-gym dia jamaah. Nge-gym. Nge-gym cuma satu gerakan. Narik cuma bawah. Tanya sama sahibnya, "Bang, ana lihat antum ini udah sebulan cuma itu doang." Kata orang, "Nah, engkau belum nikah, engkau akan tahu nanti apa manfaatnya ini kalau sudah nikah," kata dia. Ternyata manfaatnya kalau ke mall, kata dia, istri mau ke toko sebelah, tarik, seret. Mau nyebrak, seret. Jadi kuat itu. Subhanallah jemaah. Tadi tolong, kalau engkau memang butuh dan tidak ada uang fadl, tapi kalau mau buat usaha lebih baik bagi hasil, kerjasama, dan memang keuntunganmu berkurang, memang engkau yang bekerja, tapi ketika terjadi sesuatu engkau enggak terbebani. Sekali lagi tadi, pasar baik yang di handphone marketplace itu atau yang di luar, tolong ketika antum mau masuk sana, bukan lihat-lihat. Dulu ketika kita belum ngaji, ke mall itu ngapain? Cuci mata. Nah, ima cuci mata yang haram, ima cuci mata yang mubah. Apalagi kalau kita di Mekah ya, yang berangkat umroh kemudian tinggalnya di Zamzam luar sana, mau ke masjid, mau sholat ini, lewat pasar aja mah. Lihat kanan, kayaknya nanti habis sholat mau ke sini. Padahal dia gak butuh, cuma karena kelihatan, habis sholat berangkat dia ke sana. Waktu kita mahasiswa, kita sering, ya tadi, karena memang menuju ke masjid ini harus lewat pasar dan pertukuan aja mah. Kalau di Medina juga sama. Yang kalau kita lewat tuku jam, ada jam radu, Rolex ya, kita mahasiswa cuma ngelihat, ya Allah, kita ini gaji 800 real ya mah, ngelihat jam berapa, coba lihat, ya 100 jutaan lah, terus nggak ada yang lihat doang, terus sholat ke masjid. Kira-kira ketika ke masjid, apa yang dia bayangin? Jam tadi, Allahu Akbar, mahal banget tadi jam itu ya Allah. Padahal kita seharusnya ke masjid dengan kondisi lepas dari dunia, tapi ternyata kita masuk masjid, dunia itu kita bawa, ruku, sujud dibawa. Maka tolong kalau memang ingin menghadirkan tadi yang namanya qanaah, lihatlah kepada yang di bawah, jangan pernah memandang kepada yang di atas ya mah. Baik, kemudian orang yang sudah di dalam surga itu seharusnya enggak akan keluar lagi. Maka kalau di rumah antum ada surga, jangan suka ngelayap antum. Kalau suka ngelayap berarti di rumahnya belum ada surga. Allah Azza wa Jal menyebut istri itu sakan, artinya tempat kedamaian. Dan tempat tinggal itu disebut juga sakan, tempat ketentraman gitu loh. Semua beban hidup di luar. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang ke rumahnya, beban itu selesai. Kenapa? Karena di rumahnya ada surga, ada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada seorang wanita yang senantiasa menguatkan diri Nabi SAW, mendukung Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kita pun, emak-emak perlu tahu ya, ketika laki-laki pulang ke rumahnya, istrinya ada di rumah, dalam kondisi istrinya enak dipandang. Karena bidadari surga itu enak dipandang. Terus istri anak kayaknya kurang enak dipandang, Ustaz. Apa anak ganti, Ustaz? Istri antum itu enak dipandang, tapi syaratnya satu. Antum jangan mandang yang lainnya. Kita itu yang jadi masalah kadangkala suka memandang yang lain. Ketika memandang istri kita jadinya, oh kayak gini ya. Coba-coba dari sebelah sana lihat. Enggak, tetap gitu loh. Maka istri hendaklah senantiasa bersolek. Ya, bicara cantik sudah pernah kita bahas bahwa semua perempuan itu cantik pada hakikatnya. Tinggal bagaimana dia mempercantik dirinya. Bukan dengan skincare. Enggak. Ya, dengan akhlak yang mulia, dia menjaga tubuhnya. Karena kadang-kadang perempuan kalau sudah menikah merasa dia sudah laku. Sudah jadi istrinya orang, enggak lagi merawat tubuhnya. Dulu jamaah, waktu ana masih mahasiswa di Jakarta nih, di Lipia itu, tiap beberapa menit di depan rumah itu, kan rumah kita di kampung, lewat siomay. Wah, nanti lagi ada roti, ada apa, sampai kita lihat tetangga-tetangga kita ini setiap ada lewat, kan siomay. Gak memperhatikan tubuhnya, makan lagi. Enggak. Kita harus tahu diri, jaga tubuh itu. Karena tubuh kita ini, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, al-badan, badannya manusia itu adalah markabun ilallah, kendaraan menuju kepada Allah. Tubuh kita ini kendaraan. Antum kalau kendaraannya mogok, gak bisa datang ke tempat ini. Sebagian orang mau datang ke tempat ini sakit dia, gak bisa datang. Artinya kendaraannya gak bisa mengantarkan dia. Maka buat para wanita khususnya, tolong dengarkan firman Allah Azza wa Jal, waqarna fi buyutikunna, di surat Al-Ahzab ayat 33 ya. Tinggallah kalian di rumah kalian. Jadi hukum asalnya perempuan itu di rumah. Bagaimana wanita berkarir kalau dia di rumah? Karena sampai sekarang kita masih melihat adanya tindakan diskriminasi terhadap wanita. Bentuk tindakan yang paling berbahaya itu ketika beranggapan ibu rumah tangga tidak bekerja. Ini diskriminasi, dan ini harus diperangi. Ketika seorang ditanya, ibu kerjanya apa? Enggak, saya enggak kerja. Saya ibu rumah tangga. Oh, enggak kerja ibu ya, Masya Allah. Terus suami yang kerja? Iya. Emangnya ibu rumah tangga enggak kerja aja, Ma? Bain, kalau istri antum di rumah, pegang handphone saja. Enggak kerja. Bagaimana kondisi rumah? Berantakan. Anak-anak rusak semuanya. Maka perempuan harus bangga ketika tinggal di rumahnya. Kenapa? Oh, Allah yang memerintahkan kepada aku, bukan suamiku, bukan ayahku, bukan bosku. Tapi Allah mengatakan, waqarna, kalian tinggallah si buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Sampai kita bisa menggambarkan ya, sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada di masjid. Masjid ini 27 pahalanya jemaah. Bayangkan juga ketika jarak masjid sama rumahnya 500 meter. Satu langkah dihapuskan dosanya, satu langkah dikasih pahala, satu langkah diangkat derajatnya perjalanan ke masjid. Perempuan ini gak melakukan itu, dia di rumahnya. Tapi lebih baik daripada kalau dia berangkat ke masjid. Apalagi untuk yang lainnya. Ketika ada keperluan, ada kebutuhan, silahkan keluar. Ada kebutuhan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi tolong jangan bersolek seperti orang jahiliyah. Subhanallah. ada sebuah nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, "Ma taqarrabat imra'atun ila Allah bi'a'zam min qu'udiha fi baitiha." Tidaklah seorang wanita mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan yang lebih baik daripada dia tinggal di rumahnya. Artinya dia tinggal di rumah saja dapat pahala. Tinggal di rumah aja. Apalagi kalau di situ dia berzikir, dia sholat, dan wanita semakin tersembunyi sholatnya, semakin baik. Ummu Humaid, ada seorang sahabat wanita namanya Ummu Humaid. Dia istrinya Abu Humaid. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah," dia mau curhat sama Nabi. "Alaikas salatu wassalam ya Rasul, inni uhibbu salata ma'ak." Aku itu suka banget sholat bersamamu ya Rasulullah. Aku tuh suka banget sholat bermakmum bersamamu. Siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad SAW. Sholatnya di mana? Di Masjid Nabawi. Sekali sholat dapat berapa? 1000. Dapat 1000. Diimami Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? "Qad alimtu," aku tahu. Aku tahu. "Engkau suka sholat bersamaku." Aku tahu. Nabi enggak melarang. Tapi Nabi memberikan pencerahan. Beliau mengatakan, "Wa sholatuki fi baitiki khairun min sholatiki fi hujratiki." Engkau tahu, sholatmu di kamarmu itu lebih baik loh daripada sholatmu di rumahmu. Ya, ini di ruangan keluarga ya. Kadang-kadang di rumah itu ada musola yang buat keluarga. Enggak, sholatmu di kamarmu sendiri itu lebih baik daripada sholatmu di ruang keluarga sana. "Wa sholatuki fi hujratiki khair min sholatiki fi dariki." Dan sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di kompleksmu. Jadi dari itu ya kayak rumah yang banyak kamar-kamarnya cama. Jadi sholatmu di tempatmu yang secara khusus itu lebih baik daripada sholatmu di kompleksan. Dan sholatmu di kompleksmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampung. Dan sholatmu di masjid kampungmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, kata Nabi SAW. Akhirnya Ummu Humaid ini mencari tempat paling mojok di rumahnya, yang paling gelap. Di situ dia minta dibikinkan ruangan. Dia sholat di

sampai mati. Kita ini semua berusaha untuk menjadi ahsanu amal. Apa yang paling baik amalannya? Bukan bicara paling banyak, tapi paling baik. Ketika itu lebih baik buat wanita lo, kenapa kemudian dia berangkat? Oh, siap Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Hadisnya sahih. Sahih. Rawahu Ahmad. Siap. Ana sudah mulai sekarang enggak akan ke masjid lagi Ustaz. Enggak ke masjid. Tapi tiap hari ke mall. Loh, dia katanya Ustaz lebih baik di rumah. Iya lebih baik di rumah Bu. Kalau sholat lebih baik di rumah, apalagi ke pasar. Pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah. Tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasar. Dan tempat yang paling disukai Allah adalah masjid. Ke masjid aja antum suruh ke rumah, apalagi ke pasar. Dan ketika Allah mensifati penghuni surga itu, di surat Ar-Rahman ayat 72 Allah mengatakan, hurun maksuratun fil khiyam. Dia adalah bidadari-bidadari yang tertahan di rumah-rumah mereka. Disebutkan oleh Abbahak, la yakhrujna minha. Mereka enggak suka keluar dari sana jemaah. Kemudian disebutkan mahbusat, laisa bitawafat fit turuk, bukan wanita yang suka jalan-jalan keliling, bukan. Maka semoga kita bisa menghadirkan rumah kita, menghadirkan surga di rumah kita. Dan bagi yang belum bisa atau belum ada surga di rumahnya, banyak-banyak berdoa jemaah, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah.

fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Anda lihat matahari sudah terbit, jemaah, masyaallah. Cepat banget sekarang.

terbitnya matahari. Hari sudah terbit, jemaah Syamsai. Cepat banget sekarang terbitnya matahari. Semoga jadi manfaat buat kita. Kita semua, adapun buat para laki-laki yang terakhir ya, tolong jadi laki. Laki yang amanah, jadi suami yang amanah, laksanakan amanah. Ya, karena siapapun yang dikasih amanah kemudian berkhianat, tidak akan masuk surga, Syekh.

siapa saja yang dikasih amanah. Waqina azabannar. Barakallahu fik. Mungkin itu yang dapat anda sampaikan. Anda lihat matahari sudah terbit, jemaah syafi'i. Cepat banget sekarang terbitnya matahari. Semoga jadi manfaat buat kita semua. Adapun buat para laki-laki yang terakhir ya, tolong jadi laki-laki yang amanah, jadi suami yang amanah, laksanakan amanah.

Ustadz, sebaik-baiknya wanita di rumah jika kita sering keluar kajian bagaimana, dan sudah diizinkan suami, jangan sering-sering lah keluar rumah. Artinya tadi, kalau memang harus keluar dan niatnya benar. Karena ada perempuan keluar itu gara-gara bosan di rumah, kemudian datang kajian niatnya cuma untuk menghilangkan kejenuhan. Sayang sekali, dia tidak akan mendapatkan pahala menuntut ilmu nantinya. Tapi kalau dia niatnya enggak, Ustaz, anak benar, anak ingin menuntut ilmu, dan anak ketika datang kajian iman anak bertambah, Ustaz, silahkan. Bukan enggak boleh ya, boleh, tapi di rumah lebih baik buat para wanita. Namun kalau dikatakan, Ustaz, anak kalau di rumah futur, Ustaz, iman anak tambah turun. Dan terus terang, anak kalau sholat di masjid ukhuwah ini kok lebih khusyuk, Ustaz, ya, karena mungkin imamnya enak ya, seperti itu. Oh, tafadhol, silahkan. Tapi intinya jangan sering-sering keluar rumah. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimana jika wanita ibadah di luar rumah, itikaf Ramadan di masjid, meninggalkan rumahnya, dan nasihat bagaimana jika kita di masjid ibadah apa, dan bagaimana supaya tidak menjadi dosa? Ya, kalau wanita itikaf nggak apa-apa. Memang itikaf kalau dilihat istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna, mereka ketika bulan Ramadan mereka itikaf ya. Kenapa? Karena suaminya itikaf juga. Jangan emak-emak suaminya kerja dia itikaf. Anda sudah dikasih izin Ustaz sama suami gitu loh. Jangan minta izin untuk itikaf kalau suaminya tidak itikaf. Karena kau punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suamimu. Dan kita tahu perempuan yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya, gak pernah itikaf nih. Taat sama suaminya tapi dia, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Jadi buat wanita yang memang dia ingin itikaf dan suaminya mengizinkan dan suaminya juga itikaf, tafadhol, atau suaminya ada di luar kota, silahkan, tanpa menelantarkan kewajiban dia. Karena ada emak yang itikaf bawa anaknya semua, dia sholat, dia ngaji, anaknya mengganggu jamaah yang lain. Tolong diperhatikan hal itu. Dan kita jamaah, kalau ada anak-anak, sabar. Alhamdulillah anak-anak itu ke masjid. Walaupun mungkin antum merasa terganggu, tinggal bagaimana kita menertibkan mereka. Tapi jangan diusir anak-anak itu. Karena ada orang-orang yang ketika anak-anak kecil ke masjid diusir, nah, ganggu aja. Ini main-main aja. Akhirnya nanti ketika dia besar, kita ingin dia ke masjid, dia nggak akan ke masjid. Dia akan mengatakan, dulu kita kecil ke masjid disuruh keluar sama kalian. Sekarang kita di luar masjid, sekarang sama kalian suruh, ayo sholat ke masjid. Sholat itu butuh pembiasaan, butuh pembiasaan. Bagaimana dalam agama kita sejak umur 7 tahun anak itu sudah disuruh sholat padahal dia belum wajib sholat. Tuh anak gak sholat gak dosa sebenarnya. Yang dosa siapa? Orang tuanya kalau gak nyuruh. Karena perintah Nabi SAW bukan buat anaknya tapi buat orang tuanya. Suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun, suruh. Maka tadi bawa ke masjid anak-anak, tapi usahakan orang tua juga memperhatikan. Dan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Sedih anak kadang-kadang jamaah ya, ketika ngelihat anak-anak kecil itu orang tuanya gak ada, orang tuanya bekerja, atau orang tuanya gak ke masjid, sampai ada emaknya yang ngantarkan anaknya ke masjid jamaah. Kemudian ketika dia di masjid gak ada yang peduli sama dia. Artinya dia main di sana, ngobrol sama temannya, sudah komat, dia sudah iqamatus sholat, dibiarkan sama mereka. Karena, oh enggak, bukan anak-anak, bukan keponakan anak. Loh, itu anak saudara kalian. Anak saudara kita, jamaah. Maka ketika antum masuk masjid, lihat anak-anak main-main, antum ayo masjid, ayo. Waktunya sholat sudah. Antum dapat pahala, jamaah. Barakallahu fikum.

0: mau bertanya. Berat ini kok mau bertanya jemaah. Ana minum dulu, bismillah. Alhamdulillah. Apa hukumnya seorang suami yang kerap membandingkan istrinya dengan istri teman-temannya? Dalam hal ini khususnya tentang karir atau pekerjaan. Suami sering meminta saya untuk ikut bekerja di luar agar bisa seperti istri teman-temannya yang mayoritas wanita karir. Beliau meminta saya untuk ikut tes CPNS, jadi konten kreator, dan juga mencari beasiswa S3 di luar negeri. Saat ini saya hanya ibu rumah tangga yang mengasuh dua anak yang masih kecil dan masih butuh bimbingan terutama dalam hal adab dan tauhid. Saya merasa pengorbanan saya selama ini dengan melepas karir dan ikut merantau dan mengabdi kepada suami tidak dihargai. Alhamdulillah secara materi kami tidak kekurangan sama sekali, dan Masya Allah tahun depan kami akan berangkat umroh. Saya hanya merasa bahwa suami saya seperti itu hanya karena agar ada yang bisa beliau banggakan dari istrinya di hadapan keluarganya dan teman-temannya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah jemaah ya. Lingkungan itu memang mempengaruhi jemaah. Ketika lingkungannya itu wanita-wanita yang buka-bukaan, yang pakaiannya terbuka, maka sang suami enggak bangga dengan istrinya yang menutup auratnya. Bahkan dia malu untuk membawa istrinya karena dilihat lingkungannya seperti itu. Ketika istrinya sebagai ibu rumah tangga dianggap tidak berkarir, adakah karir yang lebih tinggi daripada menjadi ibu rumah tangga? Enggak ada. Jadi karir tertinggi seorang wanita itu ketika dipanggil umma, ibu, bunda. Imam Bukhari sampai hari ini. Nah, ana mau kasih hadiah. Semuanya udah bawa pulang mentu. Jamnya ana kasihkan juga. Apa ya? Nah, kayaknya wakaf ini, gak boleh nih. Siapa namanya ibunya Imam Bukhari? Ada yang tahu? Siapa namanya? Nah, Khalid. Namanya Khalid. Ya, Khalid. Siapa namanya? Ummu itu bukan nama. Ibu. Itu lagi tadi. Ummu itu artinya karir. Ummu Muhammad, Ummu Khalid, Ummu Ismail. Ummu itu karir. Dia bunda. Nah,
1: Aisyah.
0: Aisyah namanya. Bintu siapa? Gak tahu juga. Maimunah. Putrinya siapa? Iya, putrinya siapa Maimunah ini? Hah? Binti Hamid. Iya. Betul. Betul, dapat dari mana tuh? Ngarang atau gimana aja, mah? Oh, nyontek. Masya Allah. Tuh, jamaah, kita harus cari tahu. Sejeng siapa? Namanya gak ada yang kenal orang-orang itu. Ada mungkin satu dua orang. Ya tadi, ketika kita membaca sejarahnya, baru kita akan mengenal. Tapi Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Gak ada nama maknya di situ. Gak disebutin nama maknya. Siapa yang tahu nama makna? Yang nyontek-nyontek enggak? Nyontek-nyontek enggak? Muhammad, karena namanya Syafiq bin Riza. Bahasa terus Syafiq bin Riza. Syafiq gak ada yang tahu sama makna. Sampai meninggal dunia baru orang, oh namanya ibunya Ustadz ini. Dan karir terbesar seorang wanita itu ketika dia bisa mendidik anak-anaknya. Tadi jadi ummu akhirnya dia. Ummu fulan, ummu fulan, ummu fulan, ummu fulan. Bundanya fulan, bundanya fulan. Itu yang seharusnya, tadi anak katakan ada diskriminasi terhadap para wanita. Dan tidak merasa mereka. Dan dianggap itu bukan karir, bukan itu. Itu kerjaan orang desa. Karir itu ketika antum jadi apa? Jadi direktur. Baru disebut karir. Enggak, karir bukan cuma direktur, pegawai apapun dianggap karir. Oh iya, saya sedang di jenjang awal karir. Apa tugasnya? Resepsionis, karir sudah. Iya. Kita tidak merendahkan pekerjaan itu, jemaah. Tapi tolong jangan rendahkan pekerjaan ibu rumah tangga. Yang dianggap ini bukan karir. Maka apa tugas wanita tadi yang bertanya? Di sinilah bagaimana dia memotivasi suaminya. Dia sampaikan kepada suaminya, aku nih sedang hendak membuatmu berbangga, bukan sama aku, tapi sama anak-anakmu. Ketika juara satu, ada seorang ibu yang gak dikenal juga, dia mengatakan, ya Allah Ustaz, suami anak ini Ustaz, ketika pemberian penghargaan kepada anak-anak di sekolah, yang maju dia, padahal dia gak pernah didik anak-anak. Datang lagi ambil penghargaan ya, difoto senyum-senyum, emaknya di belakang. Aduh, na'udzubillah ini orang. Nah, jadi anda rasa anti bersabar tuntutan suami tadi. Kalau bicara anti berkarir, masih banyak karir yang lain yang tidak harus anti keluar rumah. Tapi salah satu penyebab kehancuran rumah tangga jemaah adalah membandingkan. Orang tua jangan pernah membandingkan anaknya dengan anaknya sendiri. Sama anaknya yang lain jangan pernah membandingkan. Oh, kok nggak bisa kayak kakaknya? Jangan. Kalau mau membandingkan, bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Katakan, nak, engkau bisa, nak. Engkau ingat waktu itu. Engkau bisa jawab, loh. Insya Allah, nak. Jadi bandingkan dia dengan dirinya. Kalau anaknya itu punya kemampuan, jangan bandingkan dengan orang lain. Saya mau bertanya Ustaz, oh ini kebalikannya jemaah. Bagaimana menyikapi istri yang selalu menuntut suami untuk berpenghasilan tinggi, selalu tidak bersyukur, apalagi setelah saya resign dari bank, beberapa situasi atau kondisi dia menghina dan menjatuhkan saya, padahal saya selalu berusaha yang terbaik untuk keluarga. Barakallahu fikum. Apa yang perlu dilakukan? Sabar aja, Ma. Sabar ya, menghadapi istri yang memang mungkin dulu antum memilih dia bukan karena faktor agamanya. Antum hijrah, boleh jadi dia belum hijrah. Boleh jadi circle dia belum berubah. Sehingga dia mendapatkan bisikan-bisikan tadi, orang itu emang suka dengan kebanggaan. Dan kehidupan dia ini tafakur untuk membanggakan diri, padahal semua akan ditinggal. Maka tunjukkan perhatian antum ketika seorang suami ya mungkin penghasilannya sedikit, maka tolong antum kasih perhatian lebih kepada istri antum, kasih cinta dan kasih sayang, kasih waktu yang lebih banyak buat dia, minta dia untuk memberikan masukan, ajak dia berdiskusi supaya keberadaan dia dihargain sama antum. Dan ketika antum usaha kemudian gak sukses, dia tahu ini sudah hasil musyawarah kita bersama gitu. Jadi tidak saling menyalahkan nantinya, sambil terus didoakan. Ana izin bertanya Ustaz, ana seorang suami yang mendapati istri ana selingkuh dengan laki-laki lain, apakah masih bisa Ustaz untuk ada surga dalam rumah tangga ana? Mohon nasihatnya Ustaz. Naam, ahibbati fillah. Yang pertama, kita tahu semua berbuat dosa. Kalau istri antum bertobat dari dosa yang dia lakukan, antum boleh mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka antum ganti istri. Anda mendengar seorang syekh cerita ya, ada laki-laki menikah dengan wanita. Di malam pertama itu wanita itu ngomong sama suaminya, aku punya rahasia. kalau engkau mau menyimpannya, gak apa-apa, kata dia. Dan itu harapan aku. Iya, apa kata dia? Aku hamil. Dia berzina aja. Aku hamil, kata dia. Dan sekarang terserah engkau. Kalau engkau mau sampaikan ke keluargaku, ya mereka akan bunuh aku nanti. Kau sudah punya rahasia. Kalau engkau menutupi aku, semoga Allah menutupi aib-aibmu. Kata dia, oke. Kata dia. Sok suaminya nih, jemaah. Setelah berapa hari diajak istrinya pindah ke kota lain, jemaah. Dipisahkan dari keluarganya. Soalnya kalau ada keluarganya nanti datang besuk dia, lihat perutnya dia semakin besar ya, seperti itu. Sampai di kota itu suaminya bekerja yang enggak terlalu dikenal di kota itu, sampai istrinya lahir aja di rumah itu, jemaah. Ketika lahiran sama suaminya ini dibawa itu bayi, jemaah, dibawa ke masjid pada waktu subuh, jemaah. Orang sudah pada masuk masjid, bayi itu taruh di belakang, jemaah. Dia sholat, jemaah. Setelah sholat dia berzikir, ribut di belakang, ada bayi dibuang, ada bayi dibuang, ada bayi dibuang. Dan anak pernah melihat bayi dibuang di masjid di kota Madinah. Anak pernah melihat. Subhanallah. Ketika sholat subuh juga kejadiannya. Di dalam kerdus ditaruh, jemaah. Tidak dibuang ke sampah ya. Akhirnya sudah selesai sholat, orang ribut-ribut, kata dia. Orang ribut-ribut di sana pada ribut. Datang nih suaminya perempuan itu. Ada apa, ada apa? Ini ada bayi dibuang, kata dia. Anaknya siapa ini, kata dia? Anaknya siapa, kata? Sudah, kalau kalian enggak mau anak bawa ya. Anak bawa, anak rawat anak ini. Tapi ingat, ini bukan anak anak. Kalian saksi semuanya. Ini anak nemu, kata dia. Iya, iya, kata dia. Kita jadi saksi, kata dia. Iya. Dibawa sampai ke rumahnya. Diberikan kepada istrinya, Fadl. Allah kembalikan anakmu dan Allah tutupi aibmu. Bayangin, jemaah. Keluarganya enggak ada yang tahu, jemaah. Ada yang tahu keluarganya. Cuma antara dia sama suaminya. Ya, ini orang yang bertakwa kepada Allah, yang dia tahu istrinya bertobat. Silahkan diterima, jemaah. Karena orang yang bertobat, Allah menerima tobatnya. Tapi kalau antum gak mau, ya gak apa-apa. Tapi kalau dia tetap berzina, tetap berselingkuh, tidak bertobat, ya gak boleh antum mempertahankan rumah tangga dengan wanita seperti itu. Bagaimana sikap ana jika suami suka mengungkit masa lalu? Nah, ini tadi. Di surga itu la tasma'u fiha laghia. Enggak ada omongan-omongan yang enggak nyaman, jemaah. Jadi bagaimana sikap istri terhadap suami yang suka mengungkit kesalahan masa lalu? Sering menyindir, menyinggung padahal kesalahan yang ana perbuat pernah dia lakukan juga. Selama ini ana hanya diam. Karena jika ana bicara akan terjadi pertengkaran. Jazakallah khair. Iya. Apa tugas istri? Maka nasihat ana, katakan seperti yang dikatakan perempuan tadi kepada suaminya. Katakan, usturni satarakallah. Katakan, mas, tutupi aku, mas. Tutupi kesalahanku, mas. Semoga Allah menutupi kesalahanku. Sudah, minta itu aja. Karena kita semua punya kesalahan loh, jemaah. Enggak ada manusia yang bersih dari dosa, enggak ada. Maka sampaikan, mas, mohon tutupi kesalahanku, semoga Allah menutupi kesalahanmu, mas. Atau ya, ucapan yang membuat suami jadi sadar bahwa ucapan dia enggak baik. Enggak perlu dijawab dengan jawaban yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Kalau kemudian ana ngomong kayak gitu, dia marah, Ustaz. Ya jangan ngomong itu berarti. Pilih kata-kata yang lain. Pada saat ana sedang berselisih dengan istri, seringkali pada saat ana berbicara satu patah kata, istri ana membalas dengan 3-4 patah kata. Baru satu jawabannya langsung 4. Dan akhirnya ana lebih memilih diam untuk menghindari ana menjadi kesal. Apa apakah sikap Ana dengan berdiam diri sudah benar? Dan bagaimana cara menasihati istri yang suka membantah? Iya, sikap antum sudah benar. Sudah benar. Jadi ada kondisi yang kita harus diam. Kalau enggak, setan datang. Makanya Allah mengatakan, Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka memilih kata-kata yang terbaik, bukan yang baik cuma, tapi yang terbaik. Kalau ada 5 kata baik, antum pilih yang paling baik. Kenapa disuruh milih itu? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu berusaha untuk membuat mereka bertikai. Jadi ada kata-kata yang bersayap kadangkala. Dihindarin kata-kata itu. Baik, bagaimana ketika istri marah atau kita ngomong sama istri, istri membantah? Antum jangan lanjutkan, tapi cari waktu lain. Ketika istri sedang enak, duduk sama istri sambil dipegang tangannya istri, ngobrol. Dan kalau ngobrol sama istri itu jangan berjauhan. Usahakan untuk berdekatan. Kalau ada, tadi tangannya dipegang umpamanya, sehingga dari hati ke hati ngomongnya. Tapi kalau berhadap-hadapan, duduk sini, go. Sini, sini. Sang istri, oh tunggu, siap. Ambil kursi, dia duduk. Mau apa lo? Nah, berantem sudah nyaman. Nah, jadi suami tadi diam, cari waktu lain untuk memberikan nasihat. Ada memang istri-istri yang suka membantah. Dan Nabi SAW diam cuman. Diam. Karena kondisinya ini gak sehat. Ini sedang sakit perempuan ini. Maka antum harus bijak. Apa istilah orang Jawa? BSD ini masuk Jawa enggak jaman? Karena kalau gak mau, istilah Jawa, Ustaz, kok Jawa, Ustaz? Kita bukan orang Jawa, Ustaz. Kita orang Jawa semua di sini. Sing waras, ngalah. Iya, tapi jangan ngomong itu sama istri. Sing waras, ngalah. Enggak, antum berantem lagi. Enggak dalam hati untuk kata, iyalah. Nah, ini juga pertanyaannya. Bagaimana cara menahan emosi, terkadang emosi tidak terkendali atau lepas, dan apakah ada doa untuk menahan emosi? Naam. Antum ketika emosi lepas, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nasihatnya suruh diam sama Nabi SAW. Kalau antum harus ngomong, ngomong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan hayati bacaan antum, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini mau merusak tadi antara suami istri. Semoga dengan cara itu Allah selamatkan. Dan kalau antum emosi dalam kondisi berdiri, duduk. Dalam kondisi duduk masih emosi, rebahan. Pernah Abu Dzar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Beliau itu datang ke masjid mau minta tolong dari orang-orang itu. Ana butuh bantuan, kata dia. Dia mau bikin kolam buat air di kebunnya untuk mengairin kebunnya. Datanglah seorang. Ya, aku bantu enggak? Lagi bantu, mungkin dia terpleset atau apa, kolamnya malah hancur. Ini minta bantuan, malah kolamnya jadi rusak. Itu Abu Dzar nahan emosi jamaah sampai rebahan di tanah. Tadi hadis itu diamalkan gitu loh. Diamalkan sama beliau, karena beliau termasuk yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kalau antum lagi istri tadi emosi enggak terkendali, antum lihat anak kecil kalau di mall lagi marah dan tantrum dia, apa yang dia lakukan? Coba antum juga sama sudah. Kalau antum berdiri, antum siap untuk melampiaskan emosi antum. Tapi kalau antum rebahan, antum lebih mau melampiaskan emosi itu, harus duduk, harus itu sudah. Seperti itu. Jadi yang punya masalah itu, antum kayaknya harus bawa sejadah terus. Jadi kalau emosi, beber sejadah. Selesai bawa gitu loh. Dan ini bisa dipraktekkan. Lama-kelamaan antum gak akan marahan lagi sama. Ini tips dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdiri duduk, kalau duduk rebahan. Kalau masih marah itu diantum tinggalkan tempat tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ada masalah sama sama Fatimah di rumahnya, pulang keluar dari rumah ke masjid. Ada perempuan kadang-kadang kalau kita lagi emosi, dia lagi emosi, kita keluar, "Eh, Bang, kemana, Bang? Selesaikan dulu sini. Sini." Ada mama ini, antum jangan ikuti. Masalama, masalama, sudah antum sudah panas, masalama sudah keluar sudah antum. Apabila kita masuk surga, apakah kita bisa membawa keluarga kita juga masuk surga atas izin Allah? Bisa. Bahkan Allah yang menggabungkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai." Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarga, anak keturunan yang beriman, kata Allah, kami akan gabungkan mereka, jemaah. Bahkan di surganya nanti ada dua penjelasan para ulama. Boleh jadi kalau salah satu anggota keluarga, anak keturunannya di bawah ya, di surga yang bawah, orang tuanya lebih tinggi, itu bisa diangkat ke tempat orang tuanya, jemaah. Atau mereka akan bisa saling berkunjung. Barakallahu fikum. Ustaz, ana punya anak, niatnya dimasukkan ke pesantren, tapi ana ragu-ragu, takut dengan masalah ilmu dunianya. Karena kebanyakan orang kalau masukkan anak ke pesantren, mau kerja apa? Sama ini, dulu orang tua ana juga kayak gitu. Paman-paman ya, bukan abahan. Paman-paman waktu ana mau masuk pesantren, Syafiq, ngapain masuk pesantren? Apalagi tahun 90-an, pesantren itu dulu bengkel. Bengkel. Tapi bengkel yang tidak bergaransi juga. Jadi yang nakal itu selalu diancam apa sama orang tuanya? Pesantren. Enggak apa. Jadi ancaman pesantren itu ancaman, jemaah. Seperti itu. Makanya kawan-kawan ana dulu pesantren, ada yang peminum. Bayangin. Gak sholat dia. Ya tadi memang diancam sama orang tuanya karena belum benar dimasukin. Kita dulu kalau gak salah waktu pertama masuk itu 35 anak. Lulus itu dari itu mungkin cuma 5 anak atau lebih, jamaah. Kita diberguguran mereka, jamaah. Sekarang enggak. Jadi kalau bicara pesantren mau kerja apa? Kerja apa saja? Jadi insya Allah anak-anak di pesantren itu bukan hanya diajarin masalah akhirat. Dia juga belajar masalah dunia. Makanya tidak sedikit anak-anak pesantren melanjutkan ke UGM, melanjutkan ke UI, nggak ada masalah. Karena di pesantren itu bukan full belajar urusan agama, nggak, tetap dia perlu belajar tentang urusan dunia. Dan kita tahu juga negara kita sekarang sudah memberikan kelonggaran ya. Dulu, ini pesantren ada dua macam. Ada pesantren yang masih kejar paket. Ada pesantren yang sudah berafiliasi ke Dikbud umpamanya, atau ke Depak ya. Semuanya sekarang aman untuk melanjutkan kuliah. Tinggal bagaimana memotivasi anaknya untuk bersungguh-sungguh belajar. Jadi kalau urusan dunia jangan takut tuh. Jangan takut. Kejarlah akhirat, dunia akan dapat. Sebab-sebabnya tetap kita lakukan. Baik, ini pertanyaan terakhir, jemaah. Ustaz Afwan, ana mau bertanya, bagaimana cara agar ayah ana bisa bertobat dari kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan? Ayah ana berselingkuh. Apakah ada doa khusus? Syukran, Ustaz. Yang pertama buat anak ya, hendaklah dia terus berbakti sama ayahnya. Karena kita wajib berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita kafir. Walaupun orang tua kita menyuruh kepada kekufuran, kita tetap berbakti. Baik. Apa yang harus dilakukan anak? Jalin komunikasi yang baik sama orang tua. Hormatin orang tua, hargain orang tua sehingga apa ya, nyambung antara ayah sama anaknya ini. Lalu cari waktu yang tepat. Katakan kepada ayah, "Ayah, apa benar ayah sudah nikah lagi?" Apa pertanyaannya? Apa benar ayah selingkuh? Ya. Tanyakan apakah benar ayah sudah menikah lagi. Semoga dari sana baru bisa dibuka obrolan. Ya, berikan masukan kepada ayahnya, tapi antum harus siap diusir sama ayah. Ya, Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Nabi sudah dengan akhlak dan adab diusir sama bapaknya. Tidak ada masalah, tapi antum sudah menyampaikan nantinya. Ketika ayah mengatakan enggak, ya. Ya Allah, jemaah, semua diuji. Ada yang diuji sama ayahnya, ada yang diuji sama emaknya. Ada seorang anak yang mengatakan, Ustaz, anak ini kesian sama bapak anak, Ustaz. Ibu anak ini sering keluar malam, Ustaz. Dan akhirnya anak enggak kuat, anak grebek ibu anak, Ustaz. Iya. Karena ada orang yang katanya gak bisa dikasih nasihat, mungkin hukuman itu bisa membuat jerah aja. Digerebek. Dan betul di hotel bersama laki-laki lain ibunya. Barakallahu fiik. Banyak berdoa, terus berbakti sama orang tua, dan jangan memberikan nasihat kecuali antum tidak dalam kondisi emosi. Karena kalau sudah emosi yang ada, ya kata-kata yang tidak baik nantinya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Riwayat Imam Bukhari. Dan nanti kita lihat bahwa ini bukan cuma perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada anjuran tersendiri dari ucapan beliau. Nanti kita akan baca hadisnya insyaallah. Jadi setelah salat sunnah 2 rakaat

bagi yang melaksanakan sholat sunnah di rumah, dianjurkan dia berbaring sejenak, berbaring di atas rusuk atau lambung kanannya. Baru setelah itu dia berdiri untuk segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-ittija'u innama yatimmu idza kana 'alal ayman. Berbaring yang dianjurkan di sini hanyalah akan sempurna kalau dilakukan di rusuk kanan atau di lambung kanan. Berarti kita miring kanan. Ya, sunnahnya melakukannya seperti itu. Kita tidur miring ke sebelah kanan, bukan tidur lurus atau ke sebelah kiri, ya. Atsaniyah, faedah yang kedua, istihbabul ittija ba'da raka'atayil fajri. Anjuran untuk berbaring ini setelah melakukan sholat sunnah sebelum subuh dua rakaat. Dan sudah kita terangkan tadi, ini berlaku bagi semua, tidak hanya khusus bagi yang sholat tahajud di malam harinya. Nah, baik. Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan,

Hadis berikutnya 1111. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa anha radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafrugha min salatil isya'i ila al-fajr 11 rak'atan, yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidatin, fa idza sakata al-muadzinu min salatil fajri wa tabayyana lahu al-fajru wa ja'ahu al-muadzinu qama faraka'a rak'ataini khafifataini thumma taja'a ala shikkihi al-ayman hakadha hatta ya'tiyahu al-muadzinu lil-iqamati, rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam, salat tahajud, ya, antara waktu beliau selesai dari salat Isya sampai waktu fajar, beliau lakukan 11 rakaat. Salam di setiap 2 rakaat, ini yang paling utama tentu saja. Kemudian melaksanakan salat witir dengan 1 rakaat. Jadi melakukan ya salat 2 rakaat sampai 5 kali, kemudian 1 rakaat witir. Kemudian setelah muadzinnya diam, ketika muadzin diam dari salat fajar, yakni setelah selesai adzan dan telah jelas bagi beliau masuknya fajar, kemudian datanglah muadzin mengingatkan itu kepada beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melaksanakan 2 rakaat yang ringan, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian beliau berbaring di atas lambung kanannya. Demikianlah yang beliau lakukan sampai datang kembali kepada beliau muadzin untuk minta izin mengumandangkan qomat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini digandengkan dengan salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis yang sebelumnya mengatakan mutlak dianjurkan bagi orang yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di rumah, setelah itu berbaring di rusuk kanan sejenak sebelum bangkit untuk bersegera ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Nah, hadis yang berikutnya 1112. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.

Daud wa Tirmidhiyu bi asanida sahihatin qala Tirmidhi hadisun hasanun sahih. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidhi dengan sanad-sanad yang sahih. At-Tirmidhi mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya tentu saja jumhur ulama mengatakan perintah di hadis ini bukanlah wajib. Ya karena secara umum ini bukanlah berkenaan dengan masalah sah tidaknya sholat, tapi ini adalah anjuran. Kita lakukan setelah kita melaksanakan sholat subuh, sholat sunnah subuh 2 rakaat. Kalau itu kita laksanakan di rumah. Nah, jadi hadis ini sanadnya sahih. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, qala Tirmidhiyu qad ra'a ba'du ahli al-ilmi an yaf'ala dhalika istihbaban. Sebagian dari para ulama yang memandang mengamalkan hal ini adalah sifatnya istihbab, anjuran, bukan merupakan kewajiban. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala fi ta'liqatihi ala Sunan Tirmidzi. Ada pernyataan dibawakan di sini dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala ketika memberikan ta'liq catatan kaki dalam Sunan At-Tirmidzi di jilid kedua halaman 282. Beliau berkata, "Afrata fi hadhihi al-mas'alati rajulani." Ada 2 orang yang berlebihan dalam anjuran ini. Ya, ada 2 ulama. Pertama Ibnu Hazm rahimahullah taala. "Idza'ama anna hadhihi ad-daj'ata wajibatun wa syartun fi salatil fajr." Karena Ibnu Hazm menyangka bahwa tidur ini wajib, bahkan syarat sahnya salat subuh. Wah, ini berlebihan. Yani kalau orang tidak melakukannya berdosa, bahkan tidak sah salatnya. Wah, ini kan pendapat yang berlebihan dalam masalah mewajibkan hal ini. 6. Wa Ibnu Taimiyah fi raddi alaihi hatta za'ama anna haditsal bab batilun wa laysa bi sahih. Yang kedua Ibnu Taimiyah. Ini ulama tetap ada kesalahannya. Ketika membantah Ibnu Hazm sampai-sampai dia menyangka hadis ini batil, tidak sahih. Padahal hadis ini sahih. Wa anna sahihal fi'lu lal amru biha. Dan beliau menyangka yang sahih

Wa qad qulna fi hawashil muhalla ma nasuhu. Ya, kami telah menyebutkan, menjelaskan di catatan kaki terhadap kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm pernyataan seperti ini. Afrata Ibnu Hazm fi taghali jiddan fi hadhihi al-mas'alati wa qala qawlan lam yasbiqhu ilayhi ahadun wa la yansuruhu fi ayyi dalilin fal ahadithul waridatu fil ittijai ba'da raka'atil fajri zahir minha annal murada biha an yastarihal musalli ba'da tuli salatil laili liyanshata li faridatis salati. Ya, jadi ini sekaligus bantahan lagi terhadap Imam Ibnu Hazm. Ala kulli hal, bagi pendapat yang mengatakan misalnya amalan ini tidak ada anjurannya sama sekali, apalagi melemahkan hadisnya, ini juga keliru. Tapi pendapat dari Imam Ibnu Hazm yang mengatakan ini wajib dan harus dilakukan juga, ini adalah keliru. Yang benar pendapat sebagian dari para ulama yang mengatakan bahwa ini dianjurkan khususnya bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah di rumah, karena tidak ada satupun keterangan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bahwa mereka melakukan ittija' atau berbaring di rusuk kanan ini ketika mereka sholat di masjid, sholat sunnah di Masjid Nabawi. Ya, maka yang benar sunnah ini hanya dikerjakan bagi orang yang melakukan sholat sunnah sebelum subuh di rumah. Nah, baik, jadi ini termasuk anjuran yang hendaknya berusaha kita amalkan, karena ini mudah, ya sekedar berbaring saja sebentar kita dapatkan pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis-hadis ini. Nah, baik, kita melangkah di bab yang berikutnya, sunnatul zuhri, sunnah dalam sholat duhur. Sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu di hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha tentang orang yang dijamin akan dibangunkan baginya istana di surga yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Di situ disebutkan sholat duhur 4 rakaat sebelumnya dan sesudahnya 2 rakaat. Tapi ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini, disebutkan di sini. Hadis 1113. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha muttafaqun alaihi.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini penjelasannya sudah berlalu. Ya, ini juga boleh kita lakukan tentu saja. Kemudian hadis berikutnya 1114, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah 4 rakaat sebelum salat zuhur. Hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi 2 rakaat juga boleh, tapi lebih utama 4 rakaat. Dan ini yang akan ada jaminan keutamaan seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Orang yang menjaga pelaksanaan salat sunnah rawatib sehari dan semalam 12 rakaat seperti yang sudah kita pernah jelaskan. Dan tentu di sini maksudnya 4 rakaat di sini, kalau kita laksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu lebih afdol dan lebih utama. Sebagian ulama membolehkan kalau kita laksanakan 4 rakaat sekaligus seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini juga penjelasan panjang lebarnya telah berlalu di hadis yang lalu, di pembahasan yang lalu-lalu. Kemudian berikutnya hadis 1115. Wa anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait fi baiti qabla dhuhri arba'an thumma yakhruju fa sallat fa yusalli bin nas thumma yadkhulu fa yusalli rak'ataini wa kana yusalli bin nas al-maghriba ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين رواه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Ini kan yang tadi kita katakan yang selalu ditetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian dia keluar melaksanakan salat menjadi imam bagi kaum muslimin. Setelah itu masuk kembali ke rumahku dan sholat 2 rakaat setelah duhur. Kemudian Nabi SAW melaksanakan sholat menjadi imam bersama kaum muslimin sholat maghrib. Setelah itu beliau masuk ke rumahku dan melaksanakan 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan sholat imam untuk sholat isya. Lalu setelah itu masuk ke rumahku dan melaksanakan 2 rakaat setelah salat isya. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti masih ada penegasan di sini, salat zuhur itu yang lebih utama dilakukan 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, as-sunanur rawatibu qad takunu qabla al-fariidha aw ba'daha. Salat-salat sunnah rawatib ada yang dilakukan sebelum salat wajib, ada yang sesudahnya. Yang kita pernah sebutkan yang 12 rakaat itu yang paling dikuatkan ya. Sudah pernah kita rinci di hadis yang sahih, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, athani yang kedua, salatun nafilati fil baiti khairun min salatiha fil masjid. Melaksanakan salat sunnah di rumah lebih baik daripada melaksanakannya di masjid. Jelas-jelas itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna afdhala salatil mar'i salatuhu fi baitihi illa al maktubah. Seutama-utama salat yang dilakukan seseorang adalah salat di rumahnya kecuali salat yang wajib. Bagi laki-laki tentu diwajibkan dilaksanakan di masjid. Yang jelas salat sunnah lebih utama di rumah. Makanya kalau ada orang yang rumahnya dekat masjid, hendaknya dia cepat-cepat bersiap sebelum adzan dikumandangkan. Setelah adzan dia bisa laksanakan salat sunnah di rumah, baru setelah itu dia pergi ke masjid. Tapi kalau ada orang yang misalnya rumahnya agak jauh dari masjid, kalau dia mempertimbangkan salat sunnah di rumah, nanti dia terlambat berjamaah, kita katakan lebih bagus dia bersegera ke masjid, sholat sunnah di masjid, baru setelah itu dia bisa melaksanakan sholat berjamaah dari awal. Jangan dia terlambat. Lebih utama untuk mengejar keutamaan sholat berjamaah. Ats-tsalitsatu yang ketiga,
Salatul fariidhati fil masjid afdalu min salatiha fil bait. Salat yang wajib di masjid lebih utama dari melaksanakannya di rumah, bahkan wajib hukumnya bagi laki-laki. Salat lima waktu di masjid bagi yang tidak ada udzur wajib hukumnya dilaksanakan di masjid. Ar-rabi'atu yang keempat, istihbabul muhafadzati ala arba'i kalimatin ala arba'i raka'atin qabla salati dhuhri wa raka'ataini ba'daha. Anjuran menjaga pelaksanaan salat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, sebelum salat duhur, dan 2 rakaat setelahnya. Ya, karena ini yang selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Berikutnya al-khamisatu yang kelima, istihbabul muhafadzati ala raka'ataini ba'da salatil maghrib. Anjuran untuk menjaga salat sunnah 2 rakaat setelah salat maghrib. Dan yang terakhir, yang keenam, istihbabul muhafadzati ala raka'ataini ba'da salatil isya. Demikian pula anjuran untuk menjaga, selalu menetapi pelaksanaan salat sunnah 2 rakaat setelah selesai salat isya. Ya, jadi ini semua penjelasan tentang salat-salat sunnah rawatib. Tentu kita lihat dengan dalil-dalil yang lain mana yang dikatakan salat sunnah yang selalu dijaga dan hukumnya lebih ditekankan dibandingkan salat sunnah yang lain. Untuk itulah yang kita amalkan dengan ya bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Taib, kemudian hadis nomor 1116. Wa an ummi habibah radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar. Dari ummu habibah, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menetapi, yang menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum salat duhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan baginya untuk masuk neraka. Bagi yang mampu untuk menjaga hal ini, maka ini keutamaannya sangat besar, termasuk sebab yang akan menyelamatkan seseorang dari azab neraka. Ya, 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaatnya sesudahnya, yang tadi kita bisa laksanakan 2 rakaat 2 rakaat, itu lebih utama, atau 4 rakaat sekaligus juga diperbolehkan sebagian dari para ulama. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan sahih. Baik, hadis ini adalah hadis yang sahih. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, istihbabu, yang pertama, istihbabul muhafadzati ala sunanir rawatib. Anjuran menjaga, menetapi pelaksanaan salat-salat sunnah rawatib. Ats-tsaniyah, yang kedua, al-muwadhabatu ala nawafili siyajun min nari jahannam. Menjaga pelaksanaan sholat-sholat sunnah merupakan pelindung dari neraka jahannam. Ya, merupakan penjaga atau pelindung dari neraka jahannam. Kemudian yang ketiga, istihbabu sholati arba'i raka'atin qabla dhuhri wa misliha ba'dahu. Anjuran melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum duhur

Beliau laksanakan sholat sunnah rawatib sebelum subuh 4 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ini adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit, dan aku suka ketika itu ada amalan solehku yang naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan ini hadis yang hasan. Ya, oleh Syekh Salim Al-Hilali dikatakan ini adalah hadis yang sahih. Ketika matahari telah tergelincir itu amal soleh diterima, maka dengan kita melaksanakan sholat sunnah rawatib pada waktu itu, berarti ada amalan soleh kita yang naik, insya Allah diterima oleh Allah Azza wa Jal. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, waktu iqa sunnatil dhuhril qabliyah

igtinamu sa'atil ijabati biddu'ai wal amali salih. Memanfaatkan waktu-waktu dikabulkannya doa dengan banyak berdoa dan beramal soleh. Seperti waktu terbukanya pintu-pintu langit. Diterima. Kita manfaatkan ketika itu dengan beramal soleh, berzikir, membaca Al-Quran. Atau misalnya ada sholat sunnah yang dianjurkan kita laksanakan sholat sunnah itu di waktu yang sangat diharapkan kebaikan padanya ini. Ats-tsalitsatu, yang ketiga. Al-izdiyadu minat ta'ati amaratun an umkil imani wa rusukhihi. Selalu menambah amal-amal ketaatan itu merupakan tanda dalamnya dan kuatnya iman di hati seseorang. Ia merupakan tanda kuat dan dalamnya keimanan di hati seseorang. Jadi setiap kali ada waktu-waktu keutamaannya besar, dia menambah amalnya semakin semangat. Ini menunjukkan orang ini punya iman yang kuat.

qabla dhuhri sallahunna ba'daha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak melaksanakan salat sunnah sebelum duhur 4 rakaat, maka beliau melaksanakannya setelahnya, diqadha. Ini yang kita katakan tadi, bagi orang yang terbiasa dia boleh mengqadhanya. Kalau dia luput karena ada udzur tertentu dan dia bisa laksanakan setelah salat duhur, dia bisa mengqadhanya. Ya. Tentu yang dilaksanakan pertama kali salat setelah duhur dulu, salat sunnah setelah ba'diyah dulu, baru kemudian dia qadha yang qabliyah. Nah, hadis ini kata At-Tirmidzi hadisun hasan, hasan derajatnya. Kata Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, hadis ini sanadnya sahih. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, salatu dhuhril qabliyati idza lam yastati'il muslimu an yu'diyaha fi waqtiha li'udhrin addaha ba'da salatil dhuhri. Salat zuhur sebelum salat yang wajib, jika seorang muslim tidak bisa melakukannya di waktunya, pada waktunya, karena ada udhur yang dibenarkan dalam syariat, maka dia bisa melaksanakannya setelah selesai salat zuhur. Ini salah satu di antara wujud luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengqadha salat-salat seperti ini kalau kita tidak bisa laksanakan di waktunya karena ada udzur yang dibenarkan dalam syariat. Tapi barakallahu fikum, cukup sampai di sini beberapa hadis yang bisa kita ambil tentang keutamaan setelah salat rawatib yang berhubungan dengan salat duhur, kemudian sebelumnya salat subuh. Ya, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda persilakan. Barakallahu fikum.

0: Ya, silakan.
1: Ana ingin bertanya mengenai sholat Jumat. Kita kan biasa untuk datang sholat Jumat itu kan pasti sebelum azan, Ustaz. Sebelum waktu zuhur atau waktu Jumat. Nah, kita kan datang ini biasanya kita sholat sunnah. Apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Apakah di situ termasuk sholat sunnah yang apa? Sholat yang dilarang karena sebelum masuk waktu zuhur atau Jumat, atau bagaimana Ustaz? Apakah kita harus tunggu nanti setelah azan kita sholat, atau seperti apa kondisinya Ustaz?
0: Ya, barakallahu fikum. Kalau sholat tahiyatul masjid kan boleh saja kita lakukan meskipun sebelum matahari di atas. Jadi masuk waktu duha pun kalau kita datangnya misalnya lebih cepat, boleh kita lakukan. Misalnya di waktu duha, kan sunnahnya sebelum sholat Jumat itu tidak ada sholat sunnah qobliyahnya. Yang ada itu sholat dua rakaat mutlak yang disebutkan dalam hadis yang sahih dan banyak ditinggalkan saat ini sunnah ini. Waktu kita datang sholat Jumat itu kita laksanakan dulu sholat sunnah dua rakaat tahiyatul masjid, baru kita laksanakan lagi dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sampai imam naik mimbar. Makanya kata sebagian dari para ulama, ada pengecualian untuk di hari Jumat untuk bisa melakukan sholat dua rakaat meskipun di waktu larangan. Ya, ini waktu di tengah-tengah seperti diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, karena ada sunnahnya ketika itu ya melaksanakan sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat terus sampai imam naik mimbar. Misalnya kalau kita datang di Jumatan jam 11, ya kita tahiyatul masjid kemudian dua rakaat terus sampai imam naik mimbar. Itu sunnahnya yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini. Ini termasuk sunnah yang keutamaannya besar tapi ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu pelaksanaan sholat dua, sholat sunnah mutlak sebelum Jumat, ya dengan dua rakaat sampai imam naik mimbar. Nah, barakallahu fikum.
2: Barakallahu fikum Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari akhwat, ada beberapa. Bismillah, Ustaz, jarak antara rumah saya dan masjid sekitar 150 meter. Mana yang utama Ustaz, sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah di rumah atau di masjid Ustaz?
0: Ini yang tanya ikhwan atau akhwat ini?
2: Dari akhwat katanya Ustaz.
0: Ya kalau akhwat tetap lebih utama di rumah. Bahkan sholat wajibnya saja di rumah. Karena ada hadis Nabi SAW.

0: ya, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kalau untuk laki-laki, tadi sudah kita sebutkan rinciannya. Kalau seandainya rumahnya jaraknya dekat seperti itu dari masjid, seandainya dia bisa laksanakan sholat sunnah di rumah, itu lebih utama. Bagi laki-laki kan lebih utama sholat sunnah di rumah. Kemudian dia tidak terlambat melaksanakan sholat wajib. Kan sebagian masjid ada yang terlalu cepat jarak antara adzan dan iqamahnya, ada juga yang cukup lama. Kalau yang seperti ini dia bisa laksanakan sholat di rumah. Misalnya sebelum duhur dia laksanakan 2 rakaat, terutama 2 rakaat lagi. Kemudian setelah itu dia siap-siap ke masjid dan bisa mendapatkan sholat wajib dari awal takbir bersama imam, maka tentu ini lebih utama. Sholat sunnahnya di rumah, kemudian sholat wajibnya di masjid berjamaah bersama imam dan mendapatkan imam bersama takbir awal. Tapi kalau dengan sebab dia sholat sunnah di rumah terlambat, maka kita katakan lebih utama dia berusaha tidak terlambat, meskipun dengan itu dia sholat sunnah di masjid, kemudian segera sholat berjamaah bersama imam dan tidak terlambat, itu lebih utama. Nah, barakallahu fiik.
1: Barakallahu fiikum Ustaz. Kita ucapkan kembali pertanyaan dari akhwat. Bismillah. Bagaimana kalau kesiangan sholat subuh? Apakah tidak mengapa kita sholat sunnah dulu lalu sholat subuh, Ustaz?
0: Kalau kesiangan, maksudnya bangunnya sudah matahari sudah terbit, maka seperti itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, beliau tetap sholat sunnah 2 rakaat dulu sebelum subuh, baru melaksanakan sholat wajibnya. Beda kalau orang ketiduran, bangun-bangun sudah hampir selesai sholat subuh waktunya, sudah hampir matahari terbit, maka dia harus segera mengejar sholat subuh dulu. Ya, karena waktunya sudah mepet, dia laksanakan sholat subuh dulu, ya, sholat subuh yang wajib maksudnya 2 rakaat. Sholat sunnahnya nanti bisa diqadha ketika matahari sudah meninggi di waktu duha. Nah,
2: qadha. Sebentar.

0: Bagi orang yang sudah terbiasa melakukan hal ini, dia boleh mengkodoknya di waktu-waktu luangnya. Makanya kalau kita tahu misalnya ini ada anjuran seperti ini, maka kita siap-siap harusnya sholatnya jangan mepet-mepet. Ketika di awal istirahat kita langsung berwudu, kemudian bisa melaksanakannya. Tapi kalau kayak tadi memang tertahan karena ada misalnya waktunya sempit atau yang lainnya, maka dia bisa mengkodoknya di waktu yang lain. Nah, diperbolehkan dikodok di waktu yang lain. Fadhol. Cukup?
1: Ya.
0: Intinya waktu sholat duhur itu ketika matahari tergelincir. Maksudnya setelah matahari di tengah-tengah itu dia akan berhenti sejenak. Setelah itu yamil, yakni miring ke arah barat, itulah mulai masuk waktunya. Jadi kalau kita ingin ukur, ya kita pasang kayu misalnya, kita akan lihat sejak matahari terbit itu lama-kelamaan kayunya itu akan terus, bayangannya terus akan bergerak sampai ya dari yang tadinya tinggi sampai bayangannya tersebut berhenti, yaitu ketika matahari sudah di tengah-tengah. Itulah waktu larangan tersebut. Ketika apa ini bergerak setelah itu menuju ke arah barat, itulah waktu diperbolehkannya masuk sudah masuk waktu sholat duhur. Nah, jadi saat ini untuk jadwal waktu yang ada, saya pernah dengar sebagian ustadz yang mengatakan bahwasanya dia mengatakan itu agak terlalu cepat. Ala kulli hal, ya ini perlu kita lakukan sendiri sebenarnya supaya kita yakin apakah waktu jadwal yang ada itu sudah pas, atau seperti penjelasan sebagian dari para ustadz yang mengatakan itu agak terlalu cepat. Ya, yang jelas itulah kalau kita ingin mengukur waktu sholat duhur yang sesungguhnya. Ya, ini sekarang ini, kalau kita ingin berdasarkan mengatakan matahari itu di tengah-tengah tidak ada bayangan sama sekali, itu dalam setahun itu hampir tidak pernah terjadi kecuali beberapa kali, itu pun yang ada di Mekah. Ya, jadi ketika bayangan benda itu benar-benar hilang, matahari di tengah-tengah itu untuk keseharian kita hampir tidak pernah terjadi karena matahari itu selalu miring. Ya, yang terjadi seperti ini hanya ada kejadian misalnya di Mekah, itu pun dalam beberapa kali saja dalam setahun. Ya, yang benar-benar bayangan benda itu hilang sama sekali, tidak ada sama sekali ketika matahari berada di atas di tengah-tengah. Nah,
2: satu pertanyaan lagi, Ustaz.
0: Ya.
2: Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya bekerja di kapal. Ketika kapal berlayar, saya jaga jam 12 sampai dengan jam 4, Ustaz. Jam 12 sampai dengan 16.00 untuk melaksanakan sholat duhur dan asar. Mana lebih utama antara saya sempatkan sholat duhur qasar dan sholat asar qasar, atau sholat jamak qasar di waktu setelah asar, Ustaz?
0: Kalau pelaksanaan sholat di waktu-waktu seperti ini, kan bolehnya dia qasar setelah dia safar. Kalau seandainya itu masih awal-awal berangkat, ya tadi 2 sampai 4 itu apa maksudnya perjalanannya?
2: Waktu jaganya, Ustaz, waktu kerjanya.
0: Waktu kerjanya?
2: Iya, Ustaz.
0: Jadi kalau dia bekerja di kapal, kan di kapal itu ada yang cuma berlayar dekat. Kalau misalnya jauh sampai keluar kota, keluar daerah, misalnya dia kerja di kapal dari Kendari ke Buton misalnya, atau dari ke Makassar misalnya, berarti sudah safar namanya itu kan, sudah melewati kota. Maka ketika dia lewati batas kota, itulah mulai masuk waktu safarnya dia. Ketika itulah mulai dia melaksanakan sholat qasar. Ketika dia sudah keluar batas kota, ya, dengan kapal tersebut. Maka yang terbaik, tentu yang paling cepat dia lakukan lebih baik. Kalau ada sudah masuk waktunya sholat, maka segera dia lakukan, karena dia tidak tahu halangan apa yang terjadi pada dirinya. Seandainya misalnya dia ada waktu, misalnya pertama kali dia jalan, mungkin belum melewati kota, dia masih laksanakan sholat 4 rakaat di awal waktu berjamaah, maka lebih baik seperti itu. Tapi kalau ada udzur tertentu sehingga dia bisa dia bisa laksanakannya di akhir juga tidak mengapa. Tapi kita katakan lebih bagus kalau sudah masuk waktunya duhur, dia laksanakan sholat duhur dulu. Kalau tidak ada kepentingan apa-apa dan nanti asar juga dia bisa laksanakan dengan di waktunya, maka itu lebih baik. Jadi hukum asalnya kan sholat itu kalau tidak ada udhur, orang tidak perlu menjamak. Sudah pernah kita sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berada di Mina 3 hari, hari-hari tasyrik ketika haji, beliau laksanakan sholat di waktunya semua. Cuman karena safar, maka sholat yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Jadi kalau orang tidak ada udhur, kenapa? Hukum asalnya sholatkan di pada waktunya. Kayak dia misalnya di kapal, dia juga tidak mabuk, tidak ada udhur, tempat juga ada, ya. Ketika duhur masuk, dia laksanakan sholat duhur. Kalau bisa berjamaah dengan teman-temannya di kapal lebih baik. Kemudian berhenti, setelah itu istirahat. Nanti pas masuk waktu asar, dia laksanakan lagi. Kalau sudah memang sudah keluar batasan daerahnya, maka dia asarnya tinggal 2 rakaat saja. Dilihat keadaannya, kalau sudah keluar daerah, maka sholat asar tinggal 2 rakaat, dia bisa berjamaah, ya. Jadi kalau tidak ada udhur yang mengharuskan kita menjamak, maka lebih baik tetap sholat dilakukan pada waktunya. Jadi jamak dan qasar itu tidak harus bersamaan dilakukan. Kalau qasar itu hubungannya sama safar, kalau jamak itu hubungannya sama hajat, sama kesulitan. Kalau kita sulit atau ada keperluan, maka kita jamak. Kalau tidak, ya kita laksanakan pada waktunya, ya, sesuai dengan waktu yang Allah tentukan. Barakallahu fikum. Nah, ya, silakan. Iya, sudah kita bilang tadi, jama itu tidak berhubungan dengan safar. Jama itu hubungannya dengan kesusahan, hajat. Maka ketika orang mukim ada kesulitannya atau ada hajatnya, dia boleh jama. Contoh misalnya ada orang sakit, pusing misalnya, pusing pening kepalanya, masuk waktu duhur, dia pengen tidur dulu, ya, dia pesan sama orang di sekitarnya, nanti bangunkan saya mungkin jam-jam 4, nah, dia bangun jam 4, dia bisa jama sholatnya tanpa dikosor. Dia qomat adzan dulu, kemudian dia qomat laksanakan duhur 4 rakaat, setelah itu qomat lagi laksanakan asar 4 rakaat, boleh. Atau karena hujan misalnya, ya, hujan, kita sedang salat berjamaah, turun hujan deras, imam memutuskan waktu kita laksanakan salat maghrib, imam memutuskan kita jamak dengan isya sekaligus, itu boleh karena hajatnya hujan. Ya, kayak seperti yang saya sebutkan, dokter melakukan operasi bedah kepada seorang pasien, butuh waktu lama, boleh dijamak salatnya tanpa dikosor karena dia tidak sedang safar. Sebagaimana orang yang safar, dia cuma singgah di satu tempat, misalnya di hotel, dia bisa melaksanakan sholat kosor di waktu-waktunya tanpa dijamak. Nanti duhur dia laksanakan 2 rakaat lagi kalau dia sholat di kamarnya sendiri. Tentu kalau dia berjamaah di masjid sama mukim, ya, dia ikuti mukim. Tapi kalau dia laksanakan di hotel sendiri, mungkin masjidnya jauh, 2 rakaat duhur, nanti asar 2 rakaat lagi, nanti maghrib tetap 4, nanti isya 2 rakaat. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari-hari tasyrik menunaikan ibadah haji wada, ya, ketika berada di Mina. Nah, barakallahu fik. Dan sampai sekarang seperti itu. Setelah 3 hari di Mina dilaksanakan pada waktunya, yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Nah, baik, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mohon nasihat, kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta. Ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadaha min hirs al-mar'i 'ala al-mal wa sharaf li dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Anda perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang, jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa, hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kita dudukkan diri kita sebagai hamba Allah, ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh, tapi ingat, itu fitnah. Apalagi kedudukan, anda bisa nanti berhukum. Jadi RT aja anda belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa enggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana menjadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Antum sudah jadi tuh imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga, ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu, jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka, menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi itu bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga. Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga, gimana mau jadi presiden?
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan para ulama menyebutkan sisi tidak baiknya bidah yang lainnya yang tadi kita sebutkan secara tidak langsung, kata Imam Malik dia menuduh Nabi belum sempurna menyampaikan agama. Sisi yang lebih parah dari itu, seakan-akan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi punya hak mensyariatkan agama untuk manusia. Padahal Nabi saja menyampaikan perintah Allah. Halal dan haram yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sebutkan hal ini dalam surat Asy-Syura. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah manusia ini memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan agama untuk mereka, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Kata para ulama, yaitu kesyirikan dan kebidaan. Kenapa tidak mereka katakan maksiat? Karena maksiat tidak ada yang menganjurkannya. Tidak ada yang menyatakan, yuk biar kita dapat syurga Firdaus berzina sebanyak-banyaknya. Enggak ada. Ayo kita bertaqarrub kepada Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah main judi malam ini. Enggak ada. Ya kan? Tapi kalau kesyirikan, ya, berniat dengan dia berniat bertaqarrub kepada Allah sebagai bentuk syariat, sebuah ibadah. Demikian juga acara bidah. Maka kata para ulama, secara tidak langsung dia memposisikan dirinya seperti Allah punya hak menganjurkan manusia melakukan suatu ibadah. Karena sumber ibadah kan Al-Qur'an. Hadis-hadis pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Pada hakikatnya yang punya hak mensyariatkan agama adalah Allah, dan Allah wahyukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah. Nah, kalau kita yang kita sampaikan, yang kita anjurkan ini ibadah, jelas enggak ada pedoman dalam Al-Qur'an. Tidak ada landasan dari hadis Nabi. Ya, tidak pula dipahami oleh para sahabat Nabi dari keumuman ayat dan hadis. Berarti dari siapa? Dari diri kita sendiri. Kalau demikian, berarti seakan-akan diri kita ini sejajar dengan Allah punya hak dalam mensyariatkan ibadah kepada manusia. Ini sisi bahayanya bidah. Makanya kata Syekh Saleh Al-Syekh, kalau kita membuka kitab ulama salaf seperti kita, mudah-mudahan dengan menang judi malam ini saya semakin dimuliakan oleh Allah. Enggak ada orang yang seperti itu. Ini sisi bahaya bidah, lebih bahaya bidah daripada maksiat. Sisi yang lainnya, kata para ulama, seakan-akan dia mengklaim dirinya lebih sempurna, lebih semangat dalam beragama daripada Nabi dan para sahabatnya. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena sebaik-baik generasi adalah generasi Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi jangan kita fobia dengan pembahasan ini. Dan membahas bahaya bidah adalah bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Karena nilai-nilai di atas tadi yang cukup fatal dan cukup bahaya. Jelas ya? Sisi bahaya bidah lagi, dia akan membuat syariat baru setiap waktu. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Orang yang beragama dengan prinsip yang penting baik, dia pasti akan buat syariat baru. Karena perasaan orang kan berbeda-beda. Yang ini punya anggapan baik, setiap masuk rumah sholat dulu 2 rakaat, setiap mau keluar rumah sholat dulu 2 rakaat, setiap mau masuk ke masjid, mau masuk WC sholat dulu 2 rakaat, sebelum naik menggunakan kendaraan baru sholat dulu 2 rakaat, tergolong ya ikpat bau sholat dulu 2 rakaat. Siapa yang melarang? Enggak. Mana ayat hadis yang melarang kita sholat menganggap membuat sholat 2 rakaat sebelum EU, sebelum manjat kelapa? Ada. Katanya selama tidak ada larangan enggak apa-apa. Sholat zuhur lebih 4 rakaat juga enggak ada larangannya. Yang ada Nabi enggak pernah lebih dari 4 rakaat melakukan sholat zuhur. Kalau mukim, kalau musafir, boleh melakukan 2 rakaat. Silakan buka 30 juz Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tidak ada larangan jangan sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Tidak ada. Nah, kalau alasannya yang penting tujuan baik, selama tidak ada larangan, berarti boleh kita sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Karena tidak ada larangannya. Yang ada perintah mengikuti sunnah Nabi. Nah, petunjuk Nabi enggak pernah lebih zuhur dari 4 rakaat. Dan kalau beliau musafir, boleh melakukan 2 rakaat. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang beragama dengan perasaan prinsip yang penting tujuan kita baik, pasti setiap waktu dia buat syariat baru. Setiap detik akan ada syariat baru. Jelas ya, dan dia akan menimbulkan perpecahan ya, dari sebagian manusia dengan manusia yang lain. Yang ini punya cara bidah yang seperti ini, karena anggapan seperti itu yang terbaik, yang baik. Kaum muslimin di tempat yang lainnya memiliki cara ibadah yang berbeda lagi. Akhirnya berpecah belah. Tapi kalau semuanya digiring ikut sunnah Nabi dalam beribadah, pasti akan bersatu dan akan menjadi satu warna. Tidak ada perselisihan kecuali sesuatu yang telah datang dari Nabi atau sesuatu yang telah terjadi di kalangan salaf dalam masalah fikih, dan mereka sudah saling bertoleransi dalam hal itu. Jelas ya? Ya. Yang ini merayakan 3 bulan, yang ini 2 bulan, yang ini 1 bulan, yang ini 1 hari, ya, dan seterusnya. Beraneka ragam. Ini nilai-nilai atau sisi-sisi buruk dari perbuatan bidah. Oleh karena itu para ulama sangat semangat menyampaikan bahaya bidah, karena bentuk kasih sayang mereka kepada kaum muslimin, karena nilai-nilai di atas tadi. Nah, sehingga kita tidak perlu fobia dengan pembahasan bidah. Karena sekarang kalau ada orang bahas bahaya bidah, udah pasti difonis Wahabi. Sudah pasti dituduh, berarti semua orang dalam api neraka. Padahal kita bahas bidah, kita enggak nunjuk hidung-hidung orang kan? Enggak ada hidung orang yang kita tunjukkan tadi kan? Tidak ada personal manusia yang kita tunjuk. Masalah personal manusia ini masalah besar. Salah vonis manusia kafir atau neraka, bisa yang memvonis dalam neraka. Tapi pembahasan kita kaidah umum, enggak lebih dari apa yang kita sampaikan, tidak lebih dari apa yang ada di dalam hadis Nabi dan di dalam athar para sahabat Nabi, athar para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam madhab serta ulama yang datang setelah mereka. Lalu kenapa kita fobia dengan pembahasan tersebut?
1: Nah, mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: ألوان الخير معا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Roja Kendari, PM Saluran Tilawah Al-Qur'an dan Kajian Islam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu, Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silakan membaca surat apa saja dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-Rashidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya kami akan menjaganya.
Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan khulafa ar-rasyidun, ya, tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan kepada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab, yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Hah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut

0: Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan ya kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah. Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah berjamaah, beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan nikmatul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah. Atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala di atas.
1: Jangan lupa sholat berjamaah, ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang sholat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau sholat isya, ya 4 rakaat di rumah, kalau antum sholat isya di masjid 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau sholat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu 17 kali 27 berapa? Coba dihitung sekarang, saya tunggu. Berapa 17 kali 27? Hitung. Cepat hitung. Karena kalau tidak dikasih matematika terkadang kurang semangat ya. Berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6.000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa, apa bandingannya 160.000 dengan 6.000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu salat qobliyah, salat sunnah. Dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya, apalagi salat-salat fardunya. Orang tatkala salat di rumah di akhirat dia dapat untuk ukuran 1 tahun dia cuma dapat pahala 6.000 rakaat. Sementara yang satu salat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berarti kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak ya. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri, ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin

0: Rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Ramai pasti.
1: Ramai.
0: Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. Dua rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu dua rakaat sunnah, belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Bayangkan. Sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan, pingin jalan kaki supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil, tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktekan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter, satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat. Ya. Biarkan orang bilang antum so alim ke masjid, cuek aja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalil 'ashr wasyafi'i wal witr.

0: mohon nasihat kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta. Ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan, jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madhibani ja'ani ursila fi ghanamin bi afsadalha min hirs al-mar'i 'ala al-mal wa sharaf dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Anda perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang, jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal, justru riasa ini. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa, hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah, ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh, tapi ingat, itu fitnah. Beli kedudukan, antum bisa nanti berhukum. Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Oke, bagaimana jadi presiden? Apa enggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana menjadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Antum sudah jadi dun imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga. Ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu. Jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka, menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addimuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi itu bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?
1: Ya, ini ada pertanyaan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya mengadakan yasinan untuk orang yang sedang melakukan haji? Jadi membaca yasin bagus ya kan, termasuk membaca Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah SWT ya, ya. Bahkan dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca Al-Quran ya kan. Namun ketika kita mengkhususkan bacaan tertentu, ya kan, dalam ibadah tertentu, wah ini membutuhkan dalil. Nah, sekarang kita tanyakan kepada orang yang melakukan itu, pernah enggak Rasulullah mau haji mengkhususkan membaca surat Yasin? Pernah enggak? Ya kan, kalau seandainya tidak pernah, Pak, ya. Ya, saya enggak tahu dalilnya. Kalau enggak tahu dalilnya, jangan lakukan. Wala taqfu ma laisa laka bil'ilm. Jangan lakukan yang kau enggak ada ilmunya. Ya kan? Iya. Maka dalam hal ini, sepanjang fikih-fikih haji yang kita pelajari, ya, maka tidak ada di situ anjuran untuk membacakan ya Yasin. ya kan? Maka membacanya bagaimana yang juga difatwakan oleh para ulama mengkhususkan bacaan tertentu seperti ya Yasin ini, maka ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, perintahnya dari Nabi, maka dia tertolak. Meskipun Yasin itu ada ya bagus ya, namun ketika dikhususkan kan seperti itu. Kan sekarang kan ada juga syubhat Pak ya. Di mana salahnya? Ya kan Yasin kan Al-Qur'an gitu ya. Iya. Maka kita ambil contoh itu kan dari akal aja tuh ya. Maka kita katakan ke Bapak, "Pak, kalau seandainya kita sholat Pak, ya Allahu Akbar. Langsung aja kita sujud Pak." Ya kan? Kan sujud diperintahkan juga, ya kan? Atau enggak? Atau kita sedang sholat ya, Allahu Akbar, langsung azan. Kan dia mengatakan salah itu. Kan ada dalil juga. Sholat ada dalilnya, azan juga ada dalil kan. Namun dalilnya itu tidak cocok. Memang azan ada dalilnya, tapi ada tempat-tempatnya. Azan untuk memanggil orang sholat kan gitu. Begitu juga kita katakan, memang membaca Al-Quran bagus, membaca Yasin bagus. Namun ketika dikhususkan, ditempatkan Yasin sebelum berangkat kepada haji, diyakini itu sebuah ibadah. Ini membutuhkan dalil. Ya kan? Kalau seandainya tidak ada dalil-dalilnya, maka terancam tertolak amalannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang membuat sebuah amalan ibadah yang tidak ada suruhannya, perintahnya, anjurannya, contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak, kata Rasulullah. Ya. Wallahu taala alam bissawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah.

0: Ada dua pertanyaan yang serupa sama Ana, satukan saja. Ustadz, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita jika masih melakukan kesyirikan seperti sesaji atau sesajen, kemudian bertanya-tanya ke kiai mengenai sesuatu seperti jual beli rumah supaya segera laku, padahal saya sering melarangnya, tapi orang tua selalu berkata itu kan kiai gitu. Syukur saja kalau akhir.
1: Barakallahu fikum. Jamaah, yang pertama kita memang harus hati-hati mengatakan ini syirik atau bukan. Kalau orang tua datang ke kiai tanya mau jual rumah, mungkin dia minta petuah dari kiai, minta didoakan dari seorang ustadz. Kalau memang dia seorang ustadz, seorang yang alim, gak apa-apa sebenarnya. Jadi tidak dikatakan itu sebuah kesyirikan. Tapi kalau dia mungkin ya pulang dari sana dikasihi, suruh potong ayam hitam, suruh cari telur yang gak netes atau macam-macam, maka itu yang kita perlu perhatikan. Adapun tugas anak, ingat tugas anak itu hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Orang tua itu beranggapan kita ini belum ngerti apa-apa, bahkan mereka yang ngajarin kita berbicara, mereka yang ngajarin kita berjalan, sehingga tatkala kita mengajarin mereka, mereka merasa kebalikin, kamu siapa gitu loh. Maka bikin orang tua cinta sama antum. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang baik. Karena banyak di antara kita tatkala sudah belajar Islam, dia jadi kasar, dia jadi kaku sama orang tuanya, kurang menghargai orang tuanya. Maka harapan anak, cara antum yang pertama dengan akhlak antum, kemudian sekali lagi memohon sama orang tuanya, sampaikan kepada orang tuanya, ayah mohon maaf yang anak pelajari ya, yang anak ya baru saja baca seperti ini seperti itu ayah. Kemudian bawa ayahnya, kalau memang ayahnya mau jual rumah, dia kepingin rumahnya cepat laku, bawa ayahnya kepada ustadz yang udah antum tempat antum belajar. Ayah mau datang ke ustadz, yuk anak anter. Bawa ke ustadz, ustadz ayah mau jual rumah ustadz, mungkin perlu arahan. Kasih. Karena memang ada orang yang jual rumah gak laku-laku. Mungkin ada doa ustadz atau apalah. Betul cuma boleh kita minta doanya orang yang alim. Nah, yang ada dia, kita minta supaya dia mendoakan. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bissawab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersamakan hati dengan sunnah sallallahu
1: sanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan.

keselamatan. Bahkan jalan yang paling cepat mengantarkan seseorang itu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa menuntut ilmu agama merupakan jalan yang paling cepat mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menetapkan kunci segala kebaikan adalah dalam memahami ilmu agama. Kunci segala kebaikan, pemahaman yang benar terhadap ilmu agama. Juga dalam hadis yang masyhur yang sudah sering kita dengarkan, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah anugerahkan kepadanya pemahaman terhadap ilmu agama. Ini adalah tanda Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang. Tetapi jemaah sekalian, pemahaman terhadap ilmu agama itu tidaklah datang dengan sendirinya. Tidaklah datang dengan sendirinya. Tapi harus dengan usaha, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Ilmu hanyalah didapat dengan belajar. Pemahaman juga didapat dengan usaha untuk menuntut ilmu. Tentu yang menentukan hanyalah Allah, sedangkan kita hanyalah berusaha. Oleh karena itu, harus senantiasa disertai dengan doa. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sekalipun, Allah perintahkan untuk berdoa. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Disebutkan dalam surat Thoha, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan ilmu. Kata para ulama, tidak ada satupun yang Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahannya kecuali ilmu. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Thoha ayat 114. Tidak ada satupun yang Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk

0: minta tambahannya. Untuk beliau semangat agar mendapatkan tambahannya. Kecuali ilmu. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu dan pentingnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar dikaruniakan ilmu yang bermanfaat. Dan di antara doa harian yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Ini di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminta ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Maka ini semuanya menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu dan harusan kita menuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tetapi jamaah sekalian, ada orang-orang yang menuntut ilmu namun kemudian mereka gagal. Gagal meraih ilmu yang bermanfaat. Bahkan mereka mungkin punya semangat untuk berhijrah. Tadinya mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Lalu Allah berikan hidayah sehingga mereka pun ingin berhijrah. Mereka semangat ingin merealisasikan hijrah mereka. Maka mereka pun mulai menuntut ilmu. Namun jamaah sekalian, ternyata mereka gagal. Hijrahnya gagal. Dan bisa jadi, dia hijrah kepada atau berpindah kepada sesuatu yang lebih parah dibandingkan dia dulunya. Tadinya mungkin dia maksiat, tapi berpindah kepada kesyirikan dan kesesatan akidah. Itu lebih parah. Dan itu tanpa dia sadari. Itu tanpa dia sadari. Dan banyak sekali orang yang terjerumus dalam penyimpangan dan kesesatan tanpa mereka sadari. Inilah dahsyatnya syubhat. Melebihi syahwat. Umumnya orang yang terjerumus dalam kubangan syahwat itu menyadari bahwa yang dia lakukan adalah dosa, adalah salah. Tetapi orang yang terjerumus dalam perangkap syubhat, dia malah yakin apa yang dia lakukan atau apa yang dia berada di atasnya adalah kebenaran. Jadi dia hijrah dan dia gagal berhijrah, tapi dia mengira justru ini lebih baik daripada yang dulu. Padahal kondisi isinya lebih buruk. Inilah jemaah sekalian yang terjadi. Oleh karena itu, di malam hari ini kita akan membahas paling tidak insya Allah 7 prinsip. 7 kaidah, 7 adab penting menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah dalam menuntut ilmu agama, agar kita tidak salah jalan, agar kita mengenal kebenaran dan mengikutinya. Maka ada banyak prinsip-prinsip, adab-adab dan kaidah-kaidah ahli sunnah. Namun di malam hari ini saya memilih 7 yang mungkin paling penting untuk dipahami dengan baik. Dan ini saya ringkas dari beberapa kitab, di antaranya yang paling banyak dari kitab Hilyatu Talibil Ilmi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Dan kitab ini ada syarahnya, yaitu di antaranya disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Faqihul Asr Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kita masuk jemaah sekalian. Prinsip yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip ahli sunnah, adab seorang penuntut ilmu yang paling penting, yaitu mengikhlaskan niatnya untuk beribadah kepada Allah semata dan karena Allah, termasuk di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai para ulama salaf dahulu berkata, al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah salat yang tersembunyi dan ibadah yang dilakukan oleh hati. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, ketika seorang menuntut ilmu lalu dia dapatkan ilmu itu, maka dia sedang beribadah dengan hatinya. Dia sedang beribadah dengan hatinya. Ketika ada ilmu itu di dalam hatinya, kalau dia dalam proses belajar dan mengamalkan dengan anggota tubuh, berarti bukan sekedar dengan hati saja, tapi juga dengan anggota tubuh. Andai ilmu itu hanya dalam keyakinannya, amalan-amalan hatinya, maka itu sudah termasuk ibadah. Iya. Jadi ilmu ibadah yang sangat agung. Maka ibadah, sudah kita pahami bersama, harus terpenuhi padanya 2 syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jemaah sekalian, hendaklah dalam menuntut ilmu, pertama sekali luruskan niat kita, bersihkan niat kita dari hal-hal dapat merusak niat kita, yang dapat merusak ibadah kita, yaitu keinginan-keinginan selain mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Bainah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan semua ibadah itu hanya untuk Allah semata. Hunafa'a, dalam keadaan mereka berpaling dari kesyirikan. Jemaah sekalian, inilah ikhlas. Allah menyebutkan keikhlasan yang harus kita miliki dalam surat Al-Bainah ayat ke-5. Mencakup 3 perkara. Pertama, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak sedikit pun ibadah kita diberikan kepada selain Allah. 3, kita berpaling dari semua kesyirikan. Yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua kita murnikan ibadah itu hanya untuk Allah dan hanya karena Allah, yang ketiga berpaling dari segala macam bentuk kesyirikan. Inilah makna ikhlas. Makna ikhlas yang sangat detail terdapat dalam surat Al-Bainah ayat ke-5. Oleh karena itu jemaah sekalian, lawan daripada keikhlasan mencakup syirik besar dan syirik kecil. syirik besar menghancurkan seluruh amalan kita, dan syirik kecil yaitu riya dan sum'ah menghancurkan amalan yang menyertainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan-amalan kita tergantung pada niat. Artinya kita dinilai sedang beribadah kalau kita niatkan ibadah ikhlas karena Allah. Sebaliknya kita malah akan mendapatkan dosa kalau kita tidak ikhlas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama, atau mendebat orang-orang bodoh, atau memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya agar dia dipandang, agar dia dimuliakan, maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Na'udzubillah. Jemaah sekalian, ini peringatan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau memberikan contoh kepada kita orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ada tiga bentuk dalam hadis ini. Yang pertama, ingin menandingi para ulama agar dia masuk dalam jajaran para ulama. Yang kedua, untuk mendebat orang-orang bodoh agar dia dikatakan pintar bicara, bisa mematahkan argumentasi orang-orang bodoh. Yang ketiga, agar manusia meninggikan derajatnya, memuji-mujinya, dipandang oleh orang. Maka barang siapa punya niat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan masukkan dia ke neraka, naudzubillah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan keras, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya dia harapkan dengan mempelajari ilmu itu adalah wajah Allah, artinya ingin masuk surga sehingga dia mendapatkan nikmat melihat wajah Allah. Inilah keikhlasan, jemaah sekalian, mengharap semata kepada Allah balasan di akhirat kelak. Ya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia mempelajarinya kecuali ingin mendapatkan keuntungan dunia semata, maka dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Jadi, kenapa dia menuntut ilmu? Agar supaya dia bisa kaya raya misalkan. Dia menjadi ustadz besar sehingga dia menjadi kaya raya. Mungkin juga kalau dia terkenal nanti mencalonkan diri jadi pejabat, dipilih orang. Maka ini adalah niat yang rusak, dan orang yang melakukannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat kelak. Subhanallah, ini ancaman keras bagi orang yang menuntut ilmu agama dan yang dia inginkan adalah dunia atau pujian manusia atau kedudukan di tengah-tengah manusia atau harta mereka atau ketenaran dan yang semisalnya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, para ulama dahulu mengatakan, "Ma sadaqallaha 'abdun yuhibbu syuhrah bi'ilmin aw 'amalin aw karamin." Tidaklah jujur kepada Allah seorang hamba yang menyukai ketenaran. Perhatikanlah, jemaah sekalian, ini di antara fitnah yang menimpa manusia di era medsos. Pingin viral, pingin terkenal, pingin di-share dan di-like sebanyak-banyaknya supaya dia terkenal, dianggap orang terkenal, disebut dia dai kondang dan semisalnya. Maka kata para ulama dahulu, ma sadaqallaha abdun yuhibbu syuhrah, ma sadaqallaha abdun yuhibbu syuhrah bi ilmin au amalin au karamin. Tidaklah berlaku jujur kepada Allah seorang hamba yang mencintai ketenaran. Artinya dia tidak ikhlas. Dia cinta ketenaran dengan ilmunya atau amalnya atau kedermawanannya. Jadi dia menuntut ilmu supaya tenar, dia beramal supaya tenar, dia banyak bersedekah supaya dia terkenal. Maka jemaah sekalian, hati-hati. Walaupun terkadang kita di awalnya ikhlas, lalu kita upload ke medsos, jadilah rusak keikhlasan kita. Iya. Ulama yang lainnya juga mengatakan, la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu an ya'rifahun nas. Tidak akan mendapatkan manisnya akhirat, manisnya iman dan amal soleh, orang yang suka dikenal oleh manusia. Maka dia tidak akan dapatkan manisnya iman, lezatnya beramal. Keinginan yang lebih besar adalah surga daripada dunia ini, dia tidak akan dapatkan kalau dia ingin dikenal oleh orang. Ini nasihat-nasihat para ulama terdahulu, bahwa kita haruslah dalam beramal, termasuk dalam menuntut ilmu, hendaklah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita ikhlas dalam menuntut ilmu, saat itu menuntut ilmu menjadi amalan yang sangat besar pahalanya, melebihi semua ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuhu. Ilmu itu adalah amalan yang tidak dapat ditandingi oleh amalan sunnah apapun, bagi orang yang niatnya benar. Bagi orang yang niatnya benar. Kemudian beliau ditanya, wa kaifa tasihhu an-niyya ya Aba Abdullah? Bagaimana agar niat seseorang itu benar, wahai Abu Abdullah? Ini kunyah Imam Ahmad. Maka beliau menjawab, yanwi raf al-jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah dia berniat untuk mengangkat atau menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Inilah jemaah sekalian, hendaklah kita niatkan dalam menuntut ilmu, supaya hilang kebodohan kita terhadap ilmu agama, lalu kita amalkan dan kita niatkan juga nanti ilmu ini akan kita ajarkan kepada orang lain. Jadi sejak kita belajar, kita sudah harus niatkan. Baik. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, agar sempurna niat dalam menuntut ilmu, ada empat yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Yang pertama kata beliau, kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah. Kenapa kita menuntut ilmu? Karena Allah perintahkan kepada kita untuk belajar, untuk mendekatkan diri kepadanya dengan cara menuntut ilmu. Ini pertama. Yang kedua, kita niatkan untuk menjaga syariat. Jemaah sekalian, ini di antara keutamaan para penuntut ilmu. Para penjaga syariat di muka bumi ini adalah para penuntut ilmu. Kalau tidak ada yang menuntut ilmu, ya sudah hilang syariat ini. Kalau sudah hilang syariat, tidak lama lagi kehancuran dunia ini. Kemudian yang ketiga, niatkan untuk membela syariat dan membantah orang-orang yang menyimpangkan syariat. Ini termasuk tugas para penuntut ilmu. Tugas orang-orang yang berilmu. Kalau dia sudah matang ilmunya, maka dia harus membela syariat Allah, di antaranya dia bantah penyimpangan dan kesesatan. Kemudian yang keempat kata Syekh, diniatkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena seseorang tidak mungkin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu. Maka niatkan jemaah sekalian, kenapa kita belajar? Agar kita bisa mengamalkan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara ibadah beliau, adab-adab dan akhlak mulia beliau. Itu harus kita niatkan dalam hati kita. Maka dengan ini menjadi sempurna niat kita dan pahalanya semakin besar. Jadi jemaah sekalian, tercakup dalam makna innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Maka makin banyak niat baik kita karena Allah, pahala kita pun semakin besar. Baik, inilah jemaah sekalian prinsip yang paling utama dalam menuntut ilmu. Selalu luruskan niat kita. Kalau niat kita rusak karena riya misalkan, maka tidak ada gunanya kita belajar, tidak ada gunanya kita mengamalkan, apapun yang kita amalkan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malah menjadi dosa besar yang disebut syirik kecil. Dan khusus orang yang menuntut ilmu karena niat-niat yang rusak tersebut, tadi sudah kita sebutkan, ancamannya sangat berat. Baik, ini yang pertama. Prinsip yang kedua jemaah sekalian, sebagaimana kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dalam Hilyatu Talibil Ilmi, kun ala jadati salafi salih, hendaklah engkau berada di atas jalan generasi as-salafus salih, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Begitu pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah prinsip yang kedua yang sangat penting dalam menuntut ilmu. Hendaklah menuntut ilmu itu di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya generasi as-salafus salih. Tentu tidak perlu kita ulangi dalil-dalilnya, sudah kita pahami bersama dan sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita bahas. Mungkin saya ingatkan satu saja hadis yang sangat tegas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya salah, semuanya tersesat, hanya satu yang benar. Siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan faktanya jemaah sekalian, orang yang mengikuti jalan-jalan yang menyimpang itu, mereka juga mengklaim sedang menuntut ilmu kepada orang-orang yang mereka anggap ulama'nya, padahal mereka sedang meniti jalan kesesatan. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki sebuah wasiat yang terkenal, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di antara wasiat beliau, an-nasu thalathatun, manusia itu ada tiga macam. Manusia itu ada tiga macam. Fa'alimun, belajar kepada mereka Kata Allah, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini bahaya besar. Begitu pula di surat Al-An'am ayat 68. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok, mempermainkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Jemaah sekalian, dua ayat ini yang terdapat dalam surat An-Nisa dan surat Al-An'am, Allah mengingatkan kita tentang orang-orang yang mempermainkan dan memperolok-olok ayat Allah. Apa maknanya? Ada dua maknanya. Yang pertama, mereka yang merendahkan dan menghina atau menjadikan sebagai bahan tertawaan ayat-ayat Allah atau ajaran-ajaran Islam atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah melarang kita duduk bersama mereka. Kalau kita bersama mereka, kata Allah, kamu kalau begitu sama dengan mereka, naudzubillah, dan itu adalah kekufuran. Menghina, memperolok-olok, merendahkan ajaran-ajaran Islam, ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna yang pertama, dan itu adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Makna yang kedua yang dimaksud memperolok-olok atau mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah membawa maknanya kepada pemahaman yang baru. Pemahaman yang bid'ah, yang tidak dipahami seperti itu oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini sama dengan mempermainkan ayat-ayat Allah. Karena membawa pemahaman kepada pemahaman yang menyimpang. Membawa maknanya kepada pemahaman yang menyimpang. Atau dengan kata lain, mereka tafsirkan suka-suka mereka. Mereka pahami suka-suka mereka saja. Tidak merujuk kepada generasi salaf. Maka Allah perintahkan kepada kita dalam ayat-ayat ini untuk menjauhi mereka. Jadi tidak boleh kita belajar kepada orang yang tidak merujuk ke jalan ahli sunnah, ke jalan generasi salaf. Allah melarang kita melakukannya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir, dalam tafsir beliau mengatakan, wa fi hadhil ayah mau'idhatun azimah liman yatasammah bimujalasati al-mubtadi'ah alladzina yuharrifuna kalamullah wa yatala'abuna bikitabihi wa sunnati rasulih. Di dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang yang masih bertoleransi untuk duduk-duduk bermajlis belajar kepada ahlul bid'ah, orang-orang yang menyelewengkan kalimat Allah atau kalamullah, ayat-ayat Allah, dan mempermainkan kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yarudduna dhalika ila ahwaihim almudillah wa bida'ihim alfasidah, yaitu mereka kembalikan pemahaman terhadap makna-makna ayat tersebut atau hadis tersebut kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Fa innahu idza lam yunkir alaihim wa yughayyir ma hum fihi fa aqallul ahwal an yatruka mujalasatahum. Karena seorang itu, jamaah sekalian, kalau dia tidak mengingkari mereka atau merubah kemungkaran mereka, maka paling tidak dia meninggalkan majelis mereka. Jadi jangan sampai kita sudah enggak menegur mereka, kita gabung lagi dengan mereka. Wadhalika yasirun alaihi gairu asir. Maka meninggalkan majelis mereka itu, kata beliau, hal yang mudah, bukan hal yang sulit. Jadi jangan kita buat-buat alasan untuk berguru kepada mereka, bermajelis dengan mereka. Ini bahaya besar. Dihukumi oleh Allah sama dengan mereka. Asy-Syaukani rahimahullah juga mengatakan, wa qad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma'a tanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi syubhatun yushabbihuna biha 'alal 'ammah. Dan bisa jadi golongan-golongan yang menyimpang itu memanfaatkan kehadirannya bersama mereka sebagai syubhat untuk menipu orang-orang awam. Jadi mereka mengatakan kepada orang awam, tuh si fulan saja hadir bersama kita, yuk ikut hadir. Jadi kedatangan kita di situ bisa saja menyesatkan orang lain. Ini bahayanya, jemaah sekalian. Bukan hanya kita mungkin tersesat, tapi kita juga bisa menyesatkan orang lain yang mungkin ikutan hadir karena melihat kita hadir. Fayakunu fi hudurihi mafsadatun zaidah ala mujarradi sima'il munkar. Maka kehadirannya tersebut menambah mafsadat melebihi sekedar mendengarkan kemungkaran. Jadi jemaah sekalian, keberadaan dia di situ mendengarkan kemungkaran itu sudah dosa. Kemudian dia diam saja, dia tambah dosa. Dia enggak menegur mereka, padahal dia tahu mungkar. Kemudian yang ketiga, mungkin saja dia malah terpengaruh. Dia sudah tahu salah, tapi ustadznya menghiasi dengan dalil-dalil, sehingga dia pun akhirnya malah terpengaruh. Kemudian yang keempat, dia bisa saja membuat orang lain tersesat, ikutan duduk di situ karena melihat dia ada di situ. Jadi jemaah sekalian, ini bahayanya. Sangat banyak, bukan hanya satu bahaya. Baik. Satu lagi dalil yang keempat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Umayyah Al-Jumhi radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ibnul Mubarak dalam kitab beliau Az-Zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Inna min asyratis sa'ah ayyultamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kerdil. Ini celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat menjelang hari kiamat. Mereka tak peduli lagi kepada siapa mereka mengambil ilmu. Yang penting dia bagus ceramahnya, yang penting bisa bikin ketawa, maka mereka tidak peduli. Yang penting lucu, mereka tidak peduli apa yang dia sampaikan, yang penting menghibur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang mengambil ilmu dari al-asagir, orang-orang kerdil. Siapa orang-orang kerdil itu jemaah sekalian? Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala menegaskan, al-asagir ahlul bidah. Yang dimaksud orang-orang kerdil itu bukan kerdil badannya, bukan kurus, bukan pula sekedar muda umurnya, tapi mereka adalah ahlul bidah, golongan yang suka berbuat bid'ah, memunculkan hal-hal yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Dan jemaah sekalian, ucapan-ucapan para ulama salaf dahulu sangat banyak melarang kita belajar kepada golongan-golongan yang menyimpang tersebut. Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agamamu. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Barang siapa mendengarkan satu bid'ah, janganlah dia ceritakan atau dia sampaikan bid'ah itu kepada teman duduknya, agar tidak dia masukkan bid'ah itu ke dalam hati mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar, aktsaru a'immatis salaf ala hadza tahdzir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah. Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras agar kita menjauhi majelisnya orang-orang yang menyampaikan bid'ah, yang menyampaikan pemahaman-pemahaman baru yang menyelisihi pendapat salaf. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Artinya, walaupun orang itu sudah mengikuti sunnah, bisa saja dia tersesat karena mendengarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Apalagi kalau dia baru belajar. Dia sudah lama belajar saja bukan sebuah jaminan dia tidak tersesat ketika mendengarkan pendapat-pendapat mereka. Apalagi dia yang baru belajar. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, nukilan-nukilan dari para ulama salaf dahulu yang melarang keras kita bermajelis mengambil ilmu dari orang-orang yang menyelisihi jalan ahli sunnati wal jamaah. Baik, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, mengambil ilmu dari ahlinya. Hendaklah yang dijadikan sebagai guru adalah memang seorang ahli ilmu, yang jelas dia mendalami ilmu syariat, yang memahami ilmu agama, yang mendalami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Jangan kita angkat sebagai guru orang yang tidak memahami ilmu, tidak mengetahui dalil, walaupun mungkin dia orang soleh, bahkan dia seorang ahli sunnah, orang soleh, tapi dia bukan orang yang berilmu, tidak ada riwayatnya dia mendalami ilmu agama. Jangan orang seperti ini yang kita angkat sebagai guru kita. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr itu artinya orang-orang yang berilmu. Kalau kamu tidak tahu, bertanya itu adalah salah satu kunci mendapatkan ilmu. Kepada siapa Allah suruh kita bertanya? Kepada orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang bodoh. Begitu pula jemaah sekalian, hadis Abu Umayyah Al-Jumhi tadi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibn Al-Mubarak dalam Az-Zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min asyratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, "Ayyultamasal ilmu indal asagir." Ilmu itu diambil dari orang-orang kerdil. Tadi sudah kita sebutkan penafsiran yang pertama, orang-orang kerdil itu adalah ahlul bid'ah. Ada juga penafsiran yang kedua yang diriwayatkan dari para ulama salaf. Yang dimaksud orang-orang kerdil itu adalah orang bodoh, bukan orang yang mendalami ilmu agama, bukan seorang alim. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, kata beliau, waqala ba'du ahlil ilmi, sebagian ulama berkata, inna as-saghir al-madhkur fil hadith innama yuradu bihi alladhi yustafta wala ilma indahu. Sesungguhnya orang kerdil atau orang kecil yang disebutkan dalam hadis ini, hadis Abu Umayyah Al-Jumhi tadi radhiyallahu anhu, bukanlah yang dimaksudkan, hanyalah yang dimaksudkan adalah orang yang dimintai fatwa atau dipelajari ilmu darinya padahal dia tidak memiliki ilmu. Wa innal kabir huwal alim fi ayyi syai'in kana. Dan sesungguhnya orang besar itu pada hakikatnya adalah orang yang berilmu bagaimanapun keadaannya. Wa qalu, dan para ulama mengatakan, al jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Sebenarnya orang bodoh itu adalah orang kecil walaupun dia sudah tua umurnya. Wal alim kabirun wa in kana hadasan. Sedangkan orang berilmu dia adalah orang besar meskipun dia masih muda. Jadi makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela, di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diambil dari orang-orang kecil, yaitu diambil dari orang-orang bodoh. Jadi jemaah sekalian, kalau kita menuntut ilmu, kita juga harus melihat bahwa guru kita ini memang layak untuk mengajar. Dia punya pemahaman terhadap ilmu agama, dia mendalami ilmu agama, atau setidaknya kita kenal riwayat dia belajar. Dia belajar di sekolah mana, guru-gurunya siapa. Ada riwayat dia mendalami ilmu agama. Ini termasuk prinsip penting dalam menuntut ilmu. Jangan setiap orang pintar ceramah kita jadikan guru. Karena bisa jadi orang bodoh, tapi dia lebih pintar ceramah daripada orang yang mendalami ilmu agama. Itu bisa saja terjadi jemaah sekalian. Dia bodoh sebenarnya, jahil. Gak ada riwayat dia mendalami ilmu agama. Bahkan riwayat ilmunya adalah mungkin ilmu kedokteran, ilmu teknik, dan lain-lain. Tapi dasar dia pintar berceramah, pintar menyusun kata-kata, lalu kita anggap dia yang berilmu yang pantas dijadikan sebagai rujukan. Maka itu cara yang tidak tepat. Iya. Jadi dalil-dalil menunjukkan dan petunjuk ulama salaf menuntut ilmu kepada ahlinya. Baik, kemudian yang ketujuh jemaah sekalian, ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Sekali lagi, sebetulnya banyak prinsip-prinsip menuntut ilmu, namun insya Allah yang kita pilihkan di sini adalah yang paling penting, yang insya Allah dengannya kita terjaga dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Yang ketujuh adalah, ilmu itu janganlah diambil dari seorang guru yang menyebabkan fitnah atau perpecahan di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Ilmu itu janganlah diambil dari seorang guru atau seorang yang berdakwah, janganlah kita jadikan dia sebagai guru kalau dia menyebabkan berbagai macam fitnah keributan-keributan atau perpecahan-perpecahan di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Dan bisa jadi orang seperti ini adalah orang yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam atau oleh orang-orang munafik untuk merusak dari dalam. Maka jangan malah kita angkat-angkat dia sebagai guru kita. Kita tampilkan dia di tengah-tengah ahli sunnah. Kita persilahkan dia menyampaikan ilmu di tengah-tengah kita. Ini akan membawa musibah dan malapetaka di tengah-tengah ahli sunnah. Sebagai contoh jemaah sekalian, orang-orang yang suka mencela para ulama, orang-orang yang suka merendahkan para penyampai ilmu, suka menghina dan melecehkan orang-orang yang berilmu, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahaya. Dan pada diri mereka ada ciri ahlul bid'ah yang paling jelas, yang paling nampak. Sebagaimana kata al-imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam besar dari generasi salaf dahulu. Beliau mengatakan, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda ahlul bid'ah adalah menjelek-jelekkan ahlul athar. Ahlul athar artinya ahlu sunnah. Jadi kalau kita lihat, ada seseorang yang suka menjelek-jelekkan para ulama ahli sunnah, para penuntut. Ilmu ahli sunnah, maka pada dirinya ada tanda-tanda ahlul bid'ah, apalagi kalau memunculkan berbagai keributan, perpecahan, saling benci, saling memusuhi di antara ahli sunnah. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, beliau berkata, alamatul bid'ah ala ahliha badiyah zahirah. Tanda-tanda ahlul bid'ah itu nampak jelas pada orang-orangnya. Jadi jemaah sekalian, kita bisa mengenal ahlul bid'ah melalui tanda-tandanya. Kan tadi sudah kita bahas di poin yang kelima, wajib menjauhi ahlul bid'ah. Tidak boleh, dilarang keras oleh syariat kita bermajelis dengan mereka, belajar kepada mereka. Nah sekarang bagaimana kita mengenali mereka melalui tanda-tandanya? Maka kata beliau, sebenarnya tanda-tanda ahlul bid'ah itu jelas. Kalau kita pelajari, kita bisa mengetahui. Wa adharu ayatihim wa alamatihim. Dan ketahuilah, kata beliau jemaah sekalian, tanda ahlul bid'ah yang paling jelas adalah syiddatu mu'adatihim lihamalati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerasnya permusuhan mereka terhadap para pembawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama ahli sunnah yang menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahtikaruhum wastighfafuhum bihim. Dan juga peremehan dan perendahan mereka terhadap para ulama ahli sunnati wal jamaah. Jadi ini diantara tanda yang paling mudah kita mengenal orang-orang yang menyimpang. Mereka suka merendahkan orang-orang yang berilmu dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Maka mereka tidaklah pantas dijadikan sebagai guru. Mereka adalah penyebab perpecahan, perselisihan di antara sesama ahli sunnah. Dan ini diinginkan oleh setan. Karena ahlu sunnah itu, kalau dia sudah kenal tauhid, setan pun bisa sampai pada tingkat berputus asa untuk menyesatkan dia kepada kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna syaitan qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah orang-orang yang salat di jazirah Arab, tapi dia tidak pernah putus asa untuk memecah belah di antara mereka. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Para pemecah belah di kalangan ahli sunnati wal jamaah, di antara perbuatan mereka merendahkan, mencaci, menghina para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini di antara sifat mereka, dan ini jemaah sekalian dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah meninggikan derajat ulama. Dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11 Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah angkat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya Allah memuliakan ulama, Allah memuliakan orang-orang yang berilmu. Kalau kemudian kita merendahkan mereka, maka berarti kita melawan Allah, na'udzubillah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami, yang tidak memuliakan yang tua di antara kami, dan tidak mengenal hak ulama di kalangan kami. Tidak memuliakan para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan bagian dari kami. Ini bahaya besar. Dan jemaah sekalian, ini bukan hanya bahaya bagi dirinya, tapi juga bahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau kita merendahkan ulama, itu sama artinya kita menjauhkan umat dari ilmu. Kalau ulama sudah dihinakan, dilecehkan, maka orang-orang tidak akan lagi belajar kepada ulama tersebut. Mereka belajar kepada para ahli pidato, para penceramah yang bodoh. Sementara ulama mereka anggap rendah, mereka hinakan. Ini bahayanya jemaah sekalian. Mencela para ulama sama saja memalingkan manusia dari ilmu. Walaupun jemaah sekalian, ulama itu bersalah. Gak pantas kita kemudian merendahkan ulama. Ulama ya, namanya manusia mungkin salah. Tapi ada orang-orang yang memanfaatkan situasi melihat ulama, menurut mereka bersalah, mereka rendahkan untuk menjauhkan manusia dari ulama. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya sekali, orang-orang yang menjauhkan kaum muslimin dari ilmu yang sahih dengan cara merendahkan para ulama. Maka hati-hati jemaah sekalian, ini orang-orang yang tidak pantas diambil ilmunya. Pada mereka ada ciri-ciri ahlul bid'ah yang sangat berbahaya, dapat memecah belah barisan ahli sunnati wal jamaah dan menjauhkan manusia dari ilmu yang sahih. Walhamdulillah, inilah secara ringkas 7 prinsip penting atau adab yang sangat utama yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, yang dengannya insyaallah dia sukses menuntut ilmu dan dapat menapaki jalan kebenaran serta selamat dari penyimpangan. Baik, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan.
1: Untuk ilmunya, masya Allah. Sebelum pertanyaan langsung, mungkin saya bacakan dulu pertanyaan karena sudah banyak yang masuk, Ustaz.
0: Silakan.
1: Saya izin membacakan. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya, pertanyaan pertama. Ya, izin bertanya, Ustaz. Tentang orang yang niatnya ingin hijrah tapi qadarullah ternyata salah terjerumus dalam syubhat, kalau seperti ini bagaimana pertanggungjawabannya kelak di akhirat? Dan apakah seperti ini berarti Allah sudah mentakdirkan untuknya tidak memberikan hidayah pada orang tersebut?
0: Baik, jemaah sekalian, kalau kita bicara takdir, maka harus diyakini setiap muslim, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah ditulis, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tapi bersamaan dengan itu, Allah pun memerintahkan kepada manusia untuk beramal. Dan kita enggak boleh beralasan takdir lalu kita memilih jalan kesesatan. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah juga menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk memilih. Kita memilih jalan yang benar dan jalan yang menyimpang, itu ada kemampuan kita untuk memilih, walaupun kemampuan kita itu enggak keluar sama sekali dari takdir Allah. Tetapi kita bukan seperti wayang yang digerakkan oleh Allah yang enggak punya pilihan sama sekali. Kita diberikan pilihan, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, siapa yang berkehendak untuk beriman silakan beriman, siapa yang berkehendak untuk kafir silakan kafir. Ini maksudnya bukan boleh kafir, tidak, tapi menjelaskan kepada kita orang yang beriman dan orang yang kafir, orang yang taat dan orang yang berbuat maksiat, padanya ada pilihan dia sendiri. Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk memilih. Dia tidak seperti wayang yang dipaksa oleh Allah. Makanya jamaah sekalian, dalam syariat, kalau seseorang itu melakukan dosa dan bukan pilihan dia, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Contohnya karena dia lupa. Dia sedang berpuasa, dia lupa makan dan minum. Dia tidak sengaja. Bukan dia pilih dalam keadaan sengaja, atau dia dipaksa. Jadi ada orang yang sedang puasa, lalu dipaksa oleh orang lain dengan kekuatan yang besar, dia gak bisa melawan, sehingga dia minum atau masuk minuman ke dalam kerongkongannya. Maka dia tidak berdosa, bahkan puasanya gak batal. Bahkan puasanya tidak batal. Ya, atau seorang istri lagi puasa, dipaksa oleh suaminya berhubungan badan. Istrinya gak kuat untuk melawan. Maka yang berdosa hanya suaminya, karena suaminya yang memaksa. Istrinya gak berdosa, bahkan tidak batal puasanya. Jadi kita itu dihitung berpahala atau berdosa ketika kita memilih. Maka manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Baik, tapi pertanyaannya, bagaimana kalau dia gak sengaja? Jadi dia terjerumus dalam penyimpangan karena ketidaktahuan. Andai dia tahu itu salah, tentu dia akan tinggalkan. Maka jemaah sekalian, orang yang tidak sengaja terjerumus dalam berbagai penyimpangan atau dosa, secara garis besar ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia sengaja gak mau belajar. Kenapa dia terjerumus dalam dosa itu? Karena dia gak mau belajar, sehingga dia tidak kenal mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Dia gak mau belajar. Atau bahkan dia sudah diingatkan, ya akhi, itu jalan penyimpangan. Dia sudah paham, tapi dia masih mengikutinya. Maka orang seperti inilah yang mendapatkan dosa tidak diberi udzur. Sedangkan orang yang berusaha mencari kebenaran, namun dia belum ketemu orang yang menyampaikan kebenaran kepadanya. Yang dia ketemu malah ustadz-ustadz yang menyampaikan syubhat. Maka orang seperti ini, semoga dia mendapatkan udzur, karena dia termasuk dalam ayat Allah, Rabbana la tu'akhirna innasina au akhto'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami kalau kami lupa atau kami tersalah. Tersalah di sini termasuk dia tidak mengetahui bahwa itu adalah dosa. Padahal dia berusaha belajar, dia mencari kebenaran, tapi belum ketemu orang yang menjelaskan bahwa itu adalah termasuk kesalahan. Maka dalam hadis qudsi Allah telah mengatakan, na'am, saya maafkan, saya tidak akan mengazab. Baik, barangkali demikian jemaah sekalian, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain, silakan.
1: Ya, alhamdulillah kita tahu pada Ustaz. Pertanyaan kedua, tadi disebutkan bahwa syarat menuntut ilmu itu yaitu ikhlas karena Allah. Jika amalan itu sampai pada hatinya, maka itu termasuk ibadah. Kemudian Ustaz, apakah bila sudah mengetahui suatu syariat itu suatu kewajiban, umpamanya tentang hijab, kemudian dia tidak belum mengamalkannya, apakah meyakininya itu sudah termasuk ibadah hati, Ustaz?
0: Ketika dia meyakini jilbab itu adalah kewajiban yang Allah tetapkan, walaupun dia belum mengamalkannya, maka itu sudah termasuk ibadah, bahkan menyelamatkan dia dari kekafiran. Karena kalau ada orang menolak meyakini wajibnya, apa yang Allah wajibkan, itu termasuk kekafiran, bahkan walaupun dia amalkan. Jadi kalau ada seorang wanita muslimah, sebenarnya tahu dia jilbab itu wajib, tapi dia bilang tidak wajib, walaupun dia memakai jilbab, dia bercadar sekalipun, itu membatalkan Islamnya, karena dia mengingkari salah satu syariat yang Allah tetapkan, dan dia tahu itu syariat. Ya, Namun tentunya kalau dia sekedar meyakini wajibnya tapi dia tidak amalkan, dia mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa, dan ini tidak main-main jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan. Sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada dua penghuni neraka yang belum aku lihat. Salah satunya adalah nisaun kasiatun

0: maka bagaimana lagi kalau dia pampang di medsos, subhanallah. Makin banyak laki-laki memandang, laki-laki terjerumus dosa melihat dia, makin banyak dosa yang dia tanggung, na'udzubillah. Dan bisa jadi itu dosa jariah, dia sudah mati, fotonya masih tersebar di medsos. Walaupun medsosnya sudah dihilangkan, misalkan fotonya sudah terlanjur di kopi orang, disebarkan oleh orang. Maka ini bisa menjadi dosa yang terus mengalir. Hati-hati jemaah sekalian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Silahkan.
1: Sebatas mana kita mempertahankan pendapat kita ketika lawan bicara kita mendebat terkait ada penuntut ilmu yang menjauhi keributan,
0: misalnya. Kita sampaikan saja dalil atau kebenaran yang kita ketahui. Kalau dia masih mendebat, tidak usah dilayani. Insyaallah ta'ala pembahasan lebih detail tentang ini akan kita bahas di hari Senin malam, itu pembahasan akidah yang disusun oleh Imam Ahmad, itu ada hubungan dengan masalah ini. Ya, silakan bagi yang punya waktu, insya Allah Senin malam akan kita bahas ini lebih detail. Intinya adalah kita tidak dianjurkan untuk berdebat, sekedar kita menyampaikan ilmu, diterima atau tidak. Tidak usah berdebat, malah orang yang kita layani berdebat bisa jadi menyebabkan dia menolak ilmu yang kita sampaikan. Iya, wallahu alam. Ada pertanyaan lain, silakan.
1: Ya, pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika semua mengklaim mengikuti sunnah dengan merujuk para ulama, tetapi pemahamannya bisa berlainan? Lalu bagaimana dengan kita yang baru hijrah? Bagaimana tahu kalau dia tidak memiliki penyimpangan?
0: Baik, pertama disinilah pentingnya belajar dan terus belajar menuntut ilmu agama, agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan merujuk kepada pemahaman sahabat, dan merujuk kepada pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, serta membuktikan secara ilmiah yang mereka klaim itu pendapat ahli sunnah. Mari kita lihat, ada nggak dalilnya? Kemudian kita lihat, sahabat memahami seperti itu tidak? Jadi ini perlu usaha untuk belajar dan terus belajar, dan semakin keras kita berusaha belajar untuk menuntut ilmu, maka pintu hidayah insya Allah semakin besar. Karena Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Yang kedua jemaah sekalian, yang sangat penting kita lakukan adalah lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kalau banyak terjadi versi-versi kita lihat, maka kita lebih bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar ditunjuki jalan kebenaran, agar dipertemukan orang-orang, para guru yang membimbing kita ke jalan kebenaran. Lebih sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya yang sangat penting bagi kita, karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kita lakukan. Kemudian kalau kita sudah kenal para guru yang diketahui tidak diragukan lagi dia berpegang teguh dengan sunnah, maka dia bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mengenal para guru yang lain. Dan ini kebiasaan salaf dahulu. Orang-orang yang sudah mengenal Imam Ahmad, mengenal keilmuannya, mengenal berpegang teguhnya dengan sunnah, maka beliau sering dijadikan rujukan. Kalau ada para guru yang baru mereka kenal, mereka bertanya kepada Imam Ahmad, siapa fulan itu? Dan ini masuk dalam ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada orang-orang yang berilmu, kalau kamu tidak mengetahuinya. Jadi jemaah sekalian, dengan kita mendalami ilmu, kita bisa menilai siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus dan siapa yang menyimpang. Yang kedua, kita berdoa bersungguh-sungguh minta petunjuk kepada Allah. Yang ketiga, bertanya kepada orang-orang yang berilmu, yang mungkin mengenal orang yang kita maksudkan tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain, silakan.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi saudara sesama muslim untuk tidak menghujat pemimpin muslim dan juga mensupport demo-demo mereka. Dan mereka mengatakan kalau orang-orang sunnah di as-sunnah itu diam sambil ngolok-ngolok dan meremehkan, dan orang as-sunnah itu diam, dikatakan tinggal enaknya saja kalau perubahan dan pemerintah terkoreksi karena demonstrator itu.
1: Baik, jemaah sekalian, saya mulai dari bagian akhir. Jadi mereka mengatakan toh kalau ada perubahan lebih baik, maka kita juga yang dapat keuntungan kan, walaupun kita diam-diam saja. Itu dengan sebab adanya demonstrasi. Maka kita katakan jemaah sekalian, dalam syariat, dalam agama Islam yang mulia ini, yang paling penting dilihat dan dinilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Walaupun hasilnya baik, tapi prosesnya salah, hukumnya tetap salah. Hukumnya tetap salah. Walaupun mungkin akibat dari perbuatan mereka ada dampak baiknya, tapi tetap, hukumnya tetap salah. Hukumnya tidak benar, tidak boleh. Ya. Di antara dalilnya, tentang kisah orang-orang kafir telah bersatu untuk menyerang Rasulullah SAW di kota Madinah. Kemudian mereka menakut-nakuti lagi. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sudah bersatu untuk menghancurkan kalian. Takutlah kalian. Ini ancaman mereka kepada Nabi SAW dan para sahabat. Pasukan gabungan kaum musyrikin sudah bersatu mengepung kota Madinah sambil menakut-nakuti Nabi SAW dan para sahabat. Jadi perbuatan mereka sangat buruk. Perbuatan mereka sangat buruk. Tapi hasilnya apa? Fazadahum imanan. Ternyata perbuatan mereka itu menambah keimanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Berdasarkan ayat ini, kata para ulama menunjukkan kepada kita bahwa kalau prosesnya salah, walaupun hasilnya baik, tetap kita sebut salah. Karena salah dan tidak dalam syariat itu dinilai oleh dalil, bukan dilihat oleh hasil. Sama dengan orang pergi ke dukun, mungkin saja hasilnya baik, yaitu dia sembuh. Dan ini fakta juga jemaah sekalian, terjadi. Walaupun itu juga tipu daya setan sebenarnya. Ada orang sakit bertahun-tahun, ke dokter kesana kemari gak sembuh-sembuh, sekali ke dukun langsung sembuh. Apakah perdukunan itu menjadi baik? Ada orang yang gak tobat-tobat, sekali dengerin dakwah pakai musik, nyanyian, dia ternyata dia tobat. Apakah dakwah dengan musik itu menjadi baik? Padahal sudah jelas, nyanyian dan musik itu adalah maksiat. Tidak jemaah sekalian. Jadi, walaupun hasilnya baik, maka itu tidak melegalkan perbuatan yang buruk. Ini yang perlu dipahami. Menetapkan baik dan buruk itu bukan dilihat pada hasilnya, tetapi dilihat pada prosesnya, apakah sesuai dalil atau tidak. Dilihat dengan dalil. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, ini sudah sering kita bahas bahwa demonstrasi itu cara merubah kemungkaran yang menyelisihi syariat. Kita katakan mungkin niat mereka baik, niat mereka baik, tapi caranya salah, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan banyak dalil. Satu, bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati penguasa. Apa kata beliau? Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Walakin liyakhudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alaih. Akan tetapi dia pegang tangannya, menyepi lalu sampaikan. Kalau diterima maka itu yang diinginkan. Kalau tidak, maka dia sudah lakukan tugasnya. Artinya dia jangan lebih daripada itu. Jangan provokasi orang untuk melawan pemerintah. Sampai di situ tugasnya menyampaikan. Dan maksud hadis ini bukan harus persis seperti itu. Bertemu pegang empat mata. Enggak harus seperti itu. Bisa saja dengan surat. Bisa saja kirim WhatsApp dan lain-lain. Iya. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menampakkan terang-terangan. Terus kalau kita katakan demo itu bagus, kita kemanakan hadis ini kalau begitu? Subhanallah. Nah, sekarang mungkin kita berpikir, tapi kan ini demo efektif. Bisa merubah kemungkaran penguasa. Maka kita katakan jemaah sekalian, itu pemikiran kita. Itu pemikiran kita. Pemikiran kita yang bertentangan dengan dalil. Dan juga seperti jawaban yang pertama, walaupun hasilnya baik, tapi caranya salah, tetap salah. Caranya salah, tetap salah. Iya. Dan juga, ketika kita menyampaikan dengan cara yang lebih baik, bisa jadi malah itu yang lebih efektif. Bisa jadi malah itu yang lebih efektif. Efektif atau tidak, itu bukan sebuah ukuran. Ukuran yang paling penting adalah sesuai syariat atau tidak. Karena menilai efektif atau tidak, itu hanya kembali kepada akal-akal kita saja. Menurut kalian efektif, menurut yang lain belum tentu efektif. Kemudian juga jemaah sekalian, kalau dihitung-hitung mudaratnya, dibandingkan efektivitasnya, bisa jadi mudaratnya jauh lebih besar. Artinya maslahatnya betul ada, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Mudaratnya jauh lebih besar. Kalau mudaratnya hanya sekedar menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah mudarat yang sangat besar. Apalagi sampai menimbulkan keributan, menimbulkan kemacetan, bahkan sampai melumpuhkan ekonomi, membuat proses belajar mengajar di sekolah-sekolah terganggu karena ada orang demo. Bahkan mahasiswa meninggalkan dosennya di kelas sendirian karena mereka pergi demo semuanya. Bahkan jemaah sekalian, yang paling berbahaya, sampai menumpahkan darah. Ini diantara dampak buruk demonstrasi yang sulit untuk dihindari, terutama di hari-hari ini. Dan ini bukan teori, ini fakta. Ini bukan teori, ini fakta. Tidak ada demo yang bisa memberi jaminan gak akan dimasuki oleh para penyusup untuk membuat kerusuhan. Tidak ada. Walaupun mungkin pendemo itu beralasan, itu kan penyusup. Ya kita yang memberi kesempatan kepada penyusup. Jadi ini malah bisa jadi mudaratnya lebih besar daripada manfaat-manfaatnya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, dahulu kepada pasukan jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalahu." Siapa yang menyempitkan jalan atau siapa yang menyempitkan perumahan atau memutus jalan, membuat orang sulit lewat, maka tidak ada jihad baginya. Subhanallah, berjihad pun bisa hilang pahala karena bikin macet jalan. Bagaimana dengan hari ini? Yang terkena macet bukan 1-2 orang. Ribuan orang terperangkap di jalan macet gara-gara ada demo. Subhanallah, itu zalim jemaah sekalian. Bayangkan kalau orang-orang yang dizalimi ini berdoa supaya Allah menghukum orang-orang yang menzalimi mereka, itu bahaya besar. Itu harus difikirkan jemaah sekalian. Dan masih banyak lagi mudarat-mudarat yang lain, sehingga demonstrasi itu bukan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi itu adalah sebuah kemungkaran yang dianggap sebagai ma'ruf. Ya. Dan jemaah sekalian, memang sering kita dengarkan mereka suka memperolok-olok karena kita melarang demo, tidak mau berdemo. Maka ketahuilah, ini justru lebih berbahaya dari demo itu sendiri. Memperolok-olok sesuatu yang berasal dari syariat, justru itu yang lebih berbahaya daripada demo yang mereka lakukan. Maka kita ingatkan, itu sangat berbahaya karena itu termasuk kesyirikan dan kekufuran. Andai mereka tahu itu adalah syariat Allah dan masih mereka perolok-olok, maka tidak ada uzur lagi kalau begitu membatalkan keislaman. Na'udzubillah. Ya, wallahu alam. Masih ada yang lain, silakan.
0: Ya, kalau mengerti masih beberapa Ustaz pertanyaannya, masih ada waktunya Ustaz.
1: Ya, mungkin dua lagi ya, silakan. Ya.
0: Dua lagi Ustaz ya. Ada 3-4 mungkin Ustaz.
1: Ya enggak apa-apa, 4 ya. Nah, insyaallah kita singkat.
0: Ya, insyaallah Ustaz. Ini bagaimana Ustaz menyikapi orang-orang, atau bolehkah kita mengambil ilmu dari seorang, di sini disebutkan seorang artis atau siapapun orang awam, tapi kemudian kemudian dia belajar dari seorang mungkin ustaz, kemudian dia membuka kajian, apakah kita dibolehkan ustaz seperti itu?
1: Ya, ini pertanyaan masih sangat umum sekali. Kalau dia artis tadinya, lalu dia benar-benar bertobat, lalu dia berpegang teguh dengan sunnah, dan dia sudah mendalami ilmu agama, ya tidak mengapa. Hanya masalahnya sesuai fakta atau tidak. Ya, apapun dia dahulu, itu tidak berpengaruh. Yang penting dianya sekarang. Kalau dia sudah betul-betul kembali ke manhaj yang lurus, dan dia sudah punya kedalaman ilmu layak untuk mengajar, maka tidak masalah kalau begitu. Yang jadi pertanyaan yang ditanyakan di sini, fakta atau tidak. Ya, ini mungkin tidak perlu disebut nama, bisa nanti mungkin melalui japri, sehingga kita bisa ketahui, kita bisa pelajari siapa dia, apakah benar-benar mendalami ilmu. Mendalami ilmu itu yang kita maksudkan betul-betul mendalami ilmu, ya, bukan sekedar ikut kajian setiap pekan, kajian-kajian online seperti ini, tidak. Dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kuasai bahasa Arab, mendalami ilmu usulul fiqh, mendalami ilmu usul tafsir, mendalami ilmu mustalahul hadis, mendalami ilmu tauhid, mendalami ilmu fikih. Itu yang namanya betul-betul belajar menuntut ilmu, bukan sekedar ikut kajian setiap pekan, tidak. Jadi yang layak untuk mengajar, benar-benar dia sudah mendalami ilmu. Yang di zaman sekarang biasanya untuk mendapatkan itu, dia harus masuk pondok pesantren atau sekolah Islam. Ya, seperti dia masuk ke Universitas Islam Madinah. Mungkin di negeri kita ada STDI Jember, ada STAI Ali bin Abi Thalib di Surabaya. Dia masuk ke situ, dia belajar mendalami ilmu. Itu yang saya maksudkan mendalami ilmu. Bukan dia hijrah terus kajian setiap pekan, tiba-tiba jadi ustaz. Bukan seperti itu. Dia belum mendalami ilmu kalau begitu. Iya. Demikian yang harus dipahami. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain?
0: Ya, pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana ketika seorang pada awalnya meyakini bahwa jilbab itu tidak wajib, kemudian dia belajar dan mendapatkan hidayah bahwa itu ada kekufuran, bagaimana dia cara kembali untuk menjadi muslimnya, Ustaz?
1: Ya, cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena dia melakukan dosa kekafiran, maka bertobatnya dengan kembali masuk ke dalam Islam. Ya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dia bersungguh-sungguh bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Baik, silakan.
0: Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apakah seorang Ustaz tidak menyimpang dalam salah satu ajarannya dalam masalah akidah, apakah bisa diteruskan berguru padanya atau ditinggalkan?
1: Baik, jadi pertanyaannya, kapan penyimpangan itu yang seseorang terjerumus padanya, kita tidak boleh lagi berguru kepadanya karena dia menyimpang dari prinsip ahli sunnah? Dan kapan yang kita anggap salah tapi masih tetap dia ahli sunnah yang kita boleh berguru kepadanya? Maka kita harus lihat jenis penyimpangan. Kalau menyimpangnya dalam masalah-masalah usul, dalam masalah-masalah akidah secara umum, maka inilah penyimpangan yang menyebabkan seseorang keluar dari jalan ahli sunnati wal jamaah, sehingga orang seperti ini tidak layak dijadikan sebagai guru, tidak layak dijadikan sebagai guru. Ya, sebagai contoh, dia mengikuti pemahaman khawarij, mengkafirkan kaum muslimin atau memberontak kepada penguasa muslim yang dia anggap zalim, dan seterusnya. Atau bid'ah syiah rafidah, mengikuti pemahaman syiah. Atau pemahaman murjiah, yaitu tidak menganggap orang yang melakukan dosa itu berkurang keimanannya, dan seterusnya. Ya. Jadi, ini contoh. Dan untuk mengetahui contoh-contoh yang lain, maka kita harus mendalami ilmu akidah, sehingga kita tahu ini prinsip-prinsip akidah yang disepakati ulama, siapa yang menyelisihinya menyebabkan dia keluar dari sunnah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ada perbedaan-perbedaan pendapat yang orang berbeda pendapat dengan kita, tidak boleh kita keluarkan dia dari ahli sunnah, dan tidak boleh kita kemudian misalkan melarang orang belajar kepadanya. Perbedaan pendapat seperti apa itu? Dalam kebanyakan masalah fikih. perbedaan-perbedaan pendapat yang dibangun di atas dasar ijtihad. Bahkan walaupun kita anggap dia berpendapat bid'ah, tapi itu adalah permasalahan yang ulama sendiri berbeda pendapat, maka kita tidak boleh mengatakan dia ahlul bid'ah, sehingga kita enggak boleh belajar kepadanya atau kita melarang orang belajar kepadanya. Sebagai contoh jemaah sekalian, tentang kunut subuh. Kunut subuh, kita dan saya pribadi mengatakan itu termasuk bid'ah. Mungkin banyak kawan-kawan kita mengatakan bid'ah. Tetapi andai ada saudara kita atau seorang ustaz mengatakan itu sunnah, dia mengikuti mazhab Syafi'i misalkan, maka kita enggak boleh mengatakan karena itu dia disebut ahlul bid'ah, sehingga kita tidak boleh belajar kepadanya. Ini contoh perbedaan pendapat yang walaupun kita katakan itu salah, itu bid'ah, tapi tidak sampai kita hukumi orang yang kita anggap salah itu sebagai ahlul bid'ah, sehingga dia keluar dari sunnah dan kita melarang manusia untuk belajar kepadanya. Baik, jadi kita harus paham mana perbedaan-perbedaan pendapat yang para ulama ahli sunnah menyatakan sesat orang yang menyelisihi tersebut, dan mana perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli sunnah yang dengan sebab itu mereka tidak saling menyesatkan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, silakan ada yang lain. Dua lagi berarti ya?
0: Ya. Ada tiga,
1: Ustaz. Oh ya, silakan.
0: Ya, pertanyaan berikutnya, jika ada dai yang dikenal bermanhaj salaf, namun pedas lisannya, dia suka berkata pedas kepada ahlus sunnah yang lain yang berbeda pendapat, tapi dia ahlus sunnah, Ustaz. Apakah boleh diteruskan mengambil ilmu darinya atau ditinggalkan?
1: Tadi saya sudah jawab sebenarnya di poin nomor 7. Kalau dia termasuk orang yang menyebabkan keributan-keributan di tengah ahli sunnah, mencela, merendahkan para ulama atau orang-orang yang berilmu dari kalangan ahli sunnah, menyebabkan perpecahan di kalangan ahli sunnah, maka pada dirinya ada sifat ahlul bid'ah yang sangat berbahaya, sehingga hendaklah kita mewaspadainya. Demikian, wallahu a'lam. Silakan.
0: Ya. Pertanyaan terakhir tentang bagaimana seorang wanita menghadiri majelis untuk mendapatkan ilmu, apakah cukup online atau keluar menghadiri majelis ilmu langsung, Ustaz, yang paling afdol?
1: Online insya Allah lebih baik, karena wanita lebih afdol banyak di rumah. Kalau belajar bisa di rumah tanpa harus keluar, kenapa harus keluar? Jadi apalagi di masa-masa ini, di masa wabah, maka pertama wanita memang pada dasarnya lebih baik di rumah, ditambah lagi ada wabah, maka lebih afdal di rumah. Namun kita ingatkan, jangan karena tidak di majelis lalu di rumah gak serius. Ya, kalau di majelis dia belajar serius, di rumah sambil malas-malasan. Nah, ini masalahnya. Jadi pada dasarnya lebih afdal wanita itu diam di rumah. Kalau bisa belajar dari rumah itu sangat bagus, karena Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan dulu ya.
0: Ya.
1: Baik, semoga bermanfaat.
0: Mungkin di akhir kajian bisa disebutkan kembali, ada yang tanya tentang judul buku yang tadi disebutkan.
1: Ya, baik. Kajian kita ini banyak mengambil faedah dari kitab Hilyatu Talibil Ilmi yang disusun oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Dan buku ini ada syarahnya, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan alhamdulillah kedua-duanya ada terjemahannya. Silahkan dicari di toko-toko buku atau di toko online. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Ustaz dan keluarga, dan semoga menjadi pemberat amalan di hari akhir. Dan

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran. Dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Fa'inna Allah Azza wa Jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi, ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Terkait azan, ini adalah salah satu dari kebedaan kata para ulama dalam Ahkamul Janais. Nabi meninggal putranya Ibrahim, dia meninggal pamannya, sekian para sahabatnya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya, tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, Nabi SAW di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan, Nabi menyatakan, Salulahu thawab sabat fa innahu yus'alul an. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya, karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi enggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Iya kan? Kalau doanya jamaah, Nabi enggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kan begitu? Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras. Ya, 37 permasalahan populer. Betul populer, tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang mudhaifkannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Qur'an, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rashidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah Al-Bahi. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat. Itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya, sekarang alam barzah ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertaubat? Alam pembalasan kan. Kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi, sudah alam punya kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Ditalqin dia bisa menjawab, ya, dia bisa menjawab. Berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalkin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talkin. Jelas ya? Alam barzah, alam pembalasan, bukan alam ada kesempatan untuk taubat. Baik. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ya. Ketika ya dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan, apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau lengtika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in ma fil kubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur. Di alam kubur. Nah, wallahu ta'ala alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: menjadi manusia. Ane uimani menjadi manusia wahai umin siko uka imani pasina nuke sabilo tuton lalun no fikir no latin imani ini itu ai tu kesino katulumina Allah Subhanahu wa taala rampahano Allah Subhanahu wa taala upugawane yang banan walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ambono Allah Subhanahu wa taala kakuta Allah Subhanahu wa taala rumah buaya ihintumu manusia wasio kaimani. Allah lah yang menjadikanmu, menjadikan kalian mencintai keimanan, dan Allah lah yang menghiasi keimanan itu di dalam hati kalian. Ini kakuta kesino katulumina Allah Subhanahu wa taala kesino hidayah Allah Subhanahu wa taala dari uimani o Islam pasina du pondoi du karada ni perintahkan Allah Subhanahu wa taala pasina du runsan ni fuharmun Allah Subhanahu wa taala aitu akuta sakutu Tuhan kesino katulumina Allah Subhanahu wa taala kesino meguni Allah Subhanahu wa taala wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi alhamdulillah kakuta kependan kalau itu ini temukan surat raya ibai berantum agama Islam ini
1: untuk para sahabat
0: velo kitab akidah at-tahawiya kabrno Imam Abu Ja'far at-tahawi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kakuta sampai itu ini 200 nomor 213 Ramagunum puluh tutulu Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala nuburji bila kita bino ini yang bano wadinullahi fila ordi wassamai wahidun wahwadinul Islam. Agama Allah itu, agama Allah di bumi dan di langit adalah satu, yaitu agama Islam. Sesali Al-Fauzan hafizahullah ta'ala fikan talahi pegawai ini yang mana Islam adalah agama penyembahan hanya kepada Allah yang maha tunggal, yang tidak ada sekutu baginya. Aini hai mu agama ni interakin do para malaikat di langit, agama do bangsa jini, agama do bangsa manusia di bumi. Aitu hai mu ni anu agama Islam. Ladi guluhanu mana nu Islam ini kakuta ulhanunya penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan bersih dari syirik sebagaimana definisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan nukil darinya. Dinukil darinya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Al-Usul Al-Thalasah. Jadi minta lihanu Islam ini agama dum para nabi, agama dum para rasul, pasina agama dum minum yang kafino anabi, agama dum yang kafino petunjuk rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para rasul. Ya. bukan cuma

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, tetapi semua nabi dan semua rasul termasuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu hemu sekutu Tuhan agama do para nabi, para malaikat, sisi kamu agama Islam ni anu. Rampahanu Allah Subhanahu wa taala pogamna inna dina indallahi al-Islam. Agama mai goni Allah Subhanahu wa taala Islam. Dari wamannya betagairal islami dina falan yukbal minhu. Lahalahai mewanu agama sano agama Islam pasti palahna diterima agama itu. Ani aku tepukkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah. Kutuk-kutuk ini kau tidak marah saya yang pahamu ini akidah. Akidah rumah ahlu sunnah wal jamaah. Lahalah sahabat. Akidah rumah para nabi, akidah rumah para rasul. Lahemi ubanu agama, sanu agama Islam, pasti pahal nanti terima agama itu. Ayat himam banu sesali al-fawzan, maka agama para nabi adalah satu. Sedangkan syariat mereka beragam dan berbeda-beda. Sesuai dengan kebutuhan manusia pada setiap zaman dan tempat. Ya. Dari isaku Tuhan, pegawai ini, pegawai nusali sali al-fawzan, ini mengguni hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rampun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pegawai ini, ambanu al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wadinuhum wahidun. Para nabi adalah bersaudara bagi bunda-bunda yang dimadu. Bunda-bunda mereka berbeda-beda tetapi agama mereka adalah satu. Peda mie pumbalino. Mie pumbalino anak Hindu no bari ibundo puhala-hala berbeda-beda ibunya, akan tetapi induknya adalah satu, agamanya adalah Islam. Akidah mereka adalah sama. Akidah Islam. Nupahala-hala kau syariat no. Ibu-ibu mereka itu seperti syariat yang diatur sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian bapak mereka satu adalah sebagai seperti agama mereka satu, yaitu Islam. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 48, umur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, di antara kalian, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Maidah ayat 48. Sesari Al-Fawzan hafizahullah ta'ala pegawul ambanu Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk setiap nabi aturan yang sesuai dengan kaumnya dan cocok dengan kemaslahatan mereka. Jadi syariat nifusan pun Allah Subhanahu wa ta'ala nopototuani bekebutuhano umat pada saat itu. Jadi setiap umat ufus sampurna syariat yang berbeda. Diutus rasul yang berbeda. Tam kau agama dosip si salah-salah agama Islam.

Pasina pada itu nuratu tera nifusam tera rasul, maka syariat yang sudah lama dihapus dimansuh dan diwajibkan manusia untuk beriman kepada rasul yang baru datang, rasul yang baru diutus. Panaim balia mahingkan narumatum syariat nu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intainya da mintari kansur syariat nu Nabi Isa alaihi salam bahida mintara ni syariat nu Nabi Musa alaihi salam panaim balia rampahano syariat itu pada do hapusi Allah subhanahu wa ta'ala nu hapusuane nu loliane syariat ni wanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahai patamian kafino syariat yang sedang diajarkan oleh para rasul masih hidupnya mereka dan belum diutusnya rasul yang baru, maka itu masih berlaku. Adapun setelah turun rasul yang baru lagi, maka sudah dihapus dan manusia wajib berpegang teguh pada syariat yang dibawa oleh rasul kepada mereka. Aituhem sesali al-fadl dan hafidahullah ta'ala dan pegawai yang mana, maka tidak boleh bagi seorang untuk tetap berpegang teguh pada salah satu dari agama-agama sebelumnya, karena kerasulan dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umum untuk semua makhluk jin dan manusia dan mencakup semua zaman dan tempat. Ani kau tanin talamuin. Nintalam pugon se sale al-fawzanin. Dan intai di tabian manusia man han tujuan inta ben agumunu da agumun bil Islam. Ani paise no pisuason Islam. Nupisuan non muslim, non muslim nak aku tak kesuhulan dengan yang na luka firiani. Ulhanu mik ma firhinu ni Islam. Rampano anda dalam rasa ya Islam, ane kau tu dalam rasa Islam, laku iman dah iman ibu Islam, ada misu Islam. Di anda ini dalam kau imannya ni Islam, ketika nak dom luka firni Islam. Pasina pada itu aku ta darmatum nomor 214 ram 60 popa. Nomor ram 60 popa. Jadi Imam At-Tahawi rahimahullahu taala nuburi belo kita binaino nomor 214 ambano qala Allah taala Inna ad-din 'inda Allah al-Islam wa qala ta'ala wa raditu lakum al-Islam dina. Allah berfirman sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Imran ayat 19. Dan Allah berfirman dan telah kuridhai Islam itu sebagai agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Sesali fauzan pegawai yang mana aitu hem agama yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Aitu hem Islam itu agama ni masih gono Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam itu agama nemanduhanu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Agama ikon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pasina pada itu Allah subhanahu wa ta'ala telah reda dengan Islam itu sebagai agama bagi kalian, bagi kalian seluruh manusia. Jadi
ambano se soleh al-fadhan mpoga ambana itulah agama diri dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat tiba. Jadi nam nanuman doa wa nabi sus mampu no suka tuduno Allah Subhanahu wa taala nula salapasino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rampahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasungkonu mu nabi. Nan mandoa nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahalahe mengaku no nimbali nabi nego wahyu nukafirimun wilaka Islam. Nukafirni Islam. Nukafirni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nukafirni Allah Subhanahu wa taala. Nukafirni Islam. Jadi mie merasa enok mie kuman nubutona nabi setu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mie merasa yanu nandoa nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keseno mie kumafirun Islam. Keseno mie kumafirun Allah Subhanahu wa taala. Keseno kumafirun ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesina pada itu poin 215 ambana Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa huwa bainal ghulubi wat tasrif wat taksir ya wa huwa bainal ghulubi wat taksir dan agama Islam itu adalah pertengahan di antara sikap berlebih-lebihan dan sikap lalai. Jadi agama Islam ini agama vela bunta no. No vela bunta. Mina syagi natolauria. Maka juga tidak lalai. Ya. Yeah. Jadi tidak ekstrim, gulu juga tidak lalai. Sesali Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, Islam adalah agama tengah pertengahan antara sikap ekstrim, yaitu yang berlebihan dan keras, dan sikap lalai, atau acuh tak acuh, begitu. Islam adalah tengah-tengah yang tidak keras dan tidak lembek. Kedua sikap yang saling berseberangan ini adalah tercela. Sedangkan sikap tengah-tengah adalah kebaikan. Aitu haimam bano Syekh Salih Al-Fauzan sababuna Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ahlal kitabi la taqulu fi dinikum ghairal haqqi. Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Jadi ini hemo rampahan ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani selalu berlebih-lebihan kalau tidak acuh tak acuh. Ayat hemo Allah Subhanahu wa taala nukili anda la taqulu la taqulu fi dinikum jangan berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agama. Oh Yahudia, ilmu tanpa amal. Oh Nasrania, amal tanpa ilmu. Anu Islaman wa ilmu kadeki pasina amal. Ilmu dan amal sama-sama bergandengan. Ya. Di akhlak ilmu ada semua dalam Islam. Amal di atas ilmu
Ambano sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ilmu itu ambana pemimpin bagi amal. Jadi ane ibadah kepada Allah, ilmu dulu baru amal. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu itu adalah sebelum berbicara dan beramal. Ini yang bano Imam Bukhari rahimahullahu taala. Tadi umi dua lagi do bingung kan benda belajar diki. Dapu guru ko diki barin dapu guru ko diki o. Akhlak bar dapu guru ko diki ilmu ini. Tadi pida ini kakuta ane ibadah kepada Allah itu tidak ada jalan lain kecuali ilmu dulu baru ibadah kepada Allah. Adapun selain itu, maka ilmu dan akhlak itu selalu bergandengan, berpasangan dia. Selalu jalan sama dipelajari. Rampahanu pasangan ini. Ilmu dan akhlak itu pasangan. Aitu haim banu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Tidak ada peguam penan, tidak ada pasangan yang paling serasi di dunia ini, di muka bumi ini, kecuali ilmu dan sopan santun, akhlak. Amalan yang paling serasi di muka bumi adalah ilmu dan sopan santun. Sopan santun itu selalu berpasangan dan dipelajari sama-sama. Kecuali ibadah, harus ilmu dulu baru ibadah. Karena ibadah yang dibangun di atas kebodohan tanpa ilmu itu namanya menyerupai Nasrani.

0: Jadi Naimbal Idwa memberat-beratkan diri di dalam agama ini. Iya. Berat-beratkan diri. Jadi Rasul seperti zikir-zikir Rasulullah itu, banyak zikirnya itu sudah paling banyak hitungan 100. Tapi sekarang orang membuat zikir 1000, 10.000, sampai 20, bahkan 20.000. Ini namanya memberat-beratkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nufugil iku. Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Nu pegawai itu lupaku. Binasalah orang yang memberat-beratkan dirinya. Di Rabbimu zikiri, zikir Allah, Allah, sehingga Allah, Allah, rafulu ribu, umpulu ribu. Pasina zikir huwa, huwa, huwa, huwa. Bahi fitumukono, tadu rabu-rabum. Zikir huwa, aini kaku, zikir-zikir pilih Hindu, ini kaku tanya karabundo manusia. Sanu mai konone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rampahan andua ini ingin memberat-beratkan dirinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nufukiligo. Nufukiligo, nupuguani ko tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana halakal mutanati'un. Binasalah orang-orang yang memberat-beratkan dirinya. Nembalia Ambanu Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala omih mikami mika bino butondo ini orang-orang yang memberat-beratkan dirinya adalah orang-orang yang ekstrim di dalam masalah agama. Dan ketika beberapa orang berkata di zaman Nabi, di mana salah seorang dari mereka dari Wakutuno ini, Wakutuno Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di rumahnya dan mereka pergi bertanya tentang ibadahnya. Dufinago pedahai ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesehariannya dan malam harinya di rumahnya. Maka setelah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ibadah kepada mereka, dari dokonai enteng sekali kandaino dikirino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kandaino ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bisarama mai tambana pani no aino diam bana dus asmli kawan bana pokona sampai akan suruh salat malam terus saya tidak mau tidur. Pak dolo doa sampai akan suruh. Pasino pokok terus me ino diam bana aki doa buka pokona bana muasa nasi kusikolio. Amuasa kan suruh bana di. Aku dan bano ma gole gole. Amosa kan suru. Pasina puga utra simia ambalin no dia pokone sia ibadah terus saya tidak mau menikah dengan perempuan. Pokono pasina simi tura pokona kido ma dagi dia ambana. Pokono kido ma dagi mau pasa ibadah ibasa mau juhud sekali di dunia ini. Nadi pada itu nupugam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni atuqakum lillahi wa akhshakum lillah wa inni asumu wa uftiru usalli wa anam wa atazawwaju nisaa wa kulu lahma faman ragiba an sunnati falaysa minni. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah, adapun aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut di antara kalian, paling takwa dan takut kepada Allah di antara kalian. Dan sesungguhnya aku puasa sako tuhan ba ino dinia bana mie folio-folio no motehno ni Allah Subhanahu wa taala. Tam kawan bana ino dia apa sadua abu kadua. Bana ino dia salat tahajud salat malam dua tama ka do dua. Salat malam maka do dua dia. Asambe hado kurun do maka au do dua. Pasina bana ino dia akabi aga biar binya manu jaga. Saya menikahi wanita. Pasina ino dia saya juga makan daging. Pasina pada itu Rasulullah nupu gambana maka barang siapa yang tidak menyukai sunahku maka dia bukan dari golonganku. Ani sakut Tuhan kakuta dosambah ya. Salat malam noke sasi paliha. Tamu kamu ane overdosis no labi memberat-beratkan diri na no kesa. Jadi menyelisihi resepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu dagani kantor sumbani Allah Subhanahu wa taala beri ibadah terus siang malam. No kisah si paliha. No kisah ibadah silis. Ibadah no kisah. Ibadah kepada Allah no kisah si paliha. Tam kamu sampai tidak menikahi wanita. Tidak mau menikah itu sudah lewat dosisnya. Do puasa no kisah. Tam kamu ini sampai do limna dan minalau lodo. Do sampai ha sampai do limpu kau minalau lodo. Dikidau lodo. No labi no kelebihan overdosis namanya. Do puasa kansur overdosis. Do kilo dagma, do kilo ma daging. Pada Rasulullah SAW juga makan daging. Overdosis namanya. Padahal ada daging. Masih banyak kan tiba aku bahayu. Hipertensi aku semua lagi ya. Karena ada uzur. Hanya minum kafa famina. Tuh kilo mau ma daging. Tuh kilo mau guma. Tuh kilo mau molodo. Toki domu umuma. Mpahanu umuma, sarampahanu ibadah kansur, rampahanu sampai kansur. Lewat dosis. Overdosis. Akhirnya keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Faliya pindah nakain. Jadi, itemnya namanya berat-beratkan diri. Berlebih-lebihan. Lebih dosisnya. Dofugelego, rampahan Islam itu pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang. Napun telabi-labian nak murad wa. Anak aku Islam nak. Syariat Islam pilih anak lain. Hanya intinya ada tangka kami Allah insadinya Allah Islam biasa kau. Islam biasa mengada sambah ya. Sanu Islam biasa naga sanu kong dorosa sampai hari mian limbah buka Islam 16 lepas buka Islam dorosa sampai ya lepas ke Islam Islam biasa maka biasa solat biasa tidak solat anak apa tidak benar itu nuhala anak apa anak ini. Ani Islam biasa-biasa itu do puasa, do sambahan, do fintarake lima paku Tuhan. Ratu bulan puasa dua. Ratu do bangun di ujung malam. Duban wain teni. Duban do sambahan. Rampahan wain him Islam biasa ini. Islam biasa itu para sahabat selalu mereka di ujung malam menitip kerinduan kepada Rabb semesta alam. Mereka air mata mereka mengalir di ujung malam. Jadi ini di ujung malam oleh samping oleh imbahan. Jadi Sesali Al-Fauzan Ambano, sikap ekstrim seperti ini tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semangat lo mihi pupano ini tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Lo semangatkan surah na pukono darum saemnam pamdau mas manum da muasa. Pamdau dua semanam da sampah ya. Nuhalan apa yang kata namanya berlebihan, sikap ekstrim. Sampai-sampai lu faham dah madagi, lu faham dah gumabi, lu faham dah lodo. Lo tidak boleh ini. Rampahan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. No kisah si palihaku ni kaku tau Islamin. No fatur Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan no fatur o presiden, no fatur bupati, no fatur gubernur, fatur wali kota. Nimbali lingkungan mu kisah. Dimbali mimu kisah. Apalagi no fatur Allah Subhanahu wa taala. Doang ka fiatur no Allah Subhanahu wa taala. No kisah si palihak. Aneh gubernur, presiden makhluk, tidak seberapa, tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, apalagi di akhirat kelak. Aneh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu apa yang sudah lewat, yang baik bagi kita yang sudah lewat, apa yang baik bagi kita untuk ke depannya, apa yang baik bagi kita untuk menghadapi hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala nufatur manusia ini. Suka tahan di dunia ini, suka tahan di alam kubur, suka tahan di padang mahsyar, suka tahan di alam akhirat. Golem bermain. Suka tahan di golem bermain. Sudah mesra ke surga, sudah mesra ke negeri kebahagiaan. Sanu kabu suka datur di dunia ini, suka nak bari ukat nu kadun doi sono kawun na bari kaduno udam sera kaduno rapo kaduno kahitela kaduno pai sono kawana kan ya trono Allah Subhanahu wa taala no atore sampai golem bermainu. Jadi uniform Allah Subhanahu wa taala rusak kudohoi bahita lampai. Gione perintahkan Allah Subhanahu wa taala, dukun do fane bahita durun sai. Bahita durun sai. Dan dukun do fau inte di ngini forum Allah Subhanahu wa taala, teh min ni kondo mi tu aku tu ka mi takwani Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Anak min kondo mi takwa. Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itaqil maharim takun 'abdan nas. Osyokonoko perhatikan dirimu terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling takwa di antara manusia. Pasna amban Allah Subhanahu wa taala, wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Melampaui batas ini sekurang-kurangnya Rasul sekutunya kakutan melampaui batas ini. Kunando melampaui batas ini itu melebihi aturan syariat. Ya. Melebihi aturan syariat. Tahlil. Disyariatkan kita membaca tahlil. Maka ini dora betora nimbali tahlilan, nah itu yang bermasalah itu. Itu namanya melampaui batas. Tahlil disyariatkan untuk membaca tahlil. Tapi kalau dimodifikasi, dikreasi menjadi tahlilan, nah itu bermasalah. Surah Yasin, dibaca surah Yasin bagus. Tamkau kalau dikreasi, dimodifikasi menjadi yasinan, nah itu bermasalah. Jadi tabianu kotuk-kotuku no pototo becontono kafkunandun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naim balia asal ada persamaan nama sedikit sudah dimodifikasi kemudian menjadi amalan baru. Itu yang di situ letak kedunguan kaum muslimin sebenarnya. Beda Isra Mi'raj. Memang itu adalah peristiwa benar adanya. Hak. Isra Mi'raj adalah hak. Tamkau kalau sudah membuat perayaan, munculkan ide baru, maka ini yang bermasalah ini. Itu namanya melampaui batas. Anak-anak aku tak pahalahanu fahamnu prasahabat befahamnu mie apa itu ini ya. Anak-anak pahalahanu kohalihanu yang tadi ini selalu melampaui batas rampahanu nubari kelompok untuk kaum muslimin. Kalau ketuanya mereka mengambil keputusan Yasin dan tahlilan, ya sudah, tidak orang-orang di bawahnya tidak berkutik, ikut. Pasnya pada itu aku tak 200 nomor 216 ramu gunung puluh nu. Ambanu Imam Abu Ja'far, Imam Abu Ja'far atau Habib rahimahullahu taala nuberi bila kita bina ini ambana wa baina tasbihi wa ta'til. Ya juga pertengahan antara tasbih dan ta'til. Tasbih ini menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat Allah diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Dan ta'til mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita hanya para sahabat, maka berada di antara keduanya, di tengah-tengah, pertengahan. Pertengahan tasbih dan ta'til. Tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluk dan tidak juga menolak sifat-sifat Allah. Tidak menolak sifat Allah akan tetapi tidak menyerupakan juga sifat Allah dengan sifat makhluk. Sesari Al-Fadhan hafidahullahu ta'ala disukan talih pegawai ini, maksudnya adalah dalam masalah akidah, yaitu antara ingkar, antara mengingkari sifat-sifat Allah ta'til dan menyerupakan tasbih sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, antara mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan antara penyerupan makhluk dengan sang khalik. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada posisi pertengahan. Ya. Golongan berlebihan di dalam mengisikan Allah untuk diserupai oleh makhluk, maka karena itu mereka menafikan, menolak adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebaliknya al-musabbiha ekstrim dalam menetapkan sampai mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pada posisi pertemuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Tiada yang serupa, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mana sesampun sesi al-fadhan ialah bantahan terhadap golongan al-musabbiha. Huwa as-sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi anak-anak apa hal hanu halusuna be golongan tasbih dan golongan ta'til. Golongan tasbih menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Golongan ta'til menyerupakan menolak sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah halusuna di tengah-tengah dia. Yang jelas Ahlus Sunnah berpegang teguh kepada firman Allah Isra Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tiada yang serupa, tiada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ane golongan tasbih mereka ini, Allah Maha melihat, Allah melihat, makhluk juga melihat. Nanti mereka samakan. Lupa tu tuan ni. Ani ahlu sunnah, makhluk melihat tapi Allah Maha melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un. Makhluk melihat manusia du fubra, makhluk du fubra. Tam kau nu tibatasi anu ka fubra anu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Bagaimana caranya melihat? Maka itulah hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tidak diberitahukan kepada makhluk. Yang jelas berbeda Maha melihatnya Allah sesuai dengan kemahusia dan keguguran Allah, dan melihatnya makhluk sesuai dengan kemakhlukannya yang terbatas. Pedang dua, Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk mendengar, Allah mendengar. Kan tetapi tidak sama mendengarnya makhluk dan mendengarnya, Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Adapun kaifiatnya, bagaimana caranya, maka itu hanya Allah yang tahu. Adapun makhluk tidak tahu seperti itu. Tidak diberitahukan, tidak diturunkan hal itu. Yang penting kita tahu Allah Maha melihat, Maha mendengar. Adapun makhluk cuma sekedar melihat, tidak jauh-jauh penglihatannya. Allah Maha mendengar, sedangkan makhluk mendengar, tapi tidak jauh-jauh pendengarannya. Sedangkan Allah Maha mendengar. Kaifiatnya, bagaimana caranya, hanya Allah yang tahu, dan makhluk tidak berhak untuk tahu itu karena memang tidak diturunkan untuk tahu, untuk mengetahui hal itu. Polihono Rasulullah SAW memandihannya, para rasul dan mandihannya, para nabi dan mandihannya, apalagi para wali, apalagi manusia pada yang tadi ini, para sahabat kamu dan mandihannya, Nabi SAW dan mandihannya, apalagi yang tadi ini. Jadi pilihan kita, alhamdulillah kaku tak kependeran walau itu ini, yang paham kabar kini ini sosium waktu tim saya itu kaku tak ada mukan surat rebe barang tu minyak sesiapa Allah Subhanahu Wa Taala nafwa kagosa nafwa kuradaki nami kaku doh bala nafwa kabarakati barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar mukumullah telah kita ikuti bersama dari kajian Islam berbahasa daerah Muna, pembahasan kitab Al-Aqidah Tahawiyah bersama Ustaz Abu Mujahid Hafizullah. Banyak terima kasih kepada beliau, fajazakumullah khairan barakallahu fikum, atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan kepada beliau sekeluarga kebaikan dan juga keberkahan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dan kepada kita semuanya, semoga pekan depan kita bisa melanjutkan kajian ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami bersama kami di 95.1 FM boleh dengar dan menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Kami bersama kami di 95.1 FM, Roja Kendari, menentangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumil din wa ba'd.
3: Yakhirru rijalun min qamatihim fis salati min al khasasah wa hum ashabus suffah hatta yaqula al a'rab haulai majanin. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. حديث 520 dari Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengimami salat, beberapa orang jatuh tersungkur dalam salatnya karena kelaparan. Mereka adalah ahli suffah, hingga orang-orang badui berkata, mereka adalah orang-orang.
4: Al-Bukhari rawahu Abu Dawud. Hadis 522 dari Umamah Iyas ابن ثعلبة الأنصاري الحديث رضي الله عنه. Dia berkata, pada suatu hari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang dunia di sisi beliau. Maka beliau bersabda, tidakkah kamu mendengar sesungguhnya berpenampilan sederhana itu bagian dari iman, sesungguhnya berpenampilan sederhana itu bagian dari iman. Maksudnya adalah meninggalkan kemewahan. Hadis riwayat Ahmad.
5: Suatu hari sahabat-sahabat Rasulullah SAW membawa sahabat-sahabat tersebut terhadap akhirat. Dan di sini faedah, hendaklah

didakwahkan. Dan Ibrahim bersabar dengannya. Dan itu perjalanan ilmu. Kemudian orang-orang dulu ketika mengambil wilayah-wilayah ini tepat. Ketika mengambil wilayah ini betul. Ya, sebagai contoh misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada orang datang kepada kamu yang kamu ridho agamanya, nikahkan anakmu dengannya. Sebagai contoh, itu dipahami betul oleh orang-orang dulu. Ketika ada seorang wanita dilamar oleh tiga orang, langsung dilamar tiga orang. Salah satu yang melamar orang tua sama anak. Jadi wanita ini dilamar tiga orang, yang dua ini bapaknya sama anaknya. Ini kan emosional banget kan bu. Kalau sekarang ini bapak kurang ajar kan begitu ya, tidak memberi kesempatan anaknya kan begitu. Iya kan. Gimana bu? Siapa itu? Ibnu Umar sama Umar. Dalam sebuah riwayat. Jadi ada wanita dilamar satu sahabat, kemudian ada Umar dan Ibnu Umar. Yang diterima bapaknya malah. Kenapa? Karena orang dulu melihat fitnah itu dilihat kesudahannya. Nah ini loh kaidah kita di dalam hidup, bukan melihat yang di depan, melihat hakikat daripada kesudahan yang akan terjadi. Kalau ini dilihat dengan utuh, orang akan bisa tahu memahami masalah. Lah yang jadi persoalan kita ini sekarang masih kuat melihat yang di depan, ya kan? Masih keluat melihat yang ada di depan kita, yang menyenangkan kita. Kenapa? Ya itu tadi persoalannya, karena kita lemah melihat persoalan-persoalan yang jauh. Dan ini sudah diajarkan di dalam agama kita. Kita disuruh melihat sesuatu yang jauh. Allah Azza wa Jalla menasihatkan, dari sini kita butuh menyerap agama dengan benar. Seperti misalnya hal-hal yang tampilannya segera menawarkan kita senang, seperti yang jelas diterangkan oleh Nabi, harta fitnah, wanita fitnah misalnya. Kemudian apa-apa yang Nabi katakan fitnah, mesti awalnya menyenangkan, mesti awalnya memberikan sesuatu harapan. Tapi setelah itu yang terjadi masalah. Makanya dari sana kita diajari memahami persoalan yang terjadi, termasuk fitnah yang lebih besar lagi dari itu. Apa? Al-mansib wal-jah was-sahroh was-suhroh. Fitnah kedudukan, fitnah keterkenalan, ketenaran, fitnah ketokohan, ini jauh lebih besar. Bahkan ulama kita mengatakan manusia itu mencintai terkenal lebih besar daripada mencintai emas dan perak. Dia lebih rela mengorbankan emas dan perak untuk menjaga apa? Prestis, betul kan? Untuk menjaga prestis. Ini lebih besar lagi. Dan pasti awalnya adalah menawarkan, menghiaskan. Oh nanti kalau kamu begini akan bisa begini, akan bisa begini, akan bisa begini terus. Karena memang fitnah keterkenalan itu akan membawa yang lain. Orang kalau sudah terkenal, semua kalau dia mau menjadi orang yang liar, semuanya bisa dia dapat. Harta dia bisa dapat, ini wanita dia bisa, ini kalau dia bebas. Maka ini fitnah yang besar. Dan di sini diajarkan oleh Nabi agar kita memahami masalah ini dengan benar. Semua itu dinasihatkan mimma yad'u ila jala'i tilkal umur. Karena itu kalau kita memandang masalah-masalah ini harus terang, harus jelas. Melihat sesuatu itu harus jauh. Apalagi kalau Nabi sudah mengatakan fitnah, itu harus jauh. Kalau Nabi sudah mengatakan fitnah, dilihatnya harus utuh. Jangan cuma sekedar melihat penampilan, melihat promosi, melihat pengakuan. Sering orang bilang, Ustaz ngakunya beginilah, yaitu menunjukkan kita yang memang pantas untuk terkena fitnah. Karena kita gak paham. Karena dari awal kita selalu melihat yang di depan. Ustaz dulu bagus, saya bagus dulu. Semua yang di depan bagus itu tidak menunjukkan bagus. Dan ini nasihat yang dinasihatkan, karena semuanya itu mengajak kita untuk memahami masalah. Dan dengan apa kita melihat itu? Dengan akidah.
tanpa kita belajar akidah, tanpa kita belajar tentang akidah, tentang iman kepada Allah, kita tidak akan bisa melihat masalah. Tidak akan bisa. Karena dengan akidah itu kita akan mengenal yang sebenarnya. Yang sebenarnya bukan makhluk, tapi siapa? Hah? Siapa Bapak Ibu? Loh, gimana? Yang sebenarnya bukan makhluk, tapi siapa? Loh, Allah itu kan Bapak Ibu yang sudah tahu. Yang sebenarnya bukan makhluk, tapi siapa? Orang kalau ngelihat makhluk, ujungnya dia akan mencari, menuntut melihat siapa? Ya sudah, ibu-ibu ngelihat HP. Begitu ngelihat lama, memahami, ujung-ujungnya akan menanyakan apa? Hah? Siapa yang membuat? Ya kan? Kan akhirnya itu kan? Kan ngelihat. Jadi kalau orang itu memahami fitnah dengan benar, ujung-ujungnya dia harus ketemu mempersoalkan siapa? Siapa yang menciptakan fitnah? Nah, kalau orang melihat fitnah berhenti pada fitnah dan tidak melihat yang menciptakan fitnah, dia tidak akan bisa melihat masalah. Tidak akan bisa melihat masalah. Ya, tidak akan bisa melihat masalah. Seperti misalnya ibu-ibu melihat harta, harta fitnah enggak? Terus ibu-ibu tidak kenal pencipta harta. Siapa pencipta harta? Allah. Allah berbicara tentang harta enggak? Banyak enggak berbicara tentang harta? Nah, kalau ibu-ibu tidak kenal Allah, akan kenal pembicaraan Allah tentang harta enggak? Enggak. Kalau begitu akhirnya ngerti nilainya harta enggak? Ya enggak. Enggak tahu data harta, kan begitu. Paham ini maksudnya? Enggak ngerti akhirnya. Makanya kalau dia tidak belajar akidah, mengenal Allah, akhirnya tidak mengenal masalah. Tidak mengenal masalah. Kalau dia kenal Allah yang menciptakan, misalnya menciptakan harta, tadi kita contohin, Allah yang menciptakan harta. Allah berbicara enggak tentang harta? Berbicara banyak kan? Nah kalau kita kenal harta, tidak kenal Allah, akhirnya kita kenal pembicaraan Allah tentang harta enggak? Enggak kenal kan? Kalau sudah kita enggak kenal pembicaraan Allah tentang harta, akhirnya kita mengenal pembicaraan harta yang datang dari selain siapa? Selain Allah. Anak kita berbicara harta, beda enggak dengan Allah berbicara harta? Beda. Istri berbicara harta dengan Allah berbicara harta, beda enggak? Beda. Suami berbicara harta dengan Allah berbicara harta, beda enggak? Beda semua. Yang paling tahu berbicara tentang harta siapa? Yang menciptakan harta. Kalau kita gak kenal akidah, gak kenal Allah, kita gak akan bisa kenal fitnah-fitnah yang ada itu. Makanya akhirnya kita tidak mendapati sebenarnya di mana letak kebaikan yang diberikan. Dan ini makna dari apa yang dinasihatkan oleh para ulama. Persoalan yang sekarang terjadi ini, kenapa terjadi banyak bencana dan tidak berani? Karena manusia banyak tidak mengenal kondisi ini. Orang bicara ekonomi, paling jauh dia kenal apa? Teori Malthus. Iya. Iya, Bu. Paling jauh dia kenal cuma teori ekonomi begini, begini, begini. Kalau pasar begini, begini, begini, begini. Kalau sudah, dia tidak paham bagaimana Allah menciptakan keadaan yang terjadi pada harta, pada pelaku harta, pada hawa nafsunya, pada ini gak paham. Makanya orang tidak bisa mendata secara akurat dan utuh. Itu gak bisa. Gak bisa dia. Dan ini contoh yang banyak terjadi dalam hidup. Ini masalah. Kenapa kita membicarakan masalah ini? Kegagalan itu terjadi bukan masalah miskinnya, kayanya, ada anak, tidak ada anak, ada suami, tidak ada suami, ada istri, tidak ada istri, bukan itu. Tapi karena kita tidak bisa memandang itu semua dengan benar di dalam hati, kemudian bersikap sebagaimana yang ada di hati. Kenapa itu terjadi? Karena kita kelemahan dalam akidah. Kita lemah di dalam mengenal Allah. Termasuk lemah di dalam mengenal Allah, lemah di dalam mengenal perbuatan Allah. Perbuatan Allah masuk rukun iman enggak? Apa? Hah?
itu perbuatan Allah. Kita hanya mengatakan beriman takdir, tapi tidak paham ke sana. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Inilah yang menjadikan tidak pernah berhenti. Dan semua problem yang dialami manusia dulu oleh para nabi, diperbaiki akidahnya semua. Begitu diperbaiki akidahnya, apa berarti sakitnya langsung sembuh? Enggak. Apa begitu yang tadinya miskin jadi kaya? Enggak. Abu Hurairah dari awal sampai meninggal dunia miskin terus enggak? Miskin. Yang diperbaiki para nabi bukan itunya. Yang diperbaiki para nabi adalah keadaan yang ada di dalam hatinya untuk melihat kenyataan, untuk melihat fitnah. Makanya tadi kita sebutkan bisa terbalik. Kalau orang memahami istri, suami, anak, fitnah, dan dia tahu persoalan, dia dudukkan, akhirnya istri malah bisa menjadi wasilah ibadah enggak? Suami bisa menjadi wasilah ibadah enggak?

0: khatarul fitan. Fitnah itu adalah bersiko bahaya. Itu harus dicatat. Apalagi kalau sudah diterangkan itu fitnah. Harus kita lihat dia adalah siddatu khatar. Kesudahannya pasti membawa bencana. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Sampai diterangkan Ibnu Qayyim, contoh. Bapak Ibu pernah mendengar hadis mayit itu diadab dengan tangisannya kerabatnya yang hidup? Pernah mendengar? Kenapa? Itu menunjukkan fitnah di dunia yang tidak bisa dihadapi berdampak di akhirat. Itu menunjukkan berdampak di akhirat. Padahal kan sudah meninggal. Kenapa? Karena ini karya dia di dunia. Karena dulu ketika di dunia, anak, istri, suami, orang tua, kerabat, mereka tidak bisa mengambil ini sebagai wasilah amanah yang baik, tidak bisa mendudukkan fitnah yang baik dan menjadi sumber fitnah, sampai sudah masuk kubur pun menjadi wasilah dia diadab oleh Allah. Ini karena dulu hidupnya tidak dibesarkan, tidak dididik dengan ilmu, tidak dinasihati, tidak dibimbing, akhirnya meninggal dunia nahiyah, ya, meratap. Ini menunjukkan kebodohan dia. Lah bodohnya dia ini disebabkan lalainya yang mayit ini pada waktu masih hidup. Sehingga ketika mayit ini meninggal, ini melakukan perbuatan haram, dia diadab. Jadi di dunia sampai di akhirat. Itu karena salah memahami fitnah, salah mensikapi fitnah, ya. Sehingga fitnah ini berdampak membawa bencana dunia dan akhirat. Ini yang harus diingat. Apapun keadaannya, Bapak, kalau sudah dinasihatkan fitnah, hati-hati, karena resikonya lebih banyak membawa bencana, ya, membawa bencana. Bapak Ibu pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz? Pernah mendengar nama Umar bin Abdul Aziz? Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz, Khalifah, Amirul Mukminin, cucunya Umar bin Al-Khattab, yang pernah menjadi khalifah dalam sebuah riwayat pada zamannya. Orang sedekah enggak ada yang nerima. Dalam sebuah riwayat ada orang sedekah enggak ada yang nerima. Kenapa? Enggak ada orang kekurangan. Enggak ada orang yang merasa dia kurang, enggak. Itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidak ada manusia yang paling asing dengan agama saya kecuali istri saya. Faham enggak maksudnya, Bu? Umar bin Abdul Aziz saja di hadapan istrinya itu agamanya saja terasing bagi istrinya, apalagi bagi orang lain. Ini menunjukkan di zaman itu orang-orang mendudukkan agama ini benar-benar ujian yang berat. Amanah-amanah yang dekat saja mereka ini mendudukkan dengan persoalan yang seperti ini. Nah, sementara kita sekarang ini isinya kalau sudah kumpul suami, istri, anak, orang tua, wah sudah ini kesenangan yang tidak ada taranya, enggak pernah mikir lebih jauh dari itu. Ya, sepertinya istri milik saya, suami milik saya, anak milik saya, orang tua milik saya, sehingga harus mau saya berantem akhirnya. Fitnah jadinya. Inilah kekeliruan karena tidak bisa memahami bahasa fitnah. Dampaknya mesti bencana. Tidaklah terjadi bencana kecuali penyebabnya adalah fitnah. Ini faedah pertama. Faedah kedua dari penjelasan tadi, al-fitnah khafa. Apa? Fitnah itu tersembunyi pada kebanyakan manusia. Fitnah itu tersembunyi. Enggak bisa dilihat dengan sepintas, itu enggak bisa. Makanya kalau orang ingin selamat, ya dia harus butuh banyak kekuatan untuk bisa melihat. Gimana, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Diterangkan tadi, bagi siapa fitnah itu tersembunyi? Bagi orang yang dia al-jahlu bid-din. Orang yang dia mendapati agamanya bodoh. Pasti dia gak bisa melihat fitnah. Tersamar. Ya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan fitnah itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Makanya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang paling awam saja paham fitnah, paham. Nah, kadang-kadang malah kita sekarang ini, ya itu tadi, kadang sudah ngaji lama begini-begini, ada fitnah kecil aja terbang, karena nggak ngerti. Ketika Rasulullah banyak menjelaskan tentang fitnah, dan begitu para sahabat memahami, mereka sering bertanya. Kalau Rasulullah ketika dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah mengatakan, ya Ali, nanti suatu ketika kamu akan terjadi masalah dengan Aisyah. Loh, ini sudah dinasihatkan oleh Nabi. Suatu ketika kamu akan terjadi masalah dengan Aisyah radhiyallahu an. Kemudian apa kata Ali? Apa yang kau ajarkan kepada kami ya Nabi? Loh, kamu kembalikan dia kepada tempat aslinya. Dan betul, ada lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya enggak punya ilmu, kemampuan saya untuk ke sana enggak ada. Boleh enggak saya izin pulang kampung? Pulang kampung jadi badui. Jadi meninggalkan Madinah, pergi ke kampungnya yang lama. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, bertahun-tahun, bahkan dia menikah lagi punya anak di sana. Kata Rasulullah, kamu boleh diizinkan. Berarti dia paham fitnah enggak ini? Faham, walaupun dia awam, tidak sekelas Ali bin Abi Thalib, tapi dia tetap mengerti. Karena memang betul-betul Nabi itu dulu Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan fitnah itu terang benderang, walaupun awam pun mengerti, tahu betul masalah ini. Nah, beda dengan kita sekarang. Kita sekarang ini lebih banyak tidak bisa melihat fitnah. Dan ini perlu dicatat, fitnah itu aslinya samar, ya, tidak jelas, tidak mudah dilihat, tidak mudah dideteksi, ya, ini fitnah, khafi, tersembunyi. Ini peringatan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Fitnah itu pasti berdampak kehancuran. Yang kedua, fitnah itu adalah tidak bisa dilihat, ya, tersembunyi. Nah, caranya untuk bisa ngelihat, kembali kepada ilmu, kembali kepada iman. Makanya ciri orang alim, ciri orang berilmu yang akan bisa menjadi pegangan, kalau dia itu tahu betul tentang fitnah, tahu, tahu sebagaimana yang diajarkan di dalam din, bagaimana memahaminya, bagaimana mensikapinya, tahu betul. Makanya dinasihatkan dalam sebuah syair, orang alim itu salah satu cirinya, fitnah baru muncul kecil saja dia sudah tahu. Ya, kalau orang bodoh kayak kita-kita ini, tubuh kita sudah habis dilumur fitnah, dia pergi baru kita tahu. Ternyata, nah ternyata, saya gak nyangka, nah keluar kan bahasa-bahasa itu. Ternyata, saya kira, saya gak nyangka, mosok tokok begitu lah ini, terakhir. Ini menunjukkan kita ini bukan orang yang masuk tadi. Makanya seringnya kita kena korban terus. Makanya diperbaiki kalau kita ingin selamat dengan ilmu, supaya baru kelihatan saja atau mau datang ke kita, kita tahu. Karena fitnah itu tidak akan pernah memangsa orang, dia memangsa terus. Kata Rasulullah, tu'radul fitan, fitnah itu dihamparkan oleh Allah di dalam hati manusia seperti menganyam tikar, sedikit sedikit, gak pernah berhenti, terus tahu-tahu kuat, gak bisa dicopot. Itu fitnah. Dan itu tersembunyi, prosesnya gak dilihat oleh orang. Nah, dengan demikian yang menjadi orang yang pantas untuk bisa dipegangi, mengambil kebaikan atau keburukan, orang yang tahu masalah seperti ini, yaitu orang-orang alim, orang-orang para ulama. Sebagai contoh, terkadang para ulama ada masalah didiamkan. Sementara kalau kita seringnya ada masalah harus apa? Harus reaktif. Ya kan begitu kan? Sampai kadang-kadang saya mencontohkan saya sendiri dalam rumah menghadapi anak, kadang istri, itu jangan dibiarkan itu anak kita begini. Wah, mumet ini kepalanya. Kalau saya bilang, iya, sudahlah, nanti kan insya Allah diperbaiki. Loh, kamu jangan diam nanti. Beda, caranya melihat itu beda. Itu kenapa? Karena kapasitas ilmu yang tidak sama. Nah, ini contoh aja sederhana. Kalau kita tidak mempunyai kapasitas ilmu yang benar, nanti akhirnya bermasalah seperti itu terus. Dan rusak agama kita. Dan sementara kita ini sering beramal, kaidahnya mengikuti yang reaktif. Dan reaktif itu karena melihat sesuatu yang cepat, nampak. Sementara kalau dibawa kepada yang tersembunyi, ah masa toh begitu. Nah, ini jadi masalah. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, kita membicarakan fitnah seperti ini bukan untuk membahas orang, menggibah orang, untuk jelek-jelekin orang, bukan. Tapi bagaimana kita mencari jalan keluar, mencari keselamatan. Karena itu ketika kita membicarakan tentang fitnah, tujuan kita, kepentingan kita bukan untuk membahas fitnah. Sehingga tidak perlu kita tenggelam menjelek-jelekan apa? Fitnah. Karena fitnah itu hikmah dari Allah. Tapi bagaimana kita ketemu jalannya? Dengan apa tadi? Dengan akidah, dengan iman, dengan ilmu yang benar. Ini yang harus diambil. Maka di sini yang sangat mendesak bagi kita, kalau ada masalah yang begitu banyak seperti itu, terus sebenarnya solusinya di sini. Solusinya di sini. Kuatkan ilmu, kuatkan akidah, kuatkan mengenal Allah. Nanti akan diperbaiki oleh Allah. Karena kalau belum waktunya untuk diperbaiki, kita kaya apapun juga gak bisa baik. Gak bisa baik. Tapi kalau Allah ingin memperbaiki keadaan seorang hamba, walaupun menurut ramalan kita ini tidak akan bisa baik, bisa jadi baik. Ya, bisa jadi baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mendoakan orang-orang kafir yang kerjanya membunuh seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Nabi ingin mendoakan supaya dia tidak ditolong oleh Allah, malah dimarah oleh Allah, ditegur. Karena memang itu wilayahnya Allah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi fitnah itu dengan baik? Allah mengatakan laisa laka minal amri syai' au yatuba alaih. Ya. Sebagai contoh termasuk fitnah dalam anak-anak kita, kehidupan kita dan sebagainya, pendidikan, pengajaran dan sebagainya sama. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan fitnah, orang-orang menuntut ilmu, anak kita dengan seperti itu, gimana kita memperbaiki diri kita? Dengan mengenal Allah, dengan mengambil ilmu, dengan ini, sehingga kita tahu. Nanti pada saatnya Allah ridha pada kita diperbaiki, akan diperbaiki. Dan ini tidak bisa kita pahami secara akal. Karena itu, solusinya adalah kembali ke akidah. Solusinya kembali kepada keimanan, karena Allah sudah menjanjikan di dalam ayat Al-Quran, fa in tawallau fa'lamu annallaha maulakum. Kalau mereka tidak mau mengambil agama, mengambil iman, mengambil akidah, sudah enggak usah dipaksa. Allah yang akan nolong kamu. Kalau kamu mau mengambil apa yang diajarkan oleh Allah. Jadi sebenarnya di sini kita enggak akan bisa merubah nasib manusia, enggak akan bisa. Allah yang rubah. Dan Allah sudah menjanjikan ni'mal maula wa ni'man nasir. Fa innallaha maulakum. Allah yang akan menolong kamu. Kalau mereka tidak mau mengambil akidah, mengambil iman, mengambil ini sebagai solusi mereka, sudah. Kita enggak usah membahas. Kita sekarang kembali kepada kita. Kita perbaiki dengan ini, kita perbaiki dengan iman. Maka dari sana mudah-mudahan sebagaimana janji Allah, annallaha maulakum. Allah yang akan menolong kalian. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. saya sendiri pernah mengalami. Sebagai contoh ini dalam masalah pendidikan. Di Semarang itu ada anak santri yang dulu dikeluarkan dari pondok. Dikeluarkan dari pondok karena kenakalannya, kejelekannya, keburukannya. Orang tuanya maksa dibawa ke tempat saya di Semarang. Ya, saya mau menolak. Saya dosa enggak kalau saya nolak ini? Alasan saya menolak apa? Ya, saya bilang ya sudah, yang penting anaknya mau di sini, mau diajar, mau dididik. Selama bertahun-tahun itu, Bu. Selama 2 tahun, 3 tahun itu semua ustadz-ustadz yang mengajar selalu ngomong, "Ustaz, dikeluarkanlah." Selalu ngomong, "Ustaz, kita sudah enggak kuat ini. Nah, susah ini anak kayaknya enggak bisa baik." Saya bilang, "Dia masih mau di sini enggak?" "Masih." "Ya udah, biarin. Biarin, yang penting dia nanti ada saatnya." Kecuali dia pergi sendiri, dia lari dan tinggal kita sekarang perbaiki. Kalau memang amanah ini, kita melihat ini amanah Allah, ini ujian. Kalau memang kita tidak mampu, atau dia memang orang yang Allah takdirkan tidak baik, pasti akan dipisahkan oleh Allah. Tapi kalau memang itu wasilah kebaikan bagi dia, qadarullah, Bu. Setelah mau selesai belajarnya, kitabnya mau habis, malah sekarang jadi ustadz ngajar. Sekarang jadi ustadz ngajar, anaknya pendiam. Oh, ustadz-ustadz yang lain lihat kok berubah ya. Nah, yang berubah Allah. Yang berubah bukan manusia. Yang berubah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebagai contoh. Ya, sebagai contoh untuk mendudukkan masalah ini. Perbaikan di dalam hidup itu kembali kepada Allah. Makanya yang paling mendasar sekarang di sini, kembalilah kepada agama yang benar. Kembalilah kepada akidah. Yang menjadi solusi yang harus kita serap dengan baik. Ini yang bisa kita jelaskan. Insyaallah, mudah-mudahan, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena waktu yang sangat terbatas, materi kita cukupkan sampai kesimpulan yang kita sudah ambil faedah. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang, yaitu di Sabtu yang bulan depan, Allah mudahkan kembali kita bisa lanjutkan faidah dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah wa atharuha fil najati minal fitan. Bagaimana kita kembali meraih akidah Islam yang benar untuk kita bisa selamat dari fitnah dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan, di SMS-kan saja kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa jawab, bukan di majelis ini, kalau saya bisa. Itu saja. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akhiri majelis kita pada kesempatan yang mubarakah ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Saya habis asar harus sampai di Semarang karena jadwal kajian juga rutin di sana. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan kita semua untuk mengambil nasihat dan pelajaran yang sudah kita ambil faedah dari agama kita, dari nasihatnya para ulama kita. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib. bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tuluz zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Ya. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun? S1 5 tahun. Kalau kumulat berapa tahun? 3,5. Ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilah ya orang sekarang, semangat-semangat? Bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat demen bu medang. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah enggak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas, harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas, tapi enggak disiplin. Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa, rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar, ya kan? Padahal ada KKN situ. Sekarang masih KKN istilahnya, bukan PPL. Oh beda ya, KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga. Terkadang dikerjain lagi di desa-desa, ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Nggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang ada datang ke Ustaz, Ustaz ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah Ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya, waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang keenam, kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung nasanatnya, ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabiin, kemudian oleh para tabiin, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhtau akthar min sawabi. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama. Al-Qur'an.

Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya yang tidak terhingga, atas semua kebaikan-kebaikan dan anugerah yang dimudahkannya kepada kita lahir dan batin, yang meskipun kita selalu membalasnya dengan dengan kekurangan dan perbuatan maksiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala

Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita sebagai seorang Muslim, kemudian mengenal

Kemudian kita mengenal indahnya Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita mengenal Islam, mengenal indahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal iman, memudahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan sebab-sebab kebaikan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Tema yang akan kita kaji di kajian kita siang hari ini adalah tema yang kelihatannya sederhana. Berkhidmah untuk Islam. Apa arti berkhidmah? Apa arti berkhidmah untuk Islam? Yani melayani, melayani Islam, iya kan? Berkhidmah untuk Islam artinya melayani Islam. Kalau kita renungkan lebih lanjut, isi dari tema ini akan membawa kita kepada satu perenungan yang luar biasa, yang kita mulai dari pertanyaan. Apakah Islam butuh dilayani?

Apakah Islam butuh dilayani? Maka tentu kita semua tahu jawabannya. Agama Islam tidak butuh dilayani, karena yang menjaganya adalah Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Jadi Islam tidak butuh dilayani, karena Islam yang menjamin penjagaannya adalah Zat yang maha sempurna penjagaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Berarti ini merupakan jaminan Islam itu akan dijaga oleh Allah dengan penjagaannya yang sempurna sampai di akhir zaman. Sampai di akhir zaman. Islam adalah agama yang mulia. Kemuliaannya adalah kemuliaan pada zat Islam itu sendiri. Ada atau tidak yang mengamalkannya. Makanya ketika berpikir, kita berpikir atau membahas tema berkhidmat untuk Islam, jangan kita berpikir karena Islam butuh penjagaan dari kita. Tetapi yang harusnya kita pikirkan adalah bagaimana kita terjaga di atas Islam. Kenapa kita berpikir untuk ikut punya peran dalam membela Islam? Tujuan kita adalah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perhatiannya terhadap agama yang mulia ini. Perhatiannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu perenungan yang kita dapatkan faedahnya dari kisah para ulama salaf yang terdahulu. Antum ketahui ketika kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ketika beliau disiksa, dipenjara karena mempertahankan dan membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Waktu itu penguasa yang ada ya terpengaruh dengan tokoh-tokoh sesat Mu'tazilah yang kemudian mengharuskan kaum muslimin merusak keyakinan mereka, mengharuskan mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Singkat cerita, para ulama dipaksa dan disiksa untuk mengikuti ucapan ini. Sampai sebagian orang ada yang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pada waktu itu dan berkata kepada beliau, ya Aba Abdillah, inna nakhafu ala dinillah. Wahai Abu Abdillah, kami sangat mengkhawatirkan agama Allah. Kami khawatir akidah yang sesat ini akan tersebar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti akan tidak dikenal lagi karena penguasa pada waktu itu benar-benar memaksa semua kaum muslimin, dimulai dari tokoh-tokohnya para ulama, untuk menyebarkan keyakinan ini yang tidak mau disiksa, bahkan sebagiannya sampai mati. Pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjawab dan menyikapi keadaan tersebut dengan satu pemahaman yang tinggi, dengan satu pemahaman yang menunjukkan kekuatan iman. Beliau mengatakan, inna Allah azza wa jalla nasirun lidinihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang akan membela, menolong dan menjaga agamanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari agama. Tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah
para penganut agama, kaum muslimin, kita-kita yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah untuk mengenal jalan Islam, mengenal jalan sunnah. Saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya. Siapa yang menjamin kita akan masih bisa tetap di atas kebaikan ini sampai di akhir hayat kita? Ini pertimbangan terbesar. Ini perenungan dan pemikiran kita yang terbesar. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingin mendekatkan diri dengan sebab-sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang dijamin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang telah mengenal Islam, alhamdulillah dimudahkan untuk belajar sunnah. Kajian-kajian yang membahas tentang iman yang benar, tentang tauhid, cara beribadah kepada Allah yang benar, alhamdulillah tersebar di masyarakat kita. Sebagian orang, ada yang ketika diajak masih merasa berat, seolah-olah agama butuh kepada dia, seolah-olah agama ini akan berkurang kemuliaannya kalau dia tidak mengamalkan. Padahal sudah kita ketahui bersama, agama ini diturunkan oleh Zat yang maha sempurna kekayaannya, tidak butuh kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang lemah, penuh dengan kekurangan, butuh kepada Allah, butuh kepada sebab-sebab rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha terpuji, lagi maha sempurna kekayaannya. Jadi kita belajar agama, ada perhatian kepada agama, bukan karena agama butuh kepada kita, bukan karena Allah kekurangan orang-orang yang menolong agamanya, tapi tujuannya adalah karena kebutuhan kita sendiri, karena kita menginginkan penjagaan bagi diri kita sendiri. Ini satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Satu orang, dua orang, sepuluh orang, seratus ribu orang manusia beramal kebaikan, kita ketahui bersama kebaikannya tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Sebaliknya, kalau mereka berbuat maksiat tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah, ya. Dalam hadis kursi riwayat Imam Bukhari yang sangat kita kenal insyaallah, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dhalika fi mulki syai'a walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya orang yang paling pertama hidup di antara kalian, jin maupun manusia, sampai di akhir dunia ini, semua dalam keadaan setakwa-takwanya hati manusia, semuanya taat beribadah, semuanya menjalankan perintah Allah, menjauhi maksiatnya, Allah berfirman, hal itu sama sekali tidak menambah sedikit pun dari kemuliaanku, kata Allah. Tidak menambah kekuasaan Allah, karena dia sempurna, maha sempurna.
Sebaliknya, seandainya semua makhluk dari yang pertama hidup sampai terakhir dalam keadaan seburuk-buruknya hati, maka itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaanku. Kita ketahui dari sini, jamaah sekalian rahimakumullah, kita berislam karena kita butuh agama ini. Kita berislam karena kita ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat. Lebih penting lagi, kita butuh Islam, berpegang teguh dengan pemahaman Islam, supaya kita tetap istiqamah di atas Islam. Inilah pertimbangan terbesar kita berusaha mendekatkan diri dengan sebab-sebab yang menjadikan kita dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, di dalam kajian ini kita mengkaji tema berkhidmat untuk Islam, melayani Islam. Wallahi, pelayanan ini hakikatnya untuk kebaikan dan kemuliaan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya yang sempurna di dalam agamanya. Berarti semakin dekat kita dengan pemahaman dan pengamalan agama Islam yang benar, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin sempurna kita kumpulkan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. "Wattaqullaha la'allakum turhamun." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmat darinya. Jadi rahmat Allah ini kita butuhkan, dan itu ada di

sebagai nabinya, Allah memilih nabi yang terbaik dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai berusia cukup tua, tidak memiliki keturunan awalnya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan dia keturunan dari istrinya yang kedua, yaitu Hajar, yang kemudian itu juga menjadi sebab kemudian istrinya yang pertama juga hamil dari istrinya Sarah, ya. Dari istrinya yang kedua Hajar lahirlah Ismail. Kemudian dari istrinya yang pertama lahirlah Ishak. Kemudian dari keturunan mereka Ishak ini lahirlah Yakub, yang setelah itu nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, ya, termasuk Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, Nabi Yusha ibnu Nun, sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, yang kemudian lahir Nabi yang mulia, Nabi yang merupakan penutup para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Qurashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail dari semua jenis manusia. Tsumma ikhtaru minhum Bani Kinanata min Khuzaimah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih di antara keturunan Nabi Ismail, ya, kabilah Bani Kinanah dari Khuzaimah. Baik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih di antara mereka Bani Kinanah dari keturunan Khuzaimah. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim." Ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, ini Bani Kinanah itu sekumpulan kabilah yang ayah mereka yang tertinggi adalah namanya Kinanah ibnu Khuzaimah. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memilih Kinanah ini dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, kemudian memilih suku Quraisy dari Kinanah. Kemudian di antara suku Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Ya, keturunan Bani Hashim, dan di antara Bani Hashim Allah subhanahu wa ta'ala memilihku, yakni memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tentu maha tahu bahwa yang dipilihnya memang hambanya yang paling mulia yang berhak mendapatkan pilihan dan kemuliaan ini. Baik. Jadi tsumma ikhtaru min waladi Kinanah Quraisyan, kemudian Allah memilih dari anak keturunan Kinanah Quraisy, kemudian Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim, kemudian Allah memilih dari Bani Hashim nabinya yang paling mulia memimpin semua manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ketahui, orang-orang Yahudi mengetahui hal ini
bahkan bahwa akan ada nabi yang diutus di akhir zaman. Tapi mereka menyangka, ya, dan memastikan itu adalah dari keturunan Ishaq alaihi salatu wassalam, sehingga ketika ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memilih itu dari Quraisy, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dengki, mereka menolak karena hasad. Sampai sudah pernah kita sebutkan mereka kenapa sebagian dari orang-orang Yahudi itu ada yang memilih tinggal di dekat kota Madinah, karena mereka mengetahui dari kitab mereka, kitab Taurat yang mereka miliki, bahwa nabi yang diutus di akhir zaman akan tinggal di negeri yang dipenuhi dengan pohon kurma, yaitu kota Madinah. Yani akan berhijrah ke negeri tersebut. Mereka mengetahui hal ini. Bahkan mereka menceritakannya kepada orang-orang penduduk Madinah asli yang waktu itu belum masuk Islam. Sehingga justru ini yang menjadi sebab orang-orang Madinah ini ketika di musim haji dan mendapatkan tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendukung dan membela beliau dalam mendakwakan Islam, akhirnya ilmu yang mereka dapatkan dari orang-orang Yahudi ini menjadi sebab kemudian mereka menerima tawaran tersebut. Jadilah mereka sebagai penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kaum Ansar, sedangkan orang-orang Yahudi sendiri celaka karena sifat dengki mereka. Mereka justru menolak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka kenal diutus, mereka menolaknya karena bukan dari golongan atau kalangan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian wa kadzalika tara ashabahu min jumlatil alamin. Demikian pula kemudian Allah memilih para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memilih para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dari semua makhluk di alam semesta. Ini Allah memilih para sahabat dengan ilmunya yang maha sempurna, bahwa mereka lah memang orang-orang yang terbaik yang pantas menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan agama Islam ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, Inna Allah nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu bi risalatihi fastafahu li nafsihi wa ibta'athahu bi risalati. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati manusia, maka Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik di antara semua manusia. Maka Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai rasulnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah melihat kepada hati-hati manusia setelah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wajada quluba ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati-hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah sebaik-baik hati manusia. Wa ja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna 'ala dinih. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping, ya, sebagai penyerta yang mendampingi sahabat, yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berperang di atas agamanya, membela, memperjuangkan agamanya. Jadi ini pilihan dari Allah azza wajalla. Dari sini kita menyadari, jamaah sekalian, hafizakumullah, hidayah itu adalah pilihan dari Allah. Mengikuti pemahaman Islam yang benar, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ini adalah pilihan dari Allah. Ya, dengan segala kekurangan antum dan kita semua mendapatkan pilihan ini di antara sekian banyak manusia. Sungguh demi Allah, kalau kita menyaksikan dan merenungkan orang-orang yang kita jumpai di sekitar kita, kalau kita melakukan perjalanan, kita melihat orang-orang yang ada di terminal, di pelabuhan, di bandara, atau mungkin dalam kendaraan umum bersama kita, di bis, di kereta api, di pesawat, kita dapati, Masya Allah,
banyak kaum muslimin, orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, banyak manusia, tapi perhatian mereka sama urusan ibadah sangat kecil karena persoalan hidayah. Coba lihat saja di waktu-waktu pelaksanaan sholat subuh misalnya, berapa orang yang terbangun untuk melaksanakan sholat dengan benar, berapa orang yang perhatian untuk menjaga sholatnya agar dilaksanakan pada waktunya. Ini sholat yang wajib, belum perkara-perkara yang lain. Masya Allah, ini perkara hidayah. Dulu kita juga mungkin seperti itu, tapi setelah kita kenal agama, kita lebih perhatian terhadap urusan agama kita. Maka maksudnya hidayah ini jangan disia-siakan, kita harus selalu jaga. Ini adalah perkara yang paling berharga yang kita miliki. Seberapapun rendahnya kita dalam urusan dunia, kekurangannya kita dalam urusan harta, kita tahu bahwa ini memang kita memilihnya. Kita mengutamakan agama kita sehingga dalam urusan dunia kita merasa cukup. Allah berikan rezeki yang secukupnya, alhamdulillah, tidak menghalangi kita untuk tetap bisa mengadakan pengajian, mengikuti, menghadiri kajian, tidak menghalangi kita untuk bisa melaksanakan sholat lima waktu di masjid bagi laki-laki dan perempuan di rumah di awal waktunya, tidak menghalangi kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun urusan dunia toh juga akan berakhir. Ini kita sadari kapan? Setelah taufik dari Allah, kemudian dengan sebab apa? Dengan sebab kita mengikuti kajian. Ini pilihan dari Allah. Kita lihat makhluk-makhluk Allah yang Allah muliakan, Allah memilih dan mengutamakan mereka untuk berpegang teguh dengan agama, untuk merasa bangga dan merasa mulia dengan memahami dan mengamalkan agama ini. Barakallahu fikum. Waqtara minhum as-sabiqin al-awwalin waqtara minhum ahl al-badr. Allah memilih di antara para sahabat, as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang terdahulu dan pertama masuk Islam, yang disebutkan dalam surat At-Taubah, ya, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, inilah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dipilih di antara para sahabat, dimuliakan sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam. Kemudian Allah mengutamakan di antara mereka orang-orang yang ikut perang Badar, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ampuni dosa-dosa mereka, sampai dalam hadis kursi yang sahih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk, apa, kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, perbuatlah apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah, ini Ahlul Badar, sahabat-sahabat yang paling mulia radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa ahla bay'atir ridwan, kemudian orang-orang yang mengikuti bay'atir ridwan yang disebutkan dalam surat Al-Fath, ya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka membaiatmu ya Rasulullah di bawah pohon itu, bai'atul ridwan. Ini para sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka dalam banyak kesempatan untuk kemuliaan ini, ya, yang mana kita di akhir zaman hanya berusaha mengikuti jejak mereka agar kita mendapatkan bagian dari kemuliaan ini. Dipilih untuk mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal sunnah dan mengenal petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang Allah, semoga Allah mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wakhtaru lahum minad-dini akmalahu wa minasy-syara'i afdalaha wa minal akhlaqi azkaha wa athyabaha wa athharaha. Kemudian Allah memilih untuk para sahabat agama yang paling sempurna, agama Islam. Allah memilih untuk mereka syariat yang paling utama, memiliki akhlak yang paling suci, yang paling baik dan paling tinggi kedudukannya.
Jadi orang semakin mengenal Islam, dia semakin mengetahui tidak ada kemuliaan yang paling tinggi selain dari kemuliaan yang Allah turunkan dalam agama ini. Makanya semakin banyak kita memahami dan mengamalkan agama, berarti kita semakin meninggikan kemuliaan diri kita, meningkatkan kedudukan utama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan mulia di dunia dan di akhirat. Jadi jamaah sekalian, hafizakumullah, tidak ada seorang pun yang rugi ketika dia berpegang teguh dengan agama. Tidak ada seorang pun yang celaka ketika dia semakin memahami dan mengamalkan agama ini, meskipun banyak resiko dari urusan-urusan dunia yang hilang. Urusan dunia sudah kita katakan pasti akan hilang. Ya, antum masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang mulia Abu Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hijrah bagi para sahabat di Mekah untuk ke Madinah, yang ketika itu sahabat yang mulia ini memiliki banyak harta, kemudian dia menyembunyikan hartanya di tempat tertentu di Mekah. Ketika dia ingin hijrah, dihadanglah dia oleh orang-orang kafir Quraisy yang akan menghalanginya untuk hijrah. Kemudian dia menghadapi mereka. Ya, ketika itu dia membawa panah dan dia mengatakan, kalian semua mengetahui bahwa saya ahli dalam memanah. Paling tidak setiap anak panah yang saya miliki ini akan mengenai masing-masing dari kalian sampai habis, baru kita berhadapan. Tapi karena beliau memilih kemuliaan untuk hijrah dan tidak ingin terhalangi, maka dia berunding dengan mereka dengan menawarkan, kalau kalian mau saya akan tunjukkan tempat penyimpanan hartaku agar kalian bisa mengambilnya, lalu kalian membiarkan saya untuk pergi tanpa diganggu untuk berhijrah. Ternyata mereka setuju, karena mereka memang orang-orang kafir, tidak peduli dengan apapun, hanya harta yang mereka cari. Diberitahu tempatnya, kemudian dia dibiarkan. Ya, setelah itu dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mampir di Quba, kemudian disusul oleh beberapa sahabat termasuk Abu Yahya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Ketika berjumpa dengannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kepadanya ucapannya yang terkenal. Yani beliau berkata, Aba Yahya, Rabihal bay'u, Aba Yahya, Rabihal bay', Aba Yahya, Rabihal bay'. Wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu. Wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu. Wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu. Dia mengorbankan hartanya, urusan dunianya, untuk mendapatkan kemuliaan hijrah. Maka ini sungguh keberuntungan yang sesungguhnya. Dan ini dipilih oleh orang-orang yang mulia sekelas para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang mereka mengetahui, ya tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana besarnya nilai hijrah dan kebaikan agama yang mereka ikuti dibandingkan dari perhiasan dunia yang sedikit yang mereka miliki, yang mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kita katakan, sungguh demi Allah tidak ada yang merugi orang-orang yang mengutamakan agamanya, meskipun dia harus kehilangan apa ini urusan-urusan dunianya, karena itu merupakan sungguh merupakan keberuntungan yang nyata. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian waqtar ummatahu sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril umam kama fi musnadil imam Ahmad wa ghairihi min hadithi Bahas ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Haidah
an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam antum mufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih umatnya. Allah Subhanahu wa taala memilih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini dibandingkan umat-umat yang lain. Tentu yang dipilih adalah umat yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahumullahu taala. Dari riwayat Bahas Ibnu Hakim dari bapaknya dari kakeknya. Ya, dan riwayatnya Bahas Ibnu Hakim dari bapaknya dari kakeknya ini disahihkan oleh sebagian dari para ulama. Selama sanadnya sahih sampai kepada Bahas Ibnu Hakim. Nabi kakeknya yang bernama Muawiyah ibnu Haidah, seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum mufuna sab'ina ummatan, kalian telah ya memenuhi atau menunaikan 70 umat dan kalianlah yang terbaik dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, dibawakan di sini pernyataan dari Imam Ali Ibnu Madini dan Imam Ahmad bahwa hadis Bahas Ibnu Hakim dari bapaknya, dari kakeknya adalah hadis yang sahih. Sama juga ada riwayat yang selalu disebutkan, riwayat dari anak dari bapaknya, dari kakeknya, itu Amr ibnu Shu'aib. Dari bapaknya, dari kakeknya, kakeknya adalah yang di atas ini maksudnya adalah Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu taala anhumah. Ini juga riwayatnya sahih. Ya, kalau disebutkan dari Amr ibnu Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Baik, yang jelas hadis ini adalah yang sahih. وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم. Dan dampak dari pilihan Allah ini bagi umat ini terlihat jelas dalam amal-amal yang mereka lakukan, dalam akhlak mereka yang mulia, dalam tauhid yang mereka tegakkan, serta kedudukan-kedudukan mereka di surga dan maqamat, ya, kedudukan atau tingkatan-tingkatan mereka di surga serta kedudukan-kedudukan tinggi mereka di padang mahsyar nanti pada hari kiamat. Karena sesungguhnya umat Islam ini akan menempati, orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menempati tempat yang tinggi dibandingkan manusia lainnya di atas sebuah bukit, ya, yang mereka bisa mengawasi atau melihat semua manusia di bawah mereka. Ini dibawakan di dalam sebuah hadis wa fi Tirmidzi min hadis Buraidah Ibnu al-Husayb al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalur dan sanadnya sahih, disahihkan juga oleh Imam Ibn Hibban, oleh Al-Hakim. Baik, hadisnya berbunyi seperti ini. Ya, hadis riwayat sahabat Buraidah Ibn Husayb Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahlul jannati 20
Wa mi'atu saffin. Penduduk surga itu terdiri dari berapa? 120 barisan. Ya, ini hadis sahih ya, kita perhatikan. Penduduk surga itu atau ahlu surga itu terdiri dari isrun wa mi'atu saffin, 120 barisan. Tamanuna minha min hadhil ummah, 80 barisan. Di antaranya adalah dari umat ini. Berarti berapa persen itu atau berapa persentasenya berapa? 2/3, iya. Iya kan? Karena mereka 80 berarti 2/3-nya, ya kan? Kalau 60 kan berarti setengahnya. Lebih dari setengah. Jadi tamanuna minha, 80 barisan di antaranya adalah dari umat ini. Wa arbauna min sa'iril umam. Sedangkan 40 barisan lainnya dari umat-umat yang lain. Ya, ini disebutkan dalam hadis yang sahih lainnya, nanti kita akan baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengangan-angankan yang menjadi penghuni surga dari umatnya setengah dari semua umat, dari semua penghuni surga. Ternyata Allah berikan lebih dalam hadis ini, dan ini tidak bertentangan, nanti akan diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim maknanya. Jadi sampai pun dalam kedudukan di surga, masya Allah, begitu mulianya orang yang dipilih untuk mengenal Islam, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal petunjuk beliau dan mengamalkannya, mereka mendak menjadi orang yang paling banyak menempati surga pada hari kiamat. Ini kabar gembira tentu saja, sekaligus menunjukkan bahwa bagaimana tingginya nilai pilihan yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ya, dan ini memang Imam Ibnu Qayyim ketika membahas perkara-perkara seperti ini, beliau sangat teliti mengumpulkan hadis yang sahih, kemudian mengkompromikannya dan menjelaskannya. Nanti kita akan baca insyaallah banyak dalam penjelasan-penjelasan di kitab ini hal-hal yang memberikan faedah ilmu seperti ini. Qala Tirmidzi, wa Tirmidzi mengomentari hadis ini, kata beliau, hadza hadisun hasan. Ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Walladhi fi sahih min hadithi Abi Sa'idin al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ba'thin nar. Sementara ada hadis yang sahih lainnya, ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari riwayat sahabat Abu Sa'id al-Khudri, ya, sahabat yang mulia, satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, Abu Sa'id al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang, ya, yang disebut dengan ba'thun minan nar, orang-orang yang akan dijadikan sebagai penghuni neraka dengan ketentuan takdir Allah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi inni la'amru an takunu syatra ahli jannah." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh aku benar-benar berkeinginan agar kalian itu, yakni umat Islam ini, menjadi setengah penghuni surga. Menjadi setengahnya penghuni surga. Sementara hadis tadi mengatakan berapa? Yang Allah berikan 2/3-nya, 80 saf dari 120 saf keseluruhan yang menjadi penghuni surga. 80 saf adalah dari umat ini. Kata beliau, walam yazid ala dalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah dari itu. Coba beliau ungkapkan, saya sangat berkeinginan, ya, sangat berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Ibnu Qayyim menjelaskan, fa imma an yuqal hadza asahhu wa imma an yuqal inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tamia an yakuna ummatuhu syatr ahli jannah fa'alamahu rabbuhu faqal innahum 80 saffan min 120 saffa. Kata beliau, bisa jadi kita katakan hadis yang terakhir ini dalam Sahih Muslim lebih kuat, ya. Dan kita tahu ketika ada dua hadis yang kelihatannya bertentangan seperti ini, ada metode dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
Ingat hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan, iya kan? Karena semuanya dari wahyu Allah. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya itu berasal dari sisi selain Allah, mesti mereka dapati banyak perselisihan padanya. Tapi karena semua dari Allah, tidak mungkin ada perselisihan. Maka metode para ulama dalam hal yang seperti ini, ya, berusaha untuk dikompromikan maknanya. Karena mengamalkan semua hadis lebih baik daripada mengambil satu meninggalkan yang lain. Memang ada metode yang kedua, misalnya kita melihat dari segi tanggalnya. Kalau itu masalah hukum, kita katakan ini mansukh, dihapuskan. Ini yang diamalkan. Kalau kita tahu ini yang terakhir, ini yang belakangan. Ya, ini yang terdahulu, ini kemudian yang belakangan. Kemudian ada juga metode tarjih. Kita ambil yang lebih kuat riwayatnya. Kita ambil yang kuat, tinggalkan yang lebih lemah riwayatnya. Tapi ini terakhir. Karena tadi lebih bagus mengamalkan semua, semuanya sahih. Maka beliau mengatakan, bisa kita katakan ini yang lebih sahih kita ambil, tapi ini alternatif terakhir. Atau dikatakan cara kita mengkompromikan hadis ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan agar umatnya itu menjadi setengah penghuni neraka. Tapi kemudian Allah mengabarkan kepadanya dalam hadis yang pertama tadi, bahwa ternyata umatnya itu menempati 80 barisan dari jumlah total 120 barisan yang menjadi penghuni surga. Fala tanafiya bainal haditsain, maka tidak ada pertentangan di antara kedua hadis ini. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahuinya. Yang jelas ini adalah kemuliaan, ya. Dengan kita berusaha selalu berdoa kepada Allah, memohon taufiknya, kemudian setia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kita tidak akan celaka insyaallah. Ya, karena yang menjadi penghuni neraka, penghuni surga adalah 2/3 dari jumlah keseluruhan penghuni surga, 2/3 di antaranya adalah dari umat ini. Ya, maka ini sekali lagi merupakan sesuatu yang memberikan kabar gembira kepada kita semua akan agungnya hidayah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang terpilih dan pandai untuk mensyukuri nikmat hidayah tersebut serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Baik. Ya, barakallahu fikum. Sudah adzan kelihatannya. Kita kumandangkan adzan dulu baru kita teruskan setelah itu.

bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus Sariyah. Sariyah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, "Maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas." Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silakan membaca surat apa saja dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau.

0: So, ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya, kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai Khulafa' ar-Rashidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan Khulafa' ar-Rashidun. Tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Dan yang dilakukan oleh Uthman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah, setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan, ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata, ini menerangkan kepada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab, yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukan yang khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar, tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai Nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan, ni'matul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan, ni'matul bid'atu hadihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah, Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan ni'matul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah. Atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. 6. Terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh al-Imam Syatibi rahimahullahu taala di atas.
1: Sebagian orang banyak akidahnya, masya Allah, tawarakallah,
2: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
1: wassifat,
2: dalam hal uluhiyah,
1: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
2: mengadu domba, mengghibah dan seterusnya.
1: Ini bukan salaf yang sejati, yeah.

0: Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah?
1: Banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara? Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabbnya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlu Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Quran. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak. Sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya, akan kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat, bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang,
Ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Quran. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk. Tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada

pada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan, kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah maha tahu, Dia maha pengasih dan maha penyayang. Dia adalah yang maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah adalah Al-Latif, yang maha halus, maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang maha lembut ini adalah Dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat, kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beberapa catatan tentang puasa Senin-Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin-Kamis. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyariatkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja. Karena tidak ada perintah dari Nabi SAW bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah. Seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat, untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadas besarnya. Maka status hadas besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariah.com

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kepala Ustaz.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik-baik.
0: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama saat ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial Ustaz.
1: Yeah.
0: Nah, media sosial nih kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan Ustaz.
1: Yeah.
0: Gimana Ustaz?
1: Ya, yeah, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik. Tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya, kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis taklim yang lain, dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
0: Iya, betul. Ya,
1: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
0: Oh, iya, betul.
1: Nah, kalau tematik ini tema ini dibahas hari ini selesai, besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar, sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
0: Kayak puzzle gitu.
1: Nah, jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
0: Susah, Ustaz.
1: Sin, cos, tan.
0: Yeah.
1: Susah, kan?
0: Susah, Ustaz.
1: Ya, kita harus mulai dari angka dulu. Kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, naik, naik, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, bagaimana kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Nggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah Ahlussunnah itu yang seperti apa, dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
0: Iya, Ustaz, betul.
1: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi, ya. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, dia ambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
0: Ya.
1: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlu sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah. Repot nanti kan. Gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang ada nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
0: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita nggak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
1: Iya.
0: Dengan runtut.
1: Harus belajar dari sumber yang otentik.
0: Sumber
1: di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya.
0: Iya.
1: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u, walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka. Ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhanna suru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya, karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, Tasma'un wa yusma'u minkum. وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian, dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.
1: Waalaikumsalam.

لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sore hari ini, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan kita melanjutkan kajian yang telah disampaikan sebelumnya oleh Ustaz Isom Aini Hafizahullah. Sekarang saya menyampaikan setelah selesai salat asar. Dan pembahasan kita pada kali ini adalah yang berjudul alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Judul kita seperti itu. Melihat apa? Melihat adanya siksaan dan hukuman yang Allah berikan kepada hambanya. Alangkah mengerikan jika sekiranya engkau melihat hukuman dan siksaan yang Allah berikan kepada hambanya yang kufur, yang kafir, yang durhaka, yang munafik, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Hukuman yang mungkin kita tidak lihat saat ini, karena itu terjadi nanti di akhirat. Tetapi hukuman itu diinformasikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Seperti apa hukuman yang akan diberikan kepada orang-orang yang memang mereka tidak Allah dan Nabi alaihissalatu wassalam. Andai kata kita bisa melihat hukuman itu di dunia saat ini, kita bisa melihat Allah perlihatkan bagaimana hukuman yang terjadi di alam kubur, hukuman yang terjadi ketika di saat dihisabnya amal, dibangkitkan dari kubur, atau ketika dihadapkan ke neraka. Tentunya manusia satu persatu akan segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Tetapi karena hukuman itu tidak kita lihat, hanya berita-berita saja, nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini, hukuman yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang maksiat, sehingga akhirnya kita kurang dalam rasa takut kepada Allah. Berbeda dengan Nabi SAW, beliau memang ditampakkan, diperlihatkan hukuman yang terjadi contohnya di alam kubur. Beliau diperlihatkan apa yang terjadi di alam kubur dari siksaan-siksaan yang sangat menakutkan. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afsahu minhu. Kata beliau bahwa aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan lebih menakutkan daripadanya. Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kubur itu lebih menakutkan daripada yang lain. Karena Rasul melihat, ya otomatis beliau memang imannya sudah luar biasa, ya tingkat keyakinannya, ibadah dan lain, dan akhirnya semakin kuatlah keteguhannya, ketegarannya dan keistiqomahannya. Karena berbeda ya. Orang yang mengaku beriman, mereka mengaku sebagai orang yang yakin dengan Quran dan Sunnah, ya sekedar membaca dan memang perlu keyakinan karena pembuktian itu ada. Berbeda dengan orang yang melihat langsung. Sebagaimana Nabi SAW melihat langsung dan beliau bertanya kepada Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail tentang peristiwa-peristiwa yang beliau lihat yang terjadi di alam kubur. Satu persatu diperlihatkan. Lalu beliau setelah itu menceritakan kepada umatnya. Ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu karena mereka tidak mau mendirikan sholat. Ada yang kepalanya dipecahkan dengan batu karena mereka mempelajari Al-Quran tetapi menolak isi Al-Quran. Meskipun mereka belajar tapi mereka tolak. Atau mereka tidak mau mendirikan sholat. Disebutkan di hadis bahwa mereka dipecahkan kepala dengan batu. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Siksa kubur itu ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang sampai hari kiamat. Contohnya ini salah satunya. Orang yang tidak mendirikan sholat,
disebutkan di hadis, mereka dipecahkan kepalanya dengan batu, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Atau orang yang mempelajari Al-Quran, bukan tidak mempelajari, dia mempelajari Al-Quran tetapi dia menolak isi Al-Quran, dia pun dipecahkan kepalanya dengan batu sampai hari kiamat. Atau orang yang melakukan kedustaan-kedustaan, dan kedustaan itu tersebar kemana-mana sampai ke ufuk bumi. Ya, menyebar kemana-mana kedustaan yang dia lakukan, dan begitu banyak mudaratnya, begitu banyak bahayanya. Disebutkan juga di hadis bahwa orang tersebut disiksa di alam kuburnya sampai hari kiamat. Ada yang dibakar dengan api, mereka telanjang dan dibakar dengan api, sebagaimana pelaku-pelaku zina. Ada juga yang berenang di sungai darah, berenang di sungai darah, sebagaimana pelaku-pelaku orang yang makan harta riba. Ada juga di antara mereka yang dicabik-cabik payudaranya dengan ular yang sangat ganas, bagi orang wanita yang tidak mau menyusui bayinya, padahal dia memiliki ASI, tapi tidak mau memberikan ASI itu kepada bayinya. Dia telah berbuat zalim kepada bayinya sendiri. Atau bentuk siksaan yang lain. Na'udzubillah. Begitu banyak. Rasul diperlukan.

Lihatkan, sekiranya engkau melihat, alangkah mengerikannya sekiranya, seandainya engkau melihat adanya bentuk siksaan-siksaan seperti itu, tentunya kita akan lebih takut, kita akan lebih sungguh-sungguh, kita akan lebih bersemangat untuk mengamalkan Islam dan sunnah Nabi SAW. Inilah posisi kita saat ini, di mana kita menjadi Muslim tapi kurang ya, dibandingkan orang-orang yang lebih banyak, lebih tinggi rasa takut mereka kepada Allah. Karena mereka itu memang tidak pernah melihat, tapi mereka membayangkan, seakan-akan mereka melihat. Para ulama ketika mereka membaca Al-Quran, mereka tahu ayat yang mereka baca ini adalah ayat berkaitan dengan siksa untuk orang-orang kafir. Tapi mereka menangis ketika mereka membacanya. Padahal ini berkaitan dengan orang munafik, orang kafir, dan mereka ulama, ahlu sunnah wal jamaah, bukan kafir, bukan munafik. Ketika mereka melalui ayat-ayat tentang ancaman, siksaan, hukuman, dan keburukan, lalu mereka menangis. Kenapa? Karena mereka membayangkan seakan-akan mereka lah yang nanti akan mendapatkan siksaan seperti itu. Mereka membayangkan alangkah mengerikan andai kata engkau melihat. Bisa jadi dia hanya melihat saja, atau mungkin dialah yang akan disiksa nanti di akhirat. Seperti contoh misalnya Fudail bin Iyad rahimahullah, ulama besar di zaman tabi'in, di mana beliau ketika membaca surah As-Sajdah, ya, di surah As-Sajdah ayat ke-20, yang sebetulnya ini maksudnya untuk orang kafir. Wa amma ma, adapun orang-orang fasik, adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka adalah di neraka jahanam. Orang-orang fasik itu berada di neraka jahanam. Maksudnya orang fasik di sini adalah orang kafir. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku 'adaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke neraka. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke neraka. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka ini yang dulunya kamu telah mendustakannya. Ini kan bukan berkaitan dengan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Karena ini, ayat ini berkaitan konteksnya tentang orang kafir. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka di neraka jahanam. Orang fasik sini orang kafir. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi. Enggak bisa mereka keluar dari neraka. Ingin keluar, dikembalikan lagi. Sambil dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan. Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika membaca ayat ini selalu menangis. Beliau menggambarkan seakan-akan beliau melihat kondisi itu. Padahal beliau sedang ada di dunia. Dan tidak mungkinlah, insya Allah, biiznillah, tidak mungkin ini menimpa pada beliau. Seorang ulama besar di zaman tabi'in, diakui tentang kesolehannya. Diakui oleh para ulama tentang ketakwaannya. Di mana beliau sering menunjukkan dengan ekspresi rasa takutnya kepada Allah, hati beliau insya Allah bersih. Tapi lihat bagaimana kebiasaan orang-orang soleh itu seperti apa sih? Kebiasaan mereka adalah sering menggambarkan siksaan, hukuman yang ada dalam Al-Quran dan hadis, seakan-akan mereka lah yang akan dilemparkan dan akan diberikan seperti itu. Itu yang menjadikan mereka terus termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ini menjadikan mereka semakin bertambah-tambah rasa takut kepada Allah. Kenapa mereka seperti itu? Meskipun mereka sudah ulama, sudah bertakwa, orang yang saleh, karena mereka merasa bahwa seluruh amal itu masih misteri. Amal yang dilakukan oleh siapapun masih misteri kan? Kita enggak tahu diterima atau tidak amal kita. Kita pun tidak tahu apakah diampuni atau tidak dosa-dosa kita. Tidak tahu. Yang sudah jelas diampuni, diterima amalnya, ya, diterima taubatnya, Allah mencintainya, Allah meridhoinya, selamat dunia akhirat, masuk surga, yang sudah jelas Rasulullah dan para sahabatnya, karena begitu banyak ayat yang turun tentang mereka. Adapun kita tidak ada informasi bahwa kita ini pasti selamat, pasti saat ini sedang dicintai oleh Allah, tidak ada informasinya.
Saat ini Allah meridho kita? Tidak ada informasinya. Saat ini Allah mengampuni kita, menerima taubat kita? Tidak ada informasinya. Tapi Rasulullah dan para sahabat ada. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usrah. Allah sebutkan di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah surah 9 ayat 117. Ya, At-Taubah 117. Allah menyebutkan bahwa sungguh Allah menerima taubatnya nabi dan Allah menerima taubatnya sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor yang telah mengikuti nabi dalam masa-masa yang sulit. Allah turunkan ayat bahwa Allah menerima taubat mereka. Kalau diterima taubat berarti mereka diampuni. Allah juga menjelaskan di ayat yang lain bahwa radhiyallahu anhum wa radu an. At-Taubah ayat 100. Tadi 117, sekarang ayat yang ke-100. Bahwa Allah ridho kepada mereka, para sahabat muhajirin dan ansar, dan mereka pun juga ridho kepada Allah. Allah mencintai mereka, yuhibbunahum wa yuhibbunah. Masya Allah. Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Allah terima taubat mereka dan Allah katakan merekalah orang-orang yang bertakwa. Turun ayat tentang mereka. Siapa orang bertakwa? Kita? Tidak ada penjelasan. Kata kita, kita orang bertakwa. Kata Allah. Kalau Rasulullah dan para sahabat sudah jelas, mereka disebut sebagai orang bertakwa. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Az-Zumar. Surah ke-39, ayat yang ke-33. Ya, surah 39 ayat ke-33 Allah berfirman bahwa walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkan kebenaran, merekalah orang-orang yang telah dikatakan bertakwa. Siapakah mereka? Orang yang membawa kebenaran, yang mendakwakan kebenaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah para sahabat. Nah, kata Allah di surah Az-Zumar ini ayat ke-33, orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkan kebenaran yaitu Rasulullah dan para sahabat, ulaika humul muttaqun. Merekalah orang-orang bertakwa. Dan kalau bertakwa berarti diterima amal solehnya, diterima amal ibadahnya. Karena Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Di surah Al-Maidah ayat ke-27 Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa saja. Orang yang tidak bertakwa, Allah tidak terima amalnya. Khusus orang bertakwa, Allah terima. Diterima amalnya. Berarti mereka diberikan ganjaran, diberikan pahala. Nah, siapa orang bertakwa yang sudah jelas-jelas diterima tadi? Ternyata Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi lihatlah bagaimana kondisi mereka, jemaah sekalian. Mereka sudah jelas diterima amalnya, sudah jelas bertakwanya, sudah jelas surganya, diampuni dosa, dicintai, diridhoi, dirahmati, diampuni. Tapi lihat bagaimana ketika mereka menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Ketika membaca Quran, ada ayat-ayat yang berkaitan hukuman, siksaan yang ditujukan sebetulnya untuk orang kafir atau orang munafik, maka mereka pun menangis. Seakan-akan ayat itu ditujukan untuk mereka. Ini yang kita kurang selama ini. Karena kita baca Quran ataupun hadis, lalu kita menggampangkan, lah ini untuk orang-orang di luar Islam, ini untuk orang-orang munafik, sedangkan saya sudah beribadah, saya pun aman, aman, aman. Tidak ada yang bisa merasa aman di muka bumi ini. Rasulullah dan para sahabat seharusnya mereka lah yang sudah berhak untuk merasa aman. Karena mereka sudah diturunkan ayat bahwa mereka akan diamankan, diberikan rasa aman, diberikan surga, diberikan kemudahan dan lain-lain. Tapi tetap saja mereka tidak mau untuk ujub dan sombong. Tetap saja mereka tumbuh rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman dan hukuman dan siksaan, mereka pun menangis dan ketakutan luar biasa. Akhirnya mereka beribadah lagi, beribadah lagi.
sampai mereka enggak tidur semalaman. Begitu banyak ibadah yang mereka lakukan, baca Qur'annya, bersedekahnya, berinfaknya, berjuangnya, berjihadnya. Kenapa kita jamaah sekalian yang belum ketahuan, tapi kok enggak seperti mereka semangatnya?

Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita sudah pasti masuk surga? Tidak ada yang bisa mengatakan demikian kecuali Rasulullah dan para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Makanya Allah turunkan ayat begitu banyak tentang walau tara id, dan seandainya engkau melihat, alangkah mengerikan seandainya, sekiranya engkau melihat, sekiranya engkau melihat, maka akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Kita enggak bisa melihat, Rasulullah melihat. Tapi seandainya engkau melihat nanti, maka engkau pun akan tumbuh rasa takut. Allah informasikan dulu, ada orang-orang yang akan mendapatkan ancaman dan siksaan. Kalimat dalam Al-Quran, Allah ulang dalam 7 ayat. 7 ayat Allah mengatakan walau tara idh, walau tara idh, alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat, alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat, alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. 7 ayat Allah mulai dengan kalimat seperti itu, walau tara idh, alangkah mengerikan seandainya engkau melihat. Ini untuk menakut-nakuti kita agar kita tidak lalai selama hidup di dunia. Kita kasih contoh ya. Yang pertama, Allah firmankan di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-93. Ya, surah ke-6 ayat ke-93. Di sini Allah menyampaikan kepada kita kalimat walau tara id. Ya. Walau tara idz-zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat bagaimana orang-orang yang berbuat zalim selama di dunia itu ketika mereka sedang menghadapi sakaratul maut, tekanan sakitnya sakaratul maut. Dengan kalimat walau tara idz-zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat bagaimana proses kematian orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim ini? Orang kafir, orang munafik. Di muka bumi cuma ada 3 golongan manusia, jemaah sekalian. Orang kafir, orang munafik, orang mukmin. Orang mukmin inilah yang berbahagia, proses sakaratul maut jadi mudahkan. Dan kalaupun berat, bukan dalam rangka untuk menghukumnya, tapi berat itu dalam rangka untuk beratnya sakaratul maut bagi orang-orang mukmin yang Allah inginkan dalam rangka untuk menggugurkan sisa-sisa dosa yang ada pada mereka. Bukan untuk menghukum. Berbeda dengan orang kafir dan orang munafik ketika akan mati. Disinilah orang zalim. Allah menyebutkan di surah Al-An'am 93, alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat pada waktu itu orang-orang zalim, orang kafir maupun munafik, pada waktu itu mereka dalam tekanan sakaratul maut. Ya. Dan kemudian wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat pun memukul mereka dengan tangannya. Kita enggak bisa melihat bagaimana malaikat memukul orang kafir dan orang munafik ketika mereka akan mati. Kan ini masalah gaib. Tapi kita imani, memang ada itu. Mereka dipukul muka mereka, di punggung mereka oleh malaikat ketika akan mati itu. Sebelum mati sudah disiksa dulu. Kita tidak bisa melihat. Kenapa? Memang Allah tidak berkenan untuk menjanjikan kita bisa melihat. Makanya Allah katakan, walau taro. Seandainya sekiranya kamu bisa melihat, alangkah mengerikan peristiwa pada waktu itu, alangkah mengerikan seandainya kamu bisa melihat. Malaikat sedang menyiksa, memukul orang yang akan mati. Sebelum mati sudah disiksa, tapi kita enggak bisa melihat. Wal malaikatu basitu aydihim. Ya, malaikat memukul mereka, bagian muka mereka, punggung mereka sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan ruhmu. Roh itu disuruh keluar, tidak mau. Akhirnya mereka bercerai-berai. Roh itu lari ke sana kemari, tidak mau diajak untuk keluar dari tubuh orang yang akan mati. Akhirnya dicabut dengan paksa oleh malaikatul maut. Maka dikatakan kepada dia, al-yawma tujazawna azabal hun bima kuntum taquluna ala Allahi gharil haqq wa kuntum al-ayatihi tastakbirun. Baca ya surah Al-An'am 93. Ketika dicabut nyawanya oleh malaikatul maut dalam kondisi yang sangat menyakitkan, dipukul juga oleh malaikat dan dikatakan juga kepadanya, al-yaum, pada hari ini kamu akan diberikan azab dengan azab yang menghinakan, disebabkan kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Kamu mengatakan adanya ilah sesembahan yang lain selain Allah. Kamu mengatakan Allah itu memiliki seorang anak. Kamu mencela

0: Allah, kau menghina Allah, kau menistakan Allah, dan kamu juga menyombongkan diri dengan ayat-ayat Allah. Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Ini yang pertama, Al-An'am 93, kondisi ketika akan dicabut nyawa seseorang dari orang-orang zalim yang banyak melakukan dosa selama di dunia. Apakah kita yakin dengan ayat ini? Yakin enggak jemaah sekalian? Yakin dengan ayat ini? Allah yang berfirman, kita bisa melihat orang yang akan mati, mungkin di rumah sakit, mungkin di rumah, mungkin di mana, apakah betul-betul disiksa? Kita enggak bisa melihat, tapi Allah menggambarkan ini pasti demi Allah terjadi. Ini masalah gaib. Ini untuk menakut-nakuti kita bahwa sebelum mati saja orang kafir dan orang munafik sebagai pendosa dan orang yang paling zalim di muka bumi ini, mereka sudah disiksa oleh malaikat ketika akan mati. Dan bahkan dikatakan kepada mereka bahwa pada hari ini al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari inilah kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Kenapa? Karena perbuatan dosa banyak. Dan di antara dosa mereka adalah mereka mengatakan terhadap Allah perkataan-perkataan yang tidak layak untuk mereka sandarkan kepada Allah. Penghinaan, penistaan, mengatakan sesuatu tanpa benar. Dan mereka pun menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Ini yang pertama ya. Yang kedua, Allah sebutkan kembali di surah Al-An'am ayat ke-27. Di surah ke-6 ayat ke-27 kembali Allah menyebutkan walau taro idh wukifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kembali Allah menggunakan kalimat yang sama, alangkah mengerikan, diulang-ulang nih 7 kali dalam Al-Qur'an. Pernahkah kita membacanya? Alangkah mengerikan, dimulai dengan kalimat yang sama, walau taro id. Alangkah mengerikan sekiranya kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, maka mereka mengatakan seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta kami pun akan menjadi orang-orang yang beriman. Coba kami dikembalikan, seandainya sekiranya kami dikembalikan ke dunia, kami enggak akan mendustakan Al-Quran, dan kami pun menjadi orang-orang beriman, enggak menjadi kafir, enggak menjadi munafik, menyesal nanti di sana pasti demi Allah. Allah menginformasikan kejadian yang pasti akan terjadi nanti, dan di awalnya dimulai dengan kalimat walau taro idh. Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Apakah kita bisa melihat? Belum. Kita ada di dunia. Dan kita pun tidak perlu melihat ini nanti di akhirat. Karena kita menginginkan untuk masuk surga. Tidak berada di neraka. Biarkanlah mereka orang-orang yang ada di neraka. Tapi andai kata kamu melihat nanti peristiwa yang terjadi di neraka, mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka mengatakan seperti ini, ya laitana nurad, aduhai kiranya sekiranya kami dikembalikan ke dunia, tentunya kami akan beramal saleh, tentunya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami pun menjadi orang beriman. Ingin berangan-angan bisa menjadi orang muslim, menjadi orang-orang beriman nanti di akhirat. Di dunia kaum muslimin diperolok-olok, di dunia orang-orang beriman dinistakan, bahkan mereka menjadikan bahan candaan dan seterusnya. Bersabarlah saudaraku sekalian, nanti di akhirat mereka yang tidak menjadi beriman di dunia, kufur, kafir, munafik ya, dan lain-lain zalim, mereka berangan-angan, coba kami menjadi orang-orang beriman. Nah, itulah perumpamaan yang Allah sebutkan bagaimana penyesalan dan kerugian yang akan mereka hadapi nanti di akhirat. Alangkah mengerikan seandainya engkau melihat peristiwa pada waktu itu. Kemudian yang ketiga Allah juga sebutkan di surah As-Sajdah. Ya, di surah As-Sajdah. Adapun tadi yang sebelumnya apa? Al-An'am ayat ke-27, ini ayat yang juga menjadi sebab meninggalnya seorang saleh. Siapa yang meninggal? Yaitu Ali bin Fudail bin Iyad. Ya. Fudail bin Iyad tadi saya katakan ulama besar di zaman tabi'in, punya anak namanya Ali. Dan Ali ini menjadi makmum. Suatu hari beliau mendengarkan ada orang yang membaca surah Al-An'am ayat 27 ini. Seandainya engkau melihat alangkah mengerikan. Pada waktu itu mereka dihadapkan ke neraka dan mereka pun minta dikembalikan ke dunia agar tidak menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka bisa menjadi orang beriman. Kan ini Ali, Ali itu juga orang yang saleh dan mengikuti bapaknya, luar biasa bersihnya hati mereka. Para ulama mengatakan demikian, bahkan Ali lebih baik dibandingkan bapaknya. Bapaknya saja sudah luar biasa, Ali lebih baik dibandingkan bapaknya. Nah, beliau dengan izin Allah ketika mendengarkan ada imam membaca ayat ini, maka bergetar hatinya, bergetar kulitnya, lalu beliau jatuh dan ketika itu beliau pun meninggal dunia. Subhanallah, ya, disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa ayat yang dibaca ketika Ali bin Fudail bin Iyad wafat saat beliau mendengarkannya terdapat di surah Al-An'am ayat ke-27 ini. Karena rasa takutnya, coba kita lihat berkaitan dengan siapa sih ini? Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka. Ini kan kita tahu konteksnya dihadapkan ke neraka itu orang kafir, orang munafik, selalu begitu. Adapun orang-orang mukmin yang betul-betul mukmin, ya, insya Allah mereka selamat. Apalagi selevel Ali bin Fudail bin Iyad, ya, Ali dan bapaknya diakui oleh para ulama tentang kesolehannya, tentang ketakwaannya, tentang rasa takutnya. Tapi lihat, ketika mendengar imam membaca itu, justru dia gemeteran. Seakan-akan dialah yang akan disiksa dengan siksaan seperti itu. Seharusnya ini yang kita tumbuhkan, jamaah sekalian. Ini yang kurang dari diri kita. Hati kita ini kering dari rasa takut kepada Allah. Kita baca Quran, tapi kita tidak merasa bahwa itu untuk kita nantinya berbahaya. Sedangkan para sahabat, para tabi'in dan para ulama-ulama setelahnya, ketika mereka membaca ayat-ayat tentang siksaan, mereka merasa bahwa ini jangan-jangan untuk mereka. Sampai-sampai Ali meninggal dunia, jatuh dia. Orang yang meninggal dunia karena mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan. Subhanallah. Kita sih bukan maksudnya kepengen, ya kalau bisa seperti itu juga Pak Ustaz. Ya itu gak bisa dibuat-buat. Allah yang mentakdirkan demikian, ya. Karena dari rasa takut di hatinya yang luar biasa, dia bergetar badannya, dia bergetar hatinya, akhirnya dia jatuh, bukan pingsan lagi, meninggal dunia. Karena mendengarkan ayat ini. Padahal ayat ini kan konteksnya bukan untuk orang bertakwa, bukan untuk orang-orang yang saleh, bukan untuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini untuk orang yang banyak dosanya, tapi begitulah. Ya, orang-orang yang dekat kepada Allah, para ulama itu dulu maupun sampai hari ini, mereka ketika membaca Quran selalu menisbatkan hal itu, ya jangan-jangan mereka yang akan mendapatkan siksa seperti itu. Yuk, sama-sama ya, kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah ketika baca Quran atau hadis, kita sandarkan jangan-jangan saya, jangan-jangan saya, jangan-jangan saya. Jangan ujub, jamaah sekalian. Jangan sombong. Seakan-akan kita ini pasti selamat, pasti kita nggak mungkin lah selevel saya ini dapat siksa kubur, ya nggak mungkin lah selevel saya ini dapat su'ul khotimah, nggak mungkin lah selevel saya dapat siksa neraka. Nah, dengan punya perasaan seperti itu saja sudah berdosa besar dan itu bisa jadi penyebab Anda mendapatkan siksa karena merasa ujub, merasa sombong dengan apa yang telah dilakukan selama ini. Yang lebih hebat dibandingkan kita saja, para ulama, bahkan Rasulullah sendiri pun ketakutan. Yang sudah jelas. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu areal kebun dan ternyata kebun itu ada kuburannya. Ya. Kemudian tiba-tiba beliau mendengar ada suara jeritan-jeritan dan lowongan orang yang sedang disiksa di kuburnya. Dan beliau bertanya, ini kuburan siapa ini? Kepada sahabat beliau bertanya, ini kuburannya orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah dulu. Mereka orang-orang musyrik. Maka Rasulullah mengatakan bahwa saat ini mereka sedang disiksa di alam kuburnya. Pernah juga di dalam kisah yang lain, Rasul mendengar ketika berjalan di kebun, yang kebun itu ada di Mekah atau di Madinah, lalu beliau mendengar adanya suara jeritan, karena beliau bisa mendengar dengan izin Allah. Kadang beliau melihat dengan izin Allah, kadang juga beliau mendengar, lalu beliau pun keluar dari kebun tersebut dalam kondisi sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Dan beliau berlindung kepada Allah, jangan sampai beliau mendapatkan siksa kubur, karena beliau mendengar. Atau terkadang beliau melihat, diperlihatkan oleh Allah dan dijelaskan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail tentang siksaan-siksaan seperti ini, penyebabnya apa, dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan hukuman seperti itu. Selevel Nabi saja masih takut, dan beliau merasa bahwa jangan-jangan beliau nanti akan mendapatkan azab. Padahal turun ayat, Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang banyak. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Diampuni semua dosa, belum melakukan dosa sudah diampuni. Belum melakukan dosa sudah diampuni, siap langsung otomatis diampuni. Yang lalu maupun yang datang-datang. Itu Allah informasikan di surah Al-Fajr ayat pertama dan kedua, bahwa Nabi itu beda, diampuni semua dosanya meskipun belum melakukan dosa. Nanti pas melakukan dosa otomatis gugur, diampuni. Tapi tetap beliau takut. Alangkah mengerikan, andai kata kamu bisa melihat. Ayat ini pun berkaitan dengan beliau, walau taro. Seandainya kamu bisa melihat, maksudnya kamu di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kamu bisa melihat peristiwa yang terjadi, memang tidak semuanya Allah tampakkan kepada beliau. Ini masalah gaib. Tapi Allah katakan kepada beliau menjadi pelajaran buat kita. Andai kata kamu bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika orang-orang zalim itu dipukul, disiksa oleh malaikat ketika mereka akan meninggal dunia. Andai kata kamu bisa melihat ketika pada waktu itu mereka dihadapkan ke neraka dan mereka pada waktu itu ingin kembali ke dunia. Tidak bisa juga. Andai kata kamu bisa melihat, alangkah mengerikan peristiwa pada waktu itu. Masuklah surah As-Sajdah yang kita akan bahas sekarang, surah As-Sajdah ayat yang ke-12, ya. Di surah As-Sajdah ayat yang ke-12 kembali Allah menyebutkan, seandainya kamu bisa melihat, alangkah mengerikan. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'amal salihan inna muqinun. Coba kita baca ayat ini, kita resapi, kita tahu artinya, kita tahu tafsirnya, lalu kita merasa bahwa seakan-akan kita lah yang diajak bicara. Surah As-Sajdah ini, ya. Ini yang ketiga. Pertama surah apa tadi? Al-An'am 93. Yang kedua surah Al-An'am ayat ke-27. Yang ketiga surah As-Sajdah ayat ke-12. Semuanya ada 7 ayat. Cukup 3 sajalah perwakilan. Yang Allah mulai dengan kalimat walau taro'id, seandainya kamu melihat ketiga saat itu mereka menghadapi suatu peristiwa yang sangat menegangkan, menakutkan dan mengerikan. Nah, coba lihat di surah As-Sajdah kembali Allah menyebutkan, alangkah mengerikan seandainya kamu bisa melihat, kamu dapat melihat peristiwa pada waktu itu. Rasul masih hidup di dunia, ini kajian nanti yang akan datang. Terkadang memang Rasul dipertampakkan, tapi tidak semuanya tentunya. Andai kata kamu bisa melihat, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, andai kata kamu bisa melihat pada waktu itu orang-orang yang banyak melakukan dosa, mereka pada waktu itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka semua menundukkan kepala, enggak berani mengangkat kepalanya, karena pada waktu itu mereka sedang dihisap amalnya. Mereka dipanggil satu persatu, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Mereka satu persatu datang dan dipanggil oleh Allah dan ditanya oleh Allah tentang dosa-dosanya yang mereka lakukan selama di dunia. Adapun orang-orang beriman, mereka diberikan hijab, diberikan tabir, sehingga pertanyaan Allah tentang dosanya tidak didengar oleh manusia yang lain. Tetapi untuk orang-orang kafir dan orang munafik tidak diberikan hijab dan tabir, sehingga semua pertanyaan Allah tentang dosa-dosa yang mereka lakukan selama di dunia didengar oleh semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Alangkah mengerikan ketika pada waktu itu kamu bisa melihat ketika orang-orang mujrimin, orang-orang yang banyak melakukan dosa selama di dunia, mereka menundukkan pandangannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu pun mereka mengatakan, "Ya Rab," mereka mengatakan, "Rabbana," wahai Rab kami, "kami telah melihat, kami telah mendengar." Pada waktu itu mereka hakul yakin sekali, karena mereka langsung bisa melihat kebenaran-kebenaran, bukti-bukti. Allah datangkan bukti, Allah datangkan saksi. Tidak lagi mereka bisa mengelak dari dosa-dosa yang Allah tampakkan, yang Allah tanyakan kepada mereka. Rabbana absarna wa sami'na, kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihah, maka kembalikan kami ke alam dunia agar kami bisa beramal saleh. Kembalikan ya Allah kami ke alam dunia agar kami bisa beramal saleh. Inna mukinun, saat ini kami sudah yakin ya Allah, Engkau itu benar, Rasul itu benar, Al-Quran itu benar, Islam itu benar, Sunnah itu benar. Pengakuan hakul yakin betul-betul setelah melihat langsung. Kalau yakin, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa yakin artinya kita berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang kita perkirakan. Ya, kalau ainul yakin berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau hakul yakin betul-betul kita merasakan. Itu bedanya. Yakin, ainul yakin dengan hakul yakin. Yakin itu karena kita tahu informasinya benar. Dari Al-Quran dan Sunnah, yakinlah kita. Allah tidak pernah berdusta dan Nabi-Nya juga tidak pernah berdusta. Adapun ketika ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Adapun hakul yakin, merasakan langsung peristiwa pada waktu itu. Itulah hakul yakin. Latarawunnal jahim. Ya, ketika Fudail bin Iyad membaca surah At-Takatsur, beliau membaca itu sambil menangis, kemudian juga menangis anaknya yang bernama Ali. Dan di situ ada kalimat yakin, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, betul-betul kamu nanti akan bisa melihat neraka jahim itu dengan hakul yakin, bukan lagi yakin di dunia, hakul betul-betul merasakan. Ya, sebagaimana contoh begini, madu ya, madu itu katanya manis, yakin nggak kita? Yakin, katanya informasinya madu tuh manis, infonya seperti itu. Lalu kita belum tahu tuh madu seperti apa, cuman katanya madu itu manis, ah itu namanya yakin. Ketika kita melihat madu, oh madu tuh seperti ini ya, ah itu namanya ainul yakin, baru melihat. Begitu kita merasakan madu itu betul-betul manis, itulah hakul yakin. Bisa dibedakan ya. Yakin baru sekedar informasi, belum pernah lihat madu itu seperti apa. Begitu lihat madunya, oh madu seperti ini, itu namanya ainul yakin, melihat dengan mata. Begitu kita merasakan, oh betul-betul manis. Nah, ketika merasakan itulah namanya hakul yakin. Nah, orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran ini seperti di surah Al-An'am tadi, surah As-Sajdah maupun surah-surah yang lain, alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat, melihat dengan hakul yakin, dengan ainul yakin, nanti di akhirat ternyata banyak orang-orang yang baru yakin di sana. Inna mukinun, sekarang kami sudah yakin ya Allah, maka kembalikanlah kami ke dunia, maka kami akan beramal saleh. Apakah bisa? Tidak bisa jemaah sekalian. Sudah terlambat, yang ada penyesalan dan kerugian. Tidak ada kesempatan untuk bisa beramal saleh, karena manusia pada waktu itu tidak bisa kembali ke alam dunia. Dunialah tempat beramal saleh, adapun akhirat tempat untuk mendapatkan balasan kebaikan ataupun balasan keburukan. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, Sekali lagi saya mengajak diri saya dan seluruh jamaah yang ada di sini, tema kita adalah alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Melihat apa? Melihat bukti-bukti bahwa nanti akan adanya siksaan dan hukuman. Dan itu ya, itulah yang difikirkan oleh para ulama ketika mereka sholat, mereka ibadah, mereka baca Quran, mereka dalam kehidupan dan kehidupan mereka sehari-hari selalu menggambarkan adanya kehidupan alam akhirat. Mereka sedang hidup di dunia seakan-akan mereka sedang hidup di sana, sehingga tumbuh rasa takut. Kalau kita kan banyak lalainya, karena dunia ada di hati. Taruh dunia itu di tangan kita, kalau perlu di bawah telapak kaki kita. Dengan cara seperti ini, akhirat masuk ke hati. Yang kita ingat di hati kita, akhirat. Yang kita ingat di hati kita, Allah. Maka kita akan mudah tumbuh rasa takut dan mudah untuk istiqomah. Mudah kita ikhlas, mudah kita sabar, mudah kita syukur, mudah kita khusyuk, mudah untuk mendapatkan ketaatan-ketaatan yang orang lain sulit dan berat dan beban. Tapi bagi kita tidak. Tapi dengan syarat tadi, hidupkan hati kita, jangan hati menjadi hati yang berpenyakit. Ketika baca Quran, maka kita merasa jangan-jangan ini untuk saya. Jangan merasa sombong dengan amal, karena semua amal kita masih misteri. Coba kita lihat bagaimana Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus apabila beliau berbaring di tempat tidurnya, beliau berbaring, maka ia pun hanya membolak-balikkan badannya dan tidak bisa untuk tidur. Kenapa? Ya, Syaddad mengatakan bahwa, ya Allah, neraka telah menghilangkan rasa kantukku. Dia ngantuk, pengen tidur, tapi karena ingat neraka, akhirnya enggak bisa tidur dia. Akhirnya dia hidupkan malam itu sampai pagi dalam beribadah kepada Allah. Ingat neraka menjadikan tidak bisa tidur orang-orang saleh. Begitu juga Sofyan Ats-Tsauri. Ketika beliau ingin tidur dan beliau terperanjat dan ingat dengan neraka, akhirnya mereka pun tidak bisa tidur. Dan orang seperti ini banyak. Alangkah mengerikan, padahal beliau insya Allah orang-orang yang diakui oleh para ulama insya Allah tidak termasuk orang yang mendapatkan siksa. Tapi kenapa kita yang orangnya sedikit iman, sedikit ilmu, sedikit amal, kok merasa pede banget? Ngaji udah lama, jenggotan lagi, jingkrangan, jilbab juga lebar sekali, udah sering ngaji, catatan banyak, buku banyak, tapi kok pede banget bahwa kami ini sudah jelas lah pasti masuk surga, pasti kami selamat, enggak mendapatkan siksa kubur. Coba bayangkan diri kita dengan orang-orang soleh yang lain yang jauh di atas kita, orang zaman sekarang maupun orang terdahulu. Siapa Al-Imam Sofyan Ats-Tsauri? Siapa Al-Imam Fudail bin Iyad? Siapa Al-Imam ya Abdullah bin Mubarak atau Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain? Mereka ternyata sangat takut, rasa takut mereka kepada Allah luar biasa. Ketika mereka melalui ayat-ayat ini, walau taro, seandainya kamu melihat alangkah mengerikan, mereka menangis. Walau taro, alangkah mengerikan, ketika kamu melihat, mereka pun ketakutan. Kita biasa saja, biasa baca. Kenapa enggak ngerti? Kalaupun ngerti, ini kan untuk orang lain. Ini yang kita belum dapatkan, jemaah. Zauk, rasa takut, rasa apa ya, sesuatu rasa nikmat dalam beribadah ketika kita membaca Quran di dalam dan di luar sholat. Pernahkah kita bawa bacaan ini dalam sholat kita, atau di luar sholat kita, atau di mobil kita bawa mobil misalnya, atau di motor sambil kita naik motor, netes air mata sedang membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan alangkah mengerikan sekiranya kamu bisa melihat. Begitu besarnya, begitu menakutkan siksaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai Amr ibn al-As radhiyallahu an, dia mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui hakikat dari neraka jahannam, seperti apa neraka jahannam itu, kata beliau, maka ia pun akan menjerit sekeras-kerasnya minta ampun. Dia menjerit, ya Allah, ya Allah, sekeras-kerasnya dia akan menjerit minta ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan suaranya sampai terputus, sampai hilang suaranya. Dan juga dia akan sholat sampai tulang punggungnya patah kalau dia tahu seperti apa neraka jahannam itu. Dia akan menjerit-jerit minta tolong sama Allah. sampai suaranya habis, bahkan sampai tulang punggungnya patah karena banyaknya ibadah salat yang dia lakukan. Karena dia tahu hakikat neraka jahanam. Begitulah orang-orang soleh, jemaah sekalian. Ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan di hadis yang lain bahwa seandainya di masjid ini, Rasul mengatakan Masjid Nabawi ya, bukan Masjid Nurul Iman. Seandainya di masjid ini, kata Rasulullah, ada 100,000 orang yang hadir atau lebih. Pada waktu itu seandainya 100,000 orang atau lebih yang berkumpul di Masjid Nabawi, dan di dalamnya ada seorang saja penghuni neraka. Andai kata ini terjadi, satu orang penghuni neraka ada di masjid pada waktu itu, kemudian ia pun bernafas dan nafasnya ya terkena kepada orang-orang yang lain yang ada di situ. Jumlahnya 100,000 orang atau lebih. Yang penghuni neraka dimasukkan di situ cuma satu orang, tapi nafasnya itu terkena kepada yang lain, dan dengan nafasnya tersebut, kata Nabi, bisa membakar masjid dan orang-orang yang ada di dalamnya semuanya terbakar. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la, tercantum dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib, ditulis oleh Syekh Al-Albani. Satu orang saja penghuni neraka, andai kata diturunkan ke bumi, ditaruh di masjid, masjid itu ada 100,000 orang atau lebih. Tapi dengan dia bernafas saja, dengan nafasnya itu bisa membakar masjid dan seluruh orang yang ada di masjid. Subhanallah, ya. Maka ini yang kita perlukan saat ini, jamaah sekalian. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Tapi enggak bisa. Kenapa? Karena banyaknya dosa, hati sudah hitam. Apakah tidak ada kesempatan untuk bisa memiliki hati yang bersih? Bisa, kalau kita bertaubat dan beristighfar dengan taubat nasuha. Tetapi kalau kita tidak mau bertaubat, tidak mau beristighfar dengan taubat nasuha, maka hitamnya hati itu akan terus ada. Disampaikan nasihat, ya hanya masuk keluar telinga kiri, keluar telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, tidak apa berdampak kepada hati. Mendengarkan biasa saja, dengarkan di YouTube biasa, bahkan datang ke masjid pun biasa saja. Ada apa? Penyakit di hati ini yang menjadikan kita tidak bisa merasakan rasa takut kepada Allah, ya, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah dekat kepadanya. Jangan kita tertipu dengan dosa yang kita lakukan, karena bisa jadi dampak dari dosa akan diterima di waktu-waktu yang akan datang. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, jangan engkau tertipu saat engkau tidak mendapati pengaruh dosamu. Waktu engkau melakukan dosa itu, enggak ada kok, mana? Setelah saya melakukan dosa, akibatnya enggak ada. Semakin nikmat melakukan dosa itu, semakin enak melakukan dosa itu. Jangan kamu tertipu saat engkau tidak mendapati dampak pengaruh dari dosa yang kamu lakukan pada saat itu. Terkadang, kata beliau, engkau akan merasakan pengaruh akibat dari dosa yang kamu lakukan hari ini setelah 40 tahun kemudian. Akan ada balasan dari Allah. Bisa jadi bukan hari itu. Kata beliau, bisa jadi 40 tahun kemudian engkau akan merasakan pengaruhnya, dampaknya. Ini akibat dosa di masa lalu. Sebagaimana yang dirasakan oleh Muhammad bin Sirin, seorang ulama di zaman tabi'in. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui sebuah dosa yang menjadikan diriku terlilit hutang. Kenapa aku terlilit hutang, enggak bisa bayar hutang? Dia mengatakan tentang dirinya, aku mengetahui kenapa hari ini aku mendapatkan ya kesulitan dengan terlilitnya hutang. Ini akibat dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Akibatnya sekarang aku terlilit hutang dan tidak bisa membayarnya. Lihat, beliau mengevaluasi dosanya sedikit insyaallah, dan beliau mengatakan bahwa ada dosa yang menjadikan aku bisa mendapatkan musibah seperti ini. 40 tahun yang lalu aku pernah memanggil seseorang dengan ucapan, wahai orang yang bangkrut, wahai orang yang riya. Karena beliau melihat ini sepertinya orang ini riya nih, wah orang yang riya, padahal bukan riya. Ya, dan ucapan seperti itu, kata beliau, inilah yang menjadikan aku mendapatkan balasan dari Allah 40 tahun kemudian. Ya, ada lagi ulama yang lain mengatakan, aku tidak bisa melakukan qiyamul lail sejak 5 bulan yang lalu karena satu dosa yang aku lakukan. gara-gara satu dosa enggak bisa qiyamul lail, kata mereka. Ada lagi ulama yang lain mengatakan bahwa tadi malam aku gagal membaca Al-Qur'an sebagaimana biasanya. Biasa baca Qur'an, tiba-tiba kok tadi malam enggak bisa baca Qur'an ya? Kenapa ya? Kata beliau, kenapa? Gara-gara satu dosa yang telah aku kerjakan. Akibatnya malam ini aku enggak bisa baca Qur'an. Jadi gitulah ya, mengevaluasi dosa-dosa mumpung kita masih hidup, jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat, dan jangan sampai termasuk orang-orang yang dikatakan tadi, alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat kejadian-kejadian yang ada di akhirat, yang dimana pada waktu itu tidak ada lagi kesempatan untuk bisa beramal saleh. Baik, sampai di sini barangkali jamaah sekalian, intinya silakan bagi ikhwan dan akhwat barangkali yang belum atau tidak mencatat ya, bisa langsung melihat di telegram saya ya, di telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar, baru saja saya posting artikel pembahasan kita pada sore hari ini di telegram saya Najmi Umar Bakar, tentang judul alangkah mengerikan andai engkau melihat saat mereka dihadapkan kepada Allah, dihadapkan ke neraka ketika mereka sedang sakaratul maut dan seterusnya. Ayat yang saya bacakan itu ada di tulisan artikel di telegram saya, silahkan dilihat ya, baru saja saya posting. Baik jemaah sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi dan Nasrani yang sebetulnya mereka sudah berilmu ya, sudah tahu kebenaran, tapi tidak timbul rasa takut? Begitu. Iya, termasuk kaum muslimin juga kan, enggak semuanya takut kepada Allah juga kan. Jangan kita bicara orang kafir, kaum muslimin saja ternyata tidak semuanya takut kepada Allah. Ya, mereka juga banyak yang tidak sholat, terbukanya aurat, tidak mau datang ke kajian, masih melakukan dosa, korupsi, makan harta riba, berzina, minum khamr, bermain musik, dan lain-lain, begitu kan? Kenapa seperti itu terjadi? Karena hatinya bermasalah. Semua pelaku dosa dan maksiat di muka bumi ini, siapapun dia, karena hatinya bermasalah. Kenapa? Karena hati ini sumber. Sumber kebaikan dan sumber keburukan. Kalau kita tidak membersihkan hati, tidak menjaga hati dan tidak membentengi hati, maka terjadilah kecenderungan untuk melakukan dosa-dosa apapun, dosa kecil maupun dosa besar. Tergantung tingkat rusaknya hati seseorang. Semakin parah, semakin rusak, semakin hitam, semakin gelap, semakin mati, maka jadilah dia murtad, jadilah dia orang kafir. Hati terbagi tiga. Ada hati qalbun salim, hati yang bersih, itu hatinya orang-orang beriman, orang yang saleh dan salehah. Yang kedua, hati yang berpenyakit, qalbun marid, hati berpenyakit, hatinya muslim yang munafik, yang banyak melakukan dosa tadi, muslim tapi enggak mau sholat, muslim tapi banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, muslim tapi berbohong, berdusta, berkhianat, tidak amanah. Nah, ini muslim munafik namanya. Ya, atau yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini dilakukan atau dimiliki oleh orang-orang kafir. Nah, karena hatinya mati atau hatinya berpenyakit, maka orang itu cenderung untuk melakukan dosa, setelah dosa, setelah itu dosa, setelah itu dosa, terus. Tapi kalau dia bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, dia bersihkan hatinya, insya Allah dia akan berpindah jadi mendapatkan hati yang bersih, hati yang suci, qalbun salim, sehingga kalaupun ada dosa, karena manusia kan enggak mungkin lepas dari dosa ya. Kalaupun ada dosa, tinggal dosa kecil, bahkan dosa kecil pun lama-lama semakin sedikit. Hati ini menentukan nasib kita ke depan, surga atau neraka. Hati ini menentukan nasibnya siksa kubur atau nikmat kubur. Hati ini menentukan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hati ini menentukan kita ini bisa selama di dunia bertakwa atau tidak, mampu berakhlak yang mulia atau tidak, mampu memiliki akidah yang benar atau tidak, mampu melakukan ibadah yang benar atau tidak. Semuanya kembali kepada hati. Kuncinya di sini agama itu. Karena Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qab, ketahuilah dia adalah hati. Hati ini menentukan. Kalau hatinya baik, seluruh anggota tubuh baik, matanya enggak mudah jatuh pada dosa, telinganya terjaga, lisan terjaga, tangan kaki terjaga, kemaluan terjaga, semua karena hatinya baik. Maka seluruh anggota tubuh pun tidak mudah jatuh kepada dosa. Ya, tapi kalau hatinya jelek dan rusak, hitam, berpenyakit, keras, bahkan mati, maka apa yang terjadi? Anggota tubuh pun semuanya akan gampang jatuh kepada dosa, dosa, dosa, dan dosa. Seperti itu ya. Nah itu masalah hati ini, makanya kita harus perhatikan betul-betul. Karena inilah yang menentukan kita. Kesemangat atau tidak, malas atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Semuanya dari hati. Mau baca Quran atau tidak, mau belajar apa enggak, datang taklim apa tidak, khusyuk atau tidak. Coba sebutkan satu persatu. Khusyuk, istiqomah, sabar, apalagi syukur, tawakal, yakin, suuzon atau husnuzon, ridho, cinta, takut, harap, semuanya itu ada di mana? Ada di sini. Rasul mengajarkan itu selama 23 tahun ketika di Mekah, 13 tahun, 10 tahun di kota Madinah. Dikuatkan iman para sahabat itu dan Rasul mengajarkan tazkiyatun nufus. Membersihkan hatinya para sahabat. Dan pembersihan hati, tazkiyatun nufus itu termasuk bab akidah. Kuatnya iman karena hatinya baik. Kuatnya iman, ibadahnya baik. Kuatnya iman, maka akhlaknya pun menjadi mulia. Iman itu menjadi kuat karena hatinya bersih. Maka selama kita hidup sampai mati, hilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di hati kita. Perusak-perusak itu semuanya dihilangkan. Dan kita harus berusaha maksimal untuk menjadikan hati kita bersih. Dan kalaupun sedang sakit, sedang keras, sedang ya memiliki hati yang kotor atau mati, na'udzubillah.
1: Negara ini punya sambal tertutup.
0: Kita obati. Kita sakit segera ke dokter. Minta obat sama dokter, beli di apotek. Kenapa hati sakit tapi kita tidak ke dokter?
1: Negara ini punya sambal tertua.
0: Dokter hati. Kenapa kita tidak minta kepada Ustadz untuk bagaimana cara mengobati hati saya yang keras? Kalau hati sudah lembut, hati yang sudah bersih dan suci, otomatis dunia, surga dunia akan dia peroleh sebelum surga di akhirat. Surga dunia ada di sini. Yaitu apa? Cintanya dia kepada Allah dan Allah pun mencintai hamba tersebut. Allah akan mudahkan semua urusannya, dimudahkan untuk bertakwa, dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk beramal saleh, dimudahkan untuk menuntut ilmu, menghafal ilmu, mendakwakan ilmu, semuanya dimudahkan. Itu surga dunia. Mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, surga dunia didapatkan sebelum surga di akhirat. Tapi semua ketaatan apapun, semua kebaikan apapun akan diperoleh kalau syaratnya sudah terpenuhi. Hati harus bersih. Ikhlas sulit kalau hati enggak bersih. Mengikuti sunnah sulit kalau hati enggak bersih, karena maunya mengikuti hawa nafsu. Maka semua orang yang tidak mau mengikuti sunnah, ajaran Nabi yang benar, karena hatinya bermasalah. Kalau sudah hatinya bersih, berarti siap untuk diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Rasulullah. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Hatinya sudah menerima apapun. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Dia mau mengikuti sunnah cara beragama dengan benar, bukan cara beragama mengikuti perasaan, hawa nafsu, logika, kepentingan dunia atau kepentingan organisasi. Tidak, agama ini Islam, agama wahyu dari Allah, bukan agama bikinan manusia. Jadi kalau ada orang yang kufur gara-gara hatinya mati, kalau ada orang yang melakukan perbuatan atau sikap-sikap munafik, berarti hatinya bermasalah. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan kepada hatiku ketakwaan. Karena takwa itu di sini, at-taqwa hahuna, tiga kali, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasulullah menunjuk ke sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, tiga kali Rasul menunjuk, takwa itu di sini. Bukan sekedar jenggot doang, ini casing, penampilan kayak wali, wali murid, wali santri, wali kelas. Takwa itu bukan casing doang. Belum tentu orang yang casingnya kayak ulama maka dia hatinya bersih, belum tentu. Tapi orang yang bersih hatinya, otomatis dia akan bercasing dengan penampilan sunnah dan jarang untuk jatuh kepada dosa. Ya, karena Allah selalu menjaganya. Karena dia menjaga Allah, Allah pun menjaga dia. Apa yang dia jaga? Jadi jaga hatinya, dia jaga hukum-hukum Allah, dia jaga batasan-batasan Allah, dia jaga hak-haknya Allah, ya. Dia jaga perintah-perintah Allah, dia jaga larangan-larangan Allah. Akhirnya menjaga, Allah pun menjaga hatinya, Allah jaga imannya, Allah jaga agamanya, Allah jaga fisiknya, Allah jaga pemahaman agamanya, Allah jaga hartanya, Allah jaga anak-anaknya, Allah jaga istrinya, Allah jaga keluarganya, dan seterusnya hidupnya barokah. Ya, barangkali itu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Oh iya, barakallahu fiik. Iya, orang-orang beriman itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Orang beriman maksudnya apa? Tidak takut dengan kehidupan dunia. Dunia itu kecil dalam pandangan mata dan hatinya, dan juga tidak bersedih juga kalau ketika hilang dunia dari sisinya. Itu ya, orang-orang beriman, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak takut. Kalau akhirat yang hilang baru mereka takut. Kalau akhirat tidak didapatkan baru mereka sedihnya luar biasa. Tapi dengan dunia biasa saja. Itu orang beriman yang sebenar-benarnya. Tidak takut dengan dunia, karena yang dia takut bukan dunia, dia takut dengan Allah, dia takut dengan akhirat. Kalau sekarang kan kita enggak ya. Nanti kalau saya keluar dari pekerjaan ini, nanti makan apa di rumah? Kalau saya enggak begini, nanti bagaimana anak istri saya? Nanti kalau begini, nanti apa kata tetangga? Kalau saya mengikuti sunnah Rasul, bagaimana? Apa kata keluarga saya? Apa kata teman saya? Selalu dikaitkan dengan dunia, dunia, dunia. Takut terus. Padahal orang yang takut kepada Allah itu, Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah, ya, ayat ke-54, وَلَا يَخَوْفُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ. Orang yang tidak punya rasa takut dengan celaan orang-orang yang suka mencelah. Ini salah satu tanda orang yang Allah cintai. Allah mencintai hambanya yang tidak punya rasa takut, ya, kepada orang-orang yang suka mencela. Gara-gara dia mengikuti syariat, gara-gara dia mengikuti sunnah, gara-gara dia menggunakan, ya, menampilkan casingnya seperti penampilan yang sesuai sunnah, dia gak takut. Meskipun ada celaan, ada hinaan, ya, ada kecaman, mungkin diboikot, mungkin ini, dia gak takut. Yang penting jangan sampai Allah marah kepada saya. Itu okay. Kalimat tidak takut dengan kehidupan dunia, dan juga tidak bersedih apabila memang dunia tidak dia peroleh pada waktu itu. Yang dia takutkan oleh orang-orang beriman itu adalah ketika nanti di akhirat tidak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di sana. Mungkin begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan dengan yang di kertas ya.

Iya, kita mulai yang pertama. Apa hukuman bagi anak laki yang tidak sholat ke masjid, hanya sholat di rumah? Apa hukuman bagi anak laki? Berapa usianya? Anak laki yang enggak jelas di sini kan, yang tidak sholat ke masjid. Kalau di masjid 7 tahun, 6 tahun anak laki-laki juga kan? Kalau anak kecil enggak wajib dia ibadah, sholat itu belum wajib, tapi dianjurkan supaya dia beribadah, dibiasakan. Sejak umur 7 tahun perintahkan anakmu untuk sholat ya. Kalau mereka memang tertib, enggak berisik, aman ya, bisa diem, maka bawa ke masjid bersama bapaknya, atau mungkin dia sendirian bisa ke masjid ya. Tapi kalau dia memang tidak sholat pun sebetulnya tidak berdosa ya, tapi hendaknya diajarkan untuk dia terbiasa sholat sejak usia-usia seperti itu, khususnya ketika berusia 7 tahun. Adapun ketika sudah baligh, sudah mimpi basah, nah disitulah mulai tercatat dosanya. Apa hukuman bagi anak laki-laki yang tidak sholat ke masjid? Barangkali dia sudah baligh, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya ya. Maka tentunya berdosa kalau tidak punya uzur syar'i. Laki-laki boleh kok sholat di rumah. Kalau memang ada uzur syar'i, barangkali hujan lebat, barangkali dia sakit, atau yang lainnya mungkin mules perutnya, pengen BAB, enggak bisa ke masjid pada waktu itu ya, intinya ada uzur lah. Tetapi ketika tidak ada uzur, sehat-sehat saja karena malas, semata-mata malas, ya tentunya berdosa, karena Rasul memerintahkan kepada kita kaum laki-laki untuk sholat di masjid dengan berjamaah ya. Apa hukumannya? Ya sudah, dinasihati saja, dinasihati, didakwahi, diperbaiki, dan

Kemudian yang sesuai tema ya. Saya mau bertanya, apakah anak yang belum baligh meninggal bisa menolong orang tuanya di padang mahsyar? Apakah mereka bisa menolong kakek nenek mereka juga apabila neneknya sering meninggalkan sholat? Apakah mereka bisa membantu? Anak yang belum baligh meninggal berarti belum punya dosa, dan peluang yang sangat besar dia akan mendapatkan surga, dan dia bisa memberikan syafaat ya, dengan izin Allah tentunya, jika Allah mengizinkan ya. Karena syafaat itu diberikan kepada orang yang Allah izinkan. Dia berhak untuk memberikan syafaat kepada orang yang Allah ya, Allah ridhoi untuk diberikan syafaat ya. Jadi anak ini bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang memang Allah izinkan untuk diberikan syafaat. Kalau memang Allah takdirkan orang tuanya layak untuk ya mendapatkan syafaat dari anak tersebut, maka bermuntunglah dia. Ya, dia bisa mendapatkan syafaat dari anaknya tersebut, sehingga bahkan bukan di padang mahsyar saja, anak itu bisa menggiring orang tuanya masuk ke dalam surga. Ya, akan ditarik orang tuanya ke surga, karena dia tidak mau masuk surga si anak ini sampai orang tuanya juga masuk ke dalam surga bersama dirinya. Dan juga bisa memberikan syafaat kepada yang lain, karena orang beriman itu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang beriman. Syafaat itu yang pertama, syafaat ya, yang pertama dari Allah. Ini syafaat yang terbesar. Allah memberikan syafaat artinya pertolongan dan bantuan. Allah mengeluarkan hambanya dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ini syafaat Allah. Atau syafaat dari Nabi SAW. Ya, Rasul memberikan syafaat kepada umatnya. Atau malaikat memberikan syafaat. Malaikat mendoakan. Ya, kemudian orang-orang yang mati syahid, mereka juga bisa memberikan syafaat. Kemudian orang-orang beriman yang lain kepada sesama orang-orang beriman. Kemudian anak yang belum baligh meninggal. Nah, seperti ini contohnya pertanyaan, mereka pun bisa juga memberikan syafaat. Atau janin yang ada dalam kandungan seorang ibu, yang mana dia sudah ditiup ruh di usia 4 bulan, dia sudah sebagai manusia, kemudian qadarullah wa masya'a fa'ala, ibunya keguguran. Keguguran dalam kondisi janin itu sudah ada roh, sudah jadi manusia ya, meninggal dunia dia. Nanti si janin ini akan menarik ibunya, akan memberikan syafaat untuk memasukkan ibunya ke surga. Tapi di sini dikatakan apabila neneknya sering meninggalkan sholat. Ya, ini semuanya kita serahkan kepada Allah ya. Yang jelas, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi SAW, syafaatku itu juga aku peruntukkan untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Meskipun dia pelaku dosa besar, mungkin dia berzina, mungkin dia meninggalkan sholat, mungkin dia begini, mungkin begini, akhirnya dia masuk neraka, dapat siksa di neraka, lalu Rasul pun memberikan syafaat kepada umatnya itu. Dikeluarkanlah umatnya dari neraka dengan sebab syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan jangan pede dulu. Rasul memberikan syafaat dikeluarkan umatnya setelah umatnya berapa lama di sana? Mungkin 2 abad dulu, 1000 tahun dulu, atau berapa lama? Setelah itu keluar-keluar juga sih dengan syafaat Rasulullah. Tapi kan kita enggak tahu berapa lama di sana. Iya, na'udzubillah min dzalik ya. Iya, kemudian bagaimana taubat dari zina dan riba? Apakah kafarat yang mesti dibayar atau denda? Zina bertaubatnya adalah taubat dengan taubat nasuha. Tentunya sama dengan riba tadi ya. Bertaubat dengan taubat nasuha itu melakukan 8 poin. Coba silakan antum yang punya Telegram, silakan lihat di Telegram saya cara bertaubat dengan taubat nasuha. Dosa zina, dosa syirik, dosa makan riba, dosa apa saja, lakukan caranya dengan taubat nasuha. Karena kalau tidak nasuha, enggak diterima taubatnya. Nasuha itu artinya taubat yang benar-benar taubat yang Allah inginkan. Coba lihat di tanggal di Telegram saya ya, untuk memudahkan saja.
masalah taubat ini di tanggal 16 September. Tanggal 16 September. Di situ saya tulis 8 syarat taubat nasuha di Telegram Najmi Umar Bakar. 8 syarat taubat nasuha. Lakukan ini. Dosa zina, dosa riba, dosa syirik, dosa apapun Allah gugurkan asalkan memenuhi 8 syarat ini. Ya, yang pertama menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kedua istighfar, minta ampun kepada Allah dan sering-sering memperbanyak istighfar. Yang ketiga berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa itu. Yang keempat, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, pernah kita zolimi, dan kembalikan barang orang lain yang pernah kita ambil. Ya. Yang kelima, taubat dilakukan pada waktu masih terbukanya peluang untuk diterimanya taubat sebelum roh sampai di kerongkongan. Yang keenam, lakukan amal soleh, memperbanyak amal setelah bertaubat. Bukti taubat itu adalah lakukan yang wajib maupun yang sunnah setelah bertaubat. Yang ketujuh, taubat dilakukan dengan ikhlas. Yang kedelapan, seseorang yang mungkin pernah menyeru, menyampaikan informasi yang salah, maka taubatnya adalah dia harus menyampaikan kebenaran. Ya, sampaikan kepada orang bahwa saya salah kemarin, gak tahu, gak sengaja. Mungkin dia share artikel, mungkin dia menyampaikan info dengan lisannya, maka dia bertobat dengan cara klarifikasi dan sampaikan yang benar seperti apa. Inilah 8 poin syarat untuk diterimanya taubat. Dan kemudian di bawahnya lagi, tanggal 19 September. Tadi 16 ya, 16 September, sekarang 19 September. Ada lagi tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah. Kita kan pengen tahu taubat kita ini diterima apa enggak sih? Nah, tanda-tandanya seperti ini. Silakan baca ya. Ini memudahkan, ada artikel di sini. Di antaranya taubat itu diterima oleh Allah, taubat dari zina, makan riba, syirik dan lain-lain, dia semakin cinta kepada kebaikan dan ketaatan. Yang kedua, semakin benci kepada dosa dan kejelekan. Yang ketiga, mudah untuk taat kepada Allah dan Rasul, mudah menjauhi dosa dan maksiat, lebih sungguh-sungguh tentang masalah akhirat, takut apabila kembali melakukan dosa, tidak merasa aman dari siksaan Allah, hati tercabik-cabik saat teringat dosa-dosa, dada terasa lapang dan hati semakin tenang, dan seterusnya. Silakan baca sendiri ya. Ini sesuatu yang sangat kita butuhkan, karena kita ingin bisa bertaubat dengan taubat nasuha. Kadang-kadang orang pengen taubat, tapi gak tahu ilmunya. Iya. Dan ataupun orang yang sudah bertobat dan merasa pede banget, tobat saya kayaknya sudah diterima nih, sudah jelas. Tandanya apa? Bahwa tobat itu diterima. Nih lihat bagaimana para ulama menjelaskan tanda-tanda tobat diterima. Ada enggak kita di situ? Dari 1 sampai berapa ini? Lebih dari 10 tanda-tanda ini. Kalau setelah bertaubat kata kita ternyata bukti-buktinya enggak ada, bisa jadi tobat kita belum diterima. Kok setelah bertaubat masih maksiat terus? Setelah bertaubat kok hati semakin berpenyakit? Setelah bertaubat kok makin beban berat untuk taat? Seharusnya setelah bertaubat itu semakin ringan, semakin gampang untuk taat, semakin ringan, semakin gampang untuk meninggalkan dosa, semakin mudah untuk melakukan ya berbagai hal yang Allah perintahkan. Perhatian dia tentang akhirat itu lebih banyak. Dulu dunia terus, sekarang

Kemudian juga di sini bagaimana ya sebab-sebab hati itu berpenyakit, ternyata juga ada di sini ya. Sebab-sebab hati itu berpenyakit. Kenapa sih hati seseorang itu berpenyakit? Ya, dari mana datangnya penyakit itu? Karena kita pengen mendapatkan hati yang bersih. Coba antum lihat di tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober, Telegram ya, bukan Instagram. Telegram, tanggal 3 Oktober. Ada 15 sebab timbulnya penyakit hati dalam kehidupan manusia. 15 sebab kenapa hati ini berpenyakit, sedangkan hati ini sumber kebaikan. Kenapa jadi penyakit? Penyakit di hati ya. Ya, yang menjadikan akhirnya rusaklah akidah, rusaklah ibadah, rusaklah akhlak, iman, ilmu, amal pun berantakan. Kenapa timbulnya penyakit hati ya? Baca di sini ada 15 ya. Pertama, tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak menuntut ilmu syar'i, cinta dunia yang berlebihan, terbiasa dengan kemaksiatan, jarang berzikir dan beribadah, dan seterusnya. Baca sendiri ya.

Pak Ustadz mau bertanya, apakah keluarga kita di alam kubur dapat mengetahui bahwa kita ini sedang menziarahi mereka dan mendoakan mereka? Apakah keluarga kita di alam kubur itu tahu bahwa kita ini sedang menziarahi mereka? Ada hadisnya bahwa mereka mengetahui bahwa kita hadir, ya, kita datang ke kuburannya dan mereka tahu bahwa kita tuh hadir di kuburan mereka. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hasan derajatnya, ada yang mengatakan do'if, ada yang mengatakan mungkar. Ya, orang yang sudah mati mengetahui keberadaan orang yang datang kepadanya untuk menziarahinya, dan mereka pun senang dengan kehadiran mungkin anaknya, mungkin orang tuanya, mungkin suami atau istrinya. Mereka tahu dan mereka senang. Nah, hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama tentang kesohihannya. Ya, wallahu alam. Kalau saya pribadi cenderung mengatakan hadis ini do'if dan mungkar, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Ad-Da'ifah. Beliau mengatakan hadis ini da'if dan mungkar, tidak kuat, ya. Ada dua hadis, tapi dua-duanya da'if dan mungkar, tidak saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan hadisnya paling tidak bernilai hasan. Yang satu da'if, yang satu hasan, sehingga yang da'if ini pun terangkat menjadi hasan karena dikuatkan oleh hadis yang lain. Tapi terlepas ini apakah hadis yang sahih atau hasan atau da'if atau mungkar, sekedar tahu, terlepas dari itu semua, ya, kalaupun anda itu sahih, anda kata sahih hadisnya, kalaupun tahu kita berziarah kubur nih, orang tua kita tahu, manfaatnya apa untuk mereka? Seandainya mereka tahu kita datang, manfaatnya untuk apa dengan mereka? Yang mereka butuhkan itu doa. Doa kita bermanfaat. Sekedar datang saja untuk apa manfaatnya kepada mereka? Karena mereka bisa jadi mungkin sedang disiksa, sedang mendapatkan hukuman, atau mungkin mereka mendapatkan nikmat kubur. Yang menjadikan mereka mendapatkan manfaat di alam sana adalah doa-doa dan amal soleh kita. Sekadar datang lalu mereka tahu, oh datang anak saya, untuk apa? Manfaatnya apa di situ? Enggak bertambah. Ya, sekedar tahu saja mereka datang dan mereka enggak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa untuk bermanfaat untuk mereka. Ya, apalagi kalau mereka sedang disiksa, kan? Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Nah, kesempatan kita datang itu mendoakan orang tua kita atau siapapun yang sudah meninggal dunia, ya. Jangan kita hanya merasa bahwa mereka sudah gembira dengan kedatangan saya. Tapi gembira, andai kata benar hadisnya, manfaatnya untuk apa? Sekedar mengetahui kedatangan anaknya, istrinya, suaminya. Padahal yang dibutuhkan di sana itu bukan sekedar kedatangan kita. Lalu mereka tahu, untuk apa mereka tahu? Padahal yang mereka butuhkan di sana adalah dari orang yang masih hidup, mengirimkan doa, melakukan amal soleh, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka di alam sana. Itu yang mereka butuhkan sebetulnya, ya. Terlepas kalau memang hadis itu dianggap sahih, tapi yang lebih kuat menurut apa yang saya pahami itu adalah do'if atau mungkar. Wallahu

أعلم بالصواب. Kemudian satu lagi ya. Bagaimana sikap saya apabila tiba waktu sholat zuhur tetapi belum waktu istirahat dan jam kerja? Ya, belum waktu istirahat dan jam kerja, tapi sudah tiba waktu sholat zuhur. Ya, barangkali kan istirahat itu jam 12 ya. Barangkali kantor jam 12 teng istirahat sampai jam 1. Zuhur ternyata jam 12 kurang 15 azan berkumandang. Kan bisa aja begitu kan? Tiba waktu zuhur tapi belum waktu istirahat jam kerja. Apa saya boleh sholat ke masjid tetapi tempatnya di parkiran gedung, atau saya sholat di musola di lantai kerja saya agar waktu yang dipakai untuk sholat tidak terlalu lama? Karena saya pernah mendengar kajian jika kita memotong waktu jam kerja termasuk hal yang haram dilakukan. Kita sedang kerja sendirian, bukan kerja sama orang, bebas. Kita sedang kerja sendirian di rumah, aktivitas yang lain, bisnis sendiri, usaha sendiri, azan berkumandang jam berapa pun kita bisa ke masjid. Tapi ini kan masalahnya kerja sama orang. Nah, ya, mulainya istirahat jam kerja jam 12 misalnya, azan berkumandang jam 12 kurang 15, tiba-tiba kita keluar, boleh enggak tuh? Kan Allah memanggil. Tapi peraturan di gedung itu gimana, di perusahaan itu? Kalau memang mereka memperbolehkan, alhamdulillah, kita bisa keluar. Mau setengah satu zuhurnya, ayo bayangkan tuh, setengah satu udah bisa keluar. Meskipun aturannya jam 12 sampai jam 1. Tapi setengah satu kita boleh keluar karena ada keringanan dari yang punya perusahaan. Pokoknya jam berapa saja zuhur, kamu boleh keluar. Wah, seperti itu kan enak kan? Setengah satu, jam 12 kurang 15, jam 12 kurang 10, kita bisa keluar. Ya, apakah di gedung, apakah di parkiran, atau di musola, kita bisa keluar. Tapi masalahnya adalah ketika memang ada aturan, ini andai kata ya, ada aturan bahwa tidak boleh keluar sama sekali, kecuali pas jam 12. Nah, ini yang repot. Ini yang repot. Berarti gimana? Berarti kita harus melobi, bicara baik-baik dengan pimpinan. Pak, gimana kalau seandainya azan berkumandang dan kami sedang bekerja, mau zuhur atau asar misalnya? Asar kan jam 3 kurang kan sekarang? Berapa tadi? Jam berapa tadi azan? Jam 2 2.44 ya. Jam 2.44. Bayangkan tuh lagi kerja tuh, boleh gak ditinggalin? Kalau memang fleksibel, kata bos, silakan. Ya, tapi kalau kata bos nggak bisa, keluar tuh jam 4, setengah 5 baru boleh asar. Gimana? Ah, kita ngomong lah, coba di lobby. Kita minta, tolong dong bos, ya, saya siap lembur untuk menggantikan kompensasi karena saya keluar duluan. Bisa kan? Nah, itu bisa. Di tempat-tempat lain tuh bisa dibicarakan seperti itu. Karena dia keluar jam tadi, jam 2 lewat 44, masuk asar, 2.44. Nah, ini kan terpakai nih sekitar 10 menit atau 15 menit. Oke, nanti saya bayar ini, 15 menit ini kompensasi saya agak terlambat pulangnya. Bisa. Yang penting ngomong lah. Ya, jangan sampai kita nggak sholat berjamaah di masjid. Insya Allah mereka mengizinkan kok. Apalagi perusahaan-perusahaan yang besar ya. Mereka tuh profesional gitu. Jadi mereka nggak mau rugi. Ya, kita pun nggak akan merugikan mereka. Saya keluar tapi kompensasi nanti saya mundur. Kerja saya mundurkan 15 menit sesuai dengan jam kerja yang saya pakai tadi. Kita sama-sama profesional. Saya tidak akan merugikan Anda. Kepakai setengah jam, saya pun akan ganti setengah jam, saya enggak akan pulang duluan. Tetap saya kerja sampai tambah lagi setengah jam. Ketika orang pulang, saya enggak pulang. Nah, enggak masalah. Seperti itu ya caranya. Ya, tapi kalau andai kata ya bertemu bos yang enak, mungkin dia orang bertakwa juga, jam berapapun azan Anda keluar. Nah, itu baru. Bahkan bosnya pun keluar sama-sama sholat berjamaah. Ya, jadi kosong tuh kantor. Tinggal yang perempuan-perempuan saja. Nah, tapi kalau andai kata memang tidak boleh, andai kata ya, coba dibicarakan. Karena setahu saya banyak tempat-tempat lain yang bisa setelah bicara kepada mereka dan ada kompensasinya, yaitu nanti ketika pulang mundur. Ya, lebih mundur waktunya sebagai kompensasi waktu yang telah terpakai tadi. Ya, barangkali itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.
alangkah mengerikan sekiranya engkau mengetahui. Lihat ayat-ayatnya tadi ya, ada 7 ayat yang saya tampilkan di telegram saya, cuma 3 ayat. Ada lagi ayat yang lain di surah Saba ya, di surah ada Al-Anfal misalnya dan lain-lain, 7 surat, tapi intinya sama, dimulai dengan walau taro id, alangkah mengerikan sekiranya engkau bisa melihat. Ini merupakan pelajaran dari Allah kepada kita agar kita memiliki rasa takut kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan semua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertujuan satu, yaitu untuk apa? Menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak sekali amalan-amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan banyak sekali amalan-amalan yang bisa menjadikan bekal bagi kita. Dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu amalan yang di mana pahalanya itu besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan sering kita lakukan. Kira-kira napa? Ada yang tahu mboten? Amalan napa niku? Judul kajian hari ini apa? Jadikan nafas kita berpahala. Maksudnya apa kira-kira? Zikir. Zikir ini kan apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bekal kita menuju akhirat yaitu memperbanyak zikir. Karena zikir salah satu amalan yang di mana amalan zikir adalah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir mengingat Allah, Allah sudah perintahkan dalam Al-Qur'an dan Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat tentang perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas beberapa keutamaan-keutamaan zikir. Faidah-faidah zikir, kemuliaan-kemuliaan zikir yang bisa kita pelajari. Dan bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwasanya keutamaan zikir itu kalau dijabarkan bisa ratusan. Bisa ratusan. Mau dibahas sekarang apa? Ratusan itu? Ya. Kutul jam 10 lah ya. Kita akan bahas beberapa saja insyaallah karena waktu terbatas. Dan tentunya kita menegaskan untuk diri kita bahwasannya lisan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan lisan dan nafas kita selagi kita masih hidup untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita basahi lisan kita dengan zikir. Marilah kita jadikan nafas kita sebagai apa? Ladang pahala. Dengan apa? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang ngasih kehidupan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Allah adalah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, dan Allah yang mematikan kita. Bagaimana kita akan lupa terhadap sang pencipta? Maka daripada itu, jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melalaikan atau bahkan melupakan zikir kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُذُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu. Dengan apa? Dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara pada pagi dan petang hari. Serta apa? Serta janganlah engkau termasuk sebagai orang-orang yang lalai. Kita disuruh untuk berzikir kepada Allah dan jangan sampai kita termasuk orang lalai. Orang yang tidak mau zikir sama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lalai. Masa dia lupa sama pencipta dia sendiri? Dia punya rezeki banyak, dia punya harta yang melimpah. Apakah itu dia sendiri yang menghasilkan? Bukan karena pertolongan Allah? Bukan. Tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pantas untuk kita sebagai hamba untuk apa? bersyukur dan mengingat apa yang sudah Allah berikan tentang nikmat-nikmat itu. Kebangetan banget ketika apa? Orang ngasih, ada orang ngasih ke kita, ngasih emas misalkan lah, sing larang 10 gram, cuma-cuma jenengan tak kasih emas 10 gram gratis, gelem ora kira-kira? Ya gelem, siapa mana sing gelem nolak emas 10 gram maning ya, lagi larang padahal emas, dikasih 10 gram dan jenengan sudah dikasih emas sama orang itu, tapi nek ketemu orang itu jenengan tuh kayak orang kenal, kira-kira yang ngasih itu gimana? Nek bahasa kasarnya wong Jawa ya jeleh ya, seperti itu, bededeg ya. Wong Jawa itu malah ketemu kayak wong orang kenal, kelalen apa? Parah gitu ya. Ini orang saja kalau ngasih sesuatu ke kita, kita lupakan dia, itu akan dikenang terus. Apa? Orang sombong sekali, nggak tahu terima kasih. Apalagi Gusti Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah ngasih segala-galanya untuk kita di dunia ini. Kok masih lupa sama Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dua penafsiran ya tentang kata di sini fi nafsik, pada dirimu. Yaitu zikirlah pada dirimu. Yang pertama adalah bermakna dalam hatimu. Yang kedua adalah dengan lisanmu sebatas memperdengarkan diri sendiri. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Zikir itu apa? Di hati dan diucapkan dengan lisan ya, tanpa mengeraskan suara, tanpa apa? Ngorong-ngorong. Karena Allah Maha mendengar. Tentunya ketika Allah Maha mendengar, ya jangan gak usah teriak-teriak. Harus zikir pakai mic misalkan keras banget ya, sampai dua benua dengar, nggak perlu. Allah Subhanahu Wa Taala sudah Maha mendengar, pasti Allah mendengar zikir kita. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah, tidak pernah zikir kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka apa? Lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kata Allah, orang yang malas zikir, orang yang lupa terhadap zikir kepada Allah, termasuk orang-orang fasik. Si ngomong bukan saya. Siapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap nyalai Gusti Allah, ya enggak mungkin. Allah mengatakan orang yang lalai terhadap zikir kepada Allah termasuk orang-orang fasik. Fa na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal semacam itu. Dan tentunya jemaah rahimani wa rahimakumullah, amalan kita di dunia ini itu juga mengandung zikir kepada Allah. Ketika kita beramal soleh, itu kita sedang zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan pahala yang Allah siapkan untuk orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh, dan kita mengingat bahwasanya Allah menyiapkan juga azab, siksa bagi orang-orang yang lalai. Maka ketika kita beramal soleh, sebenarnya kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang lalai, sebaliknya, dia merasa enggan, sudah merasa cukup, enggak butuh Gusti Allah. Fana'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada banyak sekali keutamaan-keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan dan ada juga ancaman ataupun sebutan bagi orang-orang yang lalai terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa keutamaan zikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tentunya kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkur isma rabbik wa tabattal ilayhi tabtila." Berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama Rabb kalian, dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga, "Wadhkur rabbaka katsiran." Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan berzikirlah kepada Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi pasukan musuh, berteguh hatilah kalian dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Inilah perintah zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di Al-Qur'an terdapat banyak sekali perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya. Dan tentunya satu ayat yang kita sebutkan itu sudah mewakili ayat-ayat yang lain tentang perintah berzikir. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun." Al-mufarridun telah mendahului. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa mal mufarriduna ya Rasulullah?" Siapa itu orang-orang mufarridun? Atau siapa itu al-mufarridun wahai Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adz-dzakirun Allah katsira." Al-mufarridun itu apa? Orang-orang, kaum laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Itu namanya al-mufarridun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang al-mufarridun, yaitu mendahului. Yang di mana apa? Dia mendahulukan kebaikan-kebaikan. Yang didahulukan oleh dia adalah kebaikan-kebaikan, dan Allah akan dahulukan dia dalam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Dan tentunya al-mufarridun itu maknanya adalah orang yang terus-menerus berzikir kepada Allah, dan dia suka terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, zikir itu bukan hanya sebatas subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu zikir memang. Tapi zikir yang lain juga ada. Seperti apa? Salat, itu kan zikir. Doa juga zikir. Dan adapun amal-amal soleh kita, itu termasuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya ada beberapa orang yang ketika melafadzkan zikir itu apa? Malah kayak bukan zikir. Contoh, tapi jangan ditiru ya. Subhanallah jadinya apa? Banaloh, banaloh, banaloh. Kan apa maksudnya? Kalau misalkan la ilaha illallah cuma Allah, Allah, Allah. Enggak kedengaran la ilaha illallah, cuma Allah tok yang kedengaran. Misalkan astagfirullah apa? Astagfirullah kepenak ya. Biasanya alhamdulillah sing mandan. Dulillah, dulillah, dulillah, dulillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangan sampai kita dzikir seperti itu. Lafaz yang Allah sebutkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, itu sudah jelas. Alhamdulillah, ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau pengen zikir banyak, ya sesuai dengan kalimatnya. bukan kono ben akeh dadi dulilah dulilah tok leh. Alhamdulillah dong, harusnya apa? Lengkap. Emang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau zikir ya tahmid dulilah dulilah ya ndak. Makanya ini harus perhatikan bagi kita. Kalau kita pengen zikir banyak, tentunya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai apa? Membikin kaidah baru. Yang penting banyak, bukan seperti itu. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, contoh teladan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Dalam setiap keadaan Nabi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Maka harus kita apa? Contoh. Di setiap waktu kita apa? Usahakan untuk berzikir walaupun sedikit. Misalkan kita melafazkan subhanallah, lagi senggang subhanallah, lagi ngerokok kajian subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Susah enggak? Susah, anak istiqomah itu susah. Ya, kalau belum dicoba memang susah, terlihat susah. Padahal gampang sekali diucapkan. Memang prakteknya yang susah. Teori gampang, prakteknya sing kadang kelalen, ya. Biasakan kita untuk apa? Berzikir. Lagi jalan ke masjid, zikir, baca doa ke masjid sambil apa? Setelah doa apa? Zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai masjid. Insyaallah pahalanya sangat banyak. Ya. Atau apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai masjid. Sing jenengan jauh naik motor, ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nek ngleong, astagfirullah, astagfirullah, ganti. Ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai apa? Di setiap kondisi kita malah apa? Kita lalai. Lisan kita bukan untuk zikir tapi untuk yang lain. Na'udzubillah. Contoh misalkan untuk apa? Waktu luang bukannya zikir malah apa? Gunjing, ngomongi wong. Ya. Dan ngomongi wong itu bukan hanya perempuan, lanang juga cok ngomongi wong, ya. Jadi manusia itu semuanya, ya, harus apa? Berhati-hati dengan menjaga lisannya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan orang yang bisa memahami dan mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan juga siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dia sambil berdiri qiyama wa qu'uda atau duduk atau dalam keadaan berbaring wa 'ala junubihim. Kemudian apa? Dan mereka itu memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanak. Wahai Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini secara sia-sia. Maha suci engkau. Maka peliharalah kami terhadap siksa neraka. Faqina adzaban nar. Zikir termasuk orang-orang atau orang-orang yang berzikir termasuk orang-orang apa? yang dikatakan bisa memahami dan mengambil manfaat dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan zikir itu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, keutamanya selanjutnya adalah orang yang berzikir itu termasuk salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan ada 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat, yang di mana apa? Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ya, enggak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Maka orang-orang yang berzikir dikatakan apa? Termasuk orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Beliau SAW menyebutkan salah satunya adalah وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ. Dan seorang laki-laki ataupun perempuan tentunya yang berzikir kepada Allah di saat sendirian, kemudian berlinanglah air matanya. Orang zikir di waktu sendiri, ya, mengingat Allah di waktu sendirian, sampai apa? Dia menangis, berlinang air matanya, mengingat apa yang sudah Allah berikan kepadanya, mengingat siksa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang lalai. Kemudian dia apa? Menangis. Dia berlinang air matanya. Maka ketika itu Allah akan jadikan zikir dia ketika itu apa? Menjadi sebab dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Hanya 7 golongan saja yang Allah naungi. Salah satunya adalah orang yang suka berzikir sampai apa? Dia itu mengingat semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sampai menangis. Ini adalah pahala yang besar tentunya. Pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan Nabi SAW itu menganjurkan juga ketika kita bermajelis, kita berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadkurillah atau lam yadkurullah afan lam yadkurillah fihi kanat alaihi min Allah tirah wa man ittaja'a wa man ittaja'a majja'an la yadkurullah fihi kanat alaihi min Allah tirah. Barang siapa yang duduk di suatu tempat kemudian dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, pastilah dia mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang dia itu berbaring di suatu tempat dan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah mendapat kerugian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini motivasi dibalik orang yang berzikir akan dapat kerugian dalam hadis ini. Berarti apa? Orang yang berzikir dapat untung. Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan. Kalau misalkan ada orang punya masalah yang banyak, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa mempermudah urusan kita, yang bisa memudahkan segala kesulitan kita, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau punya masalah, zikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan segala urusannya, dan pastilah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kamu kemudahan. Justru sebaliknya, ketika kita punya masalah yang banyak, yang sulit, yang berat, cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Marilah kita awali majelis yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang senantiasa menyapa setiap derap langkah kita. Dan Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala ibadah haji. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang berangkat ke masjid atau ke majelis ta'lim, "La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima." Dia tidak punya motif, tidak ada tujuan kecuali mempelajari kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kecuali mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatu." Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita mendapatkan pahala ketika kita pulang dari tempat ini. Kita mendapatkan oleh-oleh ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada qudwah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi menjelang siang kali ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat booming di tengah-tengah kita. Fenomena yang tidak memandang segmen dan batas usia. Tua muda, miskin kaya, anak muda, bapak-bapak, ibu rumah tangga menggandrungi fenomena ini. Kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kamus bahasa Indonesia, media itu berarti alat atau sarana komunikasi, perantara, penghubung, dan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalau dari sisi bahasa di atas, medsos atau media sosial bermakna sarana berkomunikasi dan berbagi. Makanya hampir media atau hampir medsos-medsos tersebut memiliki istilah sharing yang mereka tawarkan, karena memang itulah makna dasar dari dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan istilah lain dari media sosial adalah jejaring sosial, yaitu jaringan atau jalinan hubungan secara online di internet. Jadi yang kita gunakan adalah media yang berbasis internet. Itu jejaring sosial. Makanya Wikipedia mengatakan bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya atau usernya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi atau sharing, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual. Dan blog atau jejaring sosial atau wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan ini definisi yang digunakan oleh BIN. Dan nanti ada kaitannya dengan Undang-Undang 27 ITE. Kan begitu ya. Antum bosan gak baca dengerin tadi? Bosan ya? Saya juga bosan bacanya. Tapi itu amanat ilmiah. Memang benar kata para ulama itu, minal wuduh taudihul wadi. Salah satu yang ribet itu menjelaskan yang sudah jelas gitu loh. Kan lebih enak sosmed itu apa sih? Facebook, Twitter, WA, BBM, YouTube. Tapi kalau kita baca definisinya, rasanya kita kurang tertarik untuk mendengarkan. Tapi penting untuk kita mendudukkan masalah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca definisi di atas, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena sosmed ini itu semakin membuat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar loh. Jadi fenomena sosmed itu harusnya membuat seorang mukmin semakin rajin ke masjid, semakin semangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin sami'na wa ata'na, semakin gak bantah kalau dikasih perintah atau dikasih larangan dari Allah dan Rasulnya, semakin gak suka mendebat firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena 15 abad yang lalu dalam hadith riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Lu menyatakan inna baina yadai sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita, zuhurul qalam, secara letterlock kita terjemahkan tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang lalu, hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi. Tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi gak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak.
atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan terbesar, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Benar enggak? Antum pasang status detik ini di Blok Times Square, teman antum di New York tahu enggak? Tulisan. Bahkan yang enggak bisa ngomong kalau berhadapan, itu enggak bisa diem kalau ada di Facebooknya. Ada beberapa teman dulu saya, itu kalau dulu waktu SMA tuh diem, kalem aja. Tapi kalau lihat komennya di sosmed tuh serem sekali hadirin. Tulisan tersebar tanpa batas sekarang secara masif. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, zuhurul qalam, pena dan tulisan itu akan tersebar dan tampil dan menguasai dunia. 15 abad yang lalu, dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi berbicara tentang pertanyaan dalam kubur, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi katakan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa tim legal atau pengacara, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh-oleh pertama ketika nanti kita pulang ke rumah, iman kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah. Karena sosok ini gak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu. Sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat,

bener aja nih Nabi. Karena kan banyak pada saat itu orang buta huruf, gak ngerti apa-apa, tiba-tiba mengatakan bahwa pena itu akan tersebar. Dan sekarang kita buktikan sendiri, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan materi ini yang menjelaskan mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, kalau datang ke pengajian, kalau belajar ilmu agama, itu imannya akan naik. Ini salah satunya karena kebuka lagi. Makanya kalau kita mau istiqomah harus duduk di majelis taklim, enggak bisa enggak. Lalu kita perhatikan betapa tepatnya seluruh firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang miss, satu saja tidak ada yang miss. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama besar pada hari ini, salah satu ulama tercerdas yang masih hidup, Syekh Shalih Al-Syeikh, ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Oke, Dajjal negatif, Ya'juj wa Ma'juj negatif, durhaka kepada orang tua negatif, banyaknya kasus pembunuhan negatif, tapi nggak semuanya negatif. Dan salah satunya yang netral adalah fenomena yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya, ini adalah media. Sebagaimana pisau adalah media atau alat untuk memotong, maka sosmed adalah media yang bisa membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nikmat kubur atau kita gunakan untuk mendapatkan azab kubur. Sosmed adalah pedang bermata dua. Oleh karena itu, seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan media sosial, dia harus tahu adab dan hukum yang berkaitan dengan media yang satu ini. Kita akan bahas dengan penuh keterbatasan karena keterbatasannya waktu dan ilmu yang sedang berbicara, namun semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menggunakan sosmed, ini semua punya akun di Facebooknya nih, Twitter enggak juga, WA enggak. Terus antum kenapa datang ke sini? Saya jadi bingung nih. Semuanya enggak punya. Oke. Okay. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita gunakan media-media tersebut, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita memainkan gadget kita, poin yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional.

menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif, tapi kita harus tahu waktunya. Karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi SAW menyatakan, inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wali nafsika alaika haqqa, dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wali ahlika, wa anna li ahlika alaika haqqa, dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa, maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. Ini salah satu penyakit sosmed yang paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. Oh, papa udah pulang. Dari 3 jam yang lalu, ma. Ya Allah, 3 jam yang lalu dia baru sadar. Allahu Akbar. Dan itu real. Tapi bukan pengalaman pribadi, tenang aja. Hadirin, Nabi yang mengatakan Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak, istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak. Semua punya hak yang harus kita tunaikan. Antum tahu tidak, hadis Bukhari ini itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda. Masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Beliau over dalam beribadah. Istrinya gak pernah disentuh. Siang puasa, malam qiyamul lail dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Abu Darda akhirnya dinasihati sama Salman. Abu Darda enggak terima, lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan shadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas, inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya Rabbmu punya hak wahai Abu Darda. Ya bagus, selalu semangat ibadah itu bagus, tapi jangan lupa wa inna li nafsika alaika haqqa, tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Gak bisa qiyamulnya dari ba'da isya sampai subuh tiap hari itu gak bisa, harus tidur. Wa inna li ahlika alaika haqqa, dan istrimu, anak-anakmu punya hak. Punya hak, punya hak disapa, dibelai, diajak bicara, bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa, maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik, yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita? Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Antum terakhir pegang tangan istri bulan apa? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun gak pernah gandengan tangan nih. Ibu-ibu gimana bu? Jangan-jangan gadgetnya yang sering pegang. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf. Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Ayo
mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya. Mana yang lebih sering kita pegang, gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Abu Darda dikritik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sholat saja tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Maka ketika suami pulang, itu sosmed sudah harus off. Gak boleh. Makanya kadang-kadang saya tuh agak heran juga kalau ada saya WA atau BBM-an dengan sebagian orang, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, cepet banget, berarti dia ngapain ya? Berarti gadget tuh di tangannya dia. Saya baru assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, alhamdulillah baik, subhanallah. Saya tuh ya gak seutuh sih, tapi saya kagum aja, kok bisa gitu ya? Berarti aktivitasnya apa nih orang? Coba ya, kalau kita kalau bacaannya Al-Quran gitu, nih Quran, kalau ting-tong gitu kan, kan masa kita langsung lihat situ kan, tetap lanjutkan kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, baru lihat, ada kan paling gak 5 detik lah, 6 detik itu aja kalau langsung lihat gadget itu masalah gitu lah. Harusnya kan Anda lanjutkan dulu bacaan Quran. Itu beberapa pihak, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar antum, baik, bagaimana dengan Ustaz? Alhamdulillah baik. Hebat banget. Dan berapa kali begitu terus? Luar biasa. Tapi kita husnudzon. Mungkin itu servis dan adab kepada guru mungkin, insya Allah. Jadi hadirin, coba kita renungkan, kita tuh ngapain sih hidup ini? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat, jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat-sempat posting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustaznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM with Ustaz Nuzul. Berarti kan dia enggak nyatet. Ngapain dia begitu semalam? Harusnya kan nyatet, nggak sempat. Antum ada di mana? Ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis gitu loh. Ngapain balas-balas WA lagi? Ini kan tanda tanya besar. Dan itu terjadi real. Waktu ini penting. Al waktu kasif in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau Anda tidak tebas, jadi yang akan tebas Anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan, karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat, suami kita akan nuntut pada hari kiamat. Anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Maka gunakan semestinya. Silakan antum punya grup, tapi jangan terlalu banyak aktif di grup dan juga enggak jelas. Ketika dicek cuman haha hihiha hihihi haha. Untuk apa? Padahal Nabi SAW mengatakan wala tuktsirud dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ustaz, tapi kan yang ketawa jempol saya mingkem kok ketika bahai. Tetap aja waktu habis. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda
baiknya Islam seseorang, salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrol di grup gak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Cut. Kalau cuman kasih jempol doang, buat apa bisa habisin waktu? Kalau kecuali kalau kita kontak langsung ya. Jangan habiskan waktu. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya atau bagi dunianya. Mayoritas orang habis 1 jam, 2 jam hanya untuk di grup 1, di grup 2, di grup 3, di grup 4. Antum di gadget antum ada punya berapa grup? Nah, yang hanya punya 1 grup siapa angkat tangan? Enggak ada. Yang hanya punya 2 grup? Enggak ada juga. Yang hanya punya 3 grup? Enggak ada juga. Yang hanya punya 4 grup? Oh iya, tadi kan antum bilang gak punya WA sama BBM ya. Salah saya ya, tapi gak apa-apa lah, kita kaji terus. Ada yang punya 8 grup, 9 grup, 10 grup. Dan itu aktif semua tuh kadang-kadang. Kadang-kadang boleh, tapi lihat proporsional gak. Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, min alamati iradillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang, Allah berpaling dari kita, Allah akan biarkan kita sibuk ngurusin hal-hal yang enggak bermanfaat bagi kita. Jadi kalau pekan ini kita evaluasi waktu kita, kebanyakan yang enggak bermanfaat dan mayoritas habis buat sosmed, maka itu menunjukkan Allah berpaling dari kita. Kita ditinggalkan oleh Allah. Kita tidak diberikan hidayah oleh Allah. Kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Min alamati iradillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda, salah satu bukti Allah tinggalkan seorang hamba, Allah enggak berikan bimbingan, Allah tidak berikan petunjuk, Allah tidak berikan hidayah, Allah biarkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun sudah ngaji, walaupun penampilannya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kan masalahnya bukan hanya penampilan. Penampilan adalah satu bagian dari sunnah secara keseluruhan. Hadirin, ulama benar-benar menjaga waktu dan gak suka membahas hal-hal yang gak bermanfaat. Sampai-sampai ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, kam sinnuk wa Imam Malik, usiamu berapa? Apa jawaban Imam Malik? Akbir ala sya'nik, urus diri anda sendiri. Apa gunanya anda tahu umur saya? Gak ada gunanya. Ini kan belajar ngaji aja deh gitu, daripada nanya umur-umur orang. Kecuali kalau petugas sensus. Iya. Ini kan kita nih keponya kebangetan kadang-kadang kalau di sosmed, semua ditanya, ini ditanya. Ada isu-isu menarik dibahas. Kan begitu. Semua dikaji. Antum membahas politik nasional dibahas di grup 3 jam, ada gunanya enggak? Hah? Misalnya lagi update-nya, Bang. Kasus papa minta saham, antum bahas di grup antum 3 jam tuh analisa. Kira-kira apa manfaatnya? Enggak ada. Gak ada manfaatnya. Oh, papa minta saham, mama minta saham, anak minta saham, gak ada manfaatnya. Di waktu yang sama Iqra 3 aja belum tamat-tamat. Ya Allah, papa minta saham, belajar Iqra dulu. Itu yang ditanya oleh Allah. La ilaha illallah aja gak paham, udah ngurus si A, si B. Allahu Akbar. Itu alasan kenapa Hasan al-Basri mengatakan itu tanda Allah menelantarkan anda. Jadi Allah menelantarkan kita bukan Allah miskinkan kita, bukan. Kaya miskin itu ujian. Abu Hurairah miskin, Bilal miskin, tapi mereka tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka padat.
Waktu itu mahal. Sebagian para ulama ketika kajian seperti ini, bolpennya habis, lagi kajiannya bolpennya habis, nyatet, oh kok habis nih, lalu langsung dia bersuara, siapa yang bisa siapa yang mau menjualkan bolpennya kepada diriku 2 dinar biar cepat dapat bolpen. 2 dinar antum tahu berapa? 1 dinar 4,25 gram emas, lalu 2 dinar satu gram berapa? 500 ribu, kali 4 2 juta, kali lagi 4 jutaan deh, 4 juta. Ketika ditanya, mahal banget. Harta itu lebih murah daripada saya harus turun ke bawah atau nyari warung untuk beli bolpen. Waktu itu mahal. Bagi saya kehilangan 4 juta asal dapat waktu bisa dapat kajian seperti ini, enggak ketinggalan mencatat, enggak melewati penjelasan sang syekh, itu lebih mahal. Waktunya mahalnya minta ampun. Lalu kita habiskan untuk grup sana, grup sini, kasih like atau dislike, atau buka-buka semuanya laman-laman tersebut, enggak ada manfaatnya untuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, berapa umur Anda? Imam Malik mengatakan, akbil ala sya'nik, urus diri Anda sendiri. Masih banyak hal yang perlu Anda tanyakan, jangan nanya umur saya. Tanya gimana cara sholat, tanya gimana cara wudu, tanya bagaimana cara beribadah kepada Allah, tanya tentang tauhid, jangan tanya masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi waktu kita, semua harus dapat. Pokoknya kalau udah sama, apalagi kita orang Jakarta, itu kuantitas waktu ketemu istri itu hanya beberapa jam, ketemu anak-anak beberapa jam, lalu ketika kita pulang kita masih sibuk dengan sosmed kita. Kita harus ciptakan kualitas waktu yang bagus untuk anak-anak kita. Kan kita bukan hanya berkewajiban untuk mencari nafkah, tapi kita harus didik, kita harus kasih perhatian. Ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Yang kedua, sebelum kita memberikan komen, memposting sebuah gambar atau mengupload sebuah video atau men-share sebuah artikel atau mungkin copy paste, maka camkan bahwa setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting, video yang kita upload akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisap semuanya tanpa terkecuali, sehuruf-hurufnya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, dalam surat Qaf ayat 18. Dan apapun yang meluncur dari lisan Anda, apapun yang Anda katakan dan dikiaskan, apapun yang Anda katakan di sosmed tersebut, illa ladaihi raqibun atid, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya akan dicatat dan akan dihisap oleh Allah. Allah akan tanya semua artikel yang kita tulis, artikel yang kita copy paste, yang kita share, yang kita berikan kepada pihak lain. Kalau kita komen, komen kita akan dihisap oleh Allah. Kalau kita membahas sebuah masalah di grup kita, masalah dakwah, masalah politik, masalah ekonomi pada saat ini, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan tercatat rapi di buku para malaikat. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun? Para malaikat-malaikat itu tahu apa yang Anda ucapkan, tahu apa yang Anda posting, tahu apa yang Anda upload, tahu apa yang Anda sampaikan kepada pihak lain. Walaupun mungkin tidak pakai nama kita, tapi mereka tahu.
kita pakai nama samaran, lalu kita serang orang, kita jelek-jelekan, kita buat rusuh. Mereka tahu. Maka camkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Makanya Imam Nawawi, jangan komen kecuali kita tahu ini bermanfaat bagi kita. Kalau kita ragu, diam. Nabi mengatakan man samata naja, barang siapa yang berbicara, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam, apalagi ini zaman fitnah. Semakin banyak komen, semakin banyak hisab kita pada hari kiamat kelak. Semakin banyak kita aktif, apalagi gak ada manfaatnya sekali, sama sekali, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita. Maka camkan baik-baik, semua akan dihisab, semuanya tanpa terkecuali. Simbol-simbol yang kita berikan akan dihisab. Kalau ada orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita di sosmed, kita akan dihisab oleh Allah. Apabila ada kesalahan yang kita berikan, kita akan dihisab oleh Allah. Ada data yang tidak valid, kita akan dihisab oleh Allah. Ini beresiko, hadirin sekalian. Gak ada yang gratis di sosmed. Sampai hisapnya diperhitungkan. Walaupun antum dapat wifi gratis, semua ucapan antum tidak ada gratisnya. Semua dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati masalah ini. Semua kita, membernya, adminnya, pemegang kuncinya, atau yang punya Facebook, dan semakin banyak followers kita, tanggung jawab kita semakin besar di hadapan Allah. Semua dihisap. Ada orang punya followers di Twitter misalnya 500 ribu orang atau 2 juta orang, begitu dia salah dan itu diimani atau diyakini atau diterima oleh 2 juta, semuanya akan menyalahkan dia pada hari kiamat kelak. Semua akan dihisap oleh Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga tentu saja niat, hadirin sekali. Niat. Ketika kita masuk ke dunia ini, niatkan karena Allah. Niatkan untuk menjalin silaturahim. Jadi ketika kita buat grup keluarga, niatnya silaturahim, itu dapat pahala tuh. Al-wasail ahkamul maqasid. Kaidah fikih mengatakan sarana dihukumi sama dengan tujuan. Jadi ketika kita buat grup keluarga atau kita berteman di Facebook kita dengan keluarga besar, niatnya silaturahim, dapat pahala silaturahim. Ketika kita buat grup tujuannya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, karena Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu saling bersaudara, maka kita dapat pahala ukhuwah Islamiyah. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Jadi hadirkan niat. Niatkan untuk dakwah. Saya enggak bisa ceramah, Ustaz. Saya enggak punya ilmu. Saya enggak bisa buat artikel. Tapi saya bisa men-share tulisan-tulisan ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW kepada beberapa grup yang saya buat. Itu niatnya. Tapi kalau niatnya hanya cuma seru-seruan, ngumpul-ngumpul aja, lalu nanti kopdar setiap berapa bulan sekali, dan di kopdar pun tidak ada unsur ibadah, unsur taqarrub, tidak ada suasana amal soleh, maka gak ada manfaatnya sama sekali. Dan ingat, kita akan dihisap oleh Allah. Kita akan dihisap oleh Allah. Dan sekali lagi, ini fatal loh. Karena kalau di dunia nyata, saya berbicara dengan satu orang antum, satu orang antum. Tapi kalau sudah pakai medsos, dia akan copy paste ucapan saya dan dia akan sebar lagi ke 10 orang, 20 orang, 15 orang, 30 orang, 100 orang. Kalau benar, kalau salah. Kan sekarang main copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Hati-hati, ngeri.
pembicaraan kita difoto, lalu dikirim lagi ke beberapa grup, nih kan, Fulan bilang begini, akhirnya banyak yang marah, dosa kita banyak sekali, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita lagi ngomong begini, saya salah ngomong, itu 5 menit kemudian minta maaf selesai, atau merevisi selesai, mohon maaf itu yang saya omongkan tadi tolong dihapus ya. Tapi kalau saya masukkan sebuah foto di sebuah grup atau di Facebook, itu 1 menit kemudian itu bisa ada di Dubai, bisa ada di New York, bisa ada di Sydney, bisa ada di Surabaya, bisa ada di Irian Jaya. Itu gak terkontrol, gak bisa, sudah antum keluarkan, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja udah. Antum lempar, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang. Wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika dia selfie, lalu dia masukkan ke Facebook-nya, lalu tahun depan dia taubat, fotonya masih ada enggak? Itu bisa beredar terus fotonya. Itu ngerinya. Pikirlah 1000 kali untuk taruh sesuatu di media tersebut. Ini gak mudah loh. Bisa jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita hancur gara-gara medsos yang kita gandrungi selama ini. Makanya niat yang benar. Setiap ada apa, niat saya ikhlas apa enggak. Setiap kasih komen, niat saya ikhlas apa enggak. Setiap copy paste, niat saya ikhlas apa enggak. Setiap buat grup, niat saya ikhlas apa tidak. Saya mencantumkan artikel atau kata-kata mutiara, niat kita ikhlas apa tidak. Ketika misalnya kita membuat status, niat kita ikhlas atau tidak. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita ikhlas, ini lumbung pahala yang begitu luar biasa. Lumbung pahala. Tapi kalau keliru, habis kita. Itu yang ketiga. Yang keempat. Atau yang keberapa? Benar ya? Antum harus tahu kaedah komen dan berbicara yang dijelaskan para ulama fikih. Para ulama fikih mengatakan, Anda tidak boleh bicara, baik secara langsung atau melalui media, di dunia nyata atau dunia maya, kecuali dengan 3 syarat. Dan 3 syarat ini harus kita pikirkan sebelum kita luncurkan, sebelum kita ucapkan. Yang pertama, niat. Sekali lagi kata para ulama, yang pertama niat harus karena Allah. Tadi kita katakan, dalam rangka berdakwah, dalam rangka silaturahim, dalam rangka ukhuwah islamiyah, dalam rangka membantu, kita buat penggalangan dana beberapa grup untuk membantu kegiatan sosial, orang-orang yang terkena bencana, atau kegiatan dakwah yang lain, camkan baik-baik niat tersebut. Setelah niat sudah dipastikan, yang kedua, yang kita sampaikan benar. Benar dari segi konten, dari segi isi, dan benar dari sisi cara penyampaian. Jadi benar dari sisi isi, dari sisi materi, dari sisi ucapan kita, dan cara penyampaiannya, itu harus benar. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budaya copy paste atau copy paste tanpa dibaca, tanpa di cross check, ini fatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kefasikan atau sesuatu yang fasik membawa berita, maka tabayun dulu, jangan ditelan mentah-mentah, apalagi dipaste.
apalagi diposting di grup-grup kita. Tabayyun, cross check. Kenapa demikian? Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalian bisa memiliki opini yang keliru kepada pihak lain. Karena kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal pada hari kiamat nanti. Hadirin, setiap kita dapat berita, info, cross check terlebih dahulu. Jangan telan mentah-mentah. Apa saja, pastikan ini valid. Kecuali kita dapat dari sumbernya, tapi yang memang mengeluarkan secara resmi. Tapi kalau perlu dicek, cross check. Info kajian lah, atau artikel yang mencantumkan nama seorang ustadz ini benar apa enggak. Pastikan dulu, tolong yang kasih ini, pastikan ini ucapan ustadz tersebut. Karena saya ingin tanya, misalnya di dunia BBM atau WhatsApp, hadirin, kalau saya misalnya dapat artikel seorang ustadz, bisa gak saya ganti-ganti dengan mudah? Bisa, terus saya kirim lagi, atas nama dia. Ini penting. Dan itu kan bisa menghancurkan nama baik orang. Di artikel itu ada 3 ayat, saya robah-robah aja tuh ayat, lalu saya kirim lagi. Lalu ada yang cerdas, dia cek, kok ayatnya salah semua? Ini ustadznya gak bener nih. Kan bisa sekarang. Cross check itu penting. Ada berita tentang seorang saudara yang sakit atau penggalangan dana yang berkaitan dengan sebuah acara, sebuah baksos. Cross check, jangan telan mentah-mentah langsung kirim ke rekening fulan. Itu benar apa enggak? Lalu kita dapat berita ada yang sakit, ada seorang tokoh atau guru kita di opname, cross check ini benar apa enggak? Cross check. Dan tahun lalu waktu saya kecelakaan, itu sudah pengalaman yang ini banget lah. Itu mayoritas salah semua, dari semua sisi, dari tempat kejadian. Ada yang bilang di tol dalam kota, ada yang bilang di Jagorawi. Jadi khilaf. Lokasi saya kecelakaan khilaf. Lalu mobil yang digunakan, pendapat pertama Vios, pendapat kedua Avanza, khilaf lagi. Lalu jumlah orang yang ada di mobil, ada yang mengatakan sendiri, ada yang mengatakan saya bersama teman, khilaf lagi. Lalu korban, ada yang mengatakan teman saya meninggal dunia, lalu saya luka-luka. Subhanallah. Lalu tempat opnamenya, ada yang bilang saya opname di rumah sakit daerah Menteng. Padahal saya ada di rumah. Ini luar biasa nih. Dan itu kan yang udah ngaji tuh, gitu loh. Yang udah belajar. Itu aja demikian. Makanya cross check. Apalagi namanya berita. Berita itu kalau sudah ada di masyarakat, itu berbanding terbalik dengan duit. Kalau duit tuh di tangan orang-orang, bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau berita, nambah. Itu udah kaedah sudah. Nambah. Coba aja antum main bisik-bisik gitu yang dari ujung kanan sampai ujung kiri. Kira-kira masih sama gak di sini? Beda. Ini yang saf pertama ngaji nih, gitu loh. Artinya itu manusia, bukan merendahkan siapapun, itu manusia. Jadi jangan telan mentah-mentah, cross check. Allah mengatakan, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sesuatu yang fasik, memberikan berita, cross check. Catat baik-baik apa arti fasik dalam ayat ini. Yang pertama, sumber beritanya fasik, informanya fasik.
Jadi teman kita yang menginfokan itu orang fasik misalnya. Arti orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu apa artinya? Hah? Orang bodoh? Bukan. Orang fasik adalah pelaku dosa-dosa besar. Itu fasik. Jadi kalau kita punya teman atau kita punya saudara, kita tahu dia pelaku dosa-dosa besar, lalu dia kasih berita, maka beritanya gak boleh ditelan mentah-mentah, tapi harus di cross check. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, makna yang kedua, beritanya fasik. Beritanya fasik. Jadi kalau makna yang pertama tadi, siapanya fasik? Orangnya, pembawa beritanya fasik. Tapi kasus makna yang kedua, beritanya fasik. Dan berita fasik bisa jadi disampaikan oleh orang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman, orang baik. Ustaz, saya masih belum paham, kok orang soleh bisa bawa berita fasik? Saya ingin tanya sama antum, orang soleh bisa lupa gak? Bisa. Pelakunya Ahmad, dia lupa katanya Muhammad. Benar atau salah? Salah. Dia sengaja ingin berbohong? Enggak, dia lupa. Ini Ahmad atau Muhammad? Oh, Muhammad aja deh. Muhammad pelakunya. Ternyata si Ahmad lupa. Oke, dia soleh. Tapi dia bukan sumber informasi yang pertama. Dia dengar dari pihak lain. Saya ingin tanya, apakah seluruh orang soleh selektif dalam menerima berita? Enggak, dia bagus. Tapi sumber sebelumnya yang bermasalah. Cross check. Dan ini sering terjadi. Ustadz, kan ayatnya itu orang fasik yang ngirim ini teman-teman pengajian. Hadirin, baca lagi tafsirnya. Baca penjelasan para ulama. Fasik di sini bisa dari orang yang membawakan berita tersebut, dan bisa dari beritanya. Maka enggak ada alasan untuk tidak cross check. Ada apapun cross check. Berita meninggal cross check. Jadi ini hal yang penting. Ada beberapa 1-2 tahun yang lalu salah satu ustadz kita itu tertimpa musibah. Ayah beliau meninggal dunia. Yang tersebar di lingkungan om saya itu beliaunya yang meninggal. Padahal yang benar bapaknya kehapus. Jadi ustadznya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu real, dan udah banyak kasus masalah ini deh. Banyak kasus. Cross check. Kalau kita gak bisa cross check, jangan telan mentah-mentah, jangan dipercaya. Tapi tidak kita dustakan, kita pending aja dulu. Dan Allah mengatakan, kalau kita enggak cross check, antusibu qauman bijahalah, kalian akan salah paham gara-gara kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal nanti karena Anda salah tuduh, Anda salah buat opini, Anda salah buat kesimpulan, Anda akan menyesal pada hari kiamat karena Anda akan ditanya oleh Allah. Maka camkan baik-baik. Ulama membuat sebuah kaidah, hanya orang-orang yang bodoh dan menyesal pada hari kiamat yang tidak cross check. Itu kaidah para ulama. Jadi orang yang begitu dapat berita langsung diposting, langsung diberikan, langsung itu tanda-tanda kebodohan, dan dia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Itu tanda-tanda kebodohan. Karena Allah mengatakan bijahalah wa nadimin, bodoh dan menyesal. Pokoknya orang yang enggak cross check, seberapa lama dia ngaji, bertahun-tahun dia ngaji, tapi kalau begitu gayanya, maka bodoh menyesal. Udah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan bagi orang-orang yang tidak cross check terlebih dahulu ketika menerima berita, apalagi di dunia yang begitu rentan seperti sosmed ini. Karena kalau antum salah, klarifikasinya susahnya minta ampun. Udah terlanjur disebar. Isu yang antum gulirkan tadi yang salah dibaca, klarifikasi antum pasti dibaca lagi apa enggak? Belum tentu.
cross check, sehingga yang kita sampaikan, yang kita berikan, atau kalau kita mau copy paste, itu adalah berita yang valid. Karena kaidah yang kedua, kita jangan memposting, jangan berkomentar kecuali benar dari segi konten atau materi. Yang kedua dari segi apa? Loh, kok bingung? Enggak. Kaidah berbicara. Kita enggak boleh berbicara atau kita tidak boleh masuk ke dunia sosmed, ke grup sebelum kita pahami tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Niat yang ikhlas. Sekali lagi, niat yang ikhlas. Jadi tujuan kita kasih komen ngebully atau karena Allah? Nyerang atau karena Allah? Benci sama dia atau karena Allah? Yang kedua tadi apa? Beritanya atau materinya benar. Benar dari segi konten, materi, substansi. Dan yang kedua benar dari sisi penyampaiannya. Tadi kita sudah jelaskan dari sisi materi. Dan kita tekankan metode cross-check, dan cross-check. Karena bisa jadi materi keluri itu datang dari orang-orang soleh. Lalu pastikan cara penyampaian kita benar. Bagaimana cara penyampaian? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau berbicara, kalau dia mau posting, kalau dia mau komen, kalau dia mau menyampaikan sebuah artikel, billati hiya ahsan, dia harus gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan dalam ayat ini adalah, kalau pakai istilah bahasa ini, superlatif, bukan komparatif. Jadi bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Jadi bilang ke hamba-hambaku, yang merasa hamba Allah aja, kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan akan mengadu domba mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Gunakan bahasa yang terbaik. Tapi Pak Ustadz, saya ini begini ini. Ya udah diam, enggak usah bicara. Anda harus diam. Kalau mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Apalagi di sosmed. Karena ketika kita masuk ke grup atau di Facebook atau di tweet atau kita mention sesuatu, kita tidak memberikan ekspresi. Lalu tidak ada intonasi. Jadi secara umum tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi. Tapi kan ada emotikon, Pak Ustaz. Oke. Tapi berapa persen yang pakai itu? Jadi rentang salah pahamnya kuat, dan Allah katakan syaitan tuh akan adu domba loh. Jadi ini kata kunci, inna syaitana yanzagu bainahum. Ingat, syaitan ada di mana-mana. Begitu antum keluarkan kata tersebut, maka misi dia buat orang miss dengan bahasa antum. Makanya gunakan bahasa yang terbaik. Antum balas sambil senyum, dia pikir antum cemberut. Itu sering terjadi. Banyak sekali miss di grup. Makanya kalau hal-hal sensitif, jangan gunakan sosmed, telepon langsung. Ini gara-gara dikit-dikit sosmed, semua sosmed. Bicara masalah-masalah sensitif, itu telepon. Kalau mau pakai sosmed, pastikan ada pembukaan dan ditutup pintu-pintu miskomunikasi.
Diawali dengan doa misalnya, biar dia tahu bahwa kita ini pengen yang terbaik untuk dia. Kalau kita gunakan bahasa yang terbaik, jangan membuat masalah bahasa yang ambigu, yang membuat orang salah tafsir, yang membuat orang miss, membuat orang tersinggung, padahal kita gak ada maksud kesana. Gunakan bahasa yang terbaik. Jangan lupa salam. Salam itu penting. Itu salah satu metode yang terbaik. Salam dulu sebelum antum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam qoblal kalam, kata Nabi. Salam dulu sebelum bicara. Dan itu menunjukkan bahwa kita ingin kebaikan kepada dia. Semoga keselamatan meliputi dirimu. Itu kan keinginan kebaikan. Orang kan paham, oh iya, ini orang baik. Tapi kalau tiba-tiba langsung dikritik, langsung diserang, dan seterusnya, ini akan menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi gunakan bahasa yang terbaik. Kalau gak bisa, belajar. Kita harus belajar seni komunikasi Nabi SAW. Dan bisa kok. Bisa, kenapa gak bisa? Pilih gaya bahasa terbaik. Belajar dengan orang-orang yang bahasanya bagus, bahasanya santun, bahasanya lembut. Gunakan bahasa-bahasa yang lembut di sosmed. Apalagi kalau kita misinya untuk berdakwah kepada member-member grup tersebut. Jangan kasar, pakai bahasa yang lembut. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kalau bukan karena rahmat Allah, atau فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, karena rahmat Allah lah engkau lembut dengan mereka. Kalau saja engkau kasar, hatimu keras, mereka akan bubar dari hadapanmu. Ali Imran ayat 159. Saya ingin tanya, siapa engkau dalam ayat ini? Engkau dalam ayat ini itu siapa? Rasul. Mereka dalam ayat ini siapa? Sahabat. Jadi Allah mengatakan, karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad lembut dengan para sahabatmu. Kalau engkau kasar dan hatimu keras, mereka akan bubar. Allahu Akbar. Abu Bakar gak bisa dikerasin, hadirin. Umar tidak bisa dikerasin. Uthman tidak bisa dikerasin. Ali tidak bisa dikerasin. Abdurrahman bin Auf gak bisa dikerasin. Itu manusia-manusia terbaik, terbening, terbersih hati mereka. Kalau metode Nabi kasar, keras, langsung nyerang sana, langsung vonis sini, mereka gak bisa, mereka gak betah, mereka akan menghindar. Kata para ulama, anggota grup antum itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, dan anda bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi saja menggunakan bahasa kasar, bahasa keras, lalu mereka bubar, bagaimana dengan kita? Tapi ya saya begini, ini Pak Ustadz, ya udah gak usah jadi admin. Kan gak ada kewajiban harus jadi admin. Ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu kunu adminan, wahai orang-orang beriman jadilah admin. Kan gak ada. Gak ada dalil. Kalau anda gak mampu, gak usah jadi admin lah. Wajib mal ajaz, kada fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau anda gak mampu. Kalau anda mau terjun di dunia ini, anda harus tahu SOP dan kriteria-kriterianya. Dan belajar dulu. Jangan sampai dakwah itu tercemar gara-gara kita. Gara-gara kita keras atau kasar di sosmed, akhirnya dakwah yang rusak. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang kerjaannya membuat orang lari dari sunnah, lari dari Islam, lari dari akidah yang benar. Salah satu caranya gara-gara sikap dan tutur kata kita. Itu syarat yang kedua, benar dari segi konten dan cara penyampaian. Syarat yang ketiga, kalau kita mau bicara, dan ini kaidah, terapkan di setiap bidang. Syarat yang ketiga, efeknya positif atau bisa menekan kemudharatan yang ada pada saat itu. Itu syarat ketiga. Jadi kita harus memperhatikan, kalau saya masuk
ke diskusi yang ada di grup, efeknya gimana nih?

positif atau negatif. Kalau saya kasih tanggapan, kira-kira bisa meredakan atau membuat bola menjadi liar. Kalau saat kita bicara justru akan memperburuk suasana, walaupun isinya benar, maka Imam Nawawi mengatakan tidak boleh kita bicara. Ada manfaatnya enggak? Ini penjelasan saya, Sulaiman Ruhairi. Kita harus berpikir, ketika kita masukkan postingan di grup keluarga misalnya, lihat efeknya gimana, ya seperti apa. Kalau tumbuh memperparah, akhirnya pecah, jangan kirim pada saat itu. Bukan jangan berdakwah, tapi jangan kirim pada saat itu, cari waktu lain atau cari media lain. Ini penting. Jangan asal bicara terus kita cuci tangan. Kalau kita ingin bicara, pastikan efek dari pembicaraan kita positif atau bisa menekan kemudorotan yang sudah ada. Kalau justru memperparah atau menimbulkan masalah baru yang tidak kalah parahnya dengan masalah yang sebelumnya, jangan bicara, jangan masuk, jangan bergabung, jangan komen, jangan posting. Dar'ul mafasid muqaddam alal jalbi masalih. Kaidah fikih mengatakan menghindar dari keburukan yang besar atau yang selevel itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ini penting. Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang cerdas dia harus tahu dan dia harus perhitungkan apa yang terjadi kalau saya kasih komentar. Salah satu istilah dalam dunia fikih kontemporer ini namanya fikul ma'ala, kemampuan seorang dalam memprediksi apa efek dari perbuatan saya, dan itu harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW tetap bersikap baik dengan orang munafik, tidak menunjukkan permusuhan. Kenapa demikian? Ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita gak perangi saja orang-orang munafik? Kenapa Anda tetap melibatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi mengatakan, khasyitu an yakulan nasu anna Muhammadan qatala ashabah. Aku khawatir akan terbentuk opini di tengah-tengah manusia bahwa Muhammad hobinya memerangi dan membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Karena munafik casingnya mukmin atau kafir? Mukmin. Orang munafik itu penampilannya mukmin. Dan mayoritas manusia enggak ngerti kekufuran yang ada di dalam hati-hati mereka. Kalau Nabi perangi, kan aslinya mereka kafir nih. Tapi mereka kan enggak memperlihatkan kekafiran mereka. Maka kalau Nabi perangi, Nabi menggunakan bahasa yang tegas-tegasan dengan mereka, maka manusia enggak ngerti, akan berpikir Muhammad itu suka memerangi sahabatnya. Kalau gitu jangan masuk Islam. Karena kita masuk Islam pun kita bisa diperangi sama nabinya sendiri. Maka Nabi menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menggunakan komunikasi yang tegas-tegasan dengan orang-orang munafik. Ini fikih. Beliau mempertimbangkan efek dari sikap dan gaya komunikasi yang akan beliau sampaikan. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jangan main asal bicara. Lalu Ustaz, pokoknya kalau keadaannya ribut ya saya tinggal leave dari grup. Gak bisa. Kita harus bermain cantik dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Itulah tiga kaidah. Dan praktekkan dimanapun. Ketika kita berhadapan dengan orang baik dan ketika kita berhadapan dengan orang buruk, antum dicaci maki, sebelum antum balas, antum tanya, saya balas ini niatnya karena Allah atau bukan? Saya niatnya karena Allah atau ingin melampiaskan dendam saya? Kalau niatnya bukan karena Allah, diam. Ketika kita ketemu orang lalu kita berkata yang baik, tanya pada diri kita, saya ini baik karena Allah atau cuma basa-basi aja? Saya ini bicara yang santun karena Allah atau hanya ingin dikenal sebagai orang yang lembut? Itu harus kita pakai terus konsep ini. Lalu yang kedua, pastikan kontennya benar dan cara penyampaiannya benar,

Poin yang berikutnya, kalau kita mau terjun di ranah sosmed atau di dunia nyata, kita harus membedakan antara ranah publik dan ranah private atau privat. Mana yang bisa di-share dan mana yang tidak boleh di-share. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza haddatha ar-rajulu bil haditsi tsumma tafata fahiya al-amanah." Ini hadis dilupakan oleh banyak kita pada hari ini. Apabila ada seseorang yang mengajak bicara, dia mengajak bicara kita. Sebelum berbicara, dia nengok kanan kiri dulu. Ada orang enggak ya? Ketika aman, baru dia bicara. Kata Nabi, itu rahasia, gak boleh anda sebarkan. Itu rahasia, itu amanah. Kalau anda cerita-cerita, anda khianat. Dan salah satu tanda orang munafik, wa idza tumina khan. Ketika anda diberikan amanat, anda khianati. Itu salah satu tanda munafik. Walaupun dia gak bilang, Ustaz kan dia gak bilang itu rahasia. Udah ngelirik-ngelirik itu tuh tanda. Ngelirik sana, ngelirik sini. Begitu ada orang datang, tiba-tiba dialihkan pembicaraan. Itu udah merupakan indikator bahwa itu rahasia pembicaraan empat mata. Kita jangan terlalu polos gitu loh. Kata para ulama, innal labiba bil isyarat yafhamu. Orang yang cerdas itu akan paham hanya dengan membaca indikasi-indikasi yang ada. Gak perlu terang-terangan dibilang gitu loh. Itu orang yang cerdas. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mau bicara sama kita, lalu kata Nabi, dia nengok ke kanan, dia nengok ke kiri dulu. Aman gak nih? Ada orang yang nguping gak? Ada orang yang mau datangi tidak? Baru dia bicarakan sesuatu, maka itu sifatnya apa? Itu rahasia. Itu ranah private. Kalau kita cerita, Pak Fulan tadi lucu loh sebelum bicara sama saya, ngeliat kanan, ngeliat kiri, ternyata dia bicarakan, dia mau cerai sama istrinya. Khianat anda. Itu bukan lucu, itu rahasia mas. Anda ini terlalu polos banget. Ini menunjukkan seorang mukmin lagi-lagi harus bisa membaca indikator, indikasi-indikasi di lapangan. Karena orang gak setiap saat bicara terang-terangan. Nah begitu juga, kalau antum ada rapat tertutup dengan seseorang, maka antum gak boleh share di grup. Gak boleh, hukum asalnya haram. Kalau ada orang, bisa saya bicara empat mata dengan anda, berarti itu gak boleh di-share, gak boleh disampaikan. Tadi siang saya ketemu dengan Ustaz A, dia ngomong begini, haram hukumnya. Walaupun dia tidak mengatakan ini rahasia loh, gak boleh, hukumnya haram. Dan itu salah satu tanda orang munafik. Kalau misalnya ada orang, saya hanya mau bicara dengan anda, itu berarti rahasia. Ustadz, kita bisa bicara sekarang, nanti aja ketika orang sudah pada pulang. Itu artinya rahasia. Kalau terbuka, ngapain tunggu orang pada pulang? Itu indikasi rahasia. Itu isyarat. Gak boleh kita buka. Haram hukumnya buka. Kita harus paham. Nah, kalau di sosmed gimana? Kalau ada orang yang japri kita, dia ada di grup nih. Dia ada di grup. Terus tiba-tiba dia japri. Kita foto japriannya masukin ke grup. Ini gimana sih? Itu rahasia. Japri. Kan japri. Jaringan pribadi. Kenapa dimasukin ke grup? Itu gak perlu dikasih tahu lagi. Anda harus paham. Kalau kita masukkan, khianat kita. Dan ini sering terjadi apa enggak? Sering. Ada seseorang japri-japri.

pria-prian dengan seorang ustadz atau seorang ini dimasukin ke grupnya. Tadi Ustadz A bilang seperti ini, persis dikasih kata-katanya tetap dikasih. Ini gak boleh, hukumnya haram di dalam Islam. Atau ketika misalnya kita berbicara secara tertutup, tidak boleh merekam, hukumnya haram. Harus sebagian pihak direkam, kecuali minta izin. Tidak boleh merekam tanpa sepengetahuan si pembicara, karena itu ranah private. Karena dia juga punya handphone kan, dia punya gadget, kalau merekam dia aja yang merekam. Gak boleh kita merekam tanpa izin. Tidak boleh merekam tanpa izin, karena itu ranah privasi, rahasia, bukan ranah publik. Dan ini fatal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Maka poin yang berikutnya, kita harus tahu tidak semua yang kita dengar kita sampaikan atau kita share. Ingat, filter dulu. Gak semua yang masuk ke handphone kita, kita bisa posting dengan enaknya ke grup-grup yang lain, atau ke Facebook kita, ke tweet kita, dan lain sebagainya. Masih ingat hadis Muslim? Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia apa? An yuhadditha bi kulli ma sami'a. Kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar, itu pendusta, kata Nabi. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia sampaikan setiap yang dia dengar. Cukuplah kita dikatakan pendusta kalau setiap ada artikel masuk langsung kita share. Iya gak sih? Iya kan, itu sabda Nabi. Setiap yang kita dengar kita share, itu pendusta. Gak boleh. Karena itu tadi ada ranah private, ada yang gak cocok. Kita harus tahu fikihnya. Gak bisa setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar disampaikan. Kata Nabi, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Dan dusta, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, dosa besar. Oleh karena itu kita filter dulu, kita lihat ada maslahatnya. Itu tadi, terapkan konsep yang tiga. Ini gimana nih, ikhlas niatnya gimana? Terus benar enggak? Cocok gak cara penyampaiannya? Lalu yang berikutnya, efeknya seperti apa? Jangan dikit-dikit share. Itu dikatakan pendusta. Poin yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin yang keberapa? 7. Hati-hati dengan gibah di sosmed. Bersihkan grup kita dari gibah. Bersihkan Facebook kita dari gibah. Bersihkan Twitter kita dari gibah. Gibah perboden di sosmed kita, gak boleh masuk. Ini harga mati. Karena sekali lagi, menggibah di sosmed lebih fatal daripada menggibah di dunia nyata. Karena bisa langsung disebar, bisa langsung difoto, dan banyak orang yang tahu. Hati-hati dengan ghibah. Ustadz, tapi ini fakta loh Pak Ustadz. Ya itu ghibah mas. Ghibah itu kalau fakta. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu di belakang dia, yang kalau dia dengar dia gak suka. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau benar? Faqadiktarta, kata Nabi. Itu yang namanya ghibah. Dan kalau salah, faqad bahatta, Anda baru saja memfitnahnya. Dan fitnah lebih parah daripada ghibah. Jangan bicarakan orang di sosmed kita. Jangan, sekali-sekali jangan. Fatal. Itu ibadah kita bisa hancur. Masih ingat hadis Muslim tentang muflis? Atadruna manil muflis? Tahu gak kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang
tidak punya harta dan tidak punya aset. Lalu kata Nabi, bukan mereka. Al-muflis fi ummati, orang yang bangkrut dari tengah-tengah umatku, yaitu orang-orang yang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala infak, zakat dan sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Al-qad syatama hadza. Tapi dia bawa dosa mencela orang, menggibahi orang, menyakiti orang, makan uang orang, maka pahalanya diambil oleh korban-korbannya pada hari kiamat. Lalu ketika dia tidak punya apapun lagi, soal pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zikirnya sudah habis, dan korbannya masih ngantri, masih nuntut dia, maka dosa-dosa korbannya itu ditransfer ke dia dan masuklah dia ke dalam api neraka. Hati-hati, ghibah di sosmed ini sangat masif dan yang dengar sangat banyak. Pastikan tidak ada ghibah, dan ghibah akan membuat kita terkena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut? Ghibah itu seperti apa? Makan apa? Bangkai. Dan itu real, bukan analogi. Real. Sebagaimana hadis yang sahih dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis Ibnu Abbas ya, bahwa orang yang menggibah pada hari kiamat akan diberikan bangkai manusia, lalu dia harus habiskan bangkai itu sampai selesai. Jadi kalau antum selama hidup, nggak usah antum, kita semua lah yang berbicara dan yang mendengarkan, kalau kita selama hidup menggibahi 10 orang, maka 10 bangkai di depan kita, kita nggak boleh beranjak sampai kita habisi 10 bangkai tersebut. Itu kalau 10. Bagaimana kalau 100 orang kita gibahi? Gimana kalau 500 orang kita gibahi? Bagaimana kalau 1000 orang kita gibahi? Gimana kalau satu suku kita gibahi? Orang kan ngomong satu suku. Dasar Jawa nih, emang begini Jawa. Jumlah orang Jawa di Indonesia itu berapa? Itu nyerang kita pada hari kiamat. Ini Batak nih, begini Batak. Jumlah orang Batak itu berapa? Anda gibahi semua. Ini Madura nih. Jumlah orang Madura berapa hadir? Dan semua suku kan wajar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kan kalau kita ghibah langsung satu paket gitu, sukunya semua dihabisin. Itu berapa? Itu nuntut semua loh. Nuntut. Terus kita bicara di sosmed begitu. 500 bangkai, 1000 bangkai Allah sediakan. Makanan kesukaan antum apa? Apa? Makanan kesukaan? Sop buntut, suka sop buntut. Kepala kakap. Antum dikasih sop buntut, tapi antum harus habiskan 17 mangkok sop buntut. Kira-kira mangkok yang ke-16 enak gak? Muntah. Antum suka martabak manis, antum dikasih 17 piring martabak manis, kira-kira makan yang ke-17 enak gak? Muntah. Itu martabak tuh. Antum hobi bakso nih, dikasih 30 mangkok, kira-kira perasaan antum gimana? Mangkok pertama oke, mangkok kedua oke lah, ketiga tuh udah mikir, gak ada enak-enaknya. Itu bakso, ini bangkai.
Antum harus makan matanya. Antum harus seruput-seruput tulang iganya. Lalu telan lidahnya yang udah ada uget-uget, udah ada ulat, udah dilalerin. Terus ada limpah di sana. Semuanya tanpa dimasak, bangkai manusia. Antum harus isep-isep jempol kakinya. Lah, jempol kaki. Itu bukan satu orang, 50 orang, 70 orang. Ini real. Bukan analogi. Real. Real. Hati-hati. Jangan sampai kita menggibah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya. Ini tantangan bapak-bapak masalah politik ini. Udah politik habis semuanya. Hati-hati. Kalau dia masih muslim dan dia belum tentu bersalah misalnya, masih tersangka. Dalam konsep Islam apa? Asas praduga gak bersalah. Terus sudah dihabiskan di sosmed-sosmed kita. Hati-hati hadirin sekalian. Ini ngeri. Sosmed kita harus steril dari hal-hal seperti itu. Yang berikutnya, waspada dengan fitnah di sosmed kita. Apa bedanya fitnah dengan ghibah? Fitnah bohong. Kalau ghibah benar. Atau fitnah skandal yang belum jelas, isu yang masih jadi bola panas, jangan masukkan itu ke sosmed kita. Apalagi kita penuntut ilmu. Nabi mengatakan as-sa'idu laman junibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang menjauh dari fitnah. Jangan masuk ke dunia fitnah. Urus diri kita. Urus kekhusyuan sholat kita. Kita nih masih banyak kekurangan. Kita semuanya, saya dan antum semua. Sholat masih banyak yang belum tahu. Zikir masih banyak yang belum hafal. Jangan urus masalah fitnah. Fitnah serahkan saja kepada ahlinya, bukan urusan kita. Ada yang bicarakan si A, si B, gak usah diurusin. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, Allah berfirman, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, dan orang-orang yang Allah ingin memfitnah mereka, Allah ingin hancurkan dia di dalam fitnah, maka engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menasihati dia, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau dia, orang-orang yang Allah kasih fitnah itu duduk di majelis Nabi, gak akan dapat hidayah, gak akan dapat manfaat sama sekali. Jadi kalau ustadznya langsung Nabi Muhammad SAW, gak ada manfaat. Siapa mereka? Allah lanjutkan, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin hati mereka suci. Jadi Allah kotorkan terus hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan terhina di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih di akhirat. Siapa mereka? Apa tanda-tanda mereka? Sampai detik ini kita masih bingung nih. Ciri-cirinya kayak apa, Pak Ustaz? Awal ayat ke-42, sam'una lil kadzib. Mereka adalah orang yang hobi mendengarkan berita-berita bohong.
Mereka adalah orang yang hobi mengikuti skandal-skandal yang sedang tersebar. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti fitnah, mau fitnah dakwah, fitnah di lingkungan sekitar. Pokoknya kerjanya itu deh. Pokoknya udah fitnah, udah isu, udah skandal, udah keponya luar biasa. Pengen tahu aja, pengen dengar. Ini kuping gatel kalau kita nggak dengar hal-hal tersebut. Sama'un, mereka tuh hobi dengar berita-berita demikian. Akaluna lis-suhd, dan mereka pemakan harta-harta yang haram. Itu yang Allah fitnah. Allah berikan fitnah kepada mereka. Jadi orang yang hobi mendengar berita-berita fitnah, sebenarnya mereka yang terfitnah. Karena Allah mengatakan, "Wa man yuridillahu fitnatahu," dan barang siapa yang Allah ingin memfitnahnya. Jadi yang terfitnah itu Anda, bukan objek di mana Anda memfitnah dia. Yang terfitnah itu Anda. Buka Al-Maidah ayat 41 dan 42. Orang-orang yang hobi mendengarkan berita-berita seperti itu, dia masukkan ke grupnya, dia masukkan ke FB-nya, belum tentu benar. Ingat kan, belum tentu benar kan bohong. Sama'una lil kadzib. Mereka hobi mendengarkan berita-berita fitnah atau bohong. Masih ingat tadi hadis Muslim, cukuplah orang dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar tanpa difilter, tanpa disensor, pokoknya ngikutin aja. Itu enggak akan dapat hidayah walaupun diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para penuntut ilmu, jangan ikuti berita-berita tentang fitnah. Sibukkan diri, dan itu nasihat para ulama besar. Itu nasihat para ulama besar. Beberapa bulan yang lalu ketika khutbah Jumat di kampus, itu salah satu syekh kami yang khutbah Jumat itu mengatakan, "Kak, saya nasihati kalian wahai para penuntut ilmu, jangan mengikuti fitnah yang berkembang. Kalau ada keraguan, tanya kepada para ulama." Lalu beliau tanya kepada Syekh Shalih Fauzan, tanya kepada Syekh Shalih Luhai, dan para ulama besar yang berada di Riyadh pada saat ini. "Kalian jangan ikut-ikutan, jangan bicarakan orang, jangan sebutkan aib-aib orang, jangan gampang memvonis orang. Itu bukan ranah kalian. Kalau kalian ini, tanya kepada para ulama. Kalau ulama sudah memvonis, silakan. Tapi jangan isu itu berkembang di masyarakat. Kalau ahli ilmu sudah bicara, gak ada masalah. Tapi kalian jangan ikut-ikutan." Itu dibicarakan di hadapan mahasiswa-mahasiswa S1 Fakultas Syariah, mahasiswa S1 Fakultas Akidah, mahasiswa S2. Itu saja kita diingatkan terus oleh para ulama, jangan masuk ke dalam masalah fitnah. As-sa'id laman junibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang menghindar dari fitnah. Fitnah itu dihindari, bukan didatangi, bukan dimasukkan ke grup, bukan dibahas di grup, dihilangkan. Begitu ada yang bahas masalah-masalah seperti itu, cut. Kalau mau tanya itu ke ustaz aja, ini grup bukan masalah-masalah demikian. Sama'unal, kalau kita hobi dengar skandal, hobi dengar isu, dengar fitnah, dengar berita-berita bohong, kita tidak akan dapat hidayah. Kita akan terfitnah dan kita akan hina di dunia dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena waktu akan berjalan terus. Waktu kita habis hanya ngurus si A, si B, si C, sedangkan akidah kita belum benar. Konsep tentang iman kepada malaikat aja kita belum tahu. Konsep iman kepada takdir saja masih bingung. Itu aja deh yang diurusin. Gak usah urusin orang. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, hati-hati memberikan komentar di sosmed. Hati-hati memberikan komentar. Dan ini saya tekankan, apalagi kita sudah belajar, hati-hati dengan komen. Walaupun orang itu jelas-jelas bersalah, apalagi sudah taubat, dan kita tidak tahu kapan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan para ulama, gampang memberikan komentar kepada saudaranya. Ibrahim An-Nakhai, ulama besar,
Beliau mengatakan inni la ara syai'a akrahu fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtiliya bimithlih. Aku melihat sesuatu yang aku enggak suka. Aku melihat sebuah kemungkaran. Aku enggak nyaman nih sama dia. Kok dia begitu sih dan seterusnya. Tidak ada yang menahanku untuk berkomentar dan membicarakan dirinya kecuali karena aku khawatir aku yang akan ditimpakan masalahnya di kemudian hari. Misalnya ada jamaah pengajian berzina, na'udzubillah. Kalau itu terjadi di masa Ibrahim An-Nakhi, itu gak ada yang membuat beliau tidak berkomentar kecuali beliau khawatir beliau jatuh ke dalam zina tersebut. Dan itu real. Dan ini konsep para sahabat, konsep para tabi'in. Hasan Al-Basri menyatakan, kanu yaqulun man rama akhahu bi dhanbin qad taba minhu lam yamut hatta yabtaliyahu Allahu bi. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt, Hasan Al-Basri mengatakan, para sahabat, para tabi'in tidak berani mencela saudaranya karena dosa yang dia kerjakan. Dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Para sahabat dan tabi'in memiliki konsep, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah bertobat kepada Allah, maka ya si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Antum tahu teman pengajian antum terfitnah dengan wanita. Dia pacaran. Atau dia jalin hubungan, bahkan mungkin selingkuh. Lalu antum ceritakan, antum celah, gimana sih udah jenggotan, udah cingkrangan, masih juga pacaran, masih juga selingkuh. Maka kata Pak para sahabat, Anda tidak akan meninggal kecuali Anda terlibat perselingkuhan. Na'udzubillah. Itu ngeri. Kenapa mereka memiliki konsep demikian? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih atau hasan, dihasankan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, "La tudhhiru syamatata bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalik." Janganlah Anda mencela saudara Anda terang-terangan karena dosa-dosa dia. Kenapa? Karena bisa jadi Allah akan mengampuni dia dan Allah akan masukkan Anda ke dosa tersebut. Jadi kita lihat teman kita yang udah dekat sama Allah berzina, lalu kita bicarakan di grup, kita cela dia. Nabi katakan Allah akan ampuni saudara Anda dan Anda akan Allah buat berzina. Na'udzubillah tumma na'udzubillah. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang sebagainya, Nabi juga mengatakan hal yang serupa. Bahkan sekaliber Abdullah bin Mas'ud enggak berani kasih komen kalau ngelihat anjing. Kata beliau, lau sakhirtu min kalbin khashitu an uhawwala al-kalba. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Hinad bin Sir, jika aku mencela dan merendahkan seekor anjing, jadi kalau aku mencela dan merendahkan seekor anjing, aku khawatir aku akan diubah seperti anjing atau Allah berikan sifat-sifat buruk anjing itu kepada diriku. Itu anjing.
Jadi yang lebih maksud gak suka sama anjing, tapi gak dikomentarin. Kita semua dikomentarin, ya Allah. Kita semua dikomentarin. Peci ustaz miring aja ada komentarnya. Oh, ustaznya miring itu, subhanallah. Iya. Oh, pokoknya luar biasa deh. Hebat udah kalau udah komen. Dan orang Indonesia kan jago komen. Lihat aja komentator sepak bola tuh. Ya Allah, semua pelatih dunia salah semua. Allahu Akbar. Salah udah. Pelatih MU salah, pelatih Barcelona salah. Yang pintar yang mereka itu. Kita dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Ini fatal. Ibnu Mas'ud anjing aja gak berani dikomentarin. Kita Facebook kita isinya komen, komen, komen, komen. Ada orang salah dikomentarin, kasih uzur lah. Atau kalau mau kasih nasihat secara sir, secara rahasia. Kenapa dikit-dikit komen, dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Itu gak bagus. Dan salah satu hukumannya, kita akan terjatuh ke lubang yang sama. Biar kita rasakan. Karena Allah gak suka dengan orang yang sok suci seperti itu. Tapi saya kesal banget sama dia, Ustaz. Dia bermaksiat kepada Allah, merusak dakwah. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, dan ini juga hadis ini pelajaran. Kalau kita suka dikomenin orang, jangan dibalas. Komen itu jangan dibalas komen yang menyerang lagi. Kalau kita dicela orang, jangan mencela dia lagi. Akhirnya kita balas-balasan di sosmed kita. Simak baik-baik hadis ini. Wamru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika fala yu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jika ada seseorang yang mencela Anda, menjatuhkan Anda, mencaci maki Anda karena dia tahu aib-aib Anda. Dia pernah mergokin kita bermaksiat memang. Lalu dia bongkar, dia caci maki kita. Apa kata Nabi? Fala tu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jangan dibalas walaupun Anda tahu aib-aibnya. Dia buka kartu kita, kita jangan buka kartu dia. Jangan dibalas. Walaupun kita tahu. Jangan dibalas. Mungkin dulu ada yang selingkuh lalu ketahuan teman istrinya lalu diadukan, dicela dan seterusnya. Tiba-tiba berikutnya dia lihat teman istrinya itu selingkuh. Enggak usah dibuka. Walaupun dia caci maki kita. Kenapa demikian? Fa inna mawabalu dzalika alaihi. Karena cukuplah caci maki dia kepada kita akan membuat dia terkena bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia caci maki kita, dia komenin kita, ini benar loh ya, ini benar. Tapi kan enggak boleh kita caci maki orang. Ini benar, dia tahu aib kita. Dia buka, dia jelek-jelekin. Kata Nabi, cukuplah hal tersebut akan membuat dia terkena bencana, bencana, dan bencana dari Allah. Kalau sudah begini, Anda gak usah ikut campur, kata Nabi. Udah, nikmatin hidup aja. Insya Allah jadi penghapus dosa. Banyak evaluasi diri. Gak usah ikut caci maki. Karena Allah yang akan balas. Allah akan balas. Memangnya kalau Anda mau balas, mau ngapain sih? Mana yang lebih pedih? Balasan Allah atau balasan kita? Balasan Allah, ya udah biarkan aja Allah balas. Allah syadidul iqab. Kau usah dipikir, dia akan habis. Orang seperti itu akan habis. Akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu hatilah komen. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya. Salah satu hukum masalah sosmed, masalah-masalah besar dikembalikan kepada ulama. Jangan dibahas di grup. Masalah-masalah besar itu harus dikembalikan kepada para ulama, kepada ahli ilmu,
kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adza'ubi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahum minhum. Orang-orang munafik itu kalau dapat isu, kalau dapat skandal, kalau dapat berita besar yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kekhawatiran, ini masalah-masalah besar. Setiap masalah yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar. Orang-orang munafik itu langsung di-share, langsung diangkat. Kalau sekarang kita di-share di grup, disebarkan. Allah mengatakan kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, para pakar, para ulama dan umara, maka para pakar itu bisa menundukkan masalahnya dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi oleh karena itu salah satu adab dan hukum Facebook kita tidak boleh berisi masalah besar kecuali yang bahas ulama. Adapun para member tutup. Masalah-masalah besar yang berkaitan dengan umat, berkaitan dengan isu nasional, itu dikembalikan pada ulama. Yang hebatnya udah kasih artikel ulama dikomentarin lagi di bawahnya. Ya Allah. Orang awam gak boleh komen dalam masalah-masalah besar. Ya, kita lanjutkan karena waktu sudah sangat terbatas. Yang kesembilan, dakwah. Sosmed adalah media dakwah yang sangat ampuh, yang sangat mujarab. Dan pada kesempatan kali ini tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan bagi ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu dan akhwat-akhwat yang telah mendukung dakwah melalui sosmed yang mereka punya, di grup-grup mereka atau di Facebook mereka, di Twitter mereka dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu fungsi dari sosmed agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin saya tekankan agar kita benar-benar dapat pahala dari dakwah kita di sosmed, bukan justru menjadi bumerang bagi kita. Ada beberapa rambu yang hendaknya kita tekankan. Yang pertama, selektiflah dalam memposting artikel dan selektiflah dalam memilih penulisnya. Jadi kalau kita ingin posting artikel atau ingin posting sebuah ceramah dari seorang ustaz, selektiflah. Jangan asal-asalan. Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka selektiflah, lihatlah dari mana Anda mengambil agama tersebut. Hanya pihak-pihak yang punya kapasitas dan integritas, secara ilmu dia kuat dan secara akhlak dia baik, itulah yang diambil. Jangan semuanya posting, posting, posting, posting. Oh, kalau di grup kami Ustaz, semuanya bisa Pak Ustaz, dari segala macam kalangan. Tidak boleh. Muhammad bin Sirin mengatakan selektiflah. Sebagian para sahabat mengatakan dinuka dinuka, ilmu agamamu, ilmu agamamu. Karena sesungguhnya ilmu agamamu adalah darah dagingmu. Khudz 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang-orang yang istiqamah. Wala ta'khudz 'anil ladzina malu, dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Makanya salah satu tanda-tanda hari kiamat, dan tanda ini tercela, Nabi bersabda dalam hadits riwayat Imam Al-Mubarak, min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang kecil. Apa yang dimaksud orang kecil? Yang pertama kata Ibnu Mubarak, orang-orang yang menyimpang tapi dijadikan referensi, artikelnya disebar, di-share. Yang kedua, dia tidak menyimpang tapi dia tidak punya kapasitas untuk mengajar, dia tidak punya kapasitas untuk membuat artikel, tapi maksa. Itu orang kecil, tidak boleh. Tapi kan dia masih alusunnah. Iya, kita tahu dia alusunnah, tapi apa kapasitasnya? Saya ingin tanya, apakah setiap orang boleh jadi dokter? Kan enggak. Tapi dia pengen dakwah, setuju. Anda hobi kesehatan, apakah besok Anda boleh buka praktek? Kan tidak. Anda harus belajar dulu. Silakan belajar, kalau sudah matang baru Anda menyampaikan ilmu tersebut. Pastikan artikelnya, pengisinya benar-benar
sesuai dengan konsep para ulama, dan harus selektif. Apabila kita jadi admin, kita ngelola sebuah grup, atau kita punya Facebook dan tweet, pastikan kata-kata mutiara yang kita masukkan berasal dari orang-orang yang punya kapasitas ilmu. Jangan terima semuanya. Jangan terima semuanya. Selektif. Antum kalau sakit, antum sakit di liver, kira-kira antum akan berobat kepada setiap dokter tanpa peduli spesialisasinya? Pak Ustaz, saya mau sama dokter itu aja. Nggak bisa, Pak. Enggak, saya cocok sama dia. Bapak sakitnya apa? Saya kena liver. Dia dokter kandungan, Pak. Jangan, nggak bisa. Dia nggak ngerti tentang liver. Dia bukan faknya liver. Begitu juga, kalau Anda cocok dengan gaya bicara seseorang, ya sudah, berteman aja dengan dia. Tapi jangan dijadikan sebagai sumber ilmu, kecuali dia punya kapasitas. Iya nggak sih? Masa ini masalah akhirat loh. Ana ingin tanya sama antum ya. Nasi uduk saja antum selektif atau asal-asalan? Itu nasi uduk loh, isinya nasi uduk, bawang goreng, sambal pecel, bakwan. Itu aja kita selektif. Eh di sini aja enggak, itu enggak enak, yang situ tuh enak. Itu nasi uduk. Gorengan aja kita selektif. Gorengan. Pecel aja selektif. Ini akhirat enggak selektif. Masalah kubur kita enggak selektif. Mau terima dari semuanya. Selektiflah dalam masalah ini penting. Pastikan, Ustaz saya gak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Kata Al-Imam Nawawi, dan ini juga penjelasan Syekh Sathri, salah satu pakar usul fikih yang ada pada saat ini, kalau kita gak tahu, tanya dan minta rekomendasi kepada ahli ilmu. Karena rekomendasi itu konsep para ulama. Imam Malik mengatakan, ma'aftaitu hatta syahida alaiya annani syahida alaiya sabauna aliman annani mu'ahlam li dhalik. Aku gak berani mengisi kajian atau berfatwa sampai ada 70 ulama yang merekomendasikan saya pantas untuk mengisi kajian atau berfatwa. Itu Imam Malik. Minta rekomendasi dulu. Saya ini pantas gak sih ini ngisi? Saya pantas gak sih buat artikel? Imam Syafi'i gak berani ngisi kajian di Masjidil Haram sampai dapat rekomendasi dari siapa? Mufti Mekah pada saat itu, Khalid Az-Zinji. Itu ulama, minta rekomendasi. Orang awam tidak bisa menilai ustadz, sebagaimana pasien tidak bisa menilai diagnosa seorang dokter. Makanya kita butuh second opinion atau third opinion dalam dunia kesehatan. Karena kita gak bisa memilah-milih ini benar apa enggak. Begitu juga dengan orang awam. Orang awam bisa menilai retorika seorang ustadz, bisa menilai gaya tulisan seorang ustadz, tapi konten, validitas, benar atau tidak, itu bukan ranah orang awam. Saya ingin tanya, kalau ada ustadz mengatakan hadis ini dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musonnafnya, siapa yang bisa cek? Kita kan semua ini selama ini, oh ya ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Siapa yang bisa cek? Musonnaf Abi Syaibah, siapa yang punya buku tersebut? Kalau misalnya khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faquhu, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, sebaik-baik kalian akan menjadi orang terbaik di dalam Islam jika dia faqih dan mengamalkan kaedahnya. Hadis ini dikeluarkan diantaranya Ibnu Hibban. Siapa yang bisa cek? Orang awam enggak bisa. Maka minta referensi. Enggak bisa kita nilai kekuatan ilmiah seorang ustaz yang bisa nilai ustaz yang lain. Tanya kepada guru-guru kita yang ilmunya matang dan objektif dan bijak dalam menilai. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi pastikan referensi. Yang kedua, kalau kita ingin dakwah dengan sosmed kita, kalau kita dapat artikel, baca dulu. Baca dulu, ini penting. Baca. Mas, aku masih belum paham dengan artikel yang antum kirim. Artikel yang mana ya? Itu yang tentang khusyuk. Tunggu-tunggu aku baca dulu. Dia belum baca. Udah main sebar sana, sebar sini, sebar situ. Baca. Kalau ada salah, Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi sebelum kita share, baca dulu. Jangan share-share saja. Baca. Dan yang ketiga, ketika kita ingin berdakwah di sosmed, ilmu itu sebelum kita dakwahi, berusaha kita amalkan. Jangan hanya copy-paste, copy-paste, copy-paste, tapi gak pernah dibaca dan gak pernah diamalkan. Ya gitu-gitu aja, kirim sana, kirim sini, kirim sana, kirim sini.
Karena kebanyakan grup akhirnya bingung sendiri, gak sempat baca, dan akhirnya gak pernah diamalkan. Atamurunan nasa bil birri, apakah kalian mengajarkan manusia berbuat baik? Wa antum tatlunal kitab, wa tansawna anfusakum, wa antum tatlunal kitab, tapi kalian lupa diri-diri kalian, padahal kalian udah baca Al-Quranul Karim. Afala ta'kilun, kenapa anda gak berpikir, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Oleh karena itu sekalian baca dulu buat kita dan amalkan untuk kita, baru kita berusaha share ke orang lain. Lalu tidak semua artikel bagus kita share. Ingat fikih dakwah, jangan langsung copy paste atau copy paste. Maksudnya gini loh, antum dapat artikel tentang sekte-sekte sesat dari seorang ustadz pakar aliran-aliran sesat tentang sekte dalam masalah takdir, dalam berbicara tentang sekte Jabariyah, sekte Qadariyah. Artikel itu bagus dan kuat secara ilmiah, tapi gak cocok di setiap grup. Kalau antum punya grup keluarga yang orang-orangnya sholat aja susah, ada yang belum pakai jilbab, weekend gak pulang karena mabok di tempat hiburan malam, lalu antum kasih definisi Jabariyah, definisi Qadariyah, perbedaan antara Jabariyah dengan Ahlussunnah, ya bingung orang. Gak semua artikel yang benar itu di share lalu coba kalau antum punya grup orang awam, lihat karakter ustadznya. Ada ustadz gaya bahasanya tegas, lugas. Ada ustadz yang gaya bahasanya lembut. Pilih yang lembut untuk orang awam atau keluarga kita. Jangan semuanya di share sana, share sini, share sana. Gak bisa. Kita punya grup teman-teman SMA, semuanya pegawai bank. Artikel pertama haramnya riba. Ya orang stres. Sabar. Dakwah Nabi pertama kali emangnya tentang riba? Enggak kan. Tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Biarin aja Pak Ustadz, biar tahu, biar mereka tahu rasa. Biar mereka merasakan kegalauan saya dulu gitu kan, balas dendam. Gak bisa, katanya anda mau dakwah, gak semuanya di share. Makanya kalau mau share, saran saya minta bimbingan dari ahli ilmu. Ini boleh di share gak? Tanya dulu, artikel antum bagus Ustadz, kira-kira cocok gak kalau saya share di grup keluarga? Tanya, gak semuanya di share sana, share sini, share sana. Akhirnya kan antum sendiri yang ditembak di sana sini, yang jadi bemper kan nanti kita. Diomelin lah sama keluarganya, apa-apaan sih kirim artikel demikian? Maksudnya apa sih? Karena kita tidak tahu fikih dakwah. Jadi tidak semua di share, harus pastikan ini artikel cocok apa enggak, artikel ini tepat apa tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya juga hati-hati riya terselubung. Ini penting. Khususnya dari sisi selfie dan narsis. Hati-hati. Karena selfie dalam urusan dunia akan menggiring kita untuk selfie dalam ibadah. Dan itu real, terbukti. Orang yang terbiasa selfie ketika misalnya ke Paris, ke Dubai, ke Kuala Lumpur, maka mereka akan selfie di depan Ka'bah. Mereka akan selfie di depan kubur Nabi SAW. Orang yang hobi taruh status, begitu landing di Madinah, Madinah 6 IM, biar anda semua, biar yang lain tahu anda sedang di Madinah sekarang. Buat apa kita posting? Ini bisa jadi riya terselubung, sum'ah terselubung. Hati-hati dalam masalah ini. Saya pernah lihat ada orang tawaf begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa di sebelah kanan? Karena kalau orang tawaf Ka'bahnya sebelah mana? Sebelah kiri, biar kelihatan, enggak ada yang begini, jelek kan background-nya, enggak dapat. Subhanallah. Jadi sebelah kanan. Buat apa biar semua orang tahu anda tawaf? Lalu kalau kita lagi jalan di Masjidil Haram, ada orang minta tolong kita fotokan dia lagi selfie. Lalu biasanya gaya selfie-nya gimana? Diangkat tangan, lalu belakangnya Ka'bah. Kan kebalik, harusnya kan doa hadap Ka'bah. Kenapa belakangnya Ka'bah? Karena kan background-nya gak dapet. Makanya harus belakang, kebalik. Pak, kalau mau doa tuh hadap Ka'bah, jangan ngebelakangin Ka'bah.
Ya nanti kan mikronya gak dapat Pak Ustaz. Semua berantakan lah. Bayangkan orang sa'i masih sempat-sempat selfie di Marwa, masih sempat-sempat selfie di sofa. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit. Hati-hati dalam masalah. Dan narsis kan secara khurafat aja udah gak sesuai dengan Islam. Makanya antum jangan narsis. Antum tahu arti narsis kan? Narsis ceritanya, biografinya dari apa? Dari Narsisus. Seorang laki-laki tampan luar biasa, berasteran manusia dan dewa. Dan dia terpukau dengan ketampanannya. Dan dia adalah idolanya para peri-peri pada saat itu. Dan di antara peri yang jatuh cinta sama dia adalah peri yang hanya bisa mengucapkan huruf terakhir dari sebuah kata. Ini peri fans berat sama Narsisus, kemana-mana diikutin. Tapi karena dia ganteng dan tampan, dia sok jual mahal, dia usir si peri tersebut sampai si peri patah hati. Dan itu dilihat oleh Dewi Cinta. Siapa Dewi Cinta? Aphrodite. Masya Allah. Tahu ya? Kalau malaikat penjaga surga siapa? Lupa. Tapi kalau Dewi Cinta tahu lah. Aphrodite marah. Akhirnya dipanahlah Narsisus sebagai hukuman. Apa virus yang diberikan? Dia akan tergila-gila dengan dirinya sendiri. Maka virus itu baru bereaksi ketika dia melihat sebuah danau atau sebuah danau yang jernih. Begitu dia cuci muka, dia lihat wajahnya sendiri, dia jatuh cinta dengan wajahnya tersebut. Saking terkagumnya, dia tidak beranjak, dia pelototin terus wajahnya sampai dia mati dengan cara seperti itu. Karena terpukau, gak mau dia kehilangan kesempatan memandangi siapa? Wajah dia sendiri. Lalu semua penghuni hutan iri dengan si danau. Akhirnya tanya, danau, apa perasaan anda ketika di depan mata anda ada orang yang paling ganteng di dunia? Kata danau, saya gak tahu, karena saya sibuk mengagumi diri saya melalui pantulan mata Narsisus. Jadi Narsisus menggunakan danau untuk mengagumi dirinya, danau menggunakan Narsisus pantulan matanya untuk mengagumi dirinya. Itulah awal mula dari narsis. Gak sesuai banget dengan Islam. Karena Islam tidak mengajak kita terpukau dengan diri kita. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Akhirat, surga, Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin show off di dunia, tidak ingin tampil di dunia. Silakan baca buku tafsirnya. Sebagian contoh yang dibawakan para ulama, barang siapa yang pakai sendal dan dia berharap dan dia punya motif sendalnya lebih bagus daripada orang lain, maka dia terancam tidak masuk surga. Ini budaya merusak. Dan saya ingatkan jemaah sekalian, saya ingatkan, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Artinya kalau kita gampang-gampang bermudah-mudahan pasang foto kita di sosmed, khawatir ada orang hasad dengan punya ain melihat foto kita dan kita terkena. Ibnu Qayyim menjelaskan itu dalam Zadul Ma'ad. Hati-hati dalam posting foto kita, foto suami kita, foto istri kita, lalu foto anak-anak kita. Hati-hati. Tapi kan kalau gitu, kalau lagi normal juga kita bisa kena. Iya, tapi kan yang jadi masalah saat kita posting, itu jelas tujuannya bukan ibadah. Itu tujuannya bukan amal soleh. Itu ingin tampil. Dan ingin tampil diridhoi apa tidak oleh Allah? Tidak diridhoi. Maka semakin besar potensi kita kena ain. Adalah, gak usah. Pak ibu juga di belakang, jangan...
Dan juga yang bercadar kadang-kadang selfie juga. Gimana udah bercadar selfie tuh? Kan kontradiksi. Cadar kan nutup, kenapa jadi selfie juga? Hadirin yang dirahmati. Dan kalau foto kita dipampang, lalu orang ada yang terpikat dengan kita, lalu naudzubillah dia onani karena melihat wajah kita, atau dia masturbasi melihat wajah kita, maka kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sengaja memposting. Kecuali kalau kita enggak sengaja memposting, kita lagi bicara di sini lalu tiba-tiba ada yang foto tanpa keinginan kita, demikian. Hanya karena itu hadirin, saya tidak mengharamkan. Kita tidak sedang membahas memfoto, tapi enggak perlu diposting lah. Dan kalau memposting bukan kita, orang kalau orang lain kita enggak bisa tahan. Tapi jangan kita buat di Facebook atau di media kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebenarnya ada dua lagi yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu enggak? Masih ya? Berapa menit lagi? Oke, yang berikutnya, pikirkan dulu sebelum kita memposting aktivitas-aktivitas kita. Simak baik-baik sabda Nabi. Ini sabda penting. Dikeluarkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Istainu bi injahil awaij bil kitman fa inna kulladzi naim fa inna kulladzi ni'matin mahsudu. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita. Karena sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat ada penghasapnya. Jadi Allah katakan, mohon maaf, kayaknya tadi ada yang terpotong. Jadi Nabi mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita dengan merahasiakannya, dengan menyembunyikannya, dengan menutupnya, off the record. Kenapa? Kenapa jangan dibuka? Karena setiap orang yang punya nikmat ada penghasap. Antum sedang proses dengan wanita tercantik di Jakarta Selatan, jangan taruh di Facebook. Kan ada yang hasad. Begitu taruh di Facebook antum, besok dilamar lebih kaya 3 kali lipat dari antum, hilang. Antum taruh. Harusnya kan tiba-tiba udah nikah aja gitu kan, orang bingung, ya Allah, gua kelewatan sama dia. Ini dikasih tahu, itu sama saja membuka kesempatan untuk lawan kita menyerang kita. Dan ini sabda Nabi loh. Ini bukan teori, ini sabda Nabi SAW. Istainu ala injahil hawaij bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan Anda dengan merahasiakannya. Jangan bilang-bilang. Kalau udah jadi baru sampaikan, wa amma bi nikmati rabbika fahadid, itu silahkan selama niatnya ikhlas. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Tapi kalau lagi proses, lagi beraktivitas, lagi usaha, kan kita suka doain ya guys, emangnya semuanya dukung antum? Enggak, pasti ada tukang hasad. Nabi aja dihasati. Jadi sembunyikan, gak usah cerita-cerita. Ini salah satu adab dalam dunia Facebook atau sosmed atau grup atau tweet. Nggak usah antum pergi kemana, nggak usah cerita. Banyak yang penghasad di sekeliling kita dan kita nggak suudzon, tapi fakta membuktikan hal demikian. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin yang terakhir yang perlu ditekankan masalah ini, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed. Ini penting dan ini harus ditekankan. Hati-hati dengan fitnah wanita, baik yang masih single maupun yang sudah berkeluarga. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali masuk dari sisi perempuan. Dan begitu juga sebaliknya, fitnah lawan jenis ini fatal. Nabi mengatakan bahwa fitnah yang pertama kali menyerang Bani Israel itu fitnah apa? Wanita. Saya ingin tanya, Bani Israel orang-orang bodoh atau orang-orang cerdas? Orang-orang cerdas, etnis tercerdas di dunia. Itu saja masih bisa bertindak bodoh gara-gara terfitnah dengan lawan jenis. Sa'id bin Musayyib, pakar fikih nomor 1 dalam di dunia tabi'in, beliau mengatakan,
ma syai'un akhwafu alayya minan nisa, tidak ada yang lebih aku takutkan dibanding wanita. Atha bin Abi Rabah, muftinya Mekah, mengatakan, kalau aku disuruh menjaga harta Baitul Mal, insyaallah saya amanah. Tapi kalau saya ditinggal berdua-duaan di sebuah kamar dengan wanita, saya tidak merasa aman dengan diri saya. Saya tidak bisa pastikan saya bisa menjaga keistiqomahan saya. Itu apa? Muftinya Masjidil Haram.

saya lihat mas sama mbak tadi check in. Iya mas, mau belajar Iqra 4. Gak boleh. Iqra 4 check in. Iya biar private. Gak boleh, gak boleh, haram. Bahkan dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i, apabila kita sholat berjamaah hanya dengan wanita di belakang kita, gak boleh. Padahal itu bukan hadap-hadapan, satu arah, arah kiblat. Kalau sholat sama wanita gimana? Arah semua arah kiblat atau berhadapan? Gara-gara cantik saya berhadapan aja, Ustaz. Kan gak mungkin. Itu satu arah. Itu gak boleh, madhab Syafi'i. Dan sholat loh, ini bukan ngobrol, bukan chatting. Gak boleh. Jam 3 bangunin Japri. Walaupun dengan dalih bangunin tahajud gak boleh. Kenapa antum Japri dia tahajud Pak Ustaz? Insya Allah kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Gak boleh. Ada santri begitu, dia terfitnah dengan wanita. Akhirnya jam 3 malam dia japrian sama wanita untuk ingetin baca Quran dan tahajud. Dan ketika ditanya dalihnya begitu, kenapa antum japrian sama akhwat yang bukan mahram? Ustaz, saya mau dakwahin dia dan bangunkan dia tahajud. Kita bilang, teman antum di kamar ada 4, itu gak ada yang antum bangunin. Kenapa wanita duduk saat antum bangunin? Teman antum ada 4, gak ada yang antum bangunin. Harusnya kan kalau mau dakwah, bangunin dulu teman-teman sekamar, lalu bangunin kamar yang lain. Kenapa wanita di sana dibangunin? Subhanallah. Fitnah. Kecuali kalau alasan syar'i, memang boleh komunikasi laki-laki dengan wanita diperbolehkan. Nabi pernah berkhalwat dalam, makanya Imam Bukhari menulis bab-bab ada khalwat yang dibolehkan dengan syarat aman dari fitnah dan sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau khalwat berdua-duaan itu harus di tempat yang terlihat, nggak boleh di tempat yang tertutup atau tidak terlihat. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah beberapa adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Dan sekali lagi terakhir, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed, karena banyak CLBK itu dari sosmed, banyak perkenalan dari sosmed, khususnya ketika antum lagi ada masalah keluarga. Jangan buat bangun komunikasi dengan laki-laki atau dengan wanita di sosmed, khususnya ketika kita sedang punya masalah keluarga, karena itu nanti pelarian. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ada sesi tanya jawab berarti ya. Subhanallah. Tapi insya Allah semoga inti dari kajian ini bisa tersampaikan. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz lain yang lebih berilmu dari saya, lebih berpengalaman dan lebih baik dalam menyampaikan. Semoga ini yang bisa disampaikan. Subhanallah. Alhamdulillah. Ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فستعلمون.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu syar'i, yang mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk dapat mengamalkannya, mendapatkan barokah dari Allah Taala, mendapatkan rahmatnya, dan juga dimudahkan jalan kita menuju ke sorga. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat ini sangat besar yang tidak bisa kita hitung. Meskipun kondisi kita seperti ini ya, di masjid ini kita melihat tidak muat gitu. Karena yang hadir ribuan. Begitu juga lampu mati, tapi yang penting suara masih bisa didengar. Kita masih bersyukur sama Allah Taala. Kalau di zaman dulu, di zaman ulama salaf, enggak ada lampu gitu. Enggak ada speaker. Jadi ulamanya duduk di atas meja, dia sampaikan dengan suara yang keras. Seperti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ketika beliau mengajar, yang hadir kurang lebih ada 5.000 orang. Enggak ada lampu, enggak ada speaker gitu. Tapi semuanya duduk tenang. Karena kita sudah tergantung dengan lampu, begitu agak mati dikit ribut kita. Karena apa? Karena sudah tergantung kita. Kalau dulu orang sudah terbiasa dengan lampu yang enggak punya lampu gitu. Enggak ada speaker, tapi dengan suara yang keras Imam Ahmad menyampaikan bermanfaat ilmunya. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat meskipun kondisinya seperti ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita keberkahan, rahmat, dan juga ganjaran. Karena yang datang juga bukan dari yang dekat, yang jauh juga banyak. Kalau niat antum ikhlas datang ke tempat-tempat yang jauh, mudah-mudahan langkah antum dapat mendapatkan ganjaran dari Allah Taala, dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa antum. Ikhwan fil din, jazakumullah. Kita kajian seperti ini, kondisi seperti ini harus sabar. Dan memang nuntut ilmu harus sabar. Kalau antum enggak sabar enggak dapat ilmu. Ya, lampu mati, kipas angin enggak nyala, dan segala macam sudah. Tapi alhamdulillah suara masih bisa terdengar. Kita akan bahas dari buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada yang kita bahas, insyaallah ada 5 poin. Dan mudah-mudahan cukup waktunya. Karena setiap poin ini panjang pembahasannya. Ada 5 poin yang kita akan bahas insyaallah. Yang pertama, kita akan bahas tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Artinya qa'idah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang kepada risalah. Arti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini tentang konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini harus terus diulang, enggak cukup sekali, ribuan kali, sebagaimana juga kita bahas tentang tauhid. Karena kalau kita lihat banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad SAW, begitu juga tentang wajibnya untuk mengikuti beliau dalam semua hal. Ini juga banyak yang gak paham. Yang gak paham bukan hanya orang awam, tapi termasuk penuntut ilmu, para da'i, para tokoh agama, banyak yang gak paham. Kenapa saya katakan tidak paham? Karena kita lihat dari perbuatan mereka, ibadah mereka, i'tiqad mereka, dan adab mereka, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sini aja sudah menunjukkan bahwa mereka tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Dan insya Allah antum akan tahu dari pembahasan ini, nanti akan terbuka wawasan antum bahwa banyak orang-orang yang memang mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, mendakwakan dirinya umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengikuti Nabi. Tapi mereka mendakwakan dirinya bahwa mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka dusta dan bohong. Makanya ahlul bidah, ahlul ahwa, itu mereka adalah kadzab, para pendusta. Dan ini saya akan tunjukkan dalil-dalilnya dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama. Saya akan bahas yang pertama tentang kaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam birisalah. Saya ambil dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di buku ini ada terjemahannya tapi tidak sempurna. Saya akan bacakan dulu, nanti baru kita baca terjemahannya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19 di halaman 93 dan selanjutnya, beliau mengatakan begini. Saya bawakan perkataan Syekhul Islam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abil Qasim bin Muhammad bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Beliau seorang ulama pada abad ke-7 dan termasuk seorang mujaddid reformer pada abad ke-7 Hijriah, yang beliau wafat tahun 728 Hijriah. Dan murid-muridnya para ulama, muridnya beliau para ulama. Siapa muridnya Syekhul Islam? Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menulis kitab tafsir, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan banyak lagi kitab yang lain. Muridnya Imam Adz-Dzahabi, yang punya kitab Tarikhul Islam 50 jilid. Itu muridnya. Belum lagi buku-buku atau kitab-kitab tentang Jar wa Ta'dil, Mizan al-I'tidal, Al-Mughni fi Du'afa, Al-Kashif, dan yang lainnya. Ini Adz-Dzahabi. Muridnya lagi Ibnu Muflih. Muridnya lagi Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Muflih punya kitab Al-Adab Syariah. Ibnu Abdul Hadi. Dan masih banyak lagi muridnya. Yang terkenal lagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu juga punya kitab ratusan jilid, Ibnu Qayyim. Jadi Syekhul Islam ini punya murid para ulama, sehingga diakui oleh seluruh ulama dunia tentang kehebatan Syekhul Islam, tentang ilmunya, tentang takwanya dia kepada Allah. Jadi ilmu dan takwanya dia kepada Allah Taala, dia merupakan lautan ilmu dan orang yang tawadhu dan tidak suka kepada dunia, zuhud dia kepada dunia. Dan beliau di penjara, terakhir meninggalnya di penjara oleh para penguasa. Dan beliau rahimahullah punya kitab fatwa ini 36 jilid. Belum lagi kitab-kitab yang lainnya. Nah, di jilid 19 ini beliau menyebutkan tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam bi risalah, qa'idatun nafi'atun fi wujubil i'tisam bi risalah. Wa bayani anna as-sa'adata wal huda fi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna ad-dhalala wasyaqa'a fi mukhalafatihi wa anna kulla khairin fil wujudi imma 'amun wa imma khassun faman sya'u min jihati ar-rasul wa anna kulla syarrin fil 'alami mukhtassun bil 'abdi fa sababuhu mukhalafatur rasuli aw al jahlu bima jaa bihi wa anna sa'adatal 'abd wa anna sa'adatal 'ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim biittiba'ir risalah wa risalatu daruriyyatun lil 'ibadi la budda lahum minha wa hajatuhum ilayha fawqa hajatihim ila kulli shay'in wa risalatu ruhul 'alam wa nuruhu wa hayatuhu fa ayyu salahin al alam idza adima ar-ruh wal hayata wan nur. Antum lihat di buku ini di halaman 28. Jadi qaidatun nafi'atun fi wujub al-i'tisam bi risalah. Qaidah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada risalah. Artinya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau berkata, kebahagiaan itu disebabkan karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kesesatan dan celaka disebabkan karena menyalahi petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta, ini ada yang terlewat dalam terjemahannya, wa anna ad-dhalala wasyaqa'a fi mukhalafatihi, bahwasanya kesesatan dan juga celaka disebabkan karena menyalahi Rasulullah SAW, dan bahwasanya atau sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta ini, baik yang sifatnya umum atau khusus, sumbernya dari diutusnya Rasulullah SAW. Begitu juga semua kejelekan di alam semesta yang menimpa manusia disebabkan penyimpangan mereka terhadap petunjuk Rasulullah SAW dan ketidaktahuan atas apa yang beliau SAW bawa. Bahwasanya kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat disebabkan dengan ittiba', ittiba', mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Risalah kenabian dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Kebutuhan mereka kepada diutusnya Rasulullah SAW di atas seluruh kebutuhan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan ruh bagi alam semesta, cahaya dan kehidupan. Kemudian kata Syekhul Islam, saya enggak lanjutkan di sini, fa ayyu salahinil alam idza adima ar-ruh wal hayata wan nur. Maka kebaikan apa yang diperoleh oleh alam semesta ini apabila sudah tidak ada ruh, tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya? Mati alam semesta ini. Makanya diutus Nabi Muhammad SAW merupakan kebahagiaan, merupakan petunjuk, merupakan cahaya, merupakan ruh bagi kehidupan ini. Ketika orang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan. Zulumat, zulumatul syirk, wa zulumatul kufur, wa zulumatul jahl, wa zulumatul bid'ah. Orang kalau sudah tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan-kegelapan kekufuran, kesyirikan, di dalam kegelapan kebodohan, dan juga dalam kegelapan bid'ah. Kegelapan yang luar biasa, bukan satu, zulumat. Makanya diutus Nabi Muhammad merupakan nikmat yang besar, yang nanti saya akan sebutkan tentang nikmat ini. Makanya Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Dan apabila ruh ini hilang, enggak ada kehidupan. Jadi manusia kalau rohnya sudah dicabut, sudah mati dia. Begitu juga tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, risalah beliau sebagai ruh. Dan Allah menyebutkan demikian. Antum catat di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Antum catat aja. Allah berfirman tentang risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah berfirman, wa kadzalika uhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Al-Qur'an dan sunnah dikatakan ruh. Ruh dari urusan kami yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Akan kami jadikan sebagai cahaya yang kami menunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Nabi menunjuki manusia hidayah, yang Nabi tunjuki manusia hidayatul bayan wal irsyad. Namanya hidayahnya hidayatul bayan wal irsyad. Hadapun hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah jelaskan kepada manusia, ada manusia yang mengikuti beliau, ada yang manusia yang kufur kepada beliau. Tapi beliau sudah sampaikan. Kemudian juga Syekhul Islam menyebutkan lagi di juz yang sama, juz 19, di halaman 96-97, kata beliau, wa hajatul abdi ila risalati a'zamu bikathirin min hajatil maridi ila tibb. Dan kebutuhan seorang hamba kepada risalah kenabian, kepada diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu lebih butuh, lebih banyak kebutuhannya dari seorang yang sakit kepada dokter. Kalau dokter itu mengobati penyakit apa? Badan. Yang mengobati penyakit hati yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an dikatakan oleh Allah sebagai syifa lima fis sudur, sebagai obat yang terdapat dalam dada manusia. Dan dai-dai itu dia petunjuk untuk menunjuki manusia ke jalan yang lurus dan mengobati manusia. Tapi sekarang banyak dai yang sakit, ustaz yang sakit, kiai yang sakit. Kalau dia sudah sakit, bagaimana dia mengobati umat? Sakit mereka sudah, dan penyakitnya kronis, sangat kronis. Sudah dia pentingkan dunia, dia sudah pentingkan kedudukan, sudah pentingkan harta, sudah pentingkan segala macam. Rusak agama ini dengan sebab mereka. Ini penyakit mereka kronis. Akhirnya umat jadi sesat dengan sebab mereka. Kemudian di halaman 99 kata beliau begini, warisalatu daruriyatun fi islah al-abdi fi ma'ashi wa ma'adihi, fakama anna salaha fakama annahu la salaha lahu fi akhiratihi illa bitiba'i risalah, fakadhalika la salaha lahu fi itiba'i risalah, fa innal insana muttarrun ila syara'. Kata beliau, risalah diutusnya Rasulullah, antum lihat di halaman 29, halaman 29 di buku ini, risalah diutusnya Rasulullah SAW merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan seorang hamba dalam hidupnya ini di dunia dan juga di akhirat, dan juga sebagai kehidupan nanti di akhirat. Sebagaimana seorang hamba ia tidak akan baik untuk kehidupan akhiratnya melainkan dengan risalah, begitu juga dalam kehidupan dunianya. Dan dia tidak akan baik melainkan dengan ittiba kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian disebutkan, fa innahu baina harakataini Fa innal insan mutarun la syara', sungguhnya manusia itu butuh kepada syariat. Fa inna baina harakataini harakatun yajlibu biha ma yanfa'u wa harakatun yadfa'u biha ma yadurru. Wasyar'u huwa an-nuru alladhi yubayyinu ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu. Wasyar'u nurullahi fi ardihi wa adlihi baina ibadihi wa hisnihi alladhi man dakhalahu kana amina. وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس فإن ذلك يحصل بالحيوانات العجم أو الحيوانات العجم فإن الحمار والجمل يميز به بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاصي ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والصدق والإحسان والأمانة والإحفاء والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان للممالك والجار وأداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والإنقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعادة أعدائه. ثم lihat di halaman 29, sesungguhnya manusia sangat membutuhkan kepada agama ini karena dia hidup di antara dua gerak, gerak yang mendatangkan manfaat baginya dan gerak yang dapat menolak bahaya baginya. Adapun syariat itu adalah cahaya yang dapat menjelaskan apa-apa yang bermanfaat baginya dan menjelaskan apa-apa yang berbahaya. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan apa yang bermanfaat bagi manusia dan menjelaskan pula tentang apa yang berbahaya. Dan syariat ini adalah cahaya Allah di muka bumi ini, merupakan keadaan Allah di antara hamba-hambanya dan benteng Allah yang sangat kokoh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman. Yang dimaksud dengan syariat ini bukan sekedar hanya membedakan yang bahaya dan manfaat dengan perasaan, bukan. Sebab kalau hanya dengan perasaan, maka hewan pun bisa membedakan, bahkan keledai pun dan unta dapat membedakan debu dengan tepung. Tapi yang dimaksud di sini itu membedakan antara manfaat iman, tauhid, keadilan, kebaikan, kejujuran, amanah, sabar, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahim, berbuat baik kepada kedua orang tua dan tetangga, memenuhi hak, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah, tawakal hanya kepadanya, kepada Allah, ridha dengan qadar dan qadarnya, tunduk kepada haknya Allah, taat kepada perintahnya, loyal, setia kepada wali-wali Allah, dan memusuhi musuh-musuh Allah, dan seterusnya. Ini dibutuhkan kepada apa? Kepada risalah. Kalau enggak ada risalah kenabian, kita enggak bisa. Manusia pada hakikatnya sudah diberikan oleh Allah alat untuk memahami petunjuk ini, tapi tetap harus diutus Rasul. Artinya Allah sudah memberikan kepada manusia panca indera. Panca indera diberikan. Diberikan mata, telinga, artinya ada penglihatan, pendengaran, kemudian juga akal, hati, dan yang lainnya diberikan oleh Allah Ta'ala. Cuma itu enggak cukup untuk bisa membedakan ini tauhid, ini syirik. Ini benar, ini salah. Ini jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Itu enggak cukup. Mesti ada yang lain. Selain fitrahnya manusia yang diberikan oleh Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas Islam, mesti ada petunjuk, yaitu Allah turunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagaimana Injil juga Taurat sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai nur cahaya dan juga sebagai ruh bagi kehidupan. Cuma kalau diturunkan Al-Quran saja tanpa ada yang bisa menjelaskan, enggak bermanfaat. Mesti ada yang bisa menjelaskan. Kayak antum punya mobil umpamanya, ada buku petunjuknya, tapi mesti ada yang menjelaskan. Kalau enggak ada yang menjelaskan, enggak tahu. Gitu. Al-Quran itu untuk dunia, kalau untuk akhirat lebih lagi. Butuh orang yang menjelaskan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka rasul yang diutus lebih dari 300 rasul. Dan nabi yang diutus kurang lebih ada 124 ribu nabi. Karena manusia butuh petunjuk, butuh orang yang menjelaskan kepada manusia. Maka penutup para nabi, penutup para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Beliau datang untuk menjelaskan ini kepada seluruh manusia. Jelas, gamblang, semuanya jelas. Akal enggak mampu. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam di juz 19 di halaman 100 dari Majmu' Fatawa, kata beliau, walau la risalatu lam yahtadil aqlu ila tafasilin nafi' wadhar fil ma'ashi wal ma'ad. Kalau tidak ada risalah, akal ini enggak akan mampu untuk mengetahui rincian-rincian yang bermanfaat dan juga rincian-rincian yang berbahaya, baik dalam kehidupan mereka dan juga kepada tempat kembali mereka nanti di akhirat. Tidak akan mampu. Maka ini nikmat yang besar. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Dan beliau juga mengatakan, ya yuhannas innama ana rahmatun muhda, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah ini, ya kita wajib mengimani dan mengikuti. Makanya kita terus memohon kepada Allah hidayah. Makanya enggak kurang kita, minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah, ya tunjuki jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Makanya ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka berkata sebagaimana Allah firmankan tentang perkataan penghuni surga dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 43, Allah berfirman, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bilhaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada jalan ini, dan kami enggak akan mungkin dapat petunjuk kalau Allah tidak tunjuki kami. Sungguh telah datang rasul-rasul Rabb kami dengan kebenaran. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang akan tahu jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang sesat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang tidak mau mengikuti beliau, tidak taat kepada beliau, menyalahi beliau, maka dihinakan. Kalau kita lihat kondisi umat Islam yang ada sekarang ini, mereka mendapatkan kehinaan. Padahal Islam ini, kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan gak ada yang bisa mendikin Islam. Tapi umatnya yang tidak tinggi. Agama tetap tinggi dan mulia agama Islam. Karena apa? Umatnya tidak memenuhi syarat. Allah pasti tolong. Allah berjanji dalam Al-Quran, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan wajib atas kami menolong orang beriman. Dan Allah juga berjanji dalam ayat yang lain, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong orang beriman di dalam kehidupan dunia dan juga nanti. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti pada saat dibangkitkannya manusia, di saat berdirinya saksi. Tapi orang Islam belum memenuhi syarat ini. Artinya mereka belum ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka belum menuntut ilmu yang benar. Mereka belum mengamalkan Islam yang benar. Belum. Dan belum menolong agama. Karena syarat untuk bisa mendapatkan izzah umat Islam harus menolong agama ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Muhammad surah 47 ayat 7. Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian. Artinya kita wajib menolong agama Allah. Bagaimana menolongnya? Dengan kita belajar, nuntut ilmu syari, Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Dan waktunya lama, puluhan tahun kita belajar, kemudian mengamalkan. Setelah kita mengamalkan, mendakwahkan. Dakwah yang pertama ya kepada keluarga. Adapun kepada orang yang berilmu, dia berdakwah kepada yang lainnya. Semua ini harus dia dakwahkan. Yang pertama kepada keluarga. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang belajar, setelah belajar bukan berdakwah. Kan sekarang banyak orang belajar untuk ilmu langsung dakwah. Anda lihat perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtu fa ila 'alimtum fa'malu." Enggak ada fad'u. Belajarlah kalian belajar. Kalau kalian sudah belajar, sudah tahu, amalkan. Ini dalam rangka menolong agama Allah. Kalau kita lihat amalnya mereka tidak sesuai, maka syarat amal berapa? Dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Dan banyak orang tidak ikhlas dan tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah, maka Nabi menyebutkan waj'ala dhillatu wastagharu 'ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang menyalahi sunnahku, menyalahi perintahku. Wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, ini tentang kewajiban kita untuk berpegang teguh kepada risalah kenabian. Kalau enggak ada risalah, gelap semuanya ini. Dunia ini gelap. Enggak ada cahaya, enggak ada ruh, enggak ada kehidupan. Ya diutusin Nabi Muhammad membawa cahaya. Maka dulu di Mekah itu gelap semuanya, gelap. Begitu datangnya Nabi, terang. Dengan apa? Dengan Quran, dengan Sunnah, dengan beliau mendakwahkan Islam ini, terang. Begitu ketika Nabi di Madinah juga demikian, terang. Dan ini cahaya, karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Allah telah memberikan izin kepada Nabi untuk mendakwahkan syariat ini. Beliau sebagai basyiran wa nadhira, dan beliau sebagai sirajan munira, lampu yang terang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwan fil din, jazakumullah, kita harus belajar dan terus mengamalkan amal saleh. Karena orang enggak akan bahagia, enggak akan ada kehidupan bagi dia, enggak ada cahaya bagi dia, tidak ada kebahagiaan bagi dia, enggak ada perbaikan kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Makanya Syekhul Islam membawakan lagi di dalam juz yang sama, juz 19 di halaman 169 dalam Majmu' Fatawa, dia mengatakan begini: wal khairu was-sa'adatu wal kamalu munhasirun fi naw'aini fil ilmi an-nafi' wal 'amali shalih. Kata beliau, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan dan juga perbaikan itu terbatas pada dua, pada ilmu yang bermanfaat dan pada amal soleh. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Waqad ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdhal dzalika wa wal huda wa dinil haqq kama qala ta'ala wa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Kata Syaikhul Islam lagi rahimahullah, dan sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan yang lebih utama daripada itu, yaitu petunjuk dan agama yang hak, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fath, dan dialah Allah yang

dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi ini tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat tentang nikmat yang paling besar diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah ini, masih yang pertama, poin yang pertama pembahasan kita, surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayatnya, antum bisa lihat di buku ini di halaman 27.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, ayatnya ada di buku ini di halaman 27. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi SAW mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Untuk perhatikan itu. Artinya di sini Allah menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan nikmat yang besar. Apa nikmat yang paling besar? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Dan Allah menyebutkan di sini Allah mengutus rasul dari kalangan diri mereka sendiri. Arti dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Asli keturunan Arab Rasulullah SAW. Dan suku yang paling mulia dari Quraisy yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini dari mereka, dari bangsa Arab. Dan ini enggak bisa lepas. Kalau ya agama Islam, ya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Asli keturunan Arab. Sekarang kan mulai ada orang berusaha bagaimana menghilangkan nilai-nilai kearaban. Dirubah oleh mereka dengan istilah Islam Nusantara. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Berarti mereka ingin berlepas dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Dari orang Arab. Jelas Nabi Muhammad SAW keturunan Arab. Asli Arab. Dan yang paling mulia dari bangsa Arab. Ini kenikmatan yang luar biasa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dan diantara tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia. Yang untuk perhatikan, kita sudah ngaji, kita nuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai da'i, maka kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Membersihkan hati dari berbagai macam bentuk riya, pamer, kesombongan, ujub, dan penyakit hati yang lainnya. Kita harus membersihkan hati kita dari bid'ah dan yang lainnya. Harus berusaha untuk dibersihkan hati ini. Dan terus waktunya lama. Karena surga disediakan untuk orang-orang yang hatinya bersih. Karena orang yang datang kepada Allah akan bermanfaat kalau hatinya selamat. Yauma la yanfa'u ma'run wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada

Hari nanti di hari kiamat enggak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya nuntut ilmu ini dalam rangka kita membersihkan hati kita. Hati kita harus baik, harus berubah, sifat-sifat yang jelek harus ditinggalkan. Kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah, Nabi mengajarkan kitab Al-Qur'an dan hikmah yaitu as-sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf, diantaranya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa dimaksud dengan al-hikmah yaitu as-sunnah. Dalam kitab beliau namanya Ar-Risalah. Wa in kanu min qablu fi dhalal mubin, dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Artinya sebelum diutus Nabi semua orang dalam kesesatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita mengikuti agama Islam dan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antum lihat lagi ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 128. Itu ada ayatnya di bab yang keempat. Surah Taubah ayat 128. Ini saya masih menyebutkan tentang apa? Tentang nikmatnya diutus Nabi Muhammad SAW dan juga kaidah yang bermanfaat dalam kita berpegang teguh dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab yang paling mulia. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'mina ra'ufur rahim, beliau sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Allah menyebutkan di sini ada empat. Yang pertama antum lihat di ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan telah datang kepada kamu seorang rasul. Ini nikmat yang besar, datangnya seorang rasul siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyebutkan di sini yaitu dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Allah sebutkan dari jenis manusia, dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya penderitaan yang kalian alami. Arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memberikan kepada manusia atau mengajarkan kepada manusia yang memberatkan mereka. Makanya seluruh ajaran Islam, seluruh syariat Islam semuanya apa? Mudah, enggak ada yang sulit. Karena Nabi berat bagi dia kalau umat Islam ini menderita dengan syariat yang dibawa. Makanya seluruh syariat Islam tentang apa aja? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang jihad, tentang apa saja semuanya mudah, enggak ada yang sulit dalam agama ini. Sesuai dengan nas Al-Qur'an. Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa di surah Al-Baqarah di ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama Islam agama yang mudah, enggak sulit agama Islam, semuanya mudah. Makanya Nabi SAW tidak mau sampai umat Islam menderita, sulit dalam beragama, enggak mungkin. Nabi mesti memberikan contoh yang mudah buat umat Islam semuanya, tentang apa aja, tentang sholat, tentang puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, dan yang lainnya, semuanya mudah, enggak ada yang sulit sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, harisun alaikum. Harisun alaikum ay harisun ala hidayatikum. Berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian.
berkeinginan keras untuk menyelamatkan kalian. Maka Nabi berusaha bagaimana menyelamatkan umat Islam. Sampai Nabi memberikan contoh kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada naran faja'al janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa ana akhidhum bihujazikum 'anil nari wa antum tafallatuna min yadayya." Muttafaqun 'alaih. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan kalian seperti seorang yang menyalakan api. Ketika api sudah nyala, laron datang. Aku dengan kalian, aku yang menyalakan api, kalian laron. Laron itu berusaha untuk masuk dalam api. Aku berusaha untuk menarik kalian jangan masuk ke api, masuk api neraka. Tapi kalian lepas dari tanganku. Kalian masuk ke dalam neraka. Hati Nabi sudah sayang, berusaha memberikan petunjuk dan mengingatkan manusia agar manusia masuk surga, jangan masuk ke neraka. Diberikan penjelasan, diberikan penjelasan yang paling jelas tentang tauhid kepada Allah. Rububiyah, uluhiyah jelas di Quran, jelas di sunnah Nabi, jelas sekali. Nabi jelaskan tentang sunnah dan juga bahayanya bidah, jelas sekali. Nabi jelaskan jalan ketaatan dan jalan juga kesesatan maksiat. Nabi jelaskan semuanya. Lengkap. Tapi manusia tetap aja berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, bahkan melecehkan Quran dan sunnah. Maka Nabi, kalian lepas dari tanganku, masuk ke dalam neraka dari umat Islam ini. Kenapa? Tidak mengikuti Rasulullah SAW. Yang keempat, kalau sebutkan dalam ayat ini, bil mu'minina ra'ufur rahim, kepada orang beriman sangat kasih dan sayang Rasulullah. Orang yang paling sayang adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya anda perhatikan bahwa orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, yang taat-taat, yang maksiat-maksiat, jelas dijelaskan dengan gamblang. Justru orang inilah orang yang sayang kepada umat. Rasulullah jelas sayang kepada umatnya, maka Rasulullah menjelaskan kepada mereka. Beliau jelaskan ini syirik, patung-patung yang ada syirik, kubur-kubur yang sembah syirik, pohon-pohon yang sembah semuanya syirik. Kita wajib barok, berlepas diri dari semuanya itu untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, "Ingat tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah." Karena kaumnya Nabi Ibrahim menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah matahari, bulan, bintang. Aku berlepas diri dari semuanya. Berlepas diri, meninggalkan semuanya dan benci kepada semuanya yang disembah selain Allah, kecuali satu, itu Allah yang telah menciptakan aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Maka di sini untuk perhatikan bahwa Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, saya mau tanya kepada antum, diterima atau dimusuhi? Dimusuhi. Dibilang gila, dibilang pemecah belah umat, dibilang melecehkan nenek moyang, dan segala macam sudah. Tapi enggak boleh berhenti dakwah. Dimusuhi, dilempar dengan kotoran binatang, dilempar dengan batu, diusir. Inilah konsekuensi dari dakwah, dakwah yang diberkahi ini. Kita sayang kepada umat, harus dijelaskan, meskipun dimusuhi oleh umat ini, dimusuhi oleh orang mujrimin, oleh tokoh-tokoh penyesat umat, gak ada masalah. Tapi dakwah ini harus sampai kepada umat, supaya umat selamat dunia dan selamat akhiratnya, agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini perjuangan dan ini dakwah. Baru dikatakan dakwah ya, seperti ini dakwah.
Kau cuma ceramah menghibur orang supaya orang senang. Ini bukan dakwah, namanya tontonan. Yang hadir semuanya penggemar, bukan tuntunan. Mahal hidayah ini, pahit tapi harus diterima. Karena jalan yang membawa manusia kepada keselamatan dunia akhirat, enggak bisa ditukar dengan yang lain. Jalan ini jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan Allah jamin mereka semua dengan surga. Wa kullan wa'adallahu husna. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti jalan ini. Justru kita menjelaskan kepada umat tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah bahaya beda. Justru kita sayang kepada umat Islam. Tapi dianggap oleh tokoh-tokoh agama ahlul bidah, dianggap apa? Memecah belah umat. Dianggap suka menyesatkan. Padahal kita enggak menyesatkan. Allah ayatnya mengatakan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Banyak ayat Al-Qur'an menyebutkan tentang kesesatan. Bahkan orang yang syirik, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Nas Al-Qur'an. Untuk misalnya dalam berapa ayat? Dalam surah An-Nisa, di dalam surah Al-Ahqaf, Allah menjelaskan. Jelas. Saya bacakan satu ayat aja. Allah menyebutkan bahwa orang berbuat syirik itu sesat. Kalau sesat mau dikatakan dapat petunjuk dia. Ya sesat kata Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 116. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau syirik sesat. Sekarang orang nyembah kubur, syirik atau tidak? Syirik. Datang ke kuburan wali, minta-minta kuburan wali, syirik atau tidak? Syirik. Jelas syirik ini. Mau dikatakan tauhid, syirik saja syirik. Syirkun akbar. Sampai menangis di kubur-kubur wali, minta kepada mereka supaya dimudahkan rezeki, supaya dimudahkan jodohnya, supaya tetap jabatannya, kemudian datang ke dukun-dukun dan segala macam. Ini semua syirik. Kita harus jelaskan kepada umat ini syirik, supaya orang tidak berbuat syirik. Justru ini kita sayang kepada umat. Jelas sampai sini? Paham ya? Gitu. Bahwa kalau kita lihat, sekarang kita balik. Orang yang tidak menjelaskan tentang tauhid dan syirik, dibiarkan umatnya berbuat syirik, dibiarkan umatnya berbuat bid'ah, jahat enggak dia? Jahat kepada umatnya. Sampai puluhan tahun dia ngaji enggak tahu tentang tauhid dan syirik. Enggak tahu tentang rukun la ilallah, enggak tahu tentang syarat la ilallah, tidak tahu bagaimana konsekuensi dan mengamalkan la ilallah, enggak tahu dia. Apa enggak zalim seperti ini kepada rakyat, kepada umat? Justru kita sayang. Jelas ya sampai sini ya. Sekarang kita masuk poin yang kedua, pembahasan yang kedua. Yang kedua tentang dua prinsip agama. Yang ini harus kita pahami ini. Dan sering saya dalam mukadimah kajian saya bawakan beberapa prinsip dalam agama Islam. Gitu. Ya. Ini saya akan bawakan di sini dua prinsip agama Islam. Antum lihat di bab yang kedua. Bab kedua di buku ini, halaman 17. Saya sebutkan dulu penjelasan para ulama dalam bahasa Arabnya. Dikatakan oleh para ulama bahwa dinul Islam mabniun ala aslaini. Ala na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Wa ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi. Au fi sunnati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, ala na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi
au fi sunnati rasuli Muhammadin SAW, la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya SAW yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak pula dengan hawa nafsu. Tuh, melihat poin ini, dua poin ini di halaman 17 dan halaman 20. Halaman 17 dan halaman 20. Ini prinsip dalam kita beragama ini. Ya, dua prinsip dalam kita beragama, yaitu yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Satu aja. Itu Allah SWT yang kita wajib ibadahi. Makanya Nabi SAW mendakwakan dakwah ini kepada semua manusia, kepada orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin dan yang lainnya, Majusi dan segala macam sudah. Nabi dakwakan dakwah ini kepada mereka agar mereka beribadahnya kepada Allah. Kemudian Nabi mengajak juga kaum Nasrani. Artinya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dan Nasrani wajib untuk mengikuti siapa? Wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seandainya Nabi Musa masih hidup, tetap wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi yang terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Sayyidul Khalqi ajma'in. Penghulunya seluruh makhluk semuanya Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia dari semua yang ada di langit dan di bumi, Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling kita cintai dari seluruh manusia di muka bumi ini. Makanya kita perhatikan bahwa tidak ada agama kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat, tidak ada hakikat, tidak ada marifat kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sempurna agama ini. Makanya orang Yahudi Nasrani diajak untuk masuk dalam agama Islam. Kalau mereka enggak masuk dan tetap dalam agamanya setelah diutus Nabi Muhammad, maka mereka tempatnya di neraka. Perhatikan ya. Karena agamanya satu, itu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang jelas satu, agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah juga berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam jadi agama. Jelas, waraditu lakumul Islam adina. Jadi wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam adina. Aku redha Islam. Berarti selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Jadi dalam Islam enggak ada semua agama sama, enggak ada. Ini batil dan kufur ini. Semua agama baik juga batil dan kufur. Hanya satu yang benar, hanya satu yang baik, hanya satu yang diridhoi, hanya satu yang membawa manusia ke surga. Itu apa? Islam. Yang dibawa oleh para nabi dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengajak orang-orang Yahudi kepada satu kalimat yang sama. Antum lihat ayatnya di halaman 18. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun." Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat. Marilah berpegang kepada satu kalimat, ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, bahwa tidak ada yang disembah
dengan benar kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin. Di sini Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak Yahudi Nasrani untuk mengikuti kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Itu kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karena semua nabi, semua rasul, dakwanya mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, kalimat yang sama, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan nabi-nabi semua begitu, semuanya nabi, melarang orang berbuat syirik. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan. Karena di antara orang Yahudi ada yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Begitu juga orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ini semua batil, semuanya sesat. Maka enggak boleh menjadikan sebagian manusia sebagai Tuhan bagi sebagian lain. Tuhan itu hanya satu, Rabb hanya satu Allah. Selain Allah semuanya makhluk. Ma'bud hanya satu Allah, selainnya semuanya hamba Allah SWT. Maka enggak boleh kita beribadah melainkan kepada Allah. Ini di surah Al-Imran ayat 64. Kalau antum lihat juga, Nabi Isa alaihissalam mendakwakan kepada orang-orang Nasrani supaya beribadah kepada Allah. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 51. Nabi Isa mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surah Ali Imran surah 3 ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Rabb kami dan Rabb kalian. Ibadahnya kepada Allah. Di Nabi Isa itu mengatakan ibadah kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Itu yang kita ikuti, jalan yang lurus, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua prinsip agama. Yang pertama tentang tauhid. Makanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Nabi-nabi semuanya diutus untuk menegakkan tauhid, menjauhkan syirik. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibut taghut. Sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul agar mereka umat ini beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Ini tugasnya para dai ini. Para dai. Para ulama, karena para ulama kata Nabi pewaris siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhadahu bihadzin wafir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para ulama waris para nabi. Para nabi enggak mewariskan dinar dan dirham. Nabi-nabi enggak mewariskan uang, tidak. Makanya dakwah enggak ada duit. Gitu. Dan bukan cari uang, bukan cari dunia. Nabi-nabi enggak meninggalkan itu. Yang nabi wariskan kepada umat ini apa? Ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi apa? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan mengikuti pemahaman salafus saleh. Itu ingat. Ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan kata guru, bukan kata ustaz, bukan kata imam, bukan kata syekh. Kata dalil. Itu perhatikan. Dalam antum belajar dalil. Ini yang kita pelajari. Orang yang mengambil ini, maka dia bagian yang banyak. Tapi ada tugas yang wajib yang harus diperhatikan oleh para ulama. Apa tugas mereka yang wajib? Mereka sudah nuntut ilmu. Mereka belajar. Mereka sampai menjadi ulama. Bukan sedikit waktunya. Puluhan tahun. Bukan seperti sekarang orang belajar. Baru belajar, kemudian udah bisa ceramah. La haula wala quwwata illa billah. Belajar lama, bertahun-tahun. Mereka hafal Quran, hafal hadis Nabi, memahami tentang isinya. Kemudian mereka amalkan, mereka pahami, mereka amalkan, mereka dakwakan. Sekarang ada yang kewajiban. Kewajiban antara ulama dengan umumnya manusia. Ada kewajiban yang sama dan ada kewajiban yang berbeda. Kewajiban yang sama seperti apa? Seperti wajib dia mentauhidkan Allah.
enggak boleh syirik, wajib melaksanakan sunnah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lainnya wajib semuanya. Cuma ada kelebihan orang yang alim di sini. Apa kelebihannya yang berbeda dengan masyarakat? Apa? Apa? Kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Sesuai dengan nas Al-Qur'an tadi yang kita baca, surah An-Nahl ayat 36. Jelas enggak sampai sini nih? Seperti orang kaya. Orang kaya kewajibannya dengan orang miskin sama atau tidak? Sama secara umum. Cuma ada kelebihan orang kaya apa? Dia wajib membayar apa? Zakat. Dia wajib sedekah. Dia wajib menolong orang-orang yang susah. Ada kewajiban bagi dia. Tapi secara umum dia wajib sholat, wajib puasa, sama dengan orang miskin. Gak ada perbedaan. Semua sama. Tapi ada perbedaan apa? Dia wajib mengeluarkan zakat. Gak ada perbedaan pengajian, gak ada. Orang miskin ngajinya di masjid, orang kaya di hotel. Ini penyimpangan dalam manhaj ini. Ini penyimpangan dalam manhaj. Ini antum perhatikan, enggak ada dalam Islam seperti ini, enggak ada. Ini penyesatan umat ini. Enggak boleh, enggak ada kasta dalam Islam, enggak ada. Enggak ada diskriminasi, semua sama dalam pandangan Allah. Yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia yang takwa kepada Allah, bukan orang kaya. Enggak ada kemuliaan bagi orang kaya. Enggak boleh ngaji di hotel itu. Pakai bayar 4 juta, 6 juta. Asal kumpulkan buat bangun masjid. Bangun masjid manfaat daripada buat ngaji di hotel. Jadi ini enggak benar dalam Islam. Ini penyimpangan manhaj ini. Kan makanya ustaznya harus belajar juga tentang manhaj. Karena ustaz juga enggak ngerti tentang manhaj. Jadi ada perbedaan yang harus dipahami, kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Yang tauhid yang paling pokok dan melarang orang dari perbuatan syirik. Ini kewajibannya para ulama. Karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan itu. Kalau sekarang kalau umpama menjelaskan tentang masalah-masalah umum, ya udah banyak penceramah umum yang enggak ngerti agama, ceramah. Enggak dijelaskan apa-apa karena dia juga enggak ngerti agama. Makanya ini bala, musibah yang besar dalam agama ini, lebih daripada musibah bencana alam. Banyaknya da'i-da'i ruwaibidoh yang muncul yang gak punya ilmu sama sekali. Kemudian selanjutnya tentang prinsip yang kedua, bahwa Islam dibangun dari dua prinsip. Yang pertama beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu ala na'budu illa bima syara', gak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang disyariatkan. Gak boleh kita bikin syariat sendiri. Syariat itu ada terdapat dalam kitabullah, yang kedua dalam sunnah rasulnya. Bukan ikutin pendapat atau fatwa, bukan. Tapi dalil yang kita ikuti dari Quran dan sunnah. Tidak boleh kita berbuat beda dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Artinya prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya. Dalam kitabnya apa? Al-Quran. Atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara, yaitu sunnahnya. Tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Makanya enggak boleh orang berbuat bid'ah. Apa yang datang dari Nabi, kewajiban dia untuk mengambil. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu, kamu tinggalkan. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, insyaallah akan cinta kepada kalian, Allah akan mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kemudian Nabi bersabda SAW dalam beribadah kepada Allah, tidak boleh seorang muslim melakukan perbuatan bid'ah, karena bid'ah terlarang dalam agama. Orang yang mengadakan sesuatu yang berdalam agama, maka perbuatannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, antum lihat halaman 22, halaman 22, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah diri kalian dari setiap perkara perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap yang dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi,
Ibnu Majah, Darimi dan lainnya. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina adama laysa min wa huwa radd." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Antum lihat di sini, "Man ahdatha fi amrina hadza." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, yang baru dalam urusan agama, bukan soal urusan dunia. Kalau dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi orang yang mengatakan yang baru agama tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi juga bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrun fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi orang yang mengadakan yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya, tertolak. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga, antum lihat bab yang ketujuh. Kita akan bahas bab ketujuh dari mulai halaman 57. Ini juga enggak semua kita baca. Ayat-ayat tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Menurut Imam Ahmad ada 33 ayat dalam Al-Qur'an. Sedangkan menurut Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwa Allah telah mewajibkan taat kepada Rasulullah kurang lebih ada 40 ayat dalam Al-Qur'an. Perlunya kita membahas tentang ittiba karena pembahasan ini sangat penting. Serta telah banyak dilalaikan dan diabaikan oleh kaum muslimin, bahkan oleh para ustaz dan para dai. Baik ittiba dalam masalah akidah, syariah, akhlak, dakwah, siasat syariah, politik syar'i maupun yang lainnya. Karena dengan ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan, kemenangan dan sorga. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kebinasaan, kehinaan, kerendahan, kehancuran bagi orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, tadi ayatnya sudah kita baca dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini sering diulang ini ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang wafat tahun 774 Hijriah, dia mengatakan ayat ini sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu telah berdusta dalam pengakuannya tersebut sampai ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis Sahih dan Bukhari Muslim. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa kamu. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari kecintaan kalian kepada Allah, yaitu kecintaan Allah kepada kalian. Dan ini lebih besar daripada yang pertama, sebagaimana dijawabkan oleh para ulama, yang penting adalah bukan bagaimana kalian mencintai, akan tapi bagaimana kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita mencintai Allah. Yang kedua, Allah mencintai kita. Kalau mencintai Allah, semua orang bisa ngaku. Tapi belum tentu Allah mencintai kita. Kecuali kalau dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, dan juga ulama salaf lain mengatakan, sebagian manusia mengatakan mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Jadi ayat ini sebagai ayat ujian. Betul enggak dia mencintai Allah? Kalau betul dia mencintai Allah, dia wajib mengikuti Rasulullah SAW. Kalau dia mencintai Rasulullah, maka dia wajib untuk ittiba kepada Rasulullah SAW.
Sekarang antum lihat di halaman 63. Halaman 63 tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa ayat 65. Antum lihat surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Ayat ini mengandung yang pertama, seorang tidak dikatakan beriman hingga menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap apa-apa yang diperselisihkan di antara sesama manusia. Yang kedua, di antara ciri orang beriman adalah tidak merasa keberatan, tidak merasa sempit atas apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, bahkan ia menerima putusan beliau dengan lapang dada. Yang ketiga, ciri orang beriman adalah tunduk kepada setiap keputusan Rasulullah SAW dengan setunduk-tunduknya. Yang keempat, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan, kata beliau bahwa maksud tahkim, menjadikan Rasul sebagai hakim, di sini kedudukannya sama dengan Islam. Menghilangkan kesempitan hati dan menerima keputusan, kedudukannya sama dengan iman. Dan taslim tunduk kepada keputusan tersebut, kedudukannya sama dengan ihsan. Jadi kalau sudah datang keputusan dari Rasulullah, kewajiban kita sami'na wa ta'na. Enggak boleh pilih-pilih lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Orang beriman itu berusaha bagaimana dia menerima keputusan sami'na wa ta'na. Sebab kalau enggak begitu, ya akan terjadi berbagai macam penyimpangan. Kalau sudah ada dalil keterangan dari Quran dan Sunnah, kewajibannya sami'na wa ta'na. Itu orang beriman. Sami'na wa ta'na. Enggak boleh dibantah. Kalau sudah datang dalil, kewajiban dia untuk mendengar dan taat. Enggak boleh dibantah. Bahkan kita mengangkat suara aja di atas suara Nabi enggak boleh. Mengangkat suara di atas suara Nabi enggak boleh, dan itu bisa membatalkan amal kita. Mengangkat suara itu bisa membatalkan amal. Apalagi kalau dia membantah dengan apa? Dengan perasaan, dengan analogi, dengan kias, dengan akal, dengan pendapat gurunya, dengan pendapat syekhnya, bisa batal amalnya. Antum lihat ayat tentang batalnya amal itu di dalam surah Al-Hujurat di ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan kalian mengeraskan kepada beliau dengan perkataan seperti sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Sebab apa? Akan hapus amal kalian. Jadi bukan syirik aja menghapuskan amal, bukan riya aja menghapuskan amal, termasuk mengeraskan suara di atas suara Nabi bisa menghapuskan amal. Wa antum la tasyurun, dan kalian tidak mengetahui. Dan kalian tidak mengetahui. Apakah Nabi itu masih hidup atau Nabi sudah wafat, enggak boleh kita mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW. Makanya antum lihat di Madinah, antum di Mekah dengan Madinah, antum lihat di Mekah orang biasa suara dengan keras, di Madinah enggak ada. Karena enggak boleh mengeraskan suara di depan Rasulullah SAW. Kan di sana masih ada kuburannya Nabi SAW. Enggak ada yang berani mengeraskan suara. Kalau di Mekah antum bisa lihat suara keras-keras di Mekah. Di Madinah enggak ada suara dikeraskan. Karena enggak boleh mengeraskan suara, membatalkan amal. Kata Imam Al-Qayyim, saya bacakan penjelasan Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kata beliau gini, "Idza kana rafu aswatin fawqa sawti sababan
lihubuti a'malihim fakaifa taqdimu ara'ihim wa 'uqulihim wa adhwaqihim wa siyasatihim wa ma'arifihim 'ala ma ja'a bi wa rafa'a 'alayhi alaysa hadha aula an yakuna muhbitan li 'amalihim. Kata al-Imam Muqayyim rahimahullah, beliau wafat tahun 751 Hijriah. Beliau muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in An Rabbil Alamin di juz yang pertama, atau yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di juz yang kedua, kata beliau, apabila mengangkat suara di atas suaranya Nabi itu sebagai sebab hapusnya amal mereka, bagaimana kalau mereka mendahulukan akal mereka dari hadis Nabi SAW, atau mereka mendahulukan rayu mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan perasaan mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan politik mereka atau pengetahuan mereka atas apa yang ada dari Nabi SAW. Dia kalahkan itu sunnah Nabi demi apa? Demi perasaannya, mengikuti orang banyak, demi politik atau yang lainnya. Ini batal enggak amalnya? Alaisa hadza aula au ayyakuna muhbitan ya'malin. Bukankah ini yang lebih patut untuk membatalkan amal amal mereka? Antum bisa cek nanti di kitab I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Jadi bisa membatalkan amal. Sudah datang sunnah Nabi, mestinya kewajiban orang mukmin taslim mengucapkan sami'na wa ata'na. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nur tentang kewajiban sami'na wa ata'na. Surah 24, surah An-Nur. Antum lihat. Supaya antum paham dengan dalil di ayat 51 dan 52. Antum lihat surah An-Nur surah 24 ayat 51 52. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yakum baina man yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yataqi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka lah orang-orang yang sukses, mereka orang yang bahagia, mereka orang-orang yang menang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang sukses. Orang sukses, ya mereka ini yang taat kepada Allah. Karena jaminan orang yang taat kepada Rasulullah, jaminannya apa? Sorga. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW, jaminannya sorga. Jadi kalau sudah diputuskan satu perkara, wajib dia untuk sami'na wa ta'na. Makanya di surah yang lain, di surah Al-Ahzab, untuk melihat di halaman 67, 67-68, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Dilihat semuanya. Surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, dilihat ayatnya. Yang punya buku dilihat di halaman 67. Yang tidak bawa bukunya lihat mushafnya. Antum datang ke sini untuk ngaji, untuk ilmu, perhatikan. Jangan ngobrol. Semuanya yang ngobrol, baik yang laki maupun perempuan, jangan tidur. Perhatikan agar anda dapat ilmu. Antum sudah berdoa tadi pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon-kumohon kau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal diterima. Kalau antum sudah berdoa itu, antum perhatikan pelajaran ini agar antum dapat ilmu supaya enggak sia-sia antum datang ke tempat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sil Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka
Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini Allah yang berfirman, sesat orang yang tidak mau taat kepada Allah Rasulnya, sesat. Allah yang katakan ini nyata. Jadi kalau sudah Allah putuskan perkara, kewajiban dia sami'na wa atha'na, jangan pilih lagi yang lain. Dikatakan ini wajib, sami'na wa atha'na. Ini haram, sami'na wa atha'na, tinggalkan yang haram itu. Kalau dikatakan ini perintah dari Allah Rasulnya, sami'na wa atha'na, apa aja. Tentang tauhid, tentang sholat berjamaah bagi laki-laki, tentang pakai jilbab bagi wanita, tentang kewajiban taat seorang wanita kepada suaminya, dan yang lainnya. Sami'na wa atha'na, jangan pilih-pilih lagi. Dilarang oleh Nabi, jangan berbuat beda sesuatu yang berlaku agama yang Nabi gak contohkan, tinggalkan semuanya. Sami'na wa atha'na. Sekarang ketika dia melawan dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan orang banyak, dengan pendapat gurunya, di sini dia menentang siapa? Menentang Rasulullah SAW. Di sini dia punya adab atau tidak? Tidak punya adab. Makanya kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, kalau Rasulullah sudah putuskan satu perkara, perintah atau larangan, wajib atau haram, ketika beliau masih hidup, kita wajib gak untuk taat? Wajib. Wajib atau tidak? Wajib. Sekarang beliau sudah meninggal, wajib gak taat? Wajib. Gak ada satupun yang menghapus ketika beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal kewajiban kita untuk mengikuti beliau. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan berkaitan dengan beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal dunia. Sami'na wa atha'na. Makanya ketika orang itu tidak mentaati Rasulullah, maka orang ini tidak punya apa? Gak punya adab kepada Rasulullah. Maka kita lihat ahlul bidah, ahlul ahwa adalah orang-orang yang tidak punya adab kepada Allah dan tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Gak punya adab. Kalau kepada Allah gak punya adab, kalau Rasulullah gak punya adab, apalagi kepada kaum mukminin. Allah aja gak dihiraukan oleh mereka. Rasul gak dihiraukan. Tapi mereka mengatakan apa? Cinta kepada Rasulullah. Nanti kita akan bahas insya Allah tentang cinta. Gitu. Cinta Nabi Muhammad SAW yang kita bahas. Bukan tangga-tangga cinta, bukan. Itu nanti pembahasannya. Jadi kalau mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, harus wajib ikut kepada Rasulullah SAW. Bukan ikut pendapat, ikut pemikiran, ikut fulan, ya sesat. Rasulullah, kan Nabi sudah mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu mata masaktum bima kitaballah wa sunnati, aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan dua perkara ini, kitabullah dan sunnahku. Wajib kita ikut, selamat dunia akhirat. Dan ini yang kita dakwakan siang malam, agar umat Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Kita gak mengajarkan ajaran yang baru, tidak membawa mazhab yang baru, tidak membawa aliran baru. Justru kita mengajak umat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Gak ada yang lain. Dan bangsa ini akan selamat kalau bangsa ini mengikuti dakwah yang barokah ini. Baru akan selamat. Baru bangsa ini akan dapat barokah dari Allah selama mengikuti dakwah ini. Karena dakwah ini membawa keberkahan kepada umat, kepada pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada rakyat. Barokah. Kenapa? Dakwahin dakwah yang barokah. Mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, mengikuti Quran, mengikuti sunnah. Gak ada yang lain. Gak ada yang baru dalam dakwah ini. Dikatakan baru oleh orang-orang yang tidak mau terima apa? Gak mau terima Quran, gak mau terima sunnah. Tapi ngakunya ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Kalau kita lihat gak sesuai. Kalau bilang ahlu sunnah ikuti siapa? Sunnah Nabi. Kalau jamaah ikuti siapa? Para sahabat. Mereka gak ikut al jamaah, para sahabat kan. Ketika Nabi menyebutkan iftirakul ummah, 73 masuk neraka, 72 masuk neraka, 1 masuk surga, kata Nabi apa? Al jamaah. Al jamaah maksudnya apa? Sahabat. Ma'ana al yauma washabi. Jadi ngaku ahlu sunnah jamaah gak ngikuti sunnah, gak ngikuti sahabat. Jadi gak bisa dikatakan mereka ahlu sunnah jamaah. Nama aja. Orang bisa bikin 1000 nama, tapi gak gitu sunnah, gak ada manfaatnya. Intisab mereka gak ada manfaatnya. Sama seperti orang mengaku salaf-salaf, tapi dia gak
belajar Quran dan Sunnah lepas misalah, nggak ngerti manhaj, nggak ada manfaat buat dia. Jelas sampai sini. Karena saya bawakan ayat orang-orang yang menyalahi Sunnah Rasulullah apa akibatnya. Masih di bab yang ketujuh. Antum lihat ayatnya di dalam surah An-Nur ayat 63 halaman 65. Halaman 65. Allah berfirman dalam surah An-Nur, semuanya lihat baca ayatnya, surah An-Nur surah 24 ayat 65, ayat 63, afwan. Saya keliru. Ayat 63 bukan 65, ayat 63. Surah An-Nur surah 24 ayat 63. Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa fitnah, cobaan atau ditimpa azab. Saya bacakan penjelasan tafsirnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Ana amri ay an amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu wa minhaju wa tariqatuhu wa sunnatu wa syari'atuhu fatuzanul aqwal wal a'malu bi aqwalihi wa amalihi fama wafaqa dhalika qubila wa ma khalafa huwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ilihi man kainan man kana kama thabata fi sahihaini qala rasul man amila amalan laysa 'ala amri fa huwa raddun falyahdhar walyakhsha man yukhalif syari'ata ar-rasul batinan wa zahiran an tusibahum fitnatun ay fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin aw yusibahum adzabun alim ay fid dunya bi qatlin aw haddin aw habsin aw nahwi dzalik." Kata Ibnu Katsir, beliau menerangkan menyalahi perintah Rasulullah SAW, yaitu menyalahi jalan beliau, jalan hidup beliau, menyalahi manhaj cara beragama, menyalahi sunnah dan syariat beliau, maka seluruh perkataan dan seluruh amal harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Apa yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW maka diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang melakukan perkataan dan perbuatan itu serta apapun perkataan dan perbuatan mereka. Sampai di situ itu ada tanda kurung, antum kasih kurung, itu kurungnya hilang itu. Tanda kurung, meskipun itu tanda kurung, sampai kalimat maka wajib ditolak, tanda kurung lagi. Itu tambahan dari penulis. Kalimat meskipun sampai maka wajib ditolak, itu dikasih tanda kurung, kurung buka, kurung tutup. Kata Ibnu Katsir lanjutkan, "Dengan dasar hadis Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun.' Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak contoh dari kami, maka amalan yang tertolak." Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih syariat Rasulullah SAW secara lahir dan batin, mereka akan ditimpa fitnah dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan dan bid'ah, atau ditimpa dengan fitnah di dunia dengan dibunuh, diberi hukuman had, dipenjara atau yang lainnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi orang enggak boleh menyalahi perintah Rasulullah. Kalau orang menyalahi perintahnya orang awam, orang banyak atau ulama, enggak ada masalah. Tapi ketika dia menyalahi perintahnya Rasulullah SAW, ini akibatnya fatal. Karena kita akan ditanya kenapa kita menyalahi satu orang ini. Siapa? Rasulullah SAW. Antum lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, antum lihat di halaman 72, halaman 73. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsumu." Ini perhatikan nih, semuanya yang hadir perhatikan. Begitu juga para dai, para ustaz, dan juga para ulamanya, perhatikan, para kiai perhatikan ini. "Wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW,
atau engkau menolak sunnah Rasulullah karena mengikuti hawa nafsumu, atau membela madhabmu, atau membela syekhmu, membela gurumu, atau engkau menolak sunnah Rasulullah karena engkau sibuk dengan dunia, mementingkan dunia, mengikuti syahwat. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ketaatan kepada seorang pun melainkan taat kepada Rasulullah SAW. Dan kita wajib berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau

0: Jika ia mengikuti Rasulullah SAW, justru inilah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika ia menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikuti dan jangan berbuat bid'ah. Nanti engkau akan tersesat, tidak akan barokah hidup dan amalmu. Dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Syekhul Islam ini ketika membahas ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, inna syani'aka, orang yang membencimu Muhammad dia akan putus barokahnya. Kalau membenci Muhammad itu, begitu juga orang membenci apa? Sunnah-sunnah Nabi Muhammad, akan terputus dia. Tidak ada barokah hidupnya dia. Maka itu perhatikan, siapa aja, apakah seorang da'i, penceramah, orang awam, seorang ustaz, seorang kiai, seorang tokoh agama, ketika dia membenci sunnah Nabi, anda bisa lihat, akibatnya fatal buat dia. Tidak ada bahagia bagi dia. Rusak kehidupannya. Rusak kehidupannya. Antum bisa lihat dalam kehidupan. Dan hidupnya selalu dalam keadaan galau. Susah hidupnya. Enggak mengalami ketenangan, enggak ada ketenangan. Antum lihat ahlul bidah enggak mengalami ketenangan hidupnya. Kan tadi sudah bawakan penjelasan Syekhul Islam. Lautan ilmu, kebahagiaan, kebaikan, perbaikan itu ada pada ilmu dan amal soleh. Dan ada dalam mengikuti Rasulullah SAW. Baru orang itu bahagia. Ketika dia tidak mengikuti Rasulullah, bahkan membenci sunnah-sunnah Rasulullah, maka dialah orang yang tidak barokah. Itu perhatikan di sini. Terakhir yang saya ulangi lagi. Dan sebaliknya, jika orang itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikuti dan jangan berbuat beda. Nanti engkau akan tersesat. Tidak akan barokah hidup dan amalmu, dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Artinya orang yang membenci sunnah Nabi enggak ada kebaikan bagi orang itu. Orang yang berbuat bid'ah enggak ada kebaikan bagi orang yang berbuat bid'ah, enggak ada kebaikan. Dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-16, halaman 527 sampai 529. Nanti antum cek lagi. Kemudian kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan semua agama ini sempurna. Sempurna. Kewajiban kita untuk apa? Ittiba, taat kepada beliau. Antum lihat sekarang, halaman 74. Nabi bersabda dalam kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man yaba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepada aku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang neraka kepada aku maka dia enggan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti yang taat kepada Rasulullah masuk surga, yang tidak taat masuk neraka dia. Agama Islam sudah sempurna. Kewajiban kita untuk apa? Ittiba Rasulullah. Jangan membuat yang baru dalam agama. Sempurna agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sempurna agama Islam. Enggak boleh kita tambah, enggak boleh kita kurangi, enggak boleh. Kewajiban kita untuk mengikuti. Dan jalan itu hanya satu, menuju kepada keridhaan Allah dan menuju ke surga Allah hanya satu. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Kata beliau begini, antum lihat di halaman 75 di akhirnya. Kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, kata beliau begini, fala tariqata ila tariqatu tariqatul Rasul SAW, wala haqiqata illa haqiqatuhu, wala syari'ata illa syari'atuhu, wala aqidata illa aqidatuhu, wala yasilu ahadun minal khalqi ba'dahu ila Allah wa ila ridwani wa jannati wa karamati illa bimutaba'ati batinan wa zahiran
1: wa man lam yakun musaddiqan fi ma akhbara multaziman li ta'ati fi

amara fil umuril batinati allati fil qulub wal a'malidh dhahirati allati 'alal abdan lam yakun mu'mina fadlan ay yakuna waliyan lillahi ta'ala walau tara fil hawa wa masha 'alal ma. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 760 Hijriah. Kata beliau, tidak ada jalan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada akidah kecuali akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setiap makhluk setelah diutusin Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mendapatkan keredoan Allah, tidak akan sampai ke surga dan kemuliaannya melainkan dengan ittiba' kepada Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak berpegang dan tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perkataan yang batin yang ada dalam hati maupun perkataan yang lahir dengan lisan dan anggota tubuh, maka ia tidak termasuk orang beriman. Kalau ia tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak taat kepada Rasulullah SAW, tidak tunduk, tidak taslim, tidak tunduk hatinya dan anggota tubuhnya, tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, maka ia bukan termasuk orang mukmin, tidak termasuk orang mukmin, apalagi dikatakan sebagai wali meskipun ia terbang di udara atau ia berjalan di atas air. Ini bantahan kepada torekot-torekot sufiyah. Ini dalam syarah akidah tahawiyah. Dalam syarah akidah tahawiyah. Jadi ini jelas ini ya. Di bab yang ketujuh tentang konsekuensi cinta kepada Nabi, tentang ayat-ayat wajibnya kita ittiba' kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk yang keempat. Bab yang kesembilan. Bab 9 saya ingin menyebutkan tentang beberapa hadis Nabi SAW tentang wajibnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk ditaati, untuk diikuti. Enggak ada manfaat diutus Nabi kalau seandainya orang tidak mengikuti beliau. Mengikuti pendapat, perasaan orang banyak, enggak ada manfaatnya. Nabi diutus untuk ditaati. Nabi diutus untuk diikuti. Yang dengan itu kita masuk surga. Tadi sudah saya sebutkan. Orang yang taat kepada beliau akan masuk surga. Yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Hadis sahih Bukhari yang sudah kita baca tadi. Wajib kita mengikuti Rasulullah SAW. Makanya hadis-hadis ini menjelaskan tentang wajibnya kita mencintai Nabi SAW. Kita lihat dari halaman 92. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu lakum hatta kuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajmain." Tidak beriman seorang dari kamu hingga aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Hadis sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Bahkan termasuk kewajiban yang terbesar dalam agama Islam, kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW. Bab tidak akan sempurna iman kita kecuali mencintai beliau. Tapi bagaimana mencintai beliau? Yang kita akan bahas nanti. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang wajibnya cinta. Surah Ali Imran ayat 31 yang sudah kita baca. Surah Taubah ayat 24 dan yang lainnya. Kemudian ada yang lain lagi yang sama dari Abu Hurairah, antum lihat di halaman 96. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi. Demi zat Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya dan anaknya. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi wajib mencintai Nabi Muhammad SAW, wajib melebihi kecintaan kepada siapapun juga. Makanya para sahabat radhiyallahu ajma'in cinta kepada Nabi luar biasa cintanya mereka dengan ittiba' kepada beliau. Dan pribadi Nabi berbeda dengan pribadi yang lain. Kalau pribadi Nabi barokah pribadi Nabi dan tidak ada pada yang lain. Pribadi Nabi itu barokah. Makanya ketika Nabi mengeluarkan ludah atau riak diperbutkan oleh sahabat.
keringatnya Nabi wangi, rambutnya Nabi ketika Nabi cukur rambut diperbutkan oleh sahabat untuk mengobati orang sakit. Hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang lain. Di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali nggak ada orang tabaruk dengan mereka, tidak ada. Hanya khusus kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan sudah hilang semuanya itu. Makanya ada seorang Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang tadinya dia kafir, kaum musyrikin. Beliau mengatakan begini, antum lihat di halaman 99 halaman 100. Saya bacakan di halaman 100-nya aja. Di sini sahih dari Bukhari. Kata beliau begini, demi Allah, sungguh aku pernah menemui raja-raja, kata Urwah bin Mas'ud. Menjumpai kaisar-kaisar, Kisra dan Najasyi. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang pun raja yang diagungkan oleh para sahabatnya seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW mengagungkan Muhammad SAW. Demi Allah, tidaklah keluar dahak, maksudnya riak di sini. Tidaklah keluar riak dari beliau kecuali mengenai telapak seorang dari mereka, lalu menggosokkannya di wajah dan kulitnya. Jika ia memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakannya. Jika ia berwudu, mereka seakan berperang memperebutkan air sisa wudunya. Dan jika berbicara, mereka merendahkan suara-suara mereka serta tidak memandang langsung kepadanya karena mengagungkan beliau. Sungguh ia Muhammad SAW telah menawarkan kepada kami kebaikan, maka terimalah. Artinya Nabi Muhammad telah menawarkan, mengajak kepada kebaikan, maka terimalah. Urwah bin Mas'ud dari kaum musyrikin yang masuk Islam menjelaskan kepada kaum musyrikin untuk masuk dalam agama Islam. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Anas bin Malik yang merupakan pelayan Nabi, dia terus mengikuti Rasulullah, jadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun dan ittiba kepada beliau. Tapi beliau mengatakan, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya, juga Abu Bakar dan Umar, aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku belum beramal dengan amal mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Artinya kita terus berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wajib ittiba. Kalau cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi. Enggak boleh yang lain. Sekarang kita bahas yang terakhir, yang kelima, bab kelima. Yang kelima, bab yang ke-11. Pembahasan kelima, bab 11. Kalau bab yang ke-10 tentang hakikat cinta Nabi antara sunnah dan bid'ah. Banyak orang-orang mengatakan cinta Nabi tapi mereka masih berbuat kesyirikan, masih melakukan beda-beda, masih mengadakan peringatan-peringatan, perayaan-perayaan, melakukan selawat-selawat beda, berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya yang dilarang oleh Nabi. Ini sudah bertentangan dengan sabda Nabi. Nanti semua ini akan kita baca sekarang ke-11, karena ini yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin dan yang melakukannya ya para dai, para kiai, para habib, ulama sering dijadikan dalil. Yang melakukannya kan banyak orang, sedangkan banyak orang ukuran kebenaran atau bukan? Bukan, kan banyak orang yang melakukan. Bapak Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka ansabila iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yaqusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Kita bahas tentang Maulid Nabi, bukan berarti kita enggak cinta kepada Nabi, justru kita lah orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita enggak boleh mengadakan sesuatu yang Nabi tidak kerjakan. Ketika orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, tujuan mereka apa? Main-main atau ibadah? Ibadah. Mereka ketika mengadakan itu, mereka dalam rangka cinta kepada siapa? Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah ibadah bukan? Ibadah. Mereka ketika mengadakan itu, tujuannya ingin mendapat apa? Ganjaran. Ingin mendapatkan pahala, ingin dicintai oleh Allah, ingin dekat kedudukannya dengan Nabi di sorga. Tujuan untuk mereka mengadakan itu. Sekarang ini berarti apa? Ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembalinya kepada apa? Dalil. Makanya para ulama membuat kaidah, al aslu fil ibadati al man'u. Asal dalam ibadah itu dilarang kecuali ada apa? Dalil.
Dan kita dalam beragama ikuti dia, enggak boleh ikut-ikutan, enggak boleh. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Surah Al-Isra 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ulan. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Enggak boleh ikut-ikutan. Ada dalil atau tidak? Karena kita akan bahas ini tentang peringatan Maulid Nabi. Karena kita dituduh kita ini enggak cinta sama Nabi. Karena enggak kadang-kadang perayaan Maulid Nabi. Sampai kita dituduh oleh mereka antimo, anti Maulid. Mana mereka? Kok dibilang antimo kita? La haula wala quwata illa billah. Kalau memberikan gelar nomor satu mereka. Mereka mengikuti jejak siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika memberikan gelar kepada Nabi nomor satu, dituduh Nabi orang gila, pemecah belah umat, mencela, melecehkan nenek moyang, tukang sihir, penyair, dan yang lainnya tuduhan itu. Kenapa? Mereka nggak punya hujah. Sekarang kita membahas ini untuk menjelaskan kepada umat Islam yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang mana yang sunnah, yang mana yang beda. Agar umat ini mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bahas sekarang. Kita melihat halaman 114 dan seterusnya. Beberapa alasan dilarangnya memperingati Maulid Nabi SAW. Ini kita bahas secara ilmiah ya. Ilmiah. Bukan kita anti Maulid, bukan. Ini ibadah, orang mengerjakannya ibadah. Ketika ibadah harus ada apa? Dalil atau contoh. Maka saya bawakan di sini untuk lihat. Yang pertama, para ulama dahulu sekarang telah menjelaskan tentang bid'ahnya memperingati Maulid Nabi SAW dan membantah orang-orang yang mengadakannya dan mengerjakannya. Memperingati Maulid kelahiran Nabi SAW adalah bid'ah berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama ini, di mana Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan sedikit pun keterangan dan ilmu tentang itu. Karena Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya, baik melalui sabda beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau, padahal beliau adalah suri tauladan dan imam kita. Allah SWT berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, kamu terima. Yang dilarang, kamu tinggalkan. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya, kedatangan hari kiamat, dan ia banyak mengingat Allah. Dan Nabi bersabda Rasulullah SAW, ini dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fawrad." Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka akan tertolak. Artinya Nabi enggak mencontohkan. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan Maulid Nabi, enggak pernah ada. Sama sekali. Dan Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Gak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan Maulid dalam rangka umpamanya untuk menarik kaum musyrikin atau kafir masuk dalam agama Islam. Gak pernah ada. Kalau ada sudah tercantum dalam kitab-kitab semuanya. Yang kedua, alasan kedua, Khulafaur Rasyidin. Kalau disebut Khulafaur Rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu majma'in, dan para sahabat Nabi SAW lainnya yang bersama mereka tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW dan tidak pernah mengajak untuk melakukannya, padahal mereka adalah sebaik-baik umat ini setelah Nabi SAW. Mereka sebaik-baik umat, khairun nas. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi gak pernah mengadakan perayaan Maulid, sama sekali gak pernah. Gak pernah. Makanya dijelaskan di sini bahwa Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyina rasyidin tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajid wa iyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala. Dalam kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus,
Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang berhubungan agama, karena setiap yang berhubungan bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Artinya Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan ini enggak akan terwujud kecuali dengan kita menjauhkan perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Harus kita jauhkan. Yang mengatakan jauhkan dari kalian perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat dan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi dan yang lainnya. Peringatan Maulid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Kalau seandainya perbuatan itu baik, niscaya mereka telah lebih dahulu melakukannya. Al-Hafidz Mukatsir Rahimah mengatakan, seandainya Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang tidak dasarnya dari sahabat Nabi SAW adalah bid'ah. Karena bila hal itu baik, niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya daripada kita. Sebab mereka tidak pernah mengabaikan suatu kebaikan pun kecuali mereka terlebih dahulu melaksanakannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ketujuh. Yang ketiga, peringatan hari kelahiran atau maulid adalah kebiasaan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Karena yang pertama kali mengadakan kebiasaan tersebut adalah para penguasa generasi Fatimiyah Ubaidiyah pada abad keempat Hijriah. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Fatimah binti Rasulullah secara zalim, dusta dan fitnah yang keji. Mereka sebenarnya berasal dari kalangan Yahudi, bahkan ada yang berpendapat mereka berasal dari kalangan Majusi. Bisa jadi mereka adalah orang-orang ateis. Itu bisa lihat dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Orang yang pertama kali mengadakan beda ini itu Al-Mu'iz Lidinillah Al-Ubaidi Al-Maghribi, yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Abad keberapa ini? Abad keempat. Jadi abad keempat. Jadi pada abad keempat, bukan pada abad pertama, bukan abad kedua. Hatta imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah tidak pernah mengadakan, tidak pernah. Jadi yang pernah mengadakan yang pertama kali adalah orang-orang siapa? Orang Syiah. Yang mereka adakan Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, Maulid Hasan dan Husain, Maulid Nabi SAW. Itu yang mereka adakan, 5 maulid yang mereka adakan. Dan ini kisahnya panjang. Dan juga mereka dikatakan oleh para ulama, mereka adalah orang yang sesat, bahkan kufur. Kemudian yang keempat, bahwa agama Islam sudah sempurna. Jadi gak boleh kita tambah-tambah lagi. Karena perayaan ini ibadah, Nabi gak contohkan. Alasan yang keempat yang tidak boleh karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Ini nikmat yang terbesar kata Ibnu Katsir yang diberikan kepada umat ini. Allah telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama mereka, tidak pula memerlukan nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Semua yang dikabarkan adalah hak dan benar, dan tidak ada kebohongan serta tidak ada pertentangan sama sekali. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan Nabi sudah menunjuki kepada umat yang sebenarnya. Gak mungkin Nabi, kalau seandainya peringatan maulid Nabi itu baik, mesti Nabi sudah tunjuki. Karena gak ada satupun yang tertinggal dalam agama ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kata Nabi SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buyina lakum."
tidak tersisa sedikit pun. Apa saja yang membawa kalian ke sorga sudah dijelaskan, apa saja yang membawa ke neraka sudah dijelaskan, lengkap semuanya. Sampai orang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Ajal iya. Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi tentang masalah syariat, masalah akidah, masalah ibadah, masalah kecintaan kepada Nabi, enggak mungkin Nabi enggak ajarkan. Sampai Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim, antum lihat hadisnya di halaman 121. Kata Nabi SAW, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kan haqqan alaihi ayyadula ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang ketahuinya kepada umatnya dan memperingatkan mereka terhadap keburukan yang diketahuinya kepada mereka. Sahih riwayat Muslim. Artinya nabi wajib menjelaskan kepada umat sebagai bentuk kasih sayang. Tadi sudah saya bawakan ayatnya dalam surah apa? Surah apa tadi? Surah At-Taubah ayat 128. Nabi sayang kepada umatnya. Nabi jelaskan semua agama ini yang membawa ke sorga, yang membawa ke neraka, Nabi juga jelaskan. Jadi gak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya perayaan maulid itu ada, mesti Nabi sudah adakan, mesti sahabat sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan. Ini gak pernah ada, gak pernah ada. Yang kelima, diadakannya beda-beda semacam itu timbul kesan bahwa Allah belum menyempurnakan agama ini sehingga harus dibuat ibadah lain untuk menyempurnakan agama ini. Demikian juga akan timbul kesan bahwa Rasulullah SAW belum menyampaikan kepada umatnya yang layak buat mereka, sehingga kalangan ahlul bid'ah yang datang belakangan perlu menciptakan bid'ah yang baru dalam syariat Allah tanpa akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang demikian tidak ragukan lagi mengandung bahaya besar dan penentangan terhadap siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada Nabi, dia ikuti Nabi. Yang Nabi enggak adakan, enggak usah diadakan. Jangan maksakan diri untuk mengadakan, karena Nabi enggak contohkan. Semua yang membawa ke surga Nabi sudah jelaskan, semua yang membawa ke neraka Nabi sudah jelaskan. Dan ini termasuk perbuatan apa? Bid'ah. Kalau bid'ah membawa manusia ke mana? Ke neraka. Nabi sudah jelaskan. Yang keenam, dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dolala wa kullu dolatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesatuan tempatnya neraka. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, semua kesatuan neraka, Nabi SAW bersabda. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap baik sesuatu ibadah, maka ia telah membuat syariat. Kalau membuat syariat berarti dia menentang siapa? Kalau dia membuat syariat berarti menentang siapa? Menentang Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Makanya semua bid'ah itu adalah sesat. Dikatakan oleh Al-Hafidh bin Ahmad bin Ali Al-Hakami yang wafat tahun 1377 Hijriah, kata beliau, kemudian ketahuilah bahwa semua bid'ah itu tertolak. Tidak sedikit pun darinya yang diterima. Semuanya adalah jelek, tidak ada kebaikan padanya. Semuanya adalah sesat, tidak ada petunjuk pun dalamnya. Semuanya adalah dosa, tidak ada pahala baginya. Semuanya adalah batil, tidak ada kebenaran dalamnya. Dan makna bid'ah ialah syariat yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak termasuk urusan agama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Untuk bisa lihat dalam kitab Ma'arijul Qabul di juz yang ketiga yang ditakhrij dan ditahqiq oleh Muhammad Subhi Hasan Khallaq. Yang ketujuh, alasan ketujuh enggak bolehnya maulid sesungguhnya memperingati kelahiran Nabi SAW tidaklah mewujudkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW, karena kecintaan itu hanya dapat dibuktikan dengan mengikuti beliau, mengamalkan sunnah beliau dan mentaati beliau. Ayatnya sudah kita bahas tadi, surah Al-Imran ayat 31, kemudian surah 4 ayat 65, surah An-Nur ayat 51-52, surah Al-Ahzab
ayat 36 dan yang lainnya. Jadi orang mengadakan maulid Nabi tidak mewujudkan kecintaan kepada siapa? Kepada Nabi. Kalau dia cinta Nabi, ikuti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengadakan yang baru. Yang ke-8, memperingati maulid Nabi dan menjadikannya sebagai perayaan berarti menyerupai orang-orang Yahudi Nasrani dalam hari mereka. Padahal kita dilarang untuk menyerupai mereka dan mengikuti gaya hidup mereka. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida As-Siratul Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabba biqaumin fa huwa minhum," barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Yang ke-9, alasan ke-9 tidak bolehnya, orang yang berakal tidak akan terperdaya dengan banyaknya orang di berbagai negeri yang memperingati Maulid. Karena tolak ukur kebenaran bukan dengan banyaknya orang yang mengamalkannya, namun tolak ukur kebenaran dasarnya adalah Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Saleh. Karena orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun." Saatnya kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka hanyalah menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Allah juga berfirman dalam surah Yusuf ayat 103, "Wa ma aktsarun nasi wal harasta bi'minin." Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi kebanyakan tidak mau beriman. Kemudian kebanyakan manusia, kata Allah, fasik. Kebanyakan manusia semuanya fasik manusia ini. Fasik artinya apa? Durhaka kepada Allah Rasulnya. Melanggar syariat kebanyakan manusia. Allah berfirman di akhir surah, di ayat 49 dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Surah Al-Maidah. Di sini saya enggak bawakan ayatnya. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 49. Di akhir itu, di akhir ayat 49, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Sesungguhnya kebanyakan manusia orang fasik. Kalau fasik, masa kita ikuti orang fasik? Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Ini bukan demokrasi. Kalau demokrasi, ukuran apa? Orang banyak, ya, suara terbanyak. Ini agama, wahyu dari Allah. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Quran dan Sunnah, bukan mengikuti orang banyak. Kalau mengikuti orang banyak, ya ditinggalkan Quran dan Sunnah, ditinggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ikut dalil di Quran Sunnah kalau kita ingin selamat. Jadi orang banyak mengukur kebenaran. Ini kan serau dalil apa? Orang banyak dari dulu, dari Maroko sampai Maroke nggak ada maulid. Bukan ukuran kebenaran. Maroko sampai Maroke, atas seluruhnya Indonesia semua, bukan ukuran kebenaran. Dalilnya ada atau tidak? Dan orang kadang juga mengatakan, ya daripada ini kan lebih baik. Ini perasaan, agama perasaan namanya. Menurut saya ini baik. Ini pakai apa? Ra'yu. Ini menentang Allah dan Rasulullah atau tidak ini? Menentang Allah dan Rasulullah. Sebagaimana perkataan Al-Muqayyim dari dalam Ilmul Muwaqqi'in. Enggak boleh. Jadi daripada ini bukan agama. Ini jelas wahyunya ada kok. Tinggal kita ikut, tinggal amalkan. Kenapa harus sibuk dengan perayaan-perayaan? Islam punya dua perayaan. Apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Tidak ada yang lain. Nabi tidak pernah mengadakan perayaan-perayaan yang lain. Tidak ada. Kemudian yang ke-10, berkaidah syariat, yaitu mengembalikan perkara-perkara kepada kitabullah dan rasul-rasulnya. Artinya ketika ada perselisihan, ada mengatakan maulid itu sunnah, maulid itu boleh, maulid itu bid'ah. Nah sekarang ada pendapat ini, kita kembalikan kemana? Quran Sunnah. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila."
Kata Allah, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Ada enggak di Quran tentang maulid? Enggak ada. Ada enggak di sunnah? Tidak ada. Nabi enggak pernah melakukan sholat seumur hidupnya. Sahabat enggak pernah melakukan. Tabi'in enggak pernah melakukan. Tabi'ut tabi'in enggak pernah melakukan. Hatta empat imam enggak pernah melakukan. Rahimahumullah. Lantas yang mau diikut siapa? Antum ini pengikut Nabi Muhammad SAW atau pengikut nenek moyang atau pengikut orang banyak? Kita kan umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ikuti Nabi. Yang Nabi enggak adakan, jangan adakan. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11, yang disyaratkan bagi seorang muslim pada hari Senin, berpuasa bila ia mau. Karena Nabi pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin, dia bersabda, itu adalah hari di aku dilahirkan, hari aku diutus sebagai Nabi, serta aku diberikan wahyu. Jadi bukan merayakan, kalau mau juga puasa. Tapi hari kelahiran Nabi dipersilakan oleh sejarah. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada 12, ada yang lainnya di bulan lain. Tapi wafatnya sepakat. Para ulama sepakat, wafatnya Nabi yaitu hari Senin. Wafat Nabi di hari Senin. Kalau wafatnya Nabi hari Senin, berarti di hari Senin mestinya orang apa? Bersedih, bukannya mengadakan perayaan. Yang ke-11, yang ke-12, perayaan hari kelahiran Nabi SAW merupakan gulu. Gulu artinya apa? Berlebih-lebihan, melampaui batas. Sedangkan beliau melarang untuk berbuat gulu. Nabi bersabda, iyyakum wal gulu fid din fa inna ma halakan man qada qablakum al gulu fid din. Jauhkan diri kalian dari gulu berlebihan dalam agama, karena sungguhnya sikap gulu dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih dari Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi enggak suka dipuji, Nabi enggak suka disanjung. Bahkan ketika sahabat menyanjung Nabi, Nabi marah. Ketika sahabat menghormati Nabi yang berdiri, Nabi marah. Nabi enggak mau. Disuruh manggil nama Nabi Muhammad SAW. Jangan gulu, berlebih-lebihan enggak boleh. Antum bisa lihat tuh dalilnya di halaman 130, halaman 131. Itu dalilnya. Nabi enggak mau dipuji-puji, disanjung Nabi enggak mau. Bahkan dipanggil sayyid pun Nabi enggak mau. Enggak mau Nabi. Itu hadisnya sahih. Dari Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Dan Nabi bersabda, la tutruni kama tratin Nasara bin Maryam fa inna ma ana abduhu wa qulu Abdullah rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan diriku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku tidak lain hanya seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Hadis sahih dari Bukhari. Yang ke-13, adanya Maulid Nabi maka tambah banyak orang berbuat apa? Syirik dan bid'ah. Semakin banyak orang yang ziarah ke kubur-kubur wali, kuburan yang dianggap oleh mereka sebagai kuburan keramat, tambah banyak. Tambah banyak orang berbuat bid'ah, tambah banyak juga maksiat dan yang lainnya. Banyak sekali maksiat-maksiat dilakukan ketika acara Maulid. Dan juga enggak mewujudkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak. Dalam dunia dari zaman dahulu sampai sekarang orang makan Maulid, ada enggak perubahan? Enggak ada. Perubahan umat Islam dan bangsa ini dengan ilmu dan amal saleh. Ilmu, amal saleh, dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Baru ada perubahan kepada kebaikan. Ajak orang untuk beriman dan bertakwa bahwa Allah akan berikan barokah dari langit dan bumi kepada bangsa ini. Yang ke-14, dalam pemberingatan Maulid Nabi terdapat keyakinan yang batil bahwa Nabi Muhammad SAW menghadiri acara maulid. Ada gak itu? Ada. Sekarang kau di satu tempat yang adakan 10 perayaan, bagaimana ruh Nabi datang ke sini, datang ke sini? Berapa ruh Nabi itu? Kau 100 yang adakan. Dan ini gak sesuai dengan ajaran Islam. Gak mungkin orang yang sudah meninggal kembali ke dunia, gak mungkin. Mustahil. Allah berfirman, kita lihat ayatnya dalam surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati. Dan ini yang dibacakan oleh sahabat Abu Bakar ketika meninggalnya Nabi SAW.
goncang para sahabat ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, goncang. Karena apa? Karena sangat cinta mereka pada Nabi Muhammad SAW. Sampai Umar mengatakan, barang siapa mengatakan Nabi meninggal, aku penggal lehernya. Datang Abu Bakar. Abu Bakar tidak menoleh omongan Umar, langsung aja bertemu dengan Nabi, dicium keningnya Nabi. Engkau baik ketika hidup dan engkau baik ketika mati. Abu Bakar menangis. Setelah itu, setelah Abu Bakar bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi sudah meninggal dunia, keluar Abu Bakar ke masjid. Kemudian ditemui orang-orang sedang bersedih. Apa kata Abu Bakar? Membacakan ayat ini, innaka mayitun wa innahum mayitun. Abu Bakar juga membacakan ayat dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran dibacakan ayatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, untuk melihat ayatnya supaya jelas ini dengan ilmu, dengan dalil. Itu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khat min qabli ar-rusul. Afa'in mata uqtilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibi fala yadru shay'a wa sayajzilu syakirin. Surah Ali Imran ayat 144. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apabila beliau meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan kembali kepada kekafiran? Barang siapa yang kembali kepada kafiran tidak akan membahayakan Allah, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Setelah itu Abu Bakar mengatakan kepada semua sahabat, man kana ya'budullah fa innallah hayyun la yamut. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Belum dibacakan ayat ini. Surah Ali Imran ayat 148. Jatuh pedangnya Umar, menangis Umar. Benar yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan enggak ada, Nabi sudah meninggal dunia, enggak akan kembali. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, "Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'tsun." Di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi enggak mungkin ada orang mati kembali ke dunia, enggak mungkin. Enggak mungkin sudah. Kecuali dengan kehendak Allah, dan Nabi menyebutkan demikian. Seperti apa? Seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi yang menyebutkan salam. Oh, Nabi Isra ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi menjadi imam bagi para nabi yang lain. Kekuasaan Allah di sini, bicara kekuasaan Allah. Kemudian Nabi Mi'raj ke langit, ketemu dengan para nabi-nabi yang sudah meninggal dunia. Kekuasaan Allah Ta'ala. Setelah itu Nabi enggak pernah bicara lagi soal itu. Dan enggak ada keterangan dari Nabi sendiri dan juga para sahabat bahwa Nabi SAW bangkit sesudah matinya ke dunia menghadiri maulid. Enggak pernah ada. Ini kan dongengan. Khurafat namanya, khurafat. Cerita bohong namanya ini. Enggak mungkin ada yang demikian. Kalau ini dibuka, semakin banyak orang cerita bohong nanti. Ada ulama atuh, Syekh anu ini, rusak agama ini. Akhirnya mereka meninggalkan apa? Quran dan sunnah. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.

0: Roja, Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjah. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata-kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki dan membuka hati untuk datang dan hadir di salah satu taman-taman surga, untuk mengunjungi salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita merenungi dan meresapi bahwa ia sedang berada di atas jalan pintas menuju surga. Surga yang merupakan tempat kembalinya orang-orang yang beriman, tujuan, cita-cita yang termulia. Oleh karena itu, setiap orang yang menginginkan surga, maka ia harus memiliki waktu dan meluangkan waktu, bahkan mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ketika kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan umat Islam, kita yang dipilih untuk duduk, untuk mempelajari, untuk meresapi firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kenikmatan, ini sebuah anugerah, dan setiap anugerah harus direspon dengan syukur kepada Allah jalla wa ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah kembali nikmatku. Namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepadaku, inna azabi lasyadid, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita awali perjumpaan kita dengan memuji, memuja, dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dan salam semoga tidak lupa kita curahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Pembahasan yang dicatat oleh tinta sejarah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Kita akan berbicara tentang sebuah potret atau sebuah episode kebersamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah komunitas yang begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Komunitas bernama kaum Ansar. Kaum Ansar, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Komunitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan ansar, Allah sebutkan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kaum yang dijadikan parameter di antara parameter-parameter iman kita. Hubbul ansar al-iman, kata Nabi SAW. Cinta kepada ansar salah satu unsur dari keimanan. Bahkan Nabi kita dalam hadis Bukhari menyatakan, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifak bugdul ansar. Tanda-tanda dan ciri-ciri iman adalah cinta kepada kaum ansar. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaum dan sebuah komunitas yang apabila kita mencintai mereka, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man ahabbal ansar ahabbahullah." Barang siapa yang mencintai kaum ansar, maka Allah akan cinta kepada dirinya. Allah akan cinta kepada kita jika kita mencintai kaum Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan mereka memiliki cerita di tahun ke-8 Hijriah. Cerita yang menggugah iman. Cinta yang hendaknya kita jadikan ibrah. Sebuah cerita yang dibahas terus-menerus oleh para ulama dan disampaikan di dalam khutbah-khutbah oleh para khutoba, karena cerita ini akan menggugah keimanan seorang yang memiliki unsur iman walaupun sebesar biji dzarrah saja. Kejadian tersebut terjadi setelah perang Hunain, tepatnya di Ja'rana, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengakhiri perang yang sangat dahsyat, perang yang begitu seru karena diawali dengan kekalahan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mampu memukul balik musuh yang terdiri dari kabilah Hawazin dan Thaqif. Sebuah peperangan yang syarat akan makna, syarat akan hikmah. Namun bukan saat ini kita ceritakan peperangan tersebut, karena peperangan ini cukup panjang dan waktu tidak cukup. Kita ingin membahas episode setelah peperangan itu berakhir. Peperangan yang merupakan kelanjutan dari Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, maka kabilah Hawazin dan Thaqif, mereka khawatir mereka pun akan ditaklukkan oleh Nabi SAW. Dan mereka adalah kabilah besar. Oleh karena itu, sebelum mereka diserang oleh Nabi SAW, mereka berencana untuk menyerang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dipimpin oleh seorang panglima perang muda, usianya kurang lebih 30 tahun, yang bernama Malik bin Aus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peperangan yang melibatkan ribuan pasukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan 12.000 pasukannya. Dan ini adalah rekor pasukan jika kita melihat peperangan-peperangan Nabi yang sebelumnya. Jika kita melihat Perang Badar. Berapa jumlah umat Islam di Perang Badar? Hah? Kurang lebih 313 pasukan. Di Perang Uhud, 1.000 pasukan dan 300 pulang kembali. Adapun di Perang Hunain, 12.000 pasukan, 10.000 pasukan yang biasa berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2.000 yang baru masuk Islam. Khususnya yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Ini adalah pengalaman mereka pertama kali berperang dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, terjadi miskomunikasi? Tidak. Mistawakal. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam terpukau dengan banyaknya pasukan Nabi pada saat itu, maka mereka menyeletup. Bukan Abu Bakar yang menyeletup, bukan Umar, bukan Uthman, namun segelintir orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, "Lan nughallabal yauma an kathrah." Kita tidak akan mungkin kalah di Perang Hunain karena banyaknya pasukan kita. Apa yang terjadi? Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Allah buat pasukan kita kalah di fase pertama Perang Hunain. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25, "Laqad nasarakumullah fi mawatina katsirah wa yauma Hunain id a'jabatkum katsratukum falam tughni 'ankum syai'a." Sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai peperangan-peperangan sebelumnya. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di Perang Hunain. Id a'jabatkum katsratukum. Kalian ujub. Kalian di sini bukan semua pasukan. Bukan mayoritas pasukan. 1-2 orang saja. Yang menyeletuk kita tidak mungkin kalah pada hari ini karena banyaknya pasukan kita. Allah perlihatkan. Allah sadarkan. Kebanyaknya pasukan Anda, hebatnya militer Anda, itu tidak bermanfaat kepada Anda sama sekali. Karena selama ini yang menolong Anda adalah Allah. Yang membuat Anda menang di Perang Badar adalah Allah. Yang membuat Anda menang di Perang Khandaq adalah Allah. Yang membuat Anda bisa membuka kota Mekah adalah Allah Subhanahu wa taala. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsira. Dan sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai macam peperangan. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di Perang Hunain. Id a'jabatkum katsratukum. Ketika sebagian kalian terpukau dengan banyaknya pasukan pada saat itu, 12.000 rekor pasukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di fase awal pasukan kita kalah. Mereka kocar-kacir. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa komentator perang pada saat itu yang menyaksikan secara langsung, mereka menyeletup. Di antaranya adalah Kalda bin Hanbal, saudara dari Sofwan bin Umayyah. Dia masih musyrik pada saat itu. Dia mengomentari peperangan yang sedang terjadi. Kata dia, "Ala batala sihru." Dia mengatakan, "Hari ini sihir Muhammad berakhir." Jadi dia katakan, waktu di Perang Badar itu karena sihir mereka menang. Di Perang Khandaq karena sihir. Mereka bisa buka kota Mekah itu karena sihir. Hari ini sihir Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah usai. Mereka akan kalah mengenaskan di tangan Al-Hawazin. Bahkan, sebagian orang yang baru masuk Islam pun pesimis dan mengatakan kita kalah. Sebagaimana kataan Abu Sufyan. Abu Sufyan memberikan komentarnya pada saat perang senang berkecambuk. La tantahi hazimatuhum dunal bahar. Prediksi saya, pasukan umat Islam akan hancur dan akan kalah sebelum mereka terdesak ke tepi pantai. Jadi akan kalah sebelum mereka melarikan diri dan terdesak ke tepi pantai. Namun sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kembali mengumpulkan kekuatannya dan mereka tahu apa kesalahan mereka. Lalu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka memenangkan peperangan yang begitu heroik tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berlanjut karena itu bukan pembahasan kita pada hari ini. Ketika perang telah dimenangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah sejenak di Ja'ranah untuk menunggu apabila pasukan Hawazin ingin masuk ke dalam Islam dan untuk membagi-bagikan ghanimah dan fai yang mereka terima. Pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. 24 ribu unta, 40 ribu kambing, dan 4 ribu ukiyah perak. Jumlah ghanimah yang sangat amat banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai membagi-bagikan ghanimah atau harta rampasan perang yang beliau dapat tersebut. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Ahmad, para saksi mata dari sahabat menceritakan kejadian itu. Dan ada sebuah pemandangan yang mengejutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan ghanimah kepada Ansar sedikit pun juga. Satupun kaum Ansar tidak ada yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal mereka yang berperang dengan Nabi. Ketika pasukan kocar-kacir mereka yang merapatkan barisan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang-orang yang baru masuk Islam, mereka lari tunggang-langgang dan terpisah dengan pasukan. Namun ketika pembagian harta rampasan perang, lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ata min tilkal ataya fi Quraisyin wa qabailil Arab wa lam yakun fil ansar minha syai. Nabi tidak memberikan apapun kepada kaum Ansar. Yang beliau berikan adalah orang-orang Quraisy, keluarga besarnya. Karena kita tahu bersama, Quraisy adalah kakek Nabi yang keberapa? Kalau tidak 10 ke 11. Siapa nama asli Quraisy? Fihir. Dan Fihir adalah kakek Nabi SAW yang 10 atau ke 11. Jadi ketika kita mendengar Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, artinya apa? Artinya beliau sedang berhadapan dengan keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah, lalu kita berhadapan dengan keluarga besar kita yang tidak setuju dengan keputusan kita, yang tidak setuju dengan hijrah kita, yang tidak setuju dengan perubahan kita, itu adalah hal biasa. Karena Quraisy adalah keluarga besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu family semua. Saudara-saudara semua. Nah, saat perang Hunain berakhir, yang Nabi berikan adalah orang-orang Quraisy, khususnya yang baru masuk Islam. Dan beberapa kabilah Arab. Dan tidak ada satupun Ansar yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajada hadzal hayyu minal ansari fi anfusihim hatta kathrat fihimul qalah. Maka ini menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di dalam diri beberapa kaum Ansar. Beberapa kaum Ansar. Mereka cemburu. Mereka kaget. Nabi tidak memberikan mereka sedikit pun juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka sampai mengucapkan celutukan-celutukan yang tidak layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, "Lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketemu dengan keluarga besarnya. Sudah bertemu dengan kaumnya. Artinya apa? Kita dilupain oleh beliau. Beliau sedih, mereka sedih. Kenapa kita ditinggalkan? Kenapa yang dikasih hanya Quraisy? Dan Quraisy adalah keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka ada mengatakan, "Yaghfirullahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Allahu akbar. Karena Nabi jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Lihat, bayangkan nabinya didoakan semoga ada yang normal adalah Nabi berdoa, "Allah maghfir laka." Ya Allah, maafkanlah kesalahan Anda. Atau semoga Allah memaafkan kesalahan Anda. Tapi ini kebalik. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kalau kita pakai logika manusia secara dunia, sangat wajar. Karena mereka yang berperang dan mereka tidak dapat apapun. Adapun orang-orang Quraisy, Abu Sufyan contohnya, Abu Sufyan bin Harb, beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Bahkan dalam riwayat, ketika peperangan sampai pada titik nadir, beliau bukannya membantu Nabi SAW, justru mundur, cari tempat aman, dan menjadi komentator. Jadi seperti komentator bola. Hadirin hadis sekalian, kita sedang berada di pertempuran. Sekarang pasukan umat Islam terdesak. Ada serangan begini, serangan begitu. Dan dia beliau mengatakan bahwa gimana prediksi Anda, Bung Sufyan? Prediksi saya bahwa pasukan tidak akan peperangan tidak akan sampai ke tepi pantai. Itu prediksi Abu Sufyan. Jadi yang lain sibuk perang, dia beliau jadi komentator. Itu dalam salah satu riwayat. Karena apa? Karena beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Dan tidak ada yang boleh mencela Abu Sufyan. Karena setelah itu, beliau menjadi sahabat sejati. Tapi pada saat itu, beliau baru masuk Islam. Tahu berapa yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Sufyan? 100 unta. 100 unta. Dan ini unta-unta perang. Kalau 1 unta, 100 juta. Dan 100 juta harga yang biasa untuk unta perang. Sebagian unta perang itu sampai 500 juta, 700 juta, 800 juta. Kalau 1 unta 100 juta, berarti berapa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Sufyan? 10M. Komentator dapat 10M. Lalu antum yang perang gak dapat apa-apa? Tidak, berhenti sampai di sana. Nabi juga memberikan putra Abu Sufyan, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa? 100 unta. Lalu Nabi juga memberikan kepada Yazid bin Abi Sufyan. Karena Abu Sufyan bilang, "Ya Rasulullah," bayangkan Abu Sufyan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah dapat 100 unta. Anak saya mana?" Bayangkan 100 unta anak saya mana? 100 unta 10M. Antum kalau dikasih orang 10M, antum masih berani bilang, "Mana bagian anak saya?" Udah lupa, udah 10M. Abu Sufyan mengatakan, "Mana anak kebagian buat Muawiyah?" Muawiyah dikasih 100 unta. Lalu Yazid bin Abi Sufyan 100 unta. Berarti ayah dan dua anaknya ini dapat berapa? 300 unta, 30 miliar kurang lebih. Kalau harga 1 unta 100 juta. Lalu Nabi SAW memberikan Hakim bin Hizam 100 unta. Harith bin Harith 100 unta. Harith bin Hisham 100 unta. Suhail bin Amr 100 unta. Sofwan bin Umayyah dan Sufyan bin Umayyah itu belum masuk Islam, 100 unta. Dia masih musyrik. Nabi meminjam baju perangnya dan beliau belum masuk Islam, 100 unta. Huwaitib bin Abil Uzza, 100 unta. Berhenti sampai di sini? Tidak. Lalu beliau memberikan kepada kepala suku non-Quraisy yang baru masuk Islam, A'la bin Jariyah, tokoh suku As-Sakif, 100 unta. Uyayna bin Hisan, tokoh suku Fazara, 100 unta. Aqra bin Habis, kepala suku Tamim, 100 unta. Abbas bin Mirdas, tokoh suku Sulaim, 100 unta. Dan yang menakjubkan, Malik bin Aus. Siapa yang tahu Malik bin Aus siapa? Malik bin Aus siapa? Panglima perang yang baru saja berperang dengan Nabi di perang Hunain. Dia diajak untuk masuk Islam, diajak kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berikan 100 unta untuk dia. Ini panglima perang di perang Hunain yang mengincar kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panglima perang Bani Hawazin dan Thaqif. Diberikan 100 unta, lalu Ansar yang melindungi Nabi SAW enggak dikasih apapun? Berhenti sampai di sana? Tidak. Lalu beberapa tokoh suku yang lain yang baru masuk Islam dikasih 50 ekor unta. Adi bin Qais 50 ekor unta. Sa'id bin Yarbu, tokoh suku Makhzum, 50 ekor unta. Makhzumah bin Naufal, 50 ekor unta. Amr bin Wahab, 50 ekor unta. Hisham bin Amr, 50 ekor unta. Dan Nabi juga berikan puluhan unta kepada orang-orang dari tokoh suku Quraisy seperti Talik bin Sufyan bin Umayyah, Khalid bin Usaid, Syaibah bin Uthman, Abu Sanabil bin Ba'ka, Ikrimah bin Amir, Zuhaib bin Abi Umayyah, dan seterusnya. Dan ini bisa dicek di Jawami'us Sirah, karya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dan para ulama sirah yang lain. Dan Ansar tidak diberikan apa-apa. Saya ingin setiap kita merasakan dirinya sebagai kaum Ansar.

Katakan yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan, beliau memberikan orang-orang Quraisy, wa yatrukuna, dan beliau meninggalkan kita, wa suyufuna taqtur min dima'im, dan darah-darah mereka masih menetes dari pedang-pedang kita. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Darah-darah mereka itu masih menetes, masih berbekas di pedang kita. Bukankah Ansor yang berperang melawan Quraisy di perang Badar, di perang Uhud, mereka mengatakan darah-darah mereka masih menetes, lalu mereka dikasih, kita enggak dikasih? Yaghfirullahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain nyelutuk begini, idza kanat syadida fa nahnu nud'a wa yu'ti ghanimata ghairana. Kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi ghanimah mereka yang dikasih, gimana ini? Subhanallah. Ya, perkataan yang tajam. Ketika lagi genting kita yang dipanggil sama Nabi, kita yang disuruh perang, tapi giliran enak aja mereka yang dikasih. Allahu Akbar. Antum bisa mengerti tidak perasaan mereka? Kita aja kerja satu bulan gak digaji, lalu kita lihat gaji yang harusnya dibuat kita dikasih orang lain, antum marah. Itu kerja. Ini mempertahankan nyawa. Ini bersimbah darah. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika bagi-bagi harta, mereka yang dikasih. Ini gak adil. Ini tidak fair. Yaghfirullahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isu ini merebak. Dan kata-kata tajam tersebut akhirnya sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memanggil Sa'ad bin Ubadah, salah satu pembesar dan tokoh Ansar. Lalu Sa'ad bin Ubadah datang dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat fikih Rasulullah. Yang beliau panggil tokohnya. Beliau tidak bertanya kepada setiap orang, tapi beliau mencari orang yang paling bijak di antara mereka, yang paling mengerti, yang apabila orang ini dipegang semuanya akan ikut. Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad bin Ubadah memberikan laporan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayya qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fai alladhi asabta qasamta fi qaumika wa ataita ataya idhaman fi qaba'il al-Arab." Walam yakun fi hadzal hayy min al-ansari syai. Ya Rasulullah, terjadi ketidaknyamanan di dalam hati banyak kaum Ansar karena kebijakan engkau saat engkau membagi-bagikan ghanimah dan fai tersebut. Engkau berikan kepada keluarga besarmu, siapa yang dimaksud? Quraisy. Engkau berikan kepada kabilah-kabilah Arab, bahkan mantan panglima musuh yang memerangi kita di perang Hunain, engkau kasih 100 unta. Lalu engkau tidak kasih sedikit pun kepada kaum Ansar. Qala fa aina anta min dzalik. Ketika baginda Rasul mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah, beliau menanya atau beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat tajam. Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Kalau Anda, di mana posisi Anda wahai Sa'ad?
Menurut Anda bagaimana? Saya

tanya pribadi Anda. Oh, itu pertanyaan tajam hadirin. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, ma ana illa imru'un min qaumi wa ma ana. Ya Rasulullah, saya adalah salah satu bagian dari Ansar. Siapa saya Rasulullah? Artinya apa? Saya juga sependapat dengan mereka. Engkau memberikan kebijakan yang tidak tepat. Lihat bagaimana gaya bahasa pemimpin. Jadi beliau enggak mengatakan saya enggak setuju ya Rasulullah, tidak. Beliau bawa suara akar rumput dulu. Ya Rasulullah, sebagian kaum Ansar merasa tidak nyaman dengan kebijakan engkau. Nabi paham, Nabi kejar. Menurut engkau gimana? Saya juga sih, gitu loh. Saya juga. Karena tapi lihat bagaimana jawaban dari Sa'ad bin Ubadah. Beliau tidak mengatakan saya juga. Beliau mengatakan saya hanyalah salah satu bagian dari kaum Ansar. Saya bukan siapa-siapa. Qala fajma' li qaumaka fi hadhil hadhirah. Kumpulkan kaummu di lahan ini. Nabi merasa ini udah enggak benar. Kalau orang setokoh Sa'ad bin Ubadah, sebijak Sa'ad bin Ubadah, sudah merasa hal demikian, maka berarti kita harus bicara. Tapi kalau satu dua orang, ya udah biarin aja. Tapi kalau Sa'ad bin Ubadah sudah setuju, berarti kita harus selesaikan masalah ini. Kumpulkan seluruh kaum Ansar, saya ingin bicara. Qala fa kharaja Sa'ad fa jama'a an-nasu fi tilkal hadhirah. Maka Sa'ad bin Ubadah keluar dan mengumpulkan kaum Ansar, mengumpulkan timnya, komunitasnya, orang-orang yang memang asli Madinah, kaum Ansar, fajama'a an-nas fi tilkal hadhirah. Maka mereka semua berkumpul di lokasi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'a rijalun minal muhajirin. Dan ternyata di antara mereka datang juga orang-orang muhajirin. Jadi ternyata sebagian orang muhajirin ikut datang. Fatarakahum fadakhalu wa ja'a akharun faraddahum. Maka ketika sebagian orang muhajirin datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk pulang. Meminta mereka untuk pulang. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki konsep komunikasi. Orang muhajirin enggak ada urusannya, enggak usah ikut-ikutan. Ini urusan saya dengan kaum Ansar. Dikhawatirkan nanti timbul salah paham. Dikhawatirkan timbul rivalitas kesukuan dan seterusnya. Dan Nabi tidak mau mempermalukan Ansar di hadapan muhajirin. Ini urusan saya dengan Ansar. Muhajirin enggak boleh ikut. Karena saya mau mendudukan masalahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ijtama'u atahu Sa'ad faqal, qad ijtama'a laka hadzal hayyu minal Ansar. Maka ketika seluruh kaum Ansar sudah berkumpul dan hanya Ansar, tidak ada muhajirin, maka Sa'ad menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sa'ad mengatakan bahwa seluruh kaum Ansar telah datang, telah hadir, telah berkumpul dan menunggu instruksimu wahai Rasulullah. Qala fa'atahum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendatangi kaum Ansar, lalu beliau memulai pembicaraannya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pujian-pujian yang memang layak dipersembahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu beliau memulai ke inti masalah. Ya ma'syaral Ansar, maqalatun bagalatni ankum, wajidatun wajattumuha fi anfusikum. Wahai kaum Ansar, beberapa hari ini aku mendengar suara atau aku mendengar ucapan-ucapan yang sangat tajam berasal dari kalian. Aku mendengar hal itu semua. Aku tahu sampai ke telingaku. Kalian mengatakan yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan Rasulullah. Kalian mengatakan idza kana fi syiddan nadunu du'a, kalau lagi genting saja kita yang dipanggil. Tapi ketika bagi-bagi harta mereka yang dikasih. Saya dengar itu, Wakam Ansar. Saya juga mendengar laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Nabi sudah ngumpul dengan keluarga besarnya, lupa sama kita-kita.
lupa sama teman lama, kan begitu kalau bahasa kita. Saya dengar semua ucapan-ucapan kalian. Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Dan saya tahu ada ketidaknyamanan di dalam hati-hati kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tanpa memberikan kesempatan Ansor untuk menjawab, untuk melakukan klarifikasi, Nabi langsung mengatakan, alam atikum dullala fahadakumullahu bi wa'alatan fa'agnakumullahu bi wa'a'da'an fa'allafallahu bi baina kulubikum wa'ikum Ansar. Bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, kalian kufur, kalian syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah memberikan hadiah melalui diriku kepada kalian. Ingat itu kaum Ansar. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Dan bukankah kalian aku datangi dalam kondisi tidak terpandang, tidak dikenal, tidak memiliki ekonomi yang kuat, lalu Allah memberikan rizki, memberikan keberkahan melalui diriku. Dan bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj, lalu Allah satukan kalian melalui diriku. Itu semua kaum Ansar langsung tertunduk. Nabi menyebutkan jasa-jasa beliau. Kaum Ansar, bukankah itu fakta yang terjadi di antara kita? Kalian sesat, kalian kufur, kalian syirik, dan Allah berikan hidayah melalui diriku. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan dimakmurkan seperti ini, dan tidak akan dipandang, tidak akan dikenal, tidak akan ditakuti oleh dunia. Dan apabila aku tidak datang kepada kalian, bukankah kalian terus-menerus terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj? Itu semua tertunduk, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu mereka serempak mengatakan, balillahu wa rasuluh aman wa afdal. Sungguh, kebaikan, karunia yang diberikan Allah dan Rasulnya lebih dari itu, wahai Rasulullah. Mereka tidak membantah, dan mereka akui. Bahkan mereka mengatakan, jasa-jasa engkau lebih banyak daripada yang engkau sebutkan. Karunia Allah, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, itu lebih banyak daripada apa yang engkau sebutkan tadi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika melihat respon yang positif, positif dari kaum Ansar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai kaum Ansar, ama wallahi lau syi'tum laqultum fasadaqtum wasuddiqtum. Wahai kaum Ansar, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa menjawabnya. Kalian bisa membantah ucapanku di atas. Dan kalau kalian jawab, kalian bantah, maka kalian benar dan aku akan benarkan ucapan kalian. Apa maknanya? Nabi ingin menjelaskan, wahai kaum Ansar, kalau kalian mau membantah ucapanku, mau ngungkit-ngungkit jasa kalian juga, kalian bisa. Dan kalau kalian lakukan hal tersebut, maka aku akan benarkan dan tidak mungkin terbantah. Kalian kalau mau bisa mengatakan, ataitana mukadzaban fasadaknak. Kalau kalian mau, kalian bisa menjawab, kalian bisa membantah, ya Rasulullah, bukankah engkau datang kepada kami dalam kondisi didustakan oleh kaummu, lalu kami yang membenarkan dan kami yang mengimani, wa makhdhulan fanasarna. Dan bukankah ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau dalam kondisi terhina, dikejar-kejar orang, mau dibunuh di kota Mekah, lalu kami yang menolongmu, wa taridan fa'awainak. Dan bukankah engkau pada saat datang kota Madinah dalam kondisi terusir dari kota Mekah, dan kami yang menampungmu, dan kami yang memberikan tempat tinggal untukmu, wa'ailan fa'agnainat. Dan ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau tidak punya apapun, engkau tidak bawa perbekalan, tidak bawa emas, tidak bawa perak, tidak bawa harta, dan kami yang memberikan fasilitas itu semua kepada engkau. Kalau kalian mau berargumentasi dengan hal tersebut, kalian bisa. Dan lihat apa yang disebutkan Nabi SAW, empat perkara. Padahal Nabi mengungkit berapa jasa? Tiga jasa. Nabi mengatakan, bukankah aku datang ketika aku datang kepada kalian, kalian dalam kondisi tersesat, lalu Allah memberikan hidayah melalui diriku, itu satu. Dan kalian miskin tidak terpandang, lalu Allah jayakan kalian melalui diriku, dua. Wa'da'an, lalu kalian dalam kondisi peperangan saudara,
lalu Allah persatukan kalian melalui diriku, tiga. Nabi katakan, kalau kalian mau bantah, bisa. Dan bahkan bukan tiga bantahan, empat bantahan. Engkau juga ya Rasul, engkau datang dalam kondisi didustakan, kami yang percaya, satu. Engkau dalam kondisi terhina, kami yang menolong, dua. Engkau terusir, lalu kami yang menampung, tiga. Engkau tidak punya apapun dan kami yang memfasilitasi, empat. Kalau kalian mau ucapkan itu, kalian bisa, waikum ansar. Tapi aku tahu kalian gak mau mengatakannya. Tapi aku tahu kalian tuh baik. Dan bukan maksud aku mengungkit-ungkit jasaku. Karena kalau aku ungkit jasa aku, kalian juga bisa mengungkit jasa kalian. Bukan itu masalahnya. Saya datang ke sini bukan untuk menjelaskan jasa-jasa saya, karena saya tahu kalau saya sebutkan jasa saya, kalian juga bisa bantah. Dan kalian juga bisa sebutkan jasa-jasa kalian, dan saya gak bisa bantah. Bukan itu maksud aku menyebutkan hal di atas. Namun kaum ansar, awajattum fi anfusikum ya ma'syarul ansar, fi lu'aati minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakkaltukum ila islamikum. Kaum ansar, intinya bukan itu. Intinya adalah, kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian kecewa? Ketika aku memberikan sampah-sampah dunia kepada kaum agar mereka masuk Islam, dan aku sudah percaya tentang Islam kalian, aku sudah percaya tentang iman kalian, aku sudah yakin iman kalian tinggi. Oleh karena itu kalian tidak aku berikan, karena ini sampah-sampah dunia, ini bangkai kambing, gak pantas untuk kalian. Aku berikan ini kepada sebuah kaum liuslimu, agar mereka masuk ke dalam Islam. Lihat kan, Aus bin Malik bin Aus masuk Islam ketika dikasih 100 unta. Ini sampah, waikum ansar. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan sampah dunia. Kenapa engkau kecewa? Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian ucapkan kata-kata yang tajam tersebut? Kenapa kalian mengucapkan, aku meminta kalian ketika ada butuhnya saja, tapi ketika aku berikan harta, aku berikan kepada orang lain, kenapa kata-kata itu terlontar? Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan dunia. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan ribuan unta dan ribuan kambing. Wahai kaum ansar, afala tardaun, wahai kaum ansar, tidakkah kalian suka an yadhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum. Wahai kaum ansar, tidakkah kalian senang ketika manusia pulang ke kabilah mereka, pulang ke kampung mereka, membawa onta, membawa kambing, dan kalian pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian senang ketika sebagian orang pulang bawa unta, kalian pulang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian pulang membawa Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak suka itu? Kenapa kalian lebih memilih ibil? Kenapa kalian memilih unta? Lebih memilih kambing? Aku akan pulang bersama kalian. Apakah itu tidak cukup? Serendah itukah hubungan kita selama ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, laulal hijrah la kuntum mar'an minal ansar." Demi Allah, kalau bukan karena hijrah, saya adalah bagian dari kaum ansar. Namun saya berhijrah, maka saya tidak bisa menjadi bagian dari kaum ansar. Nabi kembali menjelaskan betapa mulianya kaum ansar di mata beliau. Betapa tingginya. Dan beliau sangat ingin menjadi bagian dari kaum ansar, tapi gak bisa. Karena beliau lahir di kota Mekah. Kalau beliau bisa milih, maka beliau ingin lahir di kota Madinah. Masa gara-gara unta, gara-gara kambing, gara-gara harta. Oke, 10M Abu Sufyan. Muawiyah 10M. Hanya senilai 10M kebersamaan kita selama ini. Sehingga kalian mengucapkan hal-hal demikian. Wahai kaum ansar, walau salakan nasu syiban, wasalakatil ansar syiban, lasalaktu syibal ansar. Ingat baik-baik, apabila manusia memilih sebuah jalan, lalu ansar memilih jalan yang kedua, maka aku akan pilih jalan yang dipilih oleh kaum ansar. Itu tidak cukup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan ini hanya dunia. Ini hanya sampah. Nabi sudah menjelaskan kepada sahabatnya, "Law kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha, masaqat kafira syurbata ma." Kalau saja dunia selevel dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Itu apabila dunia dan seisinya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, itu tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya cuma kasih 10 miliar, kalian cemburu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al ansaru syi'ar wan nasu dithar wa yakum ansar." Kalau aku memakai baju,
maka aku akan pilih baju yang langsung bersentuhan dengan diriku dan yang langsung melekat dengan kulitku adalah kalian, dan manusia adalah baju luarnya saja. Jadi kalau kita memakai baju, lalu kita pakai t-shirt, lalu kita pakai jaket, maka Nabi memperumahkan Ansor itu t-shirt tersebut. Kenapa demikian? Karena t-shirt langsung bersentuhan dengan kulit Nabi, langsung melekat dengan kulit Nabi. Adapun yang lain tidak. Nabi ingin jelaskan, kalian tuh ring satuku, aku sayang kepada kalian, aku cinta kepada kalian, kalian gak bisa dipisahkan dengan diriku. Tapi kenapa gara-gara mas ini saja ada masalah di antara kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW berdoa. Lihat bagaimana Nabi kita SAW. Beliau dituduh walaupun karena miskomunikasi. Tapi beliau mengangkat tangannya dan beliau mengatakan, "Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar." Bayangkan Nabi mendoakan orang-orang yang mengucapkan kata-kata tajam itu kepada beliau. Allahumma al-ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Wa abna'i abna'il Ansar. Dan rahmati anak-anak Ansar. Dan rahmatilah cucu-cucu Ansar. Itu semua kaum Ansar menangis, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Malu mereka dengan Nabi SAW. Kok Nabi yang sebaik ini, serahmat ini, setulus ini, kita su'udhan dengan beliau. Sampai kita mengatakan, yakfirullahu li rasulillah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Rasulullah. Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah SAW. Padahal ternyata bukan itu yang beliau inginkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ansor menangis karena ternyata Nabi membalikkan dengan sebuah doa. Nabi tidak marah kepada mereka. Nabi tidak usir mereka. Nabi tidak berpisah dengan mereka. Nabi tidak mengatakan saya kecewa berat dengan anda dan saya tidak mau pulang dengan anda. Tapi justru untayan-untayan doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma rahimil ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar. Pernahkah kita mendoakan orang yang memfitnah kita dengan doa seperti ini? Nabi mengajarkan kita. Nabi mendoakan kaum ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar. Dan anak-anak keturunannya. Dan seluruh keturunan-keturunan berikutnya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma gfir lil ansar. Ya Allah, maafkanlah kesalahan ansar. Khususnya yang saat ini. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak-anak ansar. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak keturunan kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum Ansar hanya bisa mengatakan radina bi rasulillah qisman wa hadza. Kami ridha dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta maaf. Mereka malu. Mereka sedih. Kok bisa mengucapkan kata-kata tersebut? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan baik-baik. Namun di satu sisi mereka lega. Mereka tenang. Kenapa? Karena sebagian ulama tafsir, sebagian ulama sirah menjelaskan, ucapan-ucapan tersebut terlontar dari lisan-lisan mereka. Karena salah satu alasannya, mereka berpikir Rasulullah SAW tidak akan pulang lagi ke kota Madinah bersama mereka. Karena kota Mekah sudah dibuka. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kampung halaman Nabi di mana? Di Mekah. Dan kota Mekah sudah dibuka. Dan indikasi berikutnya adalah yang dikasih hanya orang Mekah. Yang dikasih hanya orang Quraisy, yang diberikan hanyalah kabilah-kabilah mereka. Itu yang membuat perasaan mereka berkecambuk, karena mereka khawatir kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin dunia, mereka tidak ingin sampah-sampah dunia, mereka tidak ingin bangkai kambing, dan itu telah mereka buktikan, itu telah mereka perlihatkan. Yang mereka khawatirkan, mereka kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan araditum, apakah kalian tidak suka ketika orang-orang dan manusia-manusia pergi membawa unta ke rumah mereka, kalian pulang kota Madinah membawa Rasulullah SAW? Itu benar-benar membuat hati mereka tenang, hati mereka terharu, hati mereka bangga. Dan ini pertanyaan kepada kita hadirin sekalian, tidakkah kita bangga ketika kita pulang ke kajian kita membawa sunnah Nabi SAW? Tidakkah kita gembira ketika seseorang membawa mobil mewahnya, membawa motor mewahnya ke kantornya, sedangkan kita membawa sunnah Nabi SAW dalam pakaian kita, dalam atribut kita, dalam pakaian dan penampilan kita. Ketika seseorang dengan bangga membawa gadgetnya, kita bangga membawa firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kaum Ansar yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Oleh karena itu mereka menangis, bukan hanya menangis kecewa, tapi menangis bahagia. Ternyata yang kami khawatirkan sebelumnya, bahwa Nabi tidak mau pulang ke kota Madinah, Nabi mau tinggal di kota Mekah,
dan itu diperkuat menurut kami dengan dibagi-bagikannya ghanimah hanya kepada orang-orang Mekah, semua keliru, semua salah, semua salah. Karena pada hakikatnya Nabi hanya memberikan sampah-sampah dunia agar mereka masuk ke dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, thumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafaraqna. Maka pada saat Ansar sudah memahami masalahnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam tendanya dan mereka pun membubarkan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allahu jalla wa ala. Inilah kisah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kisah yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kisah yang disampaikan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan beberapa para ulama hadis dan para ulama sirah di dalam buku-buku mereka. Ada beberapa hikmah yang hendaknya kita catat dan kita jadikan oleh-oleh dari kisah yang mampu membuat mata-mata orang setegar kaum Ansar berlinangan air mata. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita menarik sebuah pelajaran besar bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Termasuk yang sudah belajar agama, termasuk yang sudah masuk ke kancah dakwah, termasuk orang yang sudah punya ilmu. Ini perlu kita camkan baik-baik, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham di antara umat Islam itu kemungkinannya sangat besar. Kalau ini bisa terjadi antara Ansar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Nabi saja sempat disuudzonin oleh kaum Ansar dalam tanda kutip. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang berkata-kata kasar dengan kaum Ansar. Karena itu tadi mereka terbawa suasana takut kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbawa suasana karena sangat sayang kepada Nabi SAW, bukan mengharapkan dunia. Bagaimana mereka mengharapkan dunia? Bukankah Abdurrahman bin Auf diberikan salah satu kebun dan salah satu, atau ditawarkan salah satu kebun dan salah satu istri dari kaum Ansar? Bukankah kaum Muhajirin diservis oleh kaum Ansar dan Nabi diberikan tanah dan rumah oleh kaum Ansar? Mereka tidak ingin dunia. Mereka saking sayang kepada Nabi SAW. Itu bisa terjadi miss loh. Bisa terjadi salah paham. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita camkan baik-baik bahwa potensi miskomunikasi antara sesama umat Islam, antara sesama jamaah, atau jamaah dengan koordinator, atau koordinator dengan jamaah, atau ustaz dengan jamaah, jamaah dengan ustaznya, jamaah dengan koordinatornya, peluangnya sangat besar. Oleh karena itu syaitan mengambil lubang ini untuk dimanfaatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun illa fi tahrishi bainahum. Syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat. Di antara makna orang-orang sholat adalah orang-orang yang bertauhid. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apabila kita sudah belajar tauhid, mau tidak kita beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antum mau tidak diminta sujud kepada Nabi? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu ini sebuah kesyirikan. Kalau beribadah kepada Nabi saja kita tidak mau, apalagi beribadah kepada syaitan. Makanya Nabi mengatakan syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang bertauhid. Walakin fi tahrishi bainahum. Namun dia punya plan mengadu domba di antara mereka, mengadu domba, dibuat salah paham, dibuat miskomunikasi. Oleh karena itu ini diwanti-wanti oleh Allah dalam surat Al-Isra. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 52 atau 53, tolong dicek. Wa qul li ibadi yaqulu allati ya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku, jika mereka berbicara, jika mereka berkomunikasi, maka gunakanlah bahasa komunikasi yang terbaik. Yaqulu allati ya ahsan. Ahsan itu bukan lebih baik, tapi terbaik. Kalau kita boleh mengutip istilah dalam dunia bahasa Inggris,
Ahsan itu bukan komparatif, tapi superlatif. Ahsan, terbaik. Jadi kalau kita ingin bicara, kita ingin membangun sebuah komunikasi dengan siapapun, maka gunakanlah bahasa yang terbaik. Kenapa demikian? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu gemar mengadu domba di antara kalian. Jangan mentang-mentang, ah, dia kan sudah ngaji, ya sama-sama tahu lah. Gak bisa. Nabi saja sempat mendapatkan ucapan, fi halati syidda nahnu nudu'a. Pas lagi genting aja kita yang dipanggil. Giliran pas bagi-bagi duit, kita dilupakan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Apalagi seorang ulama, apalagi seorang kiai, apalagi seorang ustad, apalagi kita jamaah atau koordinator. Gunakan bahasa yang terbaik. Dan sarana komunikasi yang terbaik. Dan bahasa komunikasi yang terbaik. Dan suasana komunikasi yang terbaik. Karena potensi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Maka marilah kita masing-masing menggunakan bahasa yang terbaik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kisah ini menunjukkan salah satu sunnah Nabi SAW adalah melakukan klarifikasi jika ada kesalahpahaman, jika ada miss. Ketika Nabi SAW melihat ada miskomunikasi yang ada di benak sebagian kaum Ansar, maka beliau tidak diam dan membiarkan kesalahpahaman itu mengkristal di dalam hati kaum Ansar. Beliau melakukan klarifikasi. Dan perlu kita ingat, kata sebagian para ulama,

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةَ.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki
1: Uthman dan Ali tidak memiliki
0: itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
3: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
2: muter di Ka'bah gendong ibu." Ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
3: Bagaimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?
2: Apa kata Ibnu Umar?
3: Wallahi.
2: Wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha.
3: Demi Allah. Satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
2: Apa kata Ibnu Umar?
3: Wallahi.
2: Wala bitalqatin wahidatin.
3: Wallahi.
2: Wala bitalqatin wahidatin.

0: kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
5: Hai jiwa yang buruk, keluar.
4: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
6: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah babu waqtil fajri. Haddatsana Amr ibn 'Asim qala haddatsana Hammam an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu haddathahu annahum tasaharu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila salati kutu kam bainahuma qadru 50 aw 60 ya'ni ayatan.
1: Baik, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bab ini, bab waktu fajri, bab waktu salat subuh. Imam Bukhari membawakan hadis dari gurunya yang bernama Amr ibn Asim. Amr ibn Asim ibn Ubaidillah al-Basri, ini rawi yang saduq fi hifdhihi syai. Keterangan Imam Ibn Hajar, dia jujur tapi dalam hafalannya ada sesuatu. Dan tentu Imam Bukhari menyeleksi riwayat yang kuat saja. Dia meriwayatkan dari Hammam di sini Hammam ibn Yahya al-Awadhi al-Basri. Ikhwatun rubbama wahim, dia terpercaya tapi terkadang ada kesalahannya. Dan juga Imam Bukhari tentu menyeleksi riwayatnya yang kuat saja. Dia meriwayatkan dari Imam Qatadah ibn Di'ama as-Sadusi al-Basri. Ya, imam besar dari kalangan tabi'in, penduduk Basrah. Sikotun thabat, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Imam Qatadah ini adalah salah satu poros riwayat di zaman tabi'in untuk penduduk Basrah. Dia meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik menceritakan bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah menceritakan kepadanya, ini berarti riwayat dari sahabat, ya, riwayat seorang sahabat dari sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhuma. Zaid bin Thabit menceritakan kepadanya, satu hari mereka melakukan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka melaksanakan salat subuh. Ya, ini jaraknya dekat antara waktu sahur, karena mereka tentu mengakhirkan sahur karena itu dianjurkan dalam Islam. Kemudian setelah itu mereka melaksanakan salat subuh. Qultu, aku bertanya kepada Zaid bin Thabit, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, kam bainahuma, berapa jarak antara waktu mereka makan sahur dengan salat subuh? Qala, maka Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu berkata, qadra 50 aw 60, ya, jarak atau waktunya sekitar bacaan 50 atau 60 ayat. Ya, ini sekitar orang mengaji membaca 50 atau 60 ayat. Ini menunjukkan Nabi SAW melaksanakan salat subuh di awal waktu setelah terbit fajar, fajar as-sadiq, ya, fajar yang benar. Karena jarak antara beliau selesai makan sahur dengan waktu ditunaikannya salat subuh, dan tentu juga sudah termasuk salat sunnahnya, salat sunnah sebelum subuh, itu hanya sekitar bacaan seorang baca sekitar 50 atau 60 ayat. Ini tentu bacaan seperti ini waktunya singkat, tidak sampai setengah jam membaca 50 atau 60 ayat. Ya, maka hadis ini memberikan faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh di awal waktu ketika azan dikumandangkan, yakni azannya Ibnu Ummi Maktum tentu saja, yakni azan ketika fajar shadiq, karena Bilal radhiyallahu taala anhu ketika subuh kan selalu dia azan pertama, ya, yang waktunya sekitar kurang dari satu jam sebelum azan yang kedua yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih lainnya. Nah, artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di awal waktu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wal gharadu minhu huna al isyaratu ila mubadaratin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi salati subhi fi awalil waqti. Ya, tujuan dibawakan riwayat-riwayat ini adalah untuk sebagai isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera melaksanakan salat subuh di awal waktunya. Ya. Nanti juga akan dibawakan hadis-hadis yang semakin mendukung kesimpulan ini, bahwa tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di awal waktunya. Baik. Berikutnya hadis yang kedua, silakan.
2: Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Hasan ibn al-Sabbah
1: ibn al-Sabbah,
2: haddatsana Hasan ibn al-Sabbah sami'a Ruhan haddatsana Sa'id an Qutadah عن أنس بن المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحر فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة فصلى قلنا لأنس رضي الله عنه كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
1: طيب barakallahu fikum. Dibawakan di hadis yang kedua ya, untuk menunjukkan bahwasanya riwayat yang pertama tadi memang benar-benar riwayat yang sahih, karena dari jalur lain juga menyebutkan hal yang sama. Jadi kan tadi di hadis yang pertama ada rawi yang pertama itu yang ada kelemahan pada hafalannya, tapi didukung dengan jalur yang kedua. Taib. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan pertama riwayat dari Hasan ibn Sabbah al-Bazzar al-Wasiti. Ini rawi yang disebutkan dalam biografinya Shodukun Yahim. Ya, jujur tapi ada kadang-kadang ada wahamnya, ada kekeliruannya, tapi dia seorang yang ahli ibadah dan mulia. Ya, ini makanya ini kita katakan tadi, kalau digabungkan dengan riwayat yang di atas maka jalurnya menjadi kuat, karena kelemahannya bukan kelemahan yang parah. Dia mendengar dari gurunya Rauh Ibn Ubadah Al-Basri. Rauh Ibn Ubadah Al-Basri ini rawi yang thiqah, Thiqatun Fadil, terpercaya, dan seorang yang faqih yang berilmu. Dia meriwayatkan dari Sa'id di sini Sa'id Ibn Abi Arubah Al-Basri. Ya. Thiqatun Hafid, terpercaya dan sangat kuat hafalannya, meskipun dia juga banyak melakukan tadlis, kadang menyamarkan riwayat. Dia meriwayatkan dari gurunya Qatadah yang tadi, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari sahabat yang sama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu pernah makan sahur bersama. Ketika mereka selesai dari sahurnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melaksanakan salat, yakni salat subuh. Kemudian mereka berdua melaksanakannya. Maka kulna, ya, tabi'in yang meriwayatkan hadis ini, ya, ini Qatadah rahimahullah ta'ala berkata, kami berkata kepada Anas, kam kana, berapa jarak antara selesainya mereka dari sahur dan masuknya mereka dalam sholat subuh? Qala, maka Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qadra ma yaqra'ur rajulu 50 ayah. Ya, waktunya adalah sekadar seseorang membaca sekitar 50 ayat Al-Quran. Ini sekali lagi yang pertegas bahwa waktu antara sahur dengan waktu sholat subuh yang dilakukan oleh Nabi SAW jaraknya dekat. Ini menunjukkan bahwa beliau pertama tadi mengakhirkan sahur, yang kedua melaksanakan sholat subuh di awal waktu ketika telah terbit fajar, fajar shadiq. Ya, dan di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang kedua beliau ditanya oleh para murid-muridnya, sementara di riwayat yang pertama beliau yang bertanya kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Tidak ada pertentangan dalam dua riwayat tersebut. Kata Imam Ibnu Hajar di sini maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya hadir waktu peristiwa tersebut, tapi dia tidak ikut makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Zaid bin Thabit, sehingga beliau bertanya kepada Zaid bin Thabit tentang jarak antara kedua, waktu antara sahur beliau dengan waktu beliau sholat. Yani di hadis yang kedua itu ditanyakan langsung juga oleh murid-muridnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak ada pertentangan antara dua riwayat tadi. Nah. Taib. Kemudian hadis yang ketiga, silakan.
3: Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail ibn Abi Uwais an akhihi عن سليمان عن أبي هازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Ya, di hadis berikutnya juga kembali menegaskan tentang salat subuh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal waktunya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang ketiga ini dari gurunya Ismail ibn Abi Uwais, Ismail ibn Abdillah, ya, nama lengkapnya Ismail ibn Abdillah ibn Abi Uwais al-Madani. Ini rawi yang disebutkan dalam biografinya sodukun akhto'a fi ahaditha min hifdihi. Dia jujur tapi ada kesalahan dalam beberapa hadis ketika dia meriwayatkan dari hafalannya. Jadi sebagian dari para ulama itu mereka ada yang ketika meriwayatkan dari bukunya, bukunya memang terjaga, maka riwayatnya sangat-sangat kuat. Tapi ketika dia meriwayatkan dari hafalannya, ada sebagian mereka yang tercampur hafalannya. Ala kulli hal, ya, para ulama itu memang mengutamakan dalam riwayat hadis itu ditulis, karena tulisan itu akan lebih mudah dijaga dibandingkan hafalan yang bisa tercampur. Kecuali tentu saja para imam yang terkenal dengan kekuatan hafalan mereka, yang tentu ini merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka penjagaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Dia meriwayatkan dari an akhihi, dari saudaranya yang bernama Abdul Hamid ibnu Abdullah al-Asbahi al-Madani. Ini rawi yang thiqah, terpercaya. Dia meriwayatkan dari Sulaiman ibnu Bilal al-Madani, juga rawi yang thiqah, terpercaya. Dia meriwayatkan dari Abi Hazim namanya Salamah ibnu Dinar al-Madani, thiqatun abid, terpercaya dan ahli ibadah. Ya, bahwa dia mendengar sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu berkata, kuntu atasahharu, aku pernah melakukan sahur di rumahku. Setelah itu, ya, segera aku lakukan bisa menemukan sholat subuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani dia makan sahur di rumahnya, ya, yang jaraknya agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu dia segera datang ke masjid dan bisa menemukan atau mendapati sholat berjamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh di awal waktunya, sehingga Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini di sini yang setelah melakukan sahur dia bersegera menuju ke masjid dan masih mendapatkan sholat berjamaah di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini juga hadis yang menjelaskan tentang waktu sholat subuh yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya hadis yang terakhir, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya bin Bukair wala akhbarana al-Laitsu an Uqayl an Ibn Shihab qala akhbarani Urwah ibn Az-Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu qalat kunna nisaul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr mutalaffi'at bimurutihin thumma yanqalibna ila buyutihin hina yaqdina as-salata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalasi.
1: Baik, di hadis yang keempat Imam Bukhari membawakan riwayat dari gurunya Yahya ibnu Bukair, ya, nama ini nisbat kepada kakeknya, dia adalah Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair al-Misri. Ya, riwayatnya thiqah ketika meriwayatkan dari gurunya al-Laits. Adapun dalam riwayat dari Imam Malik dia ada pembicaraan dalam riwayatnya, dan di sini dia meriwayatkan dari gurunya al-Laits, berarti riwayat yang terpilih, yang lurus saja. Al-Laits ibnu Sa'ad al-Misri, ya, imam besar thiqatun tsabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Uqail ibnu Khalid ibnu Akil al-Misri, juga dari penduduk Mesir, ya, juga rawi yang thiqatun tsabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Imam ibnu Shihab az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Shihab az-Zuhri, imam besar dari kalangan penduduk Madinah yang merupakan poros riwayat di zaman tabi'in penduduk Madinah, sangat terpercaya. Dia meriwayatkan dari Urwah ibnu Zubair, ini juga sudah sering kita lewati. Urwah ibnu Zubair kemenakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Urwah ibnu Zubair ibnu al-Awwam, yakni putra dari Asma, saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu taala anhuma. Thiqatun faqihun masyhur, terpercaya, berilmu dan sangat terkenal. Dia meriwayatkan dari bibinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan kepadanya, kami dulu, ya, kaum perempuan mukminat kaum perempuan yang mukmin ikut menghadiri sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atin bimurutihinna, dengan melingkarkan, memakai murut, yakni kain-kain untuk menutupi kepala mereka. Murut ini kain yang dipakai oleh kaum perempuan, tujuannya adalah untuk menutup bagian kepala mereka ketika melaksanakan sholat. Baik. Disebutkan di sini maknanya kisaun muallamun min khuzzin au sufin au ghairi dhalik, yakni kain atau pakaian yang ada garisnya sedikit dari benang wol atau ke bahan yang lainnya. Ya, sebagian mengatakan ini, ada yang mengatakan warnanya hijau dan hanya dipakai oleh kaum perempuan. Intinya mereka memakainya sebagai kerudungnya begitu, ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma yanqalibna ila buyutihinna." Kemudian kaum perempuan ini pulang ke rumah mereka, ketika selesai melaksanakan sholat, disebutkan dalam riwayat lain, ya ini mereka segera setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam, berzikir sedikit kemudian pulang duluan, supaya tidak bertemu dengan kaum laki-laki. Jadi kaum perempuan disuruh pulang terlebih dahulu, segera setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam. Mereka segera pulang ke rumah-rumah mereka, kaum perempuan ini, setelah selesai melaksanakan sholat. Tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena masih gelap. Al-Ghalas, yakni masih gelap, masih ada sisa-sisa kegelapan. Mempertegas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Dan tentu hadis ini juga menunjukkan kaum perempuan boleh melaksanakan sholat, bahkan sholat subuh, apalagi sholat di siang hari, selama aman dari fitnah, tidak menimbulkan fitnah bagi yang lain atau fitnah bagi diri mereka. Ya, karena di sini kan rumahnya mereka dekat dengan Masjid Nabawi, lagi pula juga kondisi ketika itu dalam keadaan aman. Kemudian hadis ini tentu saja tidak bertentangan, ya, dengan hadis yang lain yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, hadis riwayat Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan tentang sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ ada lafadznya, ya kana yang sorifu minas sholati hina ya'rifu rajulu jalisahu. Ketika dia selesai melaksanakan sholat, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat, di waktu seseorang bisa mengenal teman yang duduk di sampingnya. Kita harus ingat di zaman itu tidak ada lampu, ya. Berarti mereka melaksanakannya dalam keadaan gelap. Kenapa disebutkan di dalam hadis yang lalu ini, hadisnya Abu Barzah Al-Aslami, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai sholat, seseorang bisa mengenali teman di sampingnya, teman duduknya. Sementara kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis ini, ketika selesai sholat, tidak ada seorang pun yang mengenal kaum perempuan yang ikut sholat bersama Nabi SAW karena masih gelap. Kata Imam Ibnu Hajar, tidak ada pertentangan dalam dua riwayat ini, karena riwayatnya Abu Barzah menjelaskan tentang orang yang duduk, tentu dia kenal yang di sampingnya. Ya, Nabi SAW kan melaksanakan sholat subuh di awal waktu, tapi kan bacaannya panjang. Sudah pernah kita jelaskan bacaan Nabi SAW di waktu sholat subuh itu bacaan sekitar di juz 29, juz 28, sampai tadi sekitar surat Qaf atau surat Al-Hujurat, seperti yang dibaca tadi oleh Imam Ustadz Mujahid, ya, hafizahullah, sampai di sekitar Amma Yatasa'alun, ya, ke atas. Jadi bacaannya cukup panjang, sehingga ketika selesai, orang yang dekat dia bisa mengenali teman duduknya, tapi orang yang jauh tentu belum dikenali, tidak dikenal persisnya. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah di sini, ketika kaum perempuan itu kembali ke rumah mereka, tidak dikenal karena masih ada sisa-sisa kegelapan malam. 6. Itulah yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar tentang tidak ada pertentangan di antara dua riwayat tersebut. Yang jelas, hadis ini memberikan beberapa faedah, yakni pertama, anjuran untuk bersegera melaksanakan sholat subuh ketika telah terbit fajar, jangan ditunda-tunda di awal waktunya. Ya, kemudian tentu termasuk dengan pelaksanaan sholat sunnah sebelumnya. Kemudian bagi yang sholat sunnah di rumah, ada sunnah berbaring sejenak di atas lambung sebelah kanan, seperti yang kita bahas kemarin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian juga menunjukkan bolehnya kaum perempuan sholat di masjid untuk melaksanakan sholat meskipun di malam hari, yakni di waktu subuh, misalnya waktu isya atau maghrib, tapi tetap, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya, ini perempuan tetap lebih utama salat di rumahnya dibandingkan salat di masjid meskipun itu boleh. Baik. Ya, jadi ini beberapa hal yang berhubungan dengan faedah dalam hadis ini. Intinya yang berhubungan dengan inti pembahasan adalah tadi salat subuh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdekatan dengan waktu sahur beliau, menunjukkan sahurnya diakhirkan, kemudian beliau melakukan salat subuh dalam kebanyakan waktunya itu di awal waktunya, di awal waktu ketika telah terbit fajar, fajar shadiq. Barakallahu fikum. Ya, taip, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan.

Iya, hadis yang disebutkan tadi di awal riwayatnya Hasan Ibnu Sabbah ya. Yang kedua tadi ada pertanyaan di sini. Ketika menyebutkan jarak antara sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masuk waktu salat, apakah ini bisa menjadi dalil bahwa kadang-kadang disunahkan membuat jarak antara selesai sahur dan waktu fajar, atau yang biasa diistilahkan di negeri kita dengan imsak? Yang benar, hadis ini merupakan dalil bahwasanya ya tadi yang kita sebutkan, sahur itu dipercepat sunahnya, diakhirkan ya menjelang salat subuh. Kemudian mereka terbiasa mengisi waktunya sebelum salat subuh dengan membaca Al-Qur'an atau berzikir atau beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Karena itu waktu-waktu yang ya sepertiga malam yang terakhir, waktu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Nah, adapun yang berhubungan dengan masalah imsak, kita tahu batasan waktu yang disebutkan di dalam dalil syariat Al-Qur'an dan Sunnah, batasan waktu selesai makan sahur itu tidak ada jarak tertentu sampai terbitnya fajar. Karena Al-Qur'an menegaskan di surat Al-Baqarah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Jelas Al-Qur'an menyebutkan di surat Al-Baqarah, makan dan minumlah sampai jelas di hadapanmu benang putih, yaitu waktu pagi, dari benang hitam. Yani sampai jelas di hadapanmu munculnya tanda waktu pagi dipisahkan dari waktu malam, yaitu terbitnya fajar. Jadi ayat ini menegaskan tidak ada jarak. Ya, tidak ada jarak di antara keduanya. Tidak menyebutkan bahwasanya ya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, waktu imsak itu harus sudah berhenti melakukan sahur. Ya tidak. Selama kita mengetahui dengan jelas itu belum terbit waktu fajar, masih boleh kita makan. Cuman yang dikerjakan oleh Nabi SAW tadi kan ya bukan menunjukkan bahwa mereka itu makannya banyak, waktunya lama. Ya mereka makan sahurnya ya segera mereka lakukan dan dilakukan di akhir, sehingga ketika masih ada jarak antara waktu sebelum dikumandangkannya adzan sedikit, mereka isi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Qur'an tadi, atau berdoa atau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedah yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Adapun seperti yang terjadi di negeri kita yang mengharuskan imsak, sampai sebagian orang kalau kita masih makan di waktu itu mereka merasa itu adalah kesalahan, dianggap batal puasanya, ini yang tidak benar. Ya, ini yang tidak benar. Ya, adapun kalau misalnya orang berhenti karena kita tahu setelah kita sahur pun kita masih mungkin butuh ke kamar mandi misalnya, sikat gigi bagi yang ingin sikat gigi, mungkin ada yang perlu berwudu, ya jelas ini sebagai persiapan untuk bisa melaksanakan sholat subuh, dan juga tadi bisa kita gunakan untuk ya membaca Al-Quran ataupun kegiatan bermanfaat yang lainnya. Barakallahu fikum. Taib, cukup sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak henti-hentinya dicurahkan kepada kita, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan-urusan agama, untuk kebahagiaan hidup kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kita sebaik-baik petunjuk dalam syariat-Nya, dalam agamanya, yang menjamin kebaikan bagi hidup manusia dalam semua urusan dan masalah yang mereka hadapi. Tidak cuma berhubungan dengan ibadah-ibadah khusus kepada Allah, tapi juga berkenaan berhubungan dengan hubungan manusia dengan satu dengan lainnya, tentu saja terutama hubungannya dengan orang-orang yang terdekat dengan dirinya, orang-orang yang dicintainya. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh seorang ahli kitab, seorang Yahudi, tentang kesempurnaan Islam. Orang ini berkata kepada sahabat yang mulia ini, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Betulkah nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan sesuatu kepada kalian, kepada umatnya, sampai masalah, maaf ya, khira'ah, masalah buang air besar. Ini sesuatu yang fitrah, jangankan manusia, hewan pun tahu cara melakukannya. Ternyata dijawab dengan yakin oleh sahabat yang mulia ini, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ajal, benar, Nabi kami sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu
sampai dalam masalah buang air besar, adab-adabnya. Supaya apa? Supaya manusia atau orang yang beriman ketika melakukan adab-adab yang kelihatannya sepele ini, masalah membersihkan kotoran, mereka tidak cuma sekedar melakukannya, tapi mendapatkan pahala dan keberkahan di balik semua itu. Karena Allah ingin menyempurnakan karunia kepada hamba-hambanya. Di samping itu apa? Agar mereka dengan adab-adab ini terhindar dari keburukannya, keburukan syaitan yang tidak nampak bagi manusia. Maka luar biasa agama Islam, agama rahmat, agama yang mengajarkan semua kebaikan. Tidak ada satu masalah pun yang dilewati oleh manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan petunjuk kepada umatnya. Dalam hadis yang sahih riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, pergi meninggal dunia dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara, kecuali beliau telah menjelaskan ilmu petunjuk tentang masalah tersebut kepada kami. Inilah sempurnanya petunjuk Islam. Jadi jangankan dalam masalah-masalah dakwah yang besar, masalah mengembalikan kejayaan umat, perbaikan terhadap manusia, masalah akidah, cara mempelajari iman yang benar, sampai masalah-masalah kecil saja tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau akan menjelaskan petunjuk untuk meraih kebaikan dari semua masalah tersebut kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang dekat dengan sumber kebaikan, dekat dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pasti hidupnya akan bahagia. Bahkan kebahagiaan hidupnya ditentukan dengan sejauh mana, sedekat apa dia dengan belajar petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semua sepakat mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di tangannya lah segala kebaikan, biyadikal khair wal khairu kulluhu fi yadi, ya Allah kebaikan semua ada di tanganmu. Kalau kita sepakat semua mengatakan orang yang paling berbahagia hidupnya di antara makhluk hamba-hamba Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang yang paling dekat dengan mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dialah yang paling bahagia hidupnya, paling jauh dari kesulitan-kesulitan, paling jauh dari penderitaan-penderitaan. Ini yang diisyaratkan dari makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu sekalian untuk apa? Untuk memperbaiki hidupmu, memberikan kebaikan hidup bagimu, menjadikan hidupmu lebih indah, lebih bernilai, lebih bahagia. Itu tujuan diturunkannya
petunjuk Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ayat ini menunjukkan apa? Kalau ingin bahagia, hiasi hidup kita dengan selalu memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Inilah tujuannya kita belajar agama. Karena dunia, kehidupan dan kematian adalah milik Allah. Maka hidup tidak akan berarti kalau tidak mengenal petunjuk Allah. Ketika menafsirkan ayat tadi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Tadhammanatil ayatu ala annal hayatal haqiqiyata thayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli zahiran wa batinan." Ayat yang mulia ini mengandung pengertian bahwa kehidupan indah, kehidupan bahagia yang sejati, yang hakiki adalah kehidupan seseorang yang selalu menjawab seruan Allah, mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, berarti belajar. Kita menghadiri majelis ilmu berarti kita menginginkan perubahan nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita. Apalagi terutama ketika kita membicarakan hidup kita pada pribadi diri kita sendiri, kemudian hubungan kita dengan orang-orang yang paling terdekat, orang-orang yang kita cintai. Siapa itu? Keluarga kita. Tentu yang pertama adalah kedua orang tua kita. Kemudian orang-orang yang terdekat dalam rumah tangga kita, suami kepada istri, istri kepada suami, kemudian kepada anak-anak. Kita perlu ingat, masing-masing dari kita, anak dan istri, punya hati sendiri-sendiri. Dan hati itu bukan kita yang kuasai. Hati istri Anda bukan Anda yang kuasai. Hati anak Anda bukan Anda yang kuasai. Demikian pula istri tidak bisa menguasai hati suaminya. Jangankan orang lain, orangnya sendiri tidak bisa menguasai hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia yang membatasi manusia dari hatinya. Manusia tidak bisa menguasai hatinya. Bagaimana orang lain? Jadi untuk menyatukan hati itu bukan pekerjaan gampang, semudah membalikan telapak tangan. Ah sudah, yang penting saya saling cinta sama dia, akan beres kehidupannya. Ini mimpinya orang yang belum menghadapi masalah. Yang kita katakan padanya setelah ada masalah, makan tuh cinta, bahasanya orang sekarang. Masalahnya masalah hati, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Seandainya, ya, kata Allah, kamu ingin memberikan harta, semua harta benda yang ada di dunia, kamu infakkan supaya mereka mau jinak hatinya, kamu tidak akan bisa jinakkan hati mereka. Jangankan cuma dikasih uang 10 juta, 1 miliar, seluruh yang ada di dunia, kasih seseorang, diberikan, iming-imingi dunia ini untuk bisa ditundukkan hatinya, tidak bisa. Allah katakan demikian. Mendamaikan hati itu bukan kekuasaan kita, tetapi Allah, walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah dialah yang menjinakkan, yang menyatukan, yang mendamaikan di antara mereka. Coba kita lihat. Jadi kalau kita
kita ingin menyatukan hati, mendekatkan hati dengan orang-orang yang kita cintai, kalau bukan bersandar kepada petunjuk

Zat yang maha menguasai hati manusia, maka tidak akan mungkin terjadi kesatuan hati yang sesungguhnya. Tidak akan mungkin.

يصرفه حيث يشاء. Semua hati manusia ada di antara dua jari dari jari-jarinya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, yang Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Inilah yang terjadi. Makanya siapapun kita, siapapun pribadi-pribadi manusia, tentu menginginkan ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya, ingin tenang, ingin damai. Ketika dia bertemu dengan istri atau suaminya, dia ingin harmonis, tidak ada masalah, tidak ada percekcokan. Begitu pula ketika dia berkumpul dengan anaknya, dia inginkan anaknya itu menurut, mudah untuk diarahkan, menjadi buah hati bagi orang tuanya. Angan-angan yang fitrah, semua orang menginginkannya, semua orang mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tidak mencela secara asal kecintaan seorang manusia terhadap orang-orang yang dekat dengan dirinya, istri atau suami dan anak-anaknya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-14, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah menjadikan indah pada pandangan mata manusia kecintaan terhadap hal-hal yang diinginkannya, disukainya, yaitu suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak-anak, kepada harta yang banyak, emas, perak, kemudian kuda pilihan, al-an'am, binatang-binatang ternak, wal-harf, sawah ladang. Allah berfirman, dzalika mata'ul hayati dunia, itulah perhiasan dalam kehidupan di dunia. Tidak tercela asalnya. Tapi ingat, syaitan akan menggunakan kecenderungan fitrah manusia ini untuk dijadikan sebagai sebab yang kemudian menimbulkan masalah terbesar dalam hidup mereka kalau mereka tidak mengarahkan hal ini, meluruskannya dengan petunjuk Allah yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia, siapapun dia, laki-laki maupun perempuan, ingin hidupnya damai. Tapi karena dia tidak tahu cara mendamaikan hidupnya, akhirnya terkadang dia melakukan sesuatu yang justru menghilangkan kedamaian itu, yang menghilangkan ketenangan itu. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang sudah saya bawakan dalam makalah di sini, surat At-Taghabun ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu atau suamimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Ini peringatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa orang yang paling kita cintai, yang paling kita harapkan hidup damai, hidup harmonis dengan mereka, sangat bisa berpotensi untuk menjadi musuh kita.
Wallahi tidak ada orang

0: yang tenang hidupnya kalau dia bermasalah dengan orang yang paling sering ditemuinya dalam rumahnya, anaknya, istri atau suaminya. Ini sudah cukup merupakan penderitaan yang besar yang dialami manusia kalau dia ditimpa musibah yang seperti ini. Disinilah orang-orang yang beriman ya mendapatkan keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan yang Islami yang sesuai dengan petunjuknya. Tujuannya untuk apa? Yang disebutkan dalam surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menjadikan pasangan suami istri dari jenis manusia sendiri. Tujuannya agar pasangan ini, suami dan istri ini, merasa tenang kepada suami atau istrinya, tenang kepada pasangannya, dan Allah jadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Siapa yang menjadikannya? Apakah timbul dengan sendirinya atau dari anugerah Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingat. Kasih sayang dan cinta itu tidak timbul dengan sendirinya. Apa yang dikatakan sebagian orang saat ini, cinta pada pandangan pertama padahal belum halal, itu semua bohong dari syaitan. Makan tuh cinta. Itu semua bohong. Yang nanti kalau sudah diawali dengan sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah, bagaimana dia akan bahagia selanjutnya ketika sudah diikat dalam ikatan yang lebih serius, yaitu pernikahan. Yang melimpahkannya, wa ja'ala bainakum, dialah Allah yang menganugerahkan kepada kalian, menjadikan di antara pasangan suami istri ini al-mawaddah warahmah, kasih sayang atau cinta dan kasih sayang. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang menguasai hati manusia. Dari sini saja kita sudah dapatkan pelajaran penting. Mengisi rumah tangga dengan sesuatu yang bertentangan dengan keridhaan Allah, ini merupakan sumber malapetaka yang terbesar dalam hidup manusia. Inilah sumber kerusakan dan perpecahan. Inilah sumber ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri, maupun hubungan antara bapak atau ibu dengan anak-anaknya. Disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, banyak orang salah mengartikan dan menempatkan cinta dan kasih sayang. Kalau kita katakan kepadanya, ajak keluargamu untuk mengenal petunjuk Allah supaya kamu bahagia, anakmu sejak kecil didik untuk mengenal Islam, mengenal Al-Quran, mengenal zikir-zikir yang disyariatkan sebelum makan, sebelum tidur, masuk keluar WC dan seterusnya. Dia mengatakan, aduh saya tidak tega memperberat dia, saya tidak tega untuk menyulitkannya. Ini kalimat tidak tega. Ini kalimat yang bisa jadi merupakan senjatanya syaitan untuk menjerumuskan manusia. Tidak tega. Padahal dia tega untuk membiarkan orang yang dicintainya terlepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang nanti menjadi sebab permasalahan besar dalam hidupnya. Subhanallah, agama Islam memang ketika kita menerapkan untuk diri kita atau untuk orang-orang yang dekat dengan kita, tidak mesti terkadang mudah diterima. Memang ada ujiannya waktu kita mengajak mereka. Tapi yang perlu kita yakini, kalau ingin menjadikan cinta itu kekal, seperti tema kajian kita, menjalin cinta abadi dalam rumah tangga, ingat, segala sesuatu yang ada di dunia itu hukum asalnya fana. Apa artinya fana? Akan berakhir. Jadi tidak ada yang namanya cinta abadi sehidup semati kita berdua. Tidak benar. Kalau sudah mati dia tidak akan ikut masuk ke dalam kuburan. Hukum asalnya dunia seperti itu. Akan menjadi kekal apa yang ada di dunia ini kalau dijadikan landasannya sesuatu yang kekal. Apa itu sesuatu yang kekal? Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan semua hubungan-hubungan di dunia menjadi kekal. Cinta, kasih sayang, persaudaraan, persahabatan, jalinan komunikasi dan semuanya, kalau landasannya karena mencari wajah Allah, dia akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Coba antum lihat penafsiran dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab tafsir, seperti firman Allah dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan fana, akan hancur, binasa, akan rusak. Dan yang akan kekal adalah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajahnya yang maha mulia. Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya menafsirkan atau menjabarkan kedua ayat ini dengan mengatakan bahwa semua yang dibangun untuk mencari wajah Allah, dia akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Makanya surga makhluk. Tapi apakah surga itu kekal atau akan hancur? Bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang surga? Kekal. Tentu kekalnya karena Allah yang jadikan kekal. Kenapa Allah jadikan kekal? Karena sorga itu ditempati oleh orang-orang yang selama hidupnya di dunia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah untuk mencari kemuliaan memandang wajah Allah. Nah ini yang perlu dipertimbangkan oleh orang-orang yang berkasih sayang dalam kehidupannya di dunia. Ingat ya, kalau kita tidak benahi dari sekarang hubungan kita dengan manusia, dan tentu yang lebih terpenting lagi hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai, bukan hanya berakhir seiring dengan berakhirnya dunia hubungan tersebut, tapi lebih parah dari itu, hubungan yang ada di dunia ini nanti di akhirat menjadi permusuhan. Menjadi permusuhan. Menjadi saling benci, saling menghujat. Jadi kita-kita semua ya, jangan merasa aman kalau kita tidak menegur orang-orang yang dekat dengan kita dalam kesalahannya, tidak membimbing kita dalam kita tidak membimbing dia dalam kebaikan. Bisa jadi mereka ini yang menjadi penghalang untuk seorang hamba itu mendapatkan kemuliaan masuk dalam surga. Karena dia bisa menuntut, dia mengatakan, wahai Rabbku, orang tuaku ini, ayahku ini atau ibuku ini, wahai Rabb suamiku atau istriku, dia melihat saya melakukan kesalahan tapi dia tidak pernah menegurku. Akhirnya orang ini pun tertahan. Bukan cuma berakhir hubungannya, menjadi permusuhan sebab keburukan bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga saya sebutkan di sini. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adun illa al-muttaqin. Semua orang yang berkasih sayang pada hari kiamat, semua orang yang berkasih sayang pada hari kiamat, pada hari itu akan menjadi musuh satu sama lainnya. Ingat, al-akhillah, ya ini orang yang punya hubungan dekat, saling mencintai di dunia. Semua akan bermusuhan pada hari kiamat. Jadi bukan cuma hilang hubungannya, saling bermusuhan, saling menghujat di hadapan Allah. Allah hanya mengecualikan satu golongan manusia, yaitu siapa? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu yang membangun hubungannya di atas ketakwaan kepada Allah. Jadi Islam itu ketika mensyariatkan kepada kita adab-adab dalam rumah tangga, bagaimana saling mencintai karena Allah, saling menasehati. Mungkin kita katakan sekarang berat, kasihan anak yang masih kecil harus disuruh seperti ini dan seperti itu. Tayyib, kalau kamu tidak menyuruhnya, siapa yang akan menyuruhnya? Syaitan yang akan menyuruhnya. Orang itu tidak ada yang nganggur. Kalau dia tidak mengikuti jalan yang benar, pasti dia mengikuti jalannya syaitan. Cuma dua kemungkinan. Jadi jangan kita berpikir anak kecil itu pernah dia lepas dari godaan. Bayangkan ya, Islam, salah satu contoh bagaimana sempurnanya petunjuk Islam. Ada satu perkara yang mungkin kita remehkan, sunnah dari Rasulullah SAW. Coba kita renungkan hikmahnya. Maaf, kita semua mungkin pernah mendengar hadis tentang anjuran membaca zikir sebelum, maaf ya, berhubungan intim suami istri. Iya kan? Pernah kita dengar? Insya Allah mudah-mudahan hafal semuanya.
1: Harus hafal.
0: Iya, harus hafal. Ini bukan cuma sekedar menghafal zikir, menjadikan kenikmatan lebih indah. Luar biasa Islam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zikir ini? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lau anna ahadakum hina ata ahlahu qala bismillah allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Seandainya salah seorang dari kalian ketika melakukan hubungan suami istri, suami mendatangi istrinya yang halal, dia membaca doa bismillah dengan nama Allah, ya Allah jannibna syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari anugerah yang engkau akan berikan kepada kami. Rasulullah SAW bersabda, fa innahu in qadallahu bainahuma waladan lam yadurrahu syaitanu abadan. Sesungguhnya ketika dia membaca zikir tersebut waktu berhubungan intim, kemudian Allah menakdirkan lahirnya anak, hamil kemudian lahir anak dari hubungan tersebut, maka syaitan tidak akan mengganggu atau mencelakakan anak tersebut selama-lamanya. Coba lihat hikmahnya. Sebelum lahir anaknya sudah dijaga dengan penjagaan Allah. Baru diproses awalnya, Islam telah menjaga terlebih dahulu. Berhubungan suami istri ini adalah kenikmatan yang dihalalkan dalam Islam, kita ketahui. Karena sempurnanya petunjuk Islam, hubungan yang mendatangkan kenikmatan seperti ini, Islam mengaturnya agar kita mendapatkan banyak manfaat lebih daripada sekedar kenikmatan yang kita rasakan. Kita pernah dengar hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketika salah seorang suami mengumpuli istrinya, itu bernilai sedekah. Bayangkan sedekah, keutamaan, sampai seorang sahabat heran dan bertanya, Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, salah seorang dari kami memuaskan nafsu syahwatnya, masa dia dapat pahala juga? Apa kata Nabi SAW? Aro'aitahu in wadu'ahu fi haramin akana alaihi wizrun? Fakadhalika in wadu'aha fi halalin kana lahu ajrun. Bukankah kalau dia menempatkannya di tempat yang haram, na'udzubillahi min dzalik, dia akan mendapatkan dosa? Demikian pula ketika dia menempatkannya di tempat yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Yakni ketika diniatkan itu untuk kebaikan, untuk mendapatkan anak yang soleh, menundukkan pandangannya, menempatkan syahwatnya di jalan yang benar, dia akan mendapatkan pahala. Luar biasa Islam. Ternyata lebih daripada itu, berpegang teguh dengan syariat Allah, tentu syariat yang benar. Ada beberapa adab-adab yang disebutkan dalam hal ini, disebutkan dalam hadis-hadis yang palsu, yang tidak perlu kita jadikan sebagai sandaran, yang perlu kita perhatikan seperti tadi, zikir yang sahih tadi. Di antara manfaatnya apa? Coba antum perhatikan keterangan dari para ulama. Syaitan laknatullah alaih itu akan selalu mendatangi manusia dalam semua kegiatannya. Jadi jangan pernah berpikir syaitan itu pernah nganggur, libur menggoda manusia. Mungkin mudik dia sehingga libur tidak bekerja, tidak. Atau istirahat sementara, tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fi kulli syai'in min sya'ni." Syaitan itu akan mendatangi salah seorang dari kalian dalam semua kegiatan yang dilakukan. Termasuk ketika seseorang berhubungan suami istri. Coba antum baca penafsiran dari para ulama ketika menyebutkan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Washarikhum fil amwali wal aulad." Sertailah mereka, wali-wali syaitan itu, dalam harta dan anak-anak mereka. Disebutkan oleh sebagian dari para ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in, syaitan itu na'udzubillahi min dzalik, ya, akan menunggu seorang suami ketika dia ingin menghubungi istri. Ketika sang suami tersebut dan istri tersebut berzikir kepada Allah, membaca bismillah, syaitan akan menjawab, tidak bisa. Tetapi kalau dia tidak membaca na'udzubillahi min dzalik, maka dia akan ikut serta dalam hubungan suami istri tersebut. Bagaimana caranya? Cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yang jelas itu makna yang ditafsirkan dari ayat tadi oleh sebagian dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Saya punya tulisan singkat yang judulnya tentang faedah dari ayat dari zikir tadi, dengan saya nukilkan pendapat dari para ulama yang menafsirkan ayat tersebut seperti yang saya sebutkan tadi. Syaitan menunggu dan ikut serta dalam hubungan intim tersebut. Kira-kira kalau sudah begini, anak yang lain bagaimana kira-kira jadi? Bisa dibayangkan? Anak campuran, ya, blasteran antara manusia dan syaitan. Ini mengerikan keadaannya. Baru dibayangkan saya sudah sangat mengerikan. Wal iyadu billah. Nah, lebih daripada itu, bahkan ini yang perlu disadarkan kepada kita semua, ini hubungannya dalam mendidik anak. Syaitan itu berusaha untuk merusak manusia bukan hanya setelah dia dewasa atau telah mengenal dunia, gemerlapnya perhiasan emas dan perak, tidak. Syaitan mulai menggoda manusia sejak pertama dia dilahirkan. Kalau kita berpikir apa sih tujuannya, anak baru lahir, apa taunya dia? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Siyahul mauludi hina yaqa ta'natun minasyaitan." Teriakan atau tangisan pertama seorang bayi yang baru lahir, ketika dilahirkan, hina yulad, ketika dilahirkan dari rahim ibunya, itu merupakan tusukan atau godaan dari syaitan. Coba kita bayangkan, apa gunanya syaitan menggoda bayi pada saat itu? Bayi ini belum bisa berpikir, masih harus dibersihkan apa ini, darah-darahnya dan sebagainya. Kemudian lebih daripada itu, teori pendidikan mana yang bisa menjawab bagaimana caranya menasihati bayi yang baru lahir supaya tidak terikut godaan syaitan? Masalahnya, syaitan mulai menanamkan bibit keburukan pada anak ini baru pertama kali lahir. Tidak mungkin ibunya langsung menasihati, wahai anak, jangan terpengaruh godaan syaitan. Tidak mungkin, mungkin masih kesakitan. Bidan dan dokter pun tidak berpikir seperti ini, iya kan? Tapi syaitan telah memulai menanamkan bibit-bibit godaan sejak dini. Apa yang bisa mengatasi semua ini? Siapa yang bisa mengatasi? Hanya petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat tadi hikmahnya hubungan suami istri. Anak yang akan lahir baru diproses sudah dijaga oleh Allah. Kalah godaan syaitan yang baru menggoda setelah manusia lahir. Belum lagi kalau kita laksanakan sunnah-sunnah yang lainnya seperti akikah, ditahnik, kemudian diberi nama yang baik, ya nasikah pada hari ketujuh dipotong rambutnya. Ini semua kalau kita lihat sepele kelihatannya, tapi ternyata hikmahnya untuk kebaikan dan penjagaan bagi anak ini itu sangat-sangat besar dan luar biasa. Menunjukkan perkara-perkara dalam Islam yang terkadang tidak kita pahami, kita anggap sepele, di situ terletak penjagaan yang sempurna. Masalahnya ini berhubungan dengan musuh yang tidak terlihat, yang godaannya demikian kuat. Oleh karena itu kita perhatikan, dari sinilah kita mengetahui bagaimana besarnya fungsi berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Saya katakan tadi, terkadang mungkin awal-awalnya perlu kita sedikit bersabar. Waktu mengajak keluarga kita mengikuti kebenaran, ada sedikit permasalahan, tentu kita harus mengutamakan sikap lemah lembut. Tidak mesti mereka langsung menerkan, mungkin ada yang terus-menerus menentangnya. Tetapi dengan ketulusan kita, kesabaran kita, itu bisa menjadi sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada keluarga tersebut. Kita mungkin pernah membaca hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji pasangan suami istri dalam rumah tangga mereka, yang dalam rumah tangga mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling membangunkan untuk sholat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fatawadda'a wa shalla thumma ayqadha imra'atahu fa in aba nadhaha fi wajhihal ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fatawadda'at wa shallat thumma ayqadhat ba'laha fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari, kemudian dia berwudu dan melaksanakan sholat malam. Setelah dia melaksanakan sholat malam, dia membangunkan istrinya untuk ikut sholat malam. Kalau istrinya itu enggan, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, berwudu, kemudian melaksanakan sholat malam. Setelah itu dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, dia memercikkan air ke wajahnya. didoakan dengan apa dalam hadis ini? Allah merahmati rumah tangga tersebut. Sekarang

0: ini dipraktekan, kira-kira suami atau istri tersebut akan marah atau tidak? Dipercikan, bukan disiramkan atau MK. Mandi namanya, bukan dipercikan namanya. Kira-kira dia akan marah atau tidak? Kemungkinan marah kan? Apalagi kalau capek, disiramkan air. Waduh, bisa tersinggung. Subhanahu wa ta'ala menjadikan akibat tidak tercapai untuk menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa segala sesuatu itu ada di tangannya dan kekuasaannya. Barakallahu fikum. Ya, mungkin cukup ya. Sudah jam 12 lewat, waktunya salat zuhur. Kita akhiri kajian kita. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ustaz Kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya, tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa Anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa Anda? Agama apa yang Anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa Anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, Anda tidak ada di masjid.
1: Siapa Anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa Anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram Anda, dengan senang Anda salami dan senang sekali tangan Anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تبارك

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
3: dan
2: telah
3: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Ikana wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam wa jazakumullah. Para pemerhati Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala dari STDI Imam Syafi'i Jember. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Sohih Fikih Sunnah Fikih Ibadah. Dan setelah penyampaian materi seperti biasa, Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 081-989-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustadz Faleta Fadl Mashkur Ustadz Nam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita iman, Islam, semangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang apabila kita ingin hitung maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat-salat sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai membahas tentang salat-salat wajib. Dan di sana masih ada pembahasan yang sangat luas yang membahas tentang salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah ini jemaah sekalian rahimah rahimakumullah adalah salat yang selain salat lima waktu. Yang selain salat lima waktu dianggap sebagai salat sunnah. Ya, mungkin dikecualikan salat nazar ya. Dikecualikan salat nazar. Kalau kita kecualikan salat nazar, maka ya semua yang di luar salat lima waktu disebut sebagai salat sunnah atau salat tatawwu' atau salat nafilah. Baik. Salat sunnah ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, salat rawatib. Yang kedua, salat selain, ya, salat sunnah selain rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat-salat sunnah yang dikaitkan dengan salat lima waktu. Salat-salat sunnah yang ada kaitannya dengan salat lima waktu, ya, bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Baik. Adapun salat selain salat sunnah rawatib, ya, maka ya itu bisa berupa salat malam, ya, bisa berupa salat duha, bisa berupa salat tahiyatul masjid dan yang lainnya. Baik. Ada pembagian yang ketiga, ya, atau bagian yang ketiga, yaitu salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang tidak dikaitkan dengan sebab apapun atau tempat apapun atau dikaitkan dengan salat wajib. Dan salat sunnah rawatib, salat sunnah mutlak ini salat sunnah yang tidak ada batasan bilangannya. Tidak ada batasan bilangannya. Intinya dikatakan mutlak karena dia mutlak anis sabab, mutlak anil makan, mutlak anil waqt. Jadi tidak ada kaitannya dengan sebab apapun. Orang kepengen sholat, ya, tidak ada sebabnya. Dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada juga kaitannya dengan tempat. Jadi dia memang ingin sholat saja. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Seperti misalnya ketika ada orang, ya, dia sudah sholat ba'diyah zuhur, sudah sholat 4 rakaat. Setelah itu dia kepengen sholat lagi, maka dia boleh sholat sunnah mutlak. Niatnya bagaimana, Ustaz? Niat sholat sunnah saja. Niat sholat sunnah misalnya 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat. Di sini tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sholat wajib, tidak terikat dengan tempat, ya, tidak terikat dengan yang lainnya. Dia sholat sunnah. Dan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering sholat sunnah mutlak ini di atas tunggangan beliau. Orang kalau sedang perjalanan, dia kalau misalnya ingin sholat, dia bisa sholat sunnah saja. Daripada hanya berzikir, daripada hanya membaca Al-Quran, lebih baik dia sholat. Di dalam sholat itu dia bisa berzikir, di dalam sholat tersebut dia juga bisa membaca Al-Quran. Maka lebih baik sholat sunnah mutlak, lebih afdal sholat sunnah mutlak daripada hanya sekedar membaca Al-Quran, daripada hanya sekedar berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seling salat sunnah mutlak di atas kendaraan beliau. Taib jemaah sekalian rahimahna rahimahullah, inilah pembagian salat sunnah, ya. Saya ulangi, salat sunnah dibagi menjadi, ya, kita bisa menjadi bagi menjadi tiga. Ya, ini pembagian yang disebutkan oleh muallif atau pengarang kitab Sahih Fiqih Sunnah, yaitu Abu Malik Kamal Ibn Sayyid As-Salim. Ya, beliau membagi menjadi tiga. Ya, ada salat sunnah mutlak, ada salat sunnah yang muqayyad, mutlak yang tidak ada sebabnya, tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat. Yang muqayyad ini yang terikat dengan waktu, ya, terikat dengan hal-hal yang lainnya. Yang muqayyad ini beliau bagi menjadi dua, ada yang rawatib, ada yang bukan rawatib. Yang rawatib yang tadi, yang ada kaitannya dengan sholat lima waktu, bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Yang bukan rawatib, ini yang tidak ada kaitannya dengan sholat lima waktu. Ya, dia terikat dengan sholat, dengan waktu duha misalnya, ada sholat duha. Ada yang terikat dengan waktu malam, namanya sholat malam, ya. Dan ada yang terikat dengan sebab-sebab yang lainnya, seperti sholat tahiyatul masjid, terikat dengan tempat. Baik. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Salat sunnah ini punya keutamaan-keutamaan. Di antara yang menyebutkan tentang keutamaannya adalah dalil umum yang menyebutkan tentang keutamaan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwa amalan kalian yang paling baik adalah salat. Ketahuilah bahwa salat adalah amalan kalian yang paling baik. Salat di sini tidak dikaitkan atau tidak dibatasi dengan salat wajib, tapi mencakup salat wajib dan salat sunnah. Kata-katanya, ingat-ingatlah bahwa salat adalah amalan yang paling baik untuk kalian. Salat tidak dikatakan salat wajib, tidak dikatakan salat sunnah. Ini menunjukkan bahwa hadis ini mencakup dua jenis salat. Mencakup dua jenis salat, sehingga hadis ini bisa digunakan untuk menunjukkan keutamaan salat sunnah juga. Selain bisa digunakan untuk berdalil tentang keutamaan salat wajib. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis dari Rabi'ah ibn Malik al-Aslami.

sahabat beliau ini, sal, mintalah sesuatu. Maka sahabat Rabi'ah Ibn Malik Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku ingin menjadi temanmu di syurga, aku ingin menemanimu di syurga. Subhanallah, ini keinginan yang sangat tinggi, keinginan yang sangat luar biasa, sangat istimewa, menunjukkan tingginya cita-cita sahabat ini. Beliau ingin menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya di syurga yang paling tinggi, yaitu syurga Firdaus. Ketika mendengar ucapan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awa ghaira dhalik, apa tidak ada yang selain itu? Karena permintaan ini permintaan yang luar biasa istimewanya. Maka sahabat Rabi'ah menjawab, huwa dhak, memang itu permintaanku. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud, kalau begitu bantu aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Bantu aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Rabi'ah ibn Malik Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu untuk memperbanyak sujud. Agar apa? Agar beliau bisa mencapai keinginannya, yaitu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga Firdausnya. Ini menunjukkan bahwa memperbanyak salat sunnah itu bisa mengantarkan seseorang ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak seseorang menjalankan salat, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, semakin sedikit seseorang menjalankan salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, maka semakin rendah pula derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis lain juga yang semakna dengan hadis ini, yaitu hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bikathratis sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud adalah memperbanyak salat. Dan ini cara orang Arab menyebutkan sesuatu. Kadang-kadang menyebutkan sebagian dari sesuatu, padahal yang diinginkan adalah semuanya. Zikrul juz wa urida bihil kul, yang disebutkan sebagiannya tapi yang diinginkan semuanya. Alaika bikathrati sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah salat. Tapi kenapa disebut sujud? Karena sujud adalah rukun salat yang paling utama. Maksudnya perbanyaklah salat. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا

biha khati'ah. Karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu sujud, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatmu, dan Allah akan hapuskan satu kesalahan darimu. Ini menunjukkan bahwa setiap kita bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan naikkan derajat kita. Makanya jemaah sekalian rahimah wa rahimahullah, kalau ingin mencari kemuliaan, carilah kemuliaan dengan salat. Carilah kemuliaan dengan salat. Inilah kemuliaan yang hakiki. Dan kita punya teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak sekali bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada sesuatu yang mengganggu hati beliau, beliau salat. Kalau malam, beliau salatnya panjang. Jumlahnya 11 rakaat. Tapi panjangnya sangat luar biasa. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya ya sakit ya, bengkak karena panjangnya salat malam beliau. Beliau berdiri dalam waktu yang lama. Kemudian saya tadi sampaikan juga, ketika beliau safar dalam perjalanan, beliau ya sering menjalankan sholat sunnah mutlak. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam biografi beliau disebutkan dalam sehari semalam beliau sholat sampai 300 rakaat. Sholat sampai 300 rakaat. Setelah beliau mendapatkan siksaan karena mempertahankan atau berpegang teguh dengan pendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, beliau disiksa. Setelah disiksa, beliau badannya menjadi sakit ya. Tapi beliau masih bisa sholat dalam sehari semalam 150 rakaat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyaklah menjalankan ibadah sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, agar kita ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diampunkan dosa-dosanya. Di antara keutamaan salat yang lainnya adalah, ya ini khusus berkaitan dengan salat sunnah. Salat sunnah ini bisa menambal kekurangan yang terjadi pada salat wajib. Baik kekurangan tersebut kekurangan karena tidak menjalankan salat, atau kekurangan tersebut dari sisi kualitasnya, mungkin dia kurang khusyuk dalam salatnya, bisa ditambal dengan salat sunnahnya. Atau mungkin asalnya dahulu ya dia tidak menjalankan salat karena dia kalah dengan hawa nafsunya, maka sholat-sholat tersebut bisa ditambal dengan sholat sunnah. Atau misalnya dia sholat melakukan sesuatu yang membatalkan sholatnya, tapi dia tidak tahu misalnya, atau tahu tapi malas untuk memperbaikinya, maka bisa ditambal dengan sholat-sholat sunnah. Hal ini
ditunjukkan oleh hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Awwalu ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus shalah." Amalan yang pertama kali dihisab dari manusia adalah amalan salatnya. Yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa a'lam, "Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha?" Rabb kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Lihatlah salatnya hamba-Ku. Apakah dia menyempurnakan salatnya ataukah dia kurang salatnya? Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah." Apabila salatnya sempurna, maka dicatat sebagai salat yang sempurna. Wa in kanan taqasa minha syai'a qal unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Apabila ada salatnya yang kurang, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Lihatlah apakah hamba-Ku tersebut punya salat sunnah." Fa in kana lahu tatawwu', qala atimmu li'abdi fariidatahu min tatawwu'ihi. Apabila dia punya salat sunnah, maka Allah katakan kepada para malaikat, "Sempurnakanlah salat fardunya hamba-Ku ini dengan salat sunnahnya." Thumma tu'khadhul a'malu 'ala dhalik. Kemudian amalan-amalan yang lain juga diperlakukan seperti itu. Hadis ini menunjukkan bahwa salat sunnah itu bisa menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat wajib. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan, jemaah. Seringkali di salat wajib, ya, kita tidak bisa khusyuk. Seringkali kita baru sadar kalau kita sedang dalam salat, ketika imamnya atau ketika imam kita mengucapkan salam, "Assalamualaikum," kita baru sadar ternyata kita baru selesai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita sadar kita dalam salat ketika kita sedang tasyahud. Ketika kita membaca "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh" atau "Assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah," kita baru sadar ternyata kita dalam salat. Sebelumnya kita dibawa syaitan untuk keluar dari salat kita dengan pikiran kita. Makanya kita sangat membutuhkan salat-salat sunnah ini untuk menyempurnakan salat wajib kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innar rajul la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha.'" Sungguh ada orang yang keluar dari salatnya tapi tidak dicatat untuknya kecuali hanya sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, setengahnya.
Jadi jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, ada dari kita yang hanya mendapatkan setengah dari sholatnya, ada dari kita yang hanya mendapatkan sepertiga dari sholatnya, ada yang hanya mendapatkan seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilannya, bahkan sepersepuluhnya. Bahkan jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, dalam riwayat yang lain disebutkan, bisa jadi seseorang tidak mendapatkan apapun dari sholatnya. Di sini menjadi penting bagi kita untuk menambal kekurangan-kekurangan itu. Dan di antara caranya adalah dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Baik jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, tadi kita sebutkan bahwa sholat sunnah sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab Sahih Fiqih Sunnah ini dibagi menjadi dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu maksudnya tidak terikat, ya, tidak terikat. Yang muqayyad, yang terikat. Tidak terikat dari sebab, ya, tidak terikat dengan sebab, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Inilah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini, jamaah sekalian rahimahullah rahimahullah, bisa dijalankan dengan rekaat yang tanpa batasan. Dengan rekaat yang tanpa batasan. Bisa satu rekaat, bisa dua rekaat, bisa tiga rekaat, bisa empat rekaat, bisa lima rekaat, dan seterusnya. Tidak ada batasan untuk sholat sunnah mutlak ini. Hanya saja untuk satu rekaat yang ini tidak boleh diniati dengan sholat witir untuk di siang harinya, karena tidak ada tuntunan sholat witir di siang hari. Sholat witir hanya ada di malam hari. Baik, kalau niatnya sholat sunnah mutlak, maka tidak mengapa, karena niatnya bukan sholat witir. Dan sholat sunnah mutlak ini tidak perlu atau tidak harus diniati jumlah rekaatnya. Misalnya kita ingin sholat sunnah mutlak tanpa menyebutkan rekaat bisa. Terus nanti berapa rekaat Ustaz? Terserah. Ya. Dan bisa dalam jumlah ganjil, bisa juga dalam jumlah genap. Jadi misalnya niat sholat sunnah, sholat sunnah mutlak, kita tidak meniatkan sholat yang muqayyad, yang terikat dengan sesuatu. Kita niatnya sholat sunnah saja. Maka ketika itu kita boleh, ya, sholat 4 rekaat secara langsung, boleh sholat 5 rekaat secara langsung, 6 rekaat secara langsung, tidak ada masalah. Beda kalau kita sudah niatkan dari awal sholat sunnah mutlak 2 rekaat, ya, berarti 2 rekaat salam. Sholat sunnah mutlak 4 rekaat, berarti, ya, 4 rekaat salam. Tapi kalau tidak diniati jumlah rekaatnya, kita bebas untuk sholat dengan rekaat berapapun. Ada sebuah athar yang menunjukkan hal ini, yaitu athar dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu beliau sholat
dalam jumlah rakaat yang banyak. Ketika beliau salam, beliau ditanya oleh Al-Ahnaf Ibn Qais rahimahullahu ta'ala. Ahnaf mengatakan, hal tadri in sarafta ala syaf'in am ala witr, wahai Abu Dzar, apakah kamu tahu kamu salam ini di rakaat yang ganjil ataukah di rakaat yang genap? Maka Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an mengatakan, illa akun adri fa inna Allah yadri, apabila aku tidak tahu apakah itu genap atau witir, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tahu apakah rakaatku ini genap ataukah rakaatku ini ganjil. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan beliau berdalil dengan hadis ini untuk perbuatan beliau. Beliau mengatakan, inni sami'tu khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar khalilku, orang yang sangat aku cintai, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajda illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta 'anhu biha khathiyah. Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu sujud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat satu derajat untuk dia, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan hapuskan satu kesalahan dari dia. Asar ini jemaah sekalian rahimah rahimakumullah merupakan asar yang sahih, dan dari asar ini kita bisa memahami atau menyimpulkan hukum bolehnya seseorang menjalankan salat sunnah mutlak tanpa hitungan rakaat. Ya, di sini Abu Dzar radhiyallahu taala anhu sampai tidak tahu ya apakah rakaatnya itu genap ataukah rakaatnya itu ganjil. Makanya beliau menjawab dengan jawaban seperti ini, apabila aku tidak tahu apakah rakaatku ganjil atau genap, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan beliau masukkan ke dalam keumuman hadis tadi, tidaklah seorang hamba bersujud dengan satu sujud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat dia dengan satu derajat, dan Allah akan hapuskan dari dia satu dosa. Baik, jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau sholatnya itu rakaatnya banyak, kapan dia tasyahud? Kapan dia tasyahud? Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, dia bisa bertasyahud di akhir rakaat saja. Dia bisa tasyahud di akhir rakaat saja. Jadi misalnya dia ingin sholat, ini sudah sholat, sholat sunnah mutlak ya. Misalnya dia ingin memperpanjang sholatnya, kemudian setelah itu dia ingin misalnya minum, ya dia haus, maka boleh bagi dia untuk segera mengakhiri sholatnya. Dia tasyahud di akhir rakaat, kemudian salam, kemudian minum. Ini bisa dipilih ya.
Atau misalnya dia bisa tasyahud di setiap dua rakaat. Di setiap dua rakaat dia tasyahud, tapi dalam satu sholat tidak boleh lebih dari dua tasyahud. Dia bisa tasyahud setiap dua rakaatnya, tapi dalam satu sholat tidak boleh lebih dari dua tasyahud. Ya misalnya dia jadikan sebagai sholat, ya seperti sholat empat rakaat. Tasyahud di rakaat kedua, kemudian tasyahud di rakaat yang keempat. Ya setelah itu harus salam, karena tidak boleh dalam satu sholat itu lebih dari dua tasyahud. Kenapa tidak boleh? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, tidak boleh juga antara dua tasyahud lebih dari dua rakaat. Ya kalau misalnya dijadikan dua tasyahud ya, tadi dikatakan tidak boleh lebih dari dua tasyahud dalam satu sholat. Bisa jadi orang dia tasyahud di rakaat kedua, kemudian dia tasyahud lagi di rakaat keenam misalnya. Maka ini tidak boleh. Tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada sholat antara dua tasyahudnya lebih dari dua rakaat. Tidak ada. Maka yang seperti ini juga tidak dibolehkan. Kemudian perlu juga difahami, tidak boleh tasyahud di setiap rakaat. Tidak boleh tasyahud di setiap rakaat. Ini juga demikian, tidak ada contohnya. Misalnya sholat empat rakaat, setiap rakaatnya tasyahud. Ini tidak ada contohnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Sehingga kalau kita sholat sunnah, ya sholat sunnah mutlak, kita ingin sholat sunnah empat rakaat, maka perhatikan aturan-aturan ini. Kalau kita ingin setiap dua rakaat tasyahud, silahkan. Ada sholat yang seperti itu, ada contohnya. Kalau kita ingin tasyahud di akhir, silahkan. Dan yang lebih utama jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, setiap dua rakaat kita tasyahud dan kita salam. Yang lebih utama atau yang paling utama adalah cara ini. Setiap dua rakaat kita tasyahud dan kita salam. Kemudian setelah itu mulai lagi salat sunnah dengan takbiratul ihram lagi. Ini yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna fa idza khashiyatis subh fa awtir bi wahida. Salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Fa idza khashita as-subh fa'autir biwahidah. Apabila engkau khawatir waktu subuh datang, maka sholatlah witir satu rekaat. Maka sholatlah witir satu rekaat. Ada riwayat yang lain, ya riwayat ini di hasankan oleh sebagian ulama, yang redaksinya salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan salat siang itu dua rakaat dua rakaat. Ya, kalau misalnya kita katakan hadis yang kedua ini hadis yang lemah, tapi kita bisa mengatakan kalau salat malam dua rakaat, maka salat siang juga demikian, yang lebih afdal dua rakaat dua rakaat. Baik jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas bersama.
dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. InsyaAllah kita di pertemuan yang berikutnya akan membahas tentang salat sunnah yang muqayyad. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan sholat-sholat sunnah. Nah, ikhwata Islam, wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantar telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita angkat dari line telepon 021-823-6543. Ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
0: Silakan Pak Mul di Medan.
1: Izin bertanya, Ustaz. Dulu Ustaz pernah menyampaikan tentang azan, Ustaz. Jadi mumpung saya teringat ini, saya ingin memastikan lagi, Ustaz. Ustaz menyampaikan bahwa Abdullah bin Zaid mimpi diajari azan 15 kalimat. Kemudian Rasul SAW mengiyakannya, lalu mengatakan itu benar. Jadi yang ingin saya tanyakan, Ustaz, sebelum Abdullah bin Zaid mimpi dari diajari azan ini, azan kita dulu bagaimana, Ustaz, lapasnya? Apakah sama juga dengan yang 15 kalimat ini, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian rahiman warahmatullah. Ya, sebelum azan, ya, sebelum sahabat tersebut bermimpi tentang azan dan dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syariat azan. Ya. Tidak ada syariat azan. Dan dengan adanya mimpi tersebut, ya, dan dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah itulah baru ada syariat adzan, sehingga tidak ada kata-kata apa yang dulu dipakai di awal Islam untuk memanggil-manggil para sahabat untuk melakukan sholat. Ya, tidak ada kata-kata tersebut. Wallahu ta'ala alam.
0: Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Mul yang berada di Medan. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dalam hadis disebutkan bahwasannya apabila seorang menikah maka akan terselamatkan separuh agamanya dan separuh lagi tidak. Pertanyaannya, apakah yang tidak terselamatkan itu termasuk sholat lima waktu dan sholat sunnah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah.
2: Jamaah sekalian rahiman wa rahmatullah. Yang dimaksud dengan bahwa apabila seseorang telah menikah, maka separuh agamanya terselamatkan. Maksudnya separuh agama tersebut sudah tergolong aman, ya, sudah tergolong aman. Ini tidak menunjukkan bahwa yang lain, ya, itu menjadi tidak aman atau pasti buruk, ya, tidak demikian. Bisa saja seseorang tidak menikah karena suatu uzur dan dia selamat. Selamat, semua agamanya selamat. Tapi kalau dia menikah, ya, maka yang setengah agama tersebut ada, ya, jaminan selamat. Ya, walaupun ini jaminan ini juga bukan jaminan yang pasti, ya. Bisa jadi seseorang sudah menikah masih selingkuh, bisa jadi. Tapi keselamatan yang lebih besar untuk setengah agamanya. Dan ini tidak menunjukkan bahwa setengah agama yang lain pasti tidak selamat atau pasti rusak. Tidak demikian. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Apabila seseorang tidak punya kemampuan untuk menikah, ya, tidak punya ba'ah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu bisa menjadi tameng bagi dia. Puasa bisa menjadi perisai bagi dia. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Orang yang tidak menikah dan dia berpuasa, secara hadis ini dia selamat, ya. Dia bisa menyelamatkan diri dari fitnah syahwatnya. Begitu pula dengan orang-orang yang bisa menahan dirinya dari fitnah syahwat, walaupun dia tidak menikah. Ya, ada beberapa ulama yang lebih memilih untuk tidak menikah karena uzur, ya. Seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau sampai wafat belum menikah. Ya, uzur beliau karena beliau lebih sibuk dengan menuntut ilmu agama, lebih sibuk dengan menulis, ya, karangan-karangannya. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau sampai wafat tidak menikah. Ya, mungkin beliau punya uzur, ya, dengan banyaknya tulisan-tulisan beliau yang membantah kelompok-kelompok yang menyimpang, atau uzur yang lainnya yang tidak kita ketahui, tidak menunjukkan bahwa beliau agamanya tidak baik atau rusak, tidak, ya. Jadi jangan difahami dengan pemahaman terbalik secara mutlak. Orang yang tidak menikah pasti agamanya rusak, tidak demikian, ya. Tapi orang yang menikah, maka dia setengah agamanya bisa lebih aman, ya. Setengah agamanya bisa lebih aman karena sudah ada istri. Kalau dia misalnya ingin menyalurkan syahwatnya, dia bisa menyalurkan dengan jalan yang halal, bahkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam.
0: Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Bapak Soleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah setelah melaksanakan sholat sunnah, disyariatkan juga membaca zikir sebagaimana zikir setelah sholat wajib? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Nam, silakan Ustaz.
2: Pertanyaan yang bagus. Apakah setelah selesai sholat sunnah kita disyariatkan untuk membaca zikir sebagaimana zikir-zikir yang dibaca setelah sholat wajib? Jawabannya tidak. Ya, tidak disunnahkan untuk membaca zikir-zikir yang kita baca setelah sholat wajib ketika kita selesai sholat sunnah. Mungkin bisa dikecualikan membaca istighfar. Mungkin bisa dikecualikan membaca istighfar. Kenapa? Karena di dalam syariat-syariat yang lainnya pun, ya, ada syariat beristighfar setelah selesai menjalankan ibadah. Ya, misalnya di haji, setelah selesai haji kita diperintahkan untuk beristighfar. Ya, untuk istighfar mungkin, ya, kita bisa baca setelah sholat sunnah karena memang istighfar ini disyariatkan dalam beberapa ibadah ya setelah menjalankannya. Adapun yang lainnya, wallahu ta'ala alam, ana melihat tidak ada sunnah untuk melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali, Umu Salsabila di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa hukumnya bila melakukan sholat sunnah mutlak 4 rakaat setelah azan subuh, setelah sholat sunnah fajar, dan sebelum sholat fardu subuh berjamaah? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah.
2: Baik, ya ini juga pertanyaan yang bagus. Bolehkah seseorang menjalankan sholat sunnah mutlak setelah dia selesai menjalankan sholat qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar, dan sebelum dia menjalankan sholat subuhnya? Jawabannya tidak boleh. Ya, jadi ada waktu-waktu yang kita tidak dibolehkan untuk sholat sunnah mutlak. Ada waktu-waktu yang kita tidak dibolehkan untuk menjalankan sholat sunnah mutlak. Ya, misalnya antara selesai sholat subuh sampai matahari meninggi, ini tidak boleh sholat sunnah mutlak di situ. Contohnya lagi seperti ketika matahari berada di tengah-tengah langit, ya sebelum masuk waktu zuhur, matahari benar-benar berada di tengah-tengah langit, ini juga tidak boleh kita sholat sunnah mutlak di situ. Antara ya setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, ini juga tidak boleh sholat sunnah mutlak di sana. Kemudian yang berikutnya yang ini, antara sholat sunnah fajar sampai sholat subuh, kita tidak boleh ya sholat sunnah mutlak. Kenapa? Karena ada asar yang menyebutkan bahwa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ya mengatakan tidak ada sholat sunnah sebelum subuh kecuali 2 rakaat. Ya, tidak ada sholat sunnah sebelum subuh kecuali 2 rakaat. Insya Allah itu akan kita sampaikan ketika kita membahas tentang sholat sunnah rawatib. Ya, ada hadis yang menyebutkan hal tersebut. Ya, intinya ada asar ya, ada asar yang menyebutkan tidak boleh. Ini ada hadis dari Yasar Maula Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami atau menuju kami, dan ketika itu kami salat dengan salat ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusallu ba'dal fajri illa sajdatain. Jangan sampai kalian salat setelah fajar shadiq terbit kecuali 2 rakaat saja, 2 sujud maksudnya, 2 rakaat saja. Ya, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh sholat sunnah mutlak setelah atau antara sholat sunnah fajar sampai sholat subuh. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian jamaah sekalian rahimahun rahimahullah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian tadi ikhwati salam wa jazakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Suqih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah. Nah, semoga kajian yang telah kita simak dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan salat-salat sunnah. Nah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam melakukan ibadah. Allahumma amin. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

langsung. Yang berikutnya, baik orang tua yang membawa anak-anak agar dapat mengawasinya. Kemudian berikutnya, untuk pertanyaan ditulis dan diberikan kepada panitia. Alhamdulillah panitia sudah ada tanda panitianya, ada ID card-nya. Yang berikutnya, jamaah tidak dibolehkan untuk melintas di depan kamera. Ini ada kamera kita, tidak dibolehkan melintas. Kemudian menjaga kebersihan bagi mau minuman ataupun yang lainnya, tolong diperhatikan. Kemudian yang terakhir, tidak boleh melakukan live streaming atau memvideokan tanpa seizin panitia. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan selamat kepada Ustaz Amir Baiz di tanah Intan Bolaeng ini, tanah yang katanya banyak dengan emasnya. Semoga kita bisa mengambil faedah dari kajian ini berupa emas-emas yang bisa kita bawa ke rumah kita masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore ini di Masjid Agung Kota Sumbawa. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Insyaallah kita memiliki 3 sesi. Sore ini adalah sesi yang pertama dan nanti setelah maghrib sesi yang kedua. Lalu sesi yang ketiga jam 12 malam ba'da subuh. Sesi yang ketiga ba'da subuh. Jadi Anda bisa tidur di sini.